0: Dimpu Nuan Siko 4 minit dah lepas pukul 8 pagi ke pagi tu.
1: Ya, selamat pagi ke guys semua pendengar YFM ke pagi tu Sam. Serta megak selamat hari satu, selamat ngepun ke pengawal sehari tu. Udah ke kita berlak. Ya, kita ke kerja opis lah. Ya, ke kerja safe bakal kita itu. Nak ada itu berlak, mai ujung minggu.
0: Nak ada berlak tau. Aku mari kawak betul Enel.
1: Ya, demanan pegawat.
0: Kawak, hari nampak kawak. Tang kita yang tarik bisi berlak. Maya weekdays ini antara hari satu nyentuk ke hari lima. Dua hari cukup punya nih Nel.
1: Cukup punya kena namanya tadi. Kena kita yang tadi.
0: Ngenat kediri meh.
1: Ngenat kediri. Untuk kita yang riset baru.
0: Nanti kelalu mayu pengawal lagi. Hanya nyungasuh bergaruk pala entar ini ni.
1: Ya, okay, nyebut bukan bergaruk pala tu Sam. Tapi kita bergaruk pan habisik kau engkau bergaruk pala.
0: Bergaruk pala. Bergaruk pala tu ya habisik reti ampo ni. Aku meda sekedar orang okay nak jawah sobat ni nanti niang apa ya aku sobat ni ne. Nanti bisik utai ke nak ngemantup kati ya baka utainya kita minta bayar utainya rega mar tak otomatik ya ngaruk pala atau ke utai bukai hanya bisik bak sekedar orang aku berhati ke nil nama kebuahan nil
1: ya
0: baka bak nuan pu deh nil bisik ke meda orang tau ke nuan pu kini nil
1: bergaruk pala ne nama utai ke ngasuh ku ngaruk pala nya tadi inti maya nya tu ai nanya dini ke makai nya siti
0: nya siti ne pedih mana ne
1: dan yang tadi nanti orang nanya oleh kedik ngaga apa lawak tu pengawak besar lah pengawak besar bergaruh pala
0: bergaruh pala siti ke utai nya ngenyi-ngenyi ne nil
1: ya man lapan di nak confident di oleh ngaga nya.
0: Ya,
1: ni utai kan ngasuh garuk palanya.
0: Confident nak nama tu nade masa nor kita nya dia ke diri ngaka pengawaknya nanti utai nya datai ngenyengnyet.
1: Ya. Nanti bisi masa pan utai ke di prambo nuannya nyo di kinsil. Di nyo ngaga utai ke agentnya tadi.
0: Ya.
1: Utai ke dia seorang.
0: Ya.
1: Ni ke ngasuh garuk pala lapan utai ke dia di prambo nya namanya tadi. Kadang-kadang lama ke kita udah merambu ni.
0: Betul.
1: Ya, ni agak kita maka dilema lah. Tanya tadi.
0: Betul.
1: Nanti kau nginsil tu nanya main gak saya. Nanti nak enggak tu nanya main gak.
0: Ya, aku bisik terpansa ke komen Siti tadi tu. Cucu cum kunil. Maya no maca berita. Utai ke ngasuh ya nama tau begaruk pala. Ianya lumur kedebelinya tekali. Nya amat begaruk pala nya lebih lagi nanti lumurnya lumur 2 kini kena 200 kini lumur 3 nanti first price nya lagi apa nya ngasuh lagi pedis pala ya madah ke lumur ke beli nya tekali apa amat begaruk pala asak kena ni lukai berbola ni
1: ya ok kau sempat nanya Cik GPT tu Sam nama kebuah kita yang ngaruk pala main kita yang berundang ni nya kemana ya respon spontan hari utai kita mai kita nguji ingat ke utai tau ke belum berunding ke utai ni tadi kita nya tadi lalu automatic garo pala
0: lalu automatic ne ya respon automatic
1: respon automatic dan yang situ lagi emang dah ke dikena ngurang ke asai stres laban ti di ditanya di nak nemu tanya asai stres di tak ke orang ngasuh di tadi di asai stres laban utai ke di asuh non tadi pedis di gagak nuan lalu pihak mega utai tu dipadah ke kita ngaruk pala tu maya kita asai bingung dah.
0: Baka kini kininya rundi yang kita nak fokus mah rundi yang kita nya tadi. Atau kau tanya tadi nyo ngesal kati kini atau ke ngasuh halit ati kini terbegaruk pala saya kenya.
1: Ya.
0: Tadi ambil kebanding tu tadi nil ne. Tadi dia tahu gengkah motosikal atau ke kereta. Nama kadang kita itu tadi ingat.
1: Ya.
0: Atau ke barang bukai meh. remote kini, kunci kini. Di tu ngangayat kena tadi kini tahu nadai ne. Amat bergaruk pala entah dai. Tanya tadi me nama kebuah pala ga digaruk ne ni nak te bukai ne. Nak garuk ku ngarur ku ang layan. Ya. Ya bisir ti bukai ne.
1: Ngarur ku kai. Okay tanya kan ya okay disuruh dia
0: ya. Ya aus. Tau te pala ga digaruk ne. Okay. Atu ada komen bala peninga nama te kesuai ngan suah sida ya bergaruk pala. Aku okay nama tadi bisir siko peninga kita tu terpansak dibaca aku Daniel Alex Delta Bina Wata Barau ku ya hari sekarang kelili ku ya selamat pagi nuju seduai ku ya aku ku ya ok nama bergaruk pala ku ya lumur kada beli aku nyok tekali ya Siti salah selka ku ya mimit dah nyokak kena ku ya kai aman
1: garuk pala galaban
0: apo kain nak bergaruk nama nanti ya nak betul nama tu salah nama tu nadai lumur kita nya pansuat engka dak kita bergaru pala ni
1: ya
0: tu nyo selka ja mimit dak ge nanti nomornya lumur satu kini lumur dua kini tau kena 200 kini ge bisi kena 200 letter ni lama nak beli lumur
1: lama nak beli berapa tahun dan
0: awak ni
1: garu pala lu nampak hija ya labannya
0: awak
1: okey tu bisi sitik lagi komen Sam dari Dayang Jaya tu sampai lagi ku ya di Sibu Mambam bayu tang ngasuh garuk palak ku ya tang ti kalak nyari bayar mayang ngalu ke pasar shopping list dengan di bayi
0: wow
1: datang bas supermarket lalu bergaruk palak ku ya laban na ingat ke nama barang kedeka dibeli tak jingkau aja meh tak ke di kedeka ku ya datang baru meh garuk palak laban sekedar barang ke patut dibeli ndak dibeli amal ke begitu sem ti ni bisi ngaga namanya mesti ngagak rintai list. Barang kali
0: Sam bisa ngelis barang takut kotanya nak ingat kebenaran Niel kelimpah hari ke nanti hari segi bajet tu kurang mimin aku tak ngerintai kenyak takut nak ingat lagi datang di rumah lagi nyuka nyumah yang lagi nyu nadai kotanya Siti pan kurang pan ya nak nyamai asai hanya kebuah ku ngelis dulu jadi lepas kita nama dah datang di rumah lembau aman ke pansuat baru?
1: Aman Sam, tanya pantainya tadi nak jauh dan paman diri kan?
0: Udah berbuka baju, udah berbuka tancut sekali ke ngurih ikan sampai ke bandil tadi ni minyak
1: ganadai
0: udah di nama tu dikingat aja tadi udah kebukai kebeli nyumli sida garam nyumli ke ukai ke nama tu ke ngurih minyak
1: nyumli deodorant mana nyumli spray buah
0: nyumli spray buah lain gue tak ke perlu lain gue tak ke ternyata dibeli ne
1: selalu lari kan dia sedesem
0: nak ini
1: nak ne nanti jauh lah
0: nak lari ne enggak apa lumpit kan ngamain tak bergaruh pala adanya lagi enggak lumpit tau kebak kucit hancur
1: liasnya ne
0: liasnya
1: aku cara aku ngelias ke nyak sem ngelias ke barang ne bawa sep je Sam.
0: Bawa sep je ne.
1: Bawa sep ko, type ko bawa sep. Udah nyak tadi udah nyak tadi sen bawa sep ngagai nombor bini ko, nombor tetua ko. Udah nyak tadi nama kemuni barang giga lah bawa sep nya tadi.
0: Ngambil kia nak nyau ne.
1: Ya.
0: Apa Siti nya cara aku tau ke Siti lagi Neil ba not ba telepon kita nya ngambil ke
1: abang not pun tahu ke
0: abang notnya deh kelimpah hari ke nyak tadi ngai ke nyau tadi okey nyoba ke baka hari ternyata kan iki ke bulan okey Juliana balik ke pagi tu ya bergaruk pala ke Daniel nanti utai ke dibeli nya tadi salah ke Daniel contoh ke tadi ya ko jako kam li manua nyu terjengkau ke ikan ko ya ucu-ucu nai nyu bergaruk pala tadi nama tu salah utai ke dibeli tau pelabak ko orang kelalu mayuh rudiang tetari Daniel nyu kam li manua atari. Nyo terjengkau ke ikan ko ya.
1: Ya.
0: Engka ya meda ikannya te nyamai ya ke ne.
1: Engka ikannya fresh pada ya ne.
0: Engka ne. Nyo ka anu mato nyo saleh te ke dambi. Ke melima no nanti lawak tu tadi jarang ke kunil nanti bakal take bakal nya munyi ko dek tadi minyak buah take bekenya anya salu genya nyo lain dari take dibeli nanti lawak tadi nama take pansa nanti angku lawak nama take pansa dia beli sayur ke semua lawak nadai jarang beli lis kunil nama take bisik dia manu ikan undang nama saya ti kak makai beli aja
1: ya tai namanya baka asam pedas pas semuanya dah bisik magang apa daya sebenarnya ne
0: dah bisik magang
1: ganti aja
0: ganti aja
1: ya sayur dia ke tahun 2024 ya
0: rawa-rawa
1: ngangau ke dik pandu amaku
0: udah tanya tadi ni udah tumbuh dia nanti ke kan namanya ke
1: pembuah
0: awak sudah boleh pul dah bakal nanti ke nama ke kita ikan ngetahu aja
1: nyo belanggu boleh pul dia mesti langgu
0: anak nanti tanya kunil nak ke dendak nanti dia yang kelalu
1: hari melintang ni main tersebut sama pagi ke ya hari cangkul ah kapan kita boleh terima itu ya tadi Maya ya total servis injer rumput kau ya begalau pala apa ni aku ya
0: aman
1: lebih lagi ni tadi kelalu selalu lebih skru tinggal bawah meja skru nak ingat pasang apa yang pun servis ke diri itu Sam
0: aku pelaba aku ni ne ke utai ke ngasuh kita ke begaruk pala atau pelaba aku pastu umur kita kita suai lagi nak ingat ke utai ne nya kebenar ya ne nak ingat ke utai bakal banding tadi punya nak ingat di ni nungka kak meli tau nyun meli utai siti nya meh besi penanggul ba tanya nya penanggul baru ni nama tu nak ingat ku tai deh Neil
1: faktor tua
0: umur kita
1: punya tadi ok demi ni untuk Sam so pagi Maya datang ke market atau ke mall ke ya ke counter pernah utai di jingkau ngelui duit apa dumpin sebabnya sebabnya Maya ke gigawak dia tu ya kena kira ke cashless meh nak guna ke cash ko ya
0: QR aja
1: begaruk meh labannya ko ya benda orang boleh tahu yang tahun baru tu begaruk meh ko ya
0: okay
1: mayo tai ngaso begaruk pala tu
0: benda orang bukai ke boleh tahu yang ya ke begaruk pala
1: ya begaruk pala laban ya benda bisik tahu yang engka singa minggal tu ya tu tadi maya berunding ke nama ke buah yang nak laku ko ya demi ni untuk
0: ne
1: nama ke buah yang nak laku
0: mesti ke buah macam tadi ni ya okey hari ni sabai ke pagi tu utai ke mai wah utai ke ngasuh ngaruk pala tu ko ya ni Siti hanya benda harga barang dia tahu ku ya semua temajak mar pihak muka lebuh ke berbayar ba konter ku ya akai nyam garuk pala aku benda harga barang dia tahu ku ya Neil amat ke kadang tang ke kadang bisik ke maya ya utainya murah kau tai tu kadang bisik aku nya ne Neil kadang tadi pada apu marmat kau tai tu tadi ne nama tu dah tentu tadi okey nanti dibanding kengau ke barang baka suba ku ya udah gaji ni ke ku ya bantuan mayo macam ku ya tang harga barang gak nyo ni ke ku ya ni nak begaro pala ku ya
1: harga barang ni ke gaji ya. Kadang harga barang tu jampai gini ki jadi banding kau gaji gaji niki mimit rega barang niki mayu ah
0: ya aku suah ninga orang ke bisi anak mit tadi Neil siko aja udah pama ne
1: pama
0: bedawa ki ke dua mendigai ko sida madah ke ketawa ko kadang bala kaban nusi nak bermalam duit nama gaji ke ni
1: aman sem aman nak bermalam
0: duit nama tu tamak gaji pigi lah ne Amat ah, baka transit aja kesidaya kadang kak tawa lucu kaku meda nama ta ninga utai kesebuat sidanya transit aja ko ya duit balumpit nyu bekaru pala meda kak mayar tu mayar kereta mayar rumah bedau ge barang anak sekolah ke ni ni nak bekaru pala ani nama transit duitnya menyu kesida ya
1: ya nya mah bisi ke kubrundiang ke baka orang bisi anak 3 4 iko nya ne ayo ke sekolah mah ya. Ya. Ni ke bayangi buat anak lagi ni ke bayar tusu pampers nama semua nya mah tadi ACT area nya tadi kita downgrade penghidup kita ini
0: tadi ada
1: ACT
0: kali sudah kena. Sedang meh
1: ya
0: ngau belanja kita ini okey atua peperinan ulunil bedau maca komen ke bokai terus sanjung komen kita nama utai kengasuh kita bergaruk pala tumu pagi ni.

Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai nganguskan semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, anang merat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anang ninggal ke utai ke dipandu. Api hendak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusah ngenyet nyadi, anang panik. Meruang hari baru asap, pansut ngejampat, lalu kangok ke lumur 999. Reta tengkira ulih digiga, nyawa nade ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, begulai ngau YFM, nyelia managi hari kengerara.

0: Okey, lagu Ria Jaspin Jalin Nubahi kena merindang kita ke pagi tu peningah. Akibat topik dua pagi wai kita nama hotel kengasuh kita bergaru pala macam-macam ya, ni
1: hari Jolena Baliah tu bisi dah baca tadi Sam.
0: Betul.
1: Nama saya kau dah baca tadi
0: nak. Oh dah ni.
1: Oh terjengkau ke ikan ni tadi.
0: Ah okey. Kumpul macam ni ngau.
1: Do Mazita Izlin. Ah. So pagi kau tak kengasuh ya bergaru pala. Sebagai lelaki ya.
0: Oh.
1: Kalau pulai ke menua lelaki ya.
0: Oh.
1: Nak berselipar, lepas dia tadi terlebak berjalan boleh luar nak berselipar nyau.
0: Oh.
1: Ni ingat dipasuk mai ke tamak kereta aku ya. Nyau ke datai di menua baru yang nemu diri ke nadai ngena selipar. Nasib gagi bisi kedai buka nyau ngetu ke sedua yang lelaki yang beli selipar tadi. Sedang tua ya nyau. Oh. Geli hati dengar ceritanya tadi menantu nak berselipar. Parai laban menantu ketuk ke ya.
0: Nama tu nyudah tanya oh menantu ketuk ke ya. Udah tuai menya tadi nyu babo
1: ya. Maneh menya ndak namanya tadi ndak ruak selipar.
0: Ya nanti ke pasar nang awak. Nama tu ngiga kedai selipar dulu alu meli. Nanti kita menjalai ba sebelah babas tadi dini nung ngiga tu ke bekenya neh Neil. Nanti selipar tinggal drum ya.
1: Ya, Mak Sam. Okey, ia ke bukai hari ukang bes, hari kemuyang di Sibu, di Sibu Mambam. Kenang rega barang pala mama. Nyo bergaru pala ke ku ya. Siti Utai Kamat namanya tadi. Ngasuh bergaru pala kenang rega barang ku ya. Maya bercermin kat begari nya tadi kat turun ke pasar mendak buah. Ti namanya Subah amat lek nyugu ngagak pisin dia tu bakal tiang api bakal tiang api ni bakal tiang api jarang-jarang yang membuat dia
0: okay,
1: hari Oka Best tu aman ni Oka Best jadi mendak gama Oka Best tu aman jarang
0: nak tahu kurang ni.
1: Yang pun gagal jenaka ya.
0: Sebab bakal terkena nama tu madam lai sebab dia tu nya bakal pun sawi
1: bau buat asap amat.
0: Oh ya meh apa ku dah tanya menyata ni leh ni dah
1: segi gaya punya
0: au normal tanya au
1: lawan maya mayo lagi tuai lagi kita mayo lagi kita drone dia yang dia akan ngasuh buat rareh lagi Sam
0: au nyubaka au nyubaka tiang lampu ke ya
1: lampu jemak kena
0: au jauh hari pangan diri menyata deh sudah nyub kepai sebab nyama mai primai ja mayo tanya au dia tu nyub kepai
1: ya dia tu sugo siti siti selambar selambar sugo dia tu
0: nyama ini bos sugo ni. Okey. Arina nah ke pagi tu utai ke ngasuh ya begaru pala ko ya. Ainya utai ke dia asuh bos ya nemu ke pengawak ko ya nak utai ke nak kalak digagak ya ko ya ni utai ke baru menyata tadi ya. Ni nak ko ya nyu begaru pala ko ya ka nak ngagak lagi nadai gora bukai uliah dikarap ke bos ngaturnya ko ya jujur lelas ko ya halu garo pala meh ko ya otomatik utainya tadi deh Neil
1: ya. Okey hari kiri dom tu Sam di betuang tu ya kalak ko ya okey minak begaru pala tanya benar ngetat ke mua malu. Barang udah ambil scan bak kaunter berbayar sekali muka biak mendak nadai dumpit. Nikah baru ngigak ngagai kereta nadai ke dia aku ya. Sekali ngau mua malu serta bergaruk pala mencebuce madang ngagai kese kisil barang aku ya. Udah gak kiu orang panjai laban dia sekali datai berumah mendak dumpit tinggal bak meja makai. Ya hari kiri dom. Tu kai bergaruk pala lagi tu. Habis tadi garuk laban tu.
0: Semua tergaruk ni.
1: Peluh tusun dia.
0: Tu boleh kena mayarnya bayar gak ni ni. Tu nya mako madah tarik ta. Bakal 80% utai ke ngasuh kita bergaruk pala tu. Hari kita empu ke nak ingat ke utai ni ni. Lama tu ketegal umur namanya tadi. Faktor umur nak ingat ke utai tau ke babo ke kita ni tadi.
1: Aku ya berkawan ke dompi atau ke kerpai tu. Juga nanti hari aku ingat Sam.
0: Ya.
1: Dia tinggal bak kereta meh. Tinggal bak UPS meh. Bak biliaknya tadi tinggal bak biliak. Tinggal bak handbag ni tu hai meh.
0: Ya, pelaba aku nya antara otai ke orang kena kur kita namun nak kur kota Daniel tas penekat hati ya deh lagi nama kang ngena ya baru giga ke ya maya udah ngena tadi empaluang kaja ke kia udahnya lagi baru ya kan huruan lagi baru giga kota ya habis teh sila Daniel teh baru aku bahas lepas almari menya bahas belakang TV menya giga magang
1: dan puji Tuhan dalam lebih kurang 40 tahun kau tu hidup nadai kala aku lenyah dompet
0: nak kala
1: nadai kala nya Sam dompet eh
0: lenyau dompet saya ku nak kala menyo
1: nak kala
0: nak kala
1: nak kala semua betul mina nya lenyau okay lenyau lah nak ingat nak
0: undo nan munung nama tu nan munung ke tadi suwe nya mah ku jaku ka berumban nyu begiga ke dulu habis tesila baru tilam nama tu baru panggal menya dalam biak nadai memakai yang
1: ya bab budaya nadai di nyela
0: budaya nadai nadai
1: ke kadang bisa
0: ya pian nan
1: aku habis kalau meli manua ada sem
0: kau ada baju mari ya
1: nadai lebih kurang mungkinnya lah ke aku bab kabinet
0: tapi
1: ke ketemu bab budaya ini dua manua ke beli di malam pagi hari situ baru nyebau di rumah manua.
0: Nama hanya kena ni lah.
1: Nak ingat Sam. Ni ngemas-ngemas barang terbukai. Terbukai ke disimpan barang
0: tak kepatut disimpan bak jemari nya tadi. Engkah bak peti ais.
1: Ya.
0: Tak kepatut bak peti ais dari engkah bak jemari.
1: Ya.
0: Biasa nya tadi ni.
1: Pengelale drempo
0: Sam. Faktor muar tadi ni. Nya nang ngumbai dari bia.
1: Nama Sam.
0: Nama tak dah berkenyak. Tanda-tanda ya nya. Okey.
1: Ari Jonika Juan, selamat pagi. Mana topik tu kau ya? Okey, utai ke selalu garuk pala. Lebuh kita na ingat andor engkau utai baka cepat mata kunci kereta kerapai ngan topi kau ya. Dan ya siti lagi maya kita yang lebus appointment ba klinik. Engkau lebuh na ingat ke bisa berdanji ke bertemu engkau kaban. Lalu bisa mega maya mimit lagi ke kena tiket. Tu nombor tadi ke bekas ikon yang tadi lu tu Sam. Dan ya tadi lebuh nimbak tupai dan kecil dulu aris napa yang ke dikacir. Lalu situ lagi lebuh ngabas Daud lelabi namunya tali gintiknya bersintal serta putus. Lelabi pan lepas.
0: Okay. Saya mana apa mau bergaruk palaknya tali ni. Ya ga benuang berundi yang kesuap nya.
1: Ya nyamai mat. Kapi atau lagi.
0: Apa terlepas.
1: Lepas
0: lelabi.
1: Okay. Ngan nak jadi garuk palak lepasnya.
0: Utahnya udah nelah naik liur entah.
1: Dangangan ya lulut nak belalabi tu lagi tu ya.

0: ke dalam kai kian. Okey, Yen Will ke pagi tu utai ke kala ngasuh ya begaro pala ko ya inya beruban nurun kawa ko ya sekali meh kerita ngainya di start laba meh petri ko ya Neil kai ka Mrs. Boss tumu wagi ngai ke ngai ke nganti lawan mimiat ko ya laban bos nama tu biasa amah bos kita itu tadi kayaknya selalu berpegai ke telefon Neil minta diri lawan masuk gawa ko ya nganti workshop ke buka alai nganti bateri ko ya ya gacuan hari lima sebedau gawai ko ya apu bergaru pala amah mai
1: kalau jadi bayar tu ne
0: kalau orang ke kadang workshop tau tutup hari minggu. Kadang nama tu kereta kita itu kadang hari minggunya gaya bisik nanggul kadang ni Neil ambil ban yang bakal ngai jadi dua menyatadi tau ke tayar jai menyatadi ganti
1: acuan nak ne
0: ya nasi ya dah ke mayanya pukul nyuw tutup workshop mayanya ne ne ya segi mayanya kan unik kita
1: ya bateri tu lah kita bateri kereta tu laban ni apa kita nangi ke ya tengen nak oleh on yang tadi nanti bisa kereta spare atau ke second car yang tadi
0: nak awal
1: okey lah nak kereta kedua atau ke motosikal gini ne
0: aku ngelai ke bateri menyuka nuan tadi Neil nama ya bisik tanda-tanda ya Neil
1: seseduk ya
0: nah seseduk Siti lagi ya start-start de nak bakal selama ya padam-padam kereta dia kumpul tahu suh cia orang baterinya
1: ya tahu standby dulu 300 agak 400
0: garuk pala ke baru ni
1: ya garuk pala laban ya tahu dah start ngai orang ngai start garuk pala bayar baru harga 3400 garuk pala baru
0: arwahnya nadai tebok pala menyeka tanya tadi ni uka tadi ni ni nadai tergaruk ke
1: dan garuk ke pala uka ya okey hari Mas Diana tu sen so pagi ku ya selamat berjalan ke pengawa benuang ba rantau jalai pulai pulai gawa oh safe tu pulak ko benuang ninga seduai ba kereta tu ku ya tai ke ngasuh begaruk pala udah beli barang ba supermarket ka bebayar nak kad bank tinggal gebak bek siti ku ya
0: kai
1: nya bergaruk pala ganya madah derimpun ada ke nya ku ya
0: derimpun ngomai derimpun nang awak nen ya
1: nang nang orang bukai
0: nanti orang bukai lagi ukai bergaruk pala lagi bepandam pala lagi
1: bangka kepala
0: ada rimpu dan awal.
1: Siti hari bakal dumpit ke selalu tanya tu NSM. Nampak dia tu bisi mayuh kedai oleh menerima QR. Kira ke nyak Siti hari alternatif lah. Kita berbayar ke barang. Tidak pandang semua kedai oleh menerima QR. Dan kira ke nyak Siti hari jalai ke munteng kena kita kira berbayar ke barang.
0: Oleh nulung mimit. Okey, mimit. Mayuh lah. Nanti semak kita nyak tadi rumpit tinggal di rumah. Nama tu kena QR aja. Atau ke transfer aja meh. Nanti kedainya ada QR tadi. Ngiga kedai bukai ke tadi ni Neil.
1: Ya, supermarket bukai atau ke ni meh kedai runcit bukai ni tadi.
0: Tang jarang aku medak dia tu Neil. Orang ba tamu ja pan kena QR dia tu.
1: Amat sem orang ke berjual market pan bisi QR bakal dia beli kue-kue ya. Beli sayur-sayur ya. Aku suai ke kena QR.
0: Kadang duit dalam lumpian tadi duit besar Daniel
1: ya
0: ngai mecah kena tadi kena QR aja nanti kau tanya RM2 lembau ke mecah ke bakal 50-an tadi Daniel nyo ndak kena ke bisi menya cash tadi lembau mecah ke
1: aku ke dia tu nya tadi dalam kiralah dalam 80% untuk ngagai 85% cashless kena card bank atau ke QR?
0: QR.
1: Cash ni tadi engkau dia aja.
0: Mesti bisi.
1: Mesti bisi cash.
0: Mesti bisi ke dia? Mesti nama tu mesti bisi mimiat meh. Cash.
1: Ya.
0: Nama yuh mimiat.
1: Laban engkau bisi emergency kita hanya tadi. Line nadai kini.
0: Betul.
1: Line card bank kita bisi problem kini. Ni apa meh? Kena ke standby aja. Duit dia tu ukai medium. Okay, media mereka dikenal betul. Kita yang utama ya deh.
0: Okay, Nancy, beti ke pagi tu hari betul.

0: Mayu hotel kang asuh bagaro pala ko ya nil barang makai maja niki duit nadai reka ko ya ni na bagaro pala ko ya medak reka utai ko ya gaji aluna niki nya ari nensi beti mat ganya
1: okey ari mais cagat te kang asuh bagaro pala ianya maya kita berkira dekat bergaga atau ke ngadu ke utai ti patut diubah ngau patut ditambah maya berunding begiga ke cara kalau bagi kengkeman ngau penghidup kita semua utai namanya tadi dibeli ngena duit magang kau
0: aman ya sehingga ngena duit memeli ya aku
1: mat Lama dah.
0: Okey, belum ngiga tu ni.
1: Mereka beli tu Sam.
0: Ngau.
1: Maya sedar ia sekolah sebab risiko nembia. Pengajar nanya ia. Ia lalu nyawan pengajar. Alamak kau ya. Ngaruk pala lalu nampak kening.
0: Okay.
1: Soalan berkawa ngau rukun negara. Ngaruk pala lalu nampak kening. Dia maya sekolah subah lah.
0: Soalan rukun negara.
1: Soalan rukun negara. Aku ditanya Dato' lah makun Tun Munar.
0: Hafal kah aku rukun negara ni?
1: Keterubah
0: kepercayaan kepada Tuhan.
1: Betul ke?
0: Betul kan?
1: Percaya kepada Tuhan. Kesetiaan kepada raja dan negara.
0: Keluhuran, perlembagaan, kedaulatan undang-undang, kesopanan dan
1: kesusilaan. Belajar rukun negara terbaik dari Seriton.
0: Aku nombor dengan ingat. Okey, Elis jawan ke pagi tu. Terima kasih bisi mega komen ngau kita ku ya. Utai ke ngasuh ngaruk pala ku ya. Okey nama buat lama nak tuci ku ya. Buat lama nak masuk ku ya.
1: Gatal pala menya.
0: Gatal pala menya tadi. Betundai aja. Okey, tang bisi utai ke ngasuh mamat ngaruk pala ku ya. Enya berunding ke pemansang bala na ku ya. Lalu pihak mega berunding ke pemansang bala sekaban ngau meka bala seraku tu ke kita ke siku ari orang ke komiti basraku apa nyata deh deh nio macam-macam mulai orang ba kita sama nemu ne ba gerempu ang ba seraku jadi kemari ku ya ngaru pala tang laban ya gagah ti ku ya nio bala anak-anak kita daya ku ya konvo ari uniten ngau siku anak indok kita nerima vice chancellor award Miss Cherish anak Steve. Menatai ke pengagati ngagai sida ke graduate kelebih ke Mr. Elvin Mendy dari Pakan, Mr. Carl Pengabang Sungai Asan, Tania Dara Bujang ku ya. Okey, selamat pagi muka ngagai bala serakup ku ya. Nya meh kita ke megai. Okey nya mai ke kita itu ke nyadi tuai.
1: Ya,
0: ba siti-siti utainya.
1: Macam bagi pegawai orang mayuh hanya ada Sam mayuh orang kena pegawai dah
0: ya siku-siku nya mayuh macam tanya entar ini
1: macam mulai mayuh macam pala banyak mayuh macam pala kan digaruk
0: ni nak kan garuk pala ke kita udah nyasak ya
1: hari James Noyang Sam selamat pagi ku ya udah bergaruk pala nak gata ke terubah ya nerima gaji ba ATM lebuh ya baru pincin subak nyawa telefon gak gagai bagian pensiannya tadi tanya nama kebuah gaji Mimin amat diterima. Mimin amat diterima. Lepas nadai ditulis berapa penyampa pincin dah. Buat surat subak. Udahnya baru saya terang ke Tegal yang bisi putung. Pinjaman perumahan. Putung non rumah ya. Keterubah yang bergaruk pala. Okey. Ini si Terry kengasuh yang bergaruk pala lah Sam. Pincin yang tadi. Tengenyit min. Ya. Mari kan ya. Terlebak nerima gaji besar. Udahnya pincin yang tadi. Min. Putung gagi non rumah.
0: Separuhnya tadi ni. Hari, udah hari pincin tadi. Separuhnya tadi Laban udah terlebak ngasai ke tenyak ni kira ke nama tu nama tu belanja apa nyo bisi ke berjimat mimit mana tadi ni ni Laban income nyo kurang mimit
1: Hanya kurang ke makai baluar.
0: Ya.
1: Ngau mayuh tai kurang ke.
0: Bisi utai ke di kurang ke kita. Bisi utai ke di terus baka selama banyak tadi. Okey, Matthew AV bedau ne.
1: Bedau.
0: Begaru pala ku yang ngisi di seal udah kota Medani habis sekali 300 sapu benar tu ne. Engkau ya tu siko orang ke nang kelut-kelut besar-sari denil. Orang kena di seal tu baka orang ke
1: kawak,
0: kawak sawit atau ke bak benua ulun tadi nang hari-hari kena nyanyo empat datai sebulan nyo dah habis kota nya tadi.
1: Jadi kalau habis kan 300 liter nya.
0: Lalu kelalu mayuh lalu ah
1: bukan ya.
0: Au.
1: Engko kala engko ambil sem.
0: Oh, ya kan.
1: Tapi tanda tiap bulan lah. Maya bulan ke selalu pulai ke menua tadi.
0: Jarang
1: laban aku ke kemenduai netuai kan banjong kan naik kelut-kelut ni turun kerja lagi. Ya ngasuh ya tanya tang nak tiap bulan lah.
0: Bisi maya ini.
1: Bisi maya bulan ya. Hari kena bayar, Sam. Tak kena kasut bergaruk pala maya makai nyungkit asik sekali muka periuk asik agi mata.
0: Okay.
1: Laban suis periuk karan nak ingat di on.
0: Ya. Okay.
1: Kalau jadi begitu, Sam.
0: Oh, sudah. Sudah pernah, ne.
1: Kalau ni ada masa mageng lah.
0: Kalau
1: jadi kalau jadi bakul lah. Nak kasut tak kalau.
0: Nak ingat tekan ya tadi ne.
1: Nak ingat tekan dan nak ingat ke asik nadai ke.
0: Okay. Udah duduk dia, udah nama tu udah nungak, udah berasa sih dah lawak tadi ni, kayak ngantinya bisa setengah jam ngantinya,
1: udah renggai-renggai ada bau manuk goreng tadi ya.
0: Okay, dia nantinya apa bergaruk pala asalnya
1: sudah lundung, udah berterangap baru ya kau pakai berlundung.
0: Udah enggak ngah. Ah, udah kinja. Dan ku dah kedua sudah lundung.
1: Lebu apa sudah lundung. Nyium bau.
0: Ni nak udah nyuruh ku dahnya. Kalau mayu orang kenya ni, ada ingat ke kadangnya tadi ingat tadi nyumai tadi tak nak ingat tekan bisi kenya tadi tak bisi muka nak ingat sekali sekali ngau asik tadi nak ingat nyumai laban temu kiro ke nyumai lawak dan
1: bisi kau orang
0: kalau kaget
1: nak ingat nyumai lawak ngau nak ingat nyumai asik.
0: Ya, kelalu sudah ni. Ni boy hidup sekali. Apa? Tahu ni boy hidup. Lawak nak ingat. Asik. Ya, nanti lawak dah sumai dia. Kalau aku ingat ni.
1: Oh. Nanti ya, kali ada Sam. Asik ingat. Lawak nak ingat. Bisa ikut kena.
0: Ya, jarang aku ingat ni. Satu dalam seribu. Dia tu mitik nuan nama nyumai hasi nyumai lawak ne kau menuan je sikit tu orang makai hasi nak makai lawak engkau nanti bakal aku tu sikit kumpum lawak ni nak nak apa telur goreng lawak menyatakan
1: ya telur goreng campur kicap
0: nak patut gede hari-hari ngerebak petai ayah ngambil pusuk punya belama. Aduh, bergaruk pala saya kena.
1: Okey, hari apa je lebih? Tak kengasuh ngaruk pala. Pagi hari lebuh meli minyak ba stesen minyak. Nyawa ke 50, lebuh ngepam amat tak sekedar aja ngepam 50 ke ya. Namunnya ia nak ingat nyawa ke tinggi.
0: Okay.
1: Kan madani tu kena katina.
0: Subsidi
1: subsidi yang nak tinggi. Hanya bergaruk pala labannya ke ya. Nyo rasanya dia warga asing labannya ke ya.
0: Aku kalah hanya kesnya kalah aku ni. Kaya pulai ke Sri Aman sobat. Nak ingat ke IC induknya bakonternya nak genanya tak okay harga subsidinya mentari nil
1: ya.
0: Ku jako kam harga RM30 ambil ternyata tadi mayu ha tadi nak kadang jadi 60 nya 30 nya 30 nya jam
1: 30 harga RM4 lebihnya RM4 lebih liter
0: nanti bakal
1: berapa liter nak ni RM30 nya.
0: Nak kaku berarti kena nil. Tang induknya nak dia nanya aku nil.
1: Yang buat counternya.
0: Tak alu ambil ya ja. Alu tanya menya tadi. Alu kira yang sekali menya. Bakal kita engkau nanya dulu engkau bisa IC kini ne. Engkau
1: meh. Ya, nanya dulu ni IC pihak mana?
0: Si IC kah?
1: Engkau gambar ni bakal warga asing pada ya.
0: Engkau kena menggaruk pala. Aku rasa kena ni.
1: Engkau kalau Sam boleh korang kes ke sama bisa minyak tadi. Dan kes kau tu ya habis kota. Bob ujung-ujung bulan 31 hari bulan yang aku beli. Anang aku beli tenitia ke bakal RM60 kau sama beli dah. RM60. Dan kota nyak dah datai ber RM60. Artinya tadi setengah minyak kena subsidi. Setengah minyak nadai subsidi. Ini nak pada aku ngelamat tu penuh RM60.
0: Kini sudah ngira adanya ni.
1: Nadai nang setengah ni tadi nadai subsidi. Setengah aja kena subsidi.
0: Nanti
1: nak ke limit kota 300 nya ya. Nama ngelui hari ni tadi. Dibayar dengan harga biasanya ya. Nama ni ngelui hari.
0: Tambah duit ne. Tambah duit ke bukan ni?
1: Nadai tambah duit. Nang nitih harga 60 nya.
0: 60 nya.
1: Yang kurang lagi. Lepas ni kena harga biasa je dah. Tak kena harga subsidi. Setengah aja akan kena harga subsidi. Ya nemu gagak diri gagak
0: automatik ni kena. Okey, lepas aku bedau ke kalau bisi case-nya nang belaluah belama hujung bulan.
1: Beri ngagai ku kota
0: dia. IC ku lihat ni.
1: Tahu ku gini hang gede. Ambil tu tangkap orang.
0: Nang dah tangkap ni. Uliah kena
1: check in semalam pakai free balokam
0: bayar jangan mi semangkuk umbas
1: dan daerah beri di mi balokam
0: nak mayo kliko aku tu ni ngejau isi di sana kau beli itunya beli minyak kau. Okey, nanti uliah pekenya meh nene. Okey, kiranya meh nama tu topik kita ke pagi tu santai-santai aja. Nang utai ke nang utai kenyadi ba kita besari-sarinya tadi nene.
1: Ya. Terima kasih ke komen kita semua. Terima kasih juga kita kau dah dengar ke WiFi ba RTM Click ngam juga ba radio.
0: Ya, 9 pagi mendiang ke berita udahnya pegulai ba awak Y
1: 9.12. Selamat pagi.
0: Ya, selamat pagi. Bye bye. Reza Reho Kerapa Babas Mali.

Ketelusan kontrak kerajaan bendung ketirisan wang awam. Kesiapsiagaan bencana bantu kurangkan kerugian harta benda. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Arof dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: kami orang Melayu Sarawak.
1: Yo ko tulun kadazan dusun.
2: Aku orang Iban. Nan norindu.
3: Ake cakenya.
2: Ko lok menanam.
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orang Kelate.
3: Wo si Huaren.
4: Nangira sapa ngau arini penatai kitai. Siti ari utai ke dikedeka mensia dalam diri. Ianya deka hidup segulai sejalai serta diau bergelumo. Nya alai kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayu dekat bebenar hidup berakup lalu naka uliah ngai jauh ari pangah diri. Rindu tau kena dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awak kesida uliah ngelebak ke diri hidup bergolai ngau orang bukai. Kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai jaku ngau sida dan tajak pihak mensia mayu mega bisi penanggul tau ke pengurang yang empu ke ngujung ke orang belaya bermunsuh serta benci ke pangan diri kengujung ke perang Daud Nyadi. Penusah ke begitu, ukai seminat Nyadi antara menua ajak dan menggap Nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, Daud ke perang tu, Nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi. Anda agi lebuh maya rundiang sida alih laban penyumbung, dingik ke diri serta ngira derimpu ajak. Anda guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira. Ngancur ke utai ke digaga, putus ke kawa antara pupu raban bangsa. Dan utai ti ngasuh sinu agi, ianya mensia mayuh dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kita dekat lemui, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kita nam ke penyerakup, ti udah diasai ke kita ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kita sama sebaka berserakup mai pemujur.
5: Pesantu Ari YFM.
6: Nya nak kutungai nemueng ke rumah ni nak kap ngangat. Uji dengan gaya kukian di bedah. Nyawa saya tepuk dalam petayas. Paite ikuan sekali kak di rumah kudian. Aku yo kaya bobola yo. Nanti ai celap dia ke papan dua diri tu. Nak uliah nyawa aku. Darku aku tahu kan gak letak ngiroknya. Selalu ai ari mesin kucuk-kucuk-kucuknya. Tanya kak, kak masuk penyawa aku. Nanti berapa aku nanti ngirok ai ke papaya ke susu sumai diri tu.
7: Ana banget bensinnya, Miu. Hidup kita di dunia hijau tu ukai semina berta terkira aja. Dudi hari ilak nadai mah gang tanya. Yo yo. Ana banget ngemaruah kurang ke depan umang ngau merinsa. Ingat yo yo. Budi basah ngai pangan diri ke pemadu berguna. Nya baru kawal kita teguat lama. Pesan tu hari aku Ken Michael.
8: Gaw aku Uncle Stone. Ana ingat boleh kami doa ya. Nengkiang pagi hari tiga ngau hari empat. Bahak duo pagi wai.
9: Kita suwe meda orang berkongsi ke asai hati. Layak diri sebilik bak media ramah. Enti uleh, aneng berkongsi ke utai ketawa ngasuh diri empu malu. Berunding dulu kita sebedau berkongsi ke sitik-sitik perkara. Okey? Pesan tu ari aku, Bibi Chloe.

Selamat pagi. Nuju semua bujang Sarawak pagi tu kemending ke kami Bak Y 9.12. Baru 21 minit lepas pukul 9 pagi. Ha, nama pengawak kita, nama tai di kerja kita pagi tu. Okey. Mungkal minggu baru sehari tu 12 hari bulan 10 tahun 2026. Seminggu dah nadai berlubang ribut dedinga nyawa. Kemisi sehari tu baru gawak baru. Ken wake up lengo kita pagi tu mendingan Bak Y 9.12 pagi hari satu tu. Jadi ngarap ke kita sama belak lantang. Mana lantang magang pagi tu. Gerai magang-magang. Berjalan ke pengawak di Rimpu ya. Okey, di Bandaraya Kuching gaya hari pagi tu. Sebuahnya tadi tajak pandak balatang umbas ya ke. Nanti gaya hari pedak mata kumpul. Lebuh maya ke nurun gawak pagi tu. Sebun tetap bagi isik. Jadi sama-sama jaga gerai di Rimpu. Nangkan kita nangkan di Rimpu tahu. Ngarap ke sama belah gerai pagi tu ya. Dua pagi kita dah mulai dengan Sam dengan Inil pagi tadi 6-9. Cerita sedua ya pasal utai kengasuh kita yang bergaruk pala. Piat dengan nundik sedua ya tadi. Nama utai kengasuh nuan bergaruk pala deh ke sedua ya. Pala gatal lah nama lagi. Betul tak? Di pala gatal garuk mah biaknya. Okey. Jadi okay, kita yang kenyangkannya pagi tu garuk pala tajak pandak gatal nyangkanya bisi utai kengasuh kita garuk pala, bisi utai kengasuh kita bingung, utai kengasuh kita berunding lemahnya rangap-rangap na lama kini pagi tu kita yang kapin ngintu diri ngirup pagi-pagi tu. Jadi ngarap ke sama belah gerai me pagi tu au. Kita ia kenyangkannya baru tembuk breeze walk kini sehari tu empiat limpang dah lama tajapan gaya hari tu bersebun nanti oleh seliah ke dulu aktiviti bak luar rumah outdoornya nanti akan selesai span gigak dur ya ke patut dalam gym kini dalam rumah bak treadmill oleh me kita breeze walk na ya. Okey, ngarap ke sama belah gerai lebuh maya gaya hari ke nantu berapa tu lalu bersampi ke menua kita jampat suman me hari utai ke ngacau ke ngergau kita bakal sebuah asap tu. Okey, bagi selama pukul 10 tu lagi dur mai kita dia ke segmen Nuju Pengerai. Andur sekedar di info pengerai dikunci ke pemesai atau ke temuai ke dikangau hari Opis Menteri Pengerai Berandau dengan Melati lagi pukul 10 pagi. Itu lagu Ari Kelvin, Darah Imun. Berinang kita Y 9.12 di Kuching mendiangkan kami buat frekuensi 101.3 FM.

0: Kita jatuh belum mendiang ke YFM Segulai Sejalai.
1: Segulai Sejalai ga YFM, ba program 34 Seranyawa. Nitiang hari 6 ngau hari Minggu. Sepengelamak sejam, hari pukul 3 ngali hari, gagai pukul 4 lemai. Randau ga balati ladia ba industri music. Pengelani jari, nyarang buup, ngukir, fashion,

Ya, malam tadi siapa kita busy mana pekiat bintang P. Ramlee ya. Ika si dia tabur ke TV2 mega malam tadi ya ke alai ba pekiat bintang P. Ramlee ke diatur ada malam badetar Putra Yulimas pengari Arizona Utara Rul Azhar udah boleh lumur satu lalu lumur dua nya tadi ianya Mahathir Zailani pengari Arizona Sarawak nombor tiga Jeffrey Zan Jamil Zon Sabah ia ke Mujur mat pulai RM10,000 lalu persembahan terbaik di Penggi Muhammad Rizwan Arizon Selatan ya ba arena gemilang Datar Putra Yulimas de malam okey jadi berita kebekawul engau pemutus kemuncak atau ke pekit final bintang P. Ramlee atau dekat kita ba Facebook RTM Sarawak page berita RTM Sarawak enggak ya jadi kita ya ke nyangkanya malam tadi mesti berhati ke konsert tu kemuncak bintang P. Ramlee ya ke diatur di Kota Seberahan Yulimas ini ya hujung minggu tu tadi mega mayu mengkap pengerami mesti diatur di Bandaraya Kuching tu berserimai dengan pengerami hari pengada ke 80 tuai pemegai menua Sarawak ya. Lalu muak ke siang hari 6 tu deh mega mesti diatur pengawak various di Padang Merdeka pelabak ku mayuh bengkah pengerami mayuh mega perjalanan kita hujung minggu tadi kita ya kenyang-kenyang mesti hampir nguluk sekedar hari pengawak berisi diatur di Bandaraya Kuching. Okey. Jadi kita terus merindang kita peringat pagi hari 1 hari tu 9.37 minit pagi kita ke baru mendiang ke kami pagi tu selamat pagi peningat kita Juliana Baleh di Facebook minta lagu Ramless ko ya tu ya pengerinduk lebu Ramless Walter.

0: Petang Kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di Siliak pasal semua communication, transaction, ngau semua laman web tu di asal skemanya di Kakak Nuan. Penerang tu berguna amat, lebuan Nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu break semua penerang ti udah dikumpul Nuan, bawa kesidak ti berkuasa, terengkah jalan ke pansiat ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi kak cara, berkening mulih ke penguntung hari kita. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat merik penguntung agen Nuan. Pesan tu hari YFM.
1: Kemaya Arito udah nyadi tren berjalan laju tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeban ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita ari pedih kaki maya breeze walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai bandua berlubang, nangi ke kita terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kita. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24 jam sari segulai sejalai.
2: Hai Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara? Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyang wari tahun 2019. Tang, ya ke pemadu ngirau kati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti.

Kitai ulik ngupah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengarai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke, 30 minit exercise sehari tau ke 150 minit seminggu, cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Anang dah ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kitai ngetu ke krisis obesiti tu, ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyirut tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM,

Okay, pukul 9.12 pagi hari Sabtu, 12 hari bulan 10 2026. Tu peningat tinggal 10 minit kira pukul 10 pagi. 10 pagi tu lagi bunyi ke aku. Kita dekat mendiang ke segmen menuju pengerai pagi tu. Okay, kita ke baru masang radio kini, baru bisi hari limpang. Sangka aku kita ke baru sangkai kini pagi tu. Giga ndur makai, giga kedai ndur makai dini kenyamai. Kita ke baru sangkai di bandar raya Kuching kini pagi tu. Mari selamat datang meh ke kita au ke baru datang ba kedainya. Kedai ke di Kerindu atau ke kedai ya ke benung viral kini dia tu. Dia tu nyamai kan Nur Makai ba Facebook ba sebelah TikTok nya. Ti terpedak ke utai ke di share orang tadi pasal pemakai kenyamai-nyamai nya. Sigi ya kau kaku sigi sigi kang uji. Okey, ini kita ke baru datai baru sangkai baru pakiang kini ba kedainya. Siti hari ulah kita ya ke penawa lebih mai datai kedainya. Lebih kita ke reverse parking. Kita ya ke nguyang ke burit keritanya ngagai ndur kedai makainya lebih lagi kadang-kadang tu nak kedai makai tu bisa jadi ya ke bangku meja ya tadi di luar kedainya tadi nak jauh rindur pakiang bisa kita itu kadang-kadang lebih maya udah sangkai datai bendur pakiangnya kereta je tak ada padam ke ya ga exhaustnya tadi tungak ngagai ndur ke makainya dini nak tudah kabat ke benung nyuapnya tadi ban nelan nasab ga hari kereta exhaust keritanya. Okey. Jadi garap kita berarti ke perkara tu kau nama laban kemari bisi ku terpaksa terbaca ke Siti posting tu meh pasal orang ya ke sebana ke lebuh maya makai berkedai lebuh kereta tu ke pakiangnya lama dalam kereta orangnya tadi nak padam kinjennya asap kereta tu lalu depuk meh sidak ya ke berkedugau berkedai makainya. Okey, macam-macam garap kembali kita sama belak berarti ke perkara tu meh au berarti ke pengelantang siku-siku kita ukai semina pasal asap dari ya kereta tu kena puk orang berkedai makai tambah semua utai meh au laban nyaga hati orang nyaga hati dirimpu mega hati nuan hati aku munyi ku lagu Florence Low. Ok dah lepas tu lagi munyi ke aku nuju pengerai Bawai FM pukul 10 pagi tang sebedaunya gi berita kita pagi tu kebaru bergulengu kami Bawai 912 lagu hari di Crystal Band atas nama Pengerindu Bawai 912.

0: Amayari tu, mayu amat kes buli ngau kasar nyadi bak sekolah. Tebal lagi, mensia jampat nyaleh ke pengajar. Tang ingat, disiplin berengkeh ari rumah. Munyi ko sempama Melayu, enti deka ngedang buluah berengkeh meh maya ia agi nyadi tubuh. Balane belajar ari utai tidi pedak, serta didinga sida nintiang hari. Nya alai, apa indai, pengajar, mensia mayu ah. Semua kita bempu tanggung pengawak. Anda ngasuh bala anak kita nyadi orang kena buli, tau ke nyadi orang tik muli anak orang bukai. Pengelikun sekolah nyadi tanggung pengawak kita begulai. Aku, pengajar Emiliana Golera Nek Lian, sekali lagi minta apa indai ngau mensia mayu ah, sama besawup ngemeran ke pengelikun bak sekolah kita. Kasih ke bala anak kita. Pesan penyiruk tu, ari YFM Miri.
1: Aram ngerangkai ke ngeli buat program Leman Berita.
2: Di menua Kongo dapat dengar bisi isiko nembia bengal agu nak uleh berjaku tang ya uleh belagore.
1: Nintiang hari 6 pukul 8 pagi.
2: Jadi ulah terduang untuk pendengar di ini no ya belalai. Di ini belalai dalam tanjuk cawar kena kena siko laki ku menurut tidur.
1: Lalu tanduk ya, hari 2, pukul 5.30 lemai.
2: Ya, udah diserang bini impu kena duku. Okey, ada pantap tapi dengar, ada tempiak kena duku.
1: Begulai ngau Edmund Langi. Tentu ya, bak YFM.
3: Ya, jadi ya, mari selamat pagi dengan semua bala peninggal kita bawa YFM ke pagi tu. Gulai bawa Y9-12 kita ke pagi tu. Nyalai kita ya gulai baru bak segmen nuju pengerai kita ke di keluarga kami nanti hari 1 pukul 10 pagi. Jadi ya pagi tu, bakal selama mega betuah benar kita bawa YFM laban bisik pemesai. Hari upis pengerai mega ke bisik datai ke konti YFM. Gulai ngau kita bawa program nuju pengerai kita ke sari tu. Kalai ya sekali itu dekat berandau ke berkawal dengan penyedia servis gigi sekolah di Sarawak. Nyalai ke pagi itu buat studio, aku lalu ke Siko Indonesia Gigi kita, ia kedatari pejabat pergigian bahagian Kuching, ianya Puan Lina Anak Girum. Selamat pagi Puan.
4: Okay, selamat pagi DJ.
3: Jadi ya, selamat pagi. Terima kasih laban udih ngelimpang ke Drempu. Begulai dengan kami menuju pengerai pagi itu.
4: Okay, selamat pagi. Pagi semua para peningat. Jadi terima kasih Mayu ngagai nuan DJ. Laban kau dah mari peluang ngau aku berkongsi penemu senentang ngau penyedia servis gigi sekolah di Sarawak. Bakal ke pagi itu.
3: Iya, jadi kami pan berasa bertuah mega anuan uli ngelimpang ke Drempu gulai ngau kami ba nuju pengerai kita ke pagi itu. Jadi ba puan tanya kita topik kita ke pagi itu puan uli nak kini nuan rang ngau ngelansak senentang ngau servis gigi ba menua kita di Sarawak itu.
4: Okey, servis gigi di Sarawak tu disedia bak kau opis Menteri Pengarai Malaysia ataupun KKM ngau kerjasama Menteri Pelajar Malaysia KPM program tu diperjalai nintian tahun ungkup nemiak prasekolah sekolah rendah ngau sekolah menengah ngau sedak KKI atau ke kanak-kanak istimewa ataupun lebih di kenal ngau kanak-kanak keperluan khas lah. Bak semua sekolah perintah ngau sekolah bentuk perintah lah umur 18 tahun ke bawah ngau percuma tu. Lalu program tu diperjalai dengan duit cara ianya klinik pergigian sekolah ngau klinik pergigian bergerak tau ke klinik mindahkan kita lah. Raban sidak ke ngau pengawak tu ianya sidak lutur gigi misi gigi dibantu ngau pembantu pemandahan pergigian lah ataupun selalu dikengau DSA ngau pemantuk pemerawatan pergigian PPK ya. Klinik pergigian sekolah dengkah di klinik ataupun deno disedia ngau bak bangku ngenak ngerawat gigi serta perengkap bukai ya. Terlengkap ah. Bak kliniknya. Jadi klinik pergigian tu kak merawat nemiak sekolah ke bak deno klinik tu dengkah serta ngau nemiak ke semak ngau klinik tu lah. Siti lagi klinik mindahkan kita ataupun klinik pergigian sekolah merawat nemia hari siti sekolah ke siti sekolah ngena jadual ataupun atau masa itu sudah diatur ngau pihak sekolah lah. Mm-hmm. Klinik tu ngena barang ti uliah dibaik pindah serta dikenakan kita.
3: Aau.
4: Ah, cara tu mujur ke nambah ke bungkon pihak sekolah ke lebih lagi di mana pesisir lah, ke kena dai
3: jauh hari klinik
4: jauh hari
3: gigi,
4: klinik gigi ya. Ungkap ke dia tu urung 90% sekolah pemerintah sekolah rendah di Sarawak udah nerima sebesto lah.
3: Aw, reting tadi udah nyuka selampur mah bas sekolah bisa nerima sebes namanya rawatan gigi itu bas sekolah ne.
4: Ya ya.
3: Aw, jadi ya. Nama tujuh pengawal berubat tau ke sebes gigi bas sekolah tu dia puan.
4: Jadi batang tujuh pengawal berubat tu atau ke sebes tu bas sekolah ya nya dikena ngangkat ke pengerai mulut nemiak sekolah lah nengah servis nagang atau ke serta berubat gigi ngau sistematik ataupun tator lah. Siti gigi tu megak dekat nernak ke penyedar selentang pengawak ngintu gigi ataupun nyidik penyakit gigi ngau tumor lah. Nyedia ke cara ngintu gigi ngambil ke balan nemiak ngemuan pengerai mulut di mana sepanjang hidup sidak ya. Program tu megak ngemuan ke tujuh dekat nentu ke nemiak sekolah nyapai pengerai mulut di optimum tau ke pemaduk mana ha?
3: Iya au jadi buat tujuh perintah ke merik sebis ke begitu ngagai nemiak sekolah tu dia buat nama tujuh kan eh?
4: Jadi tujuh kebenar perintah merik sebis tu enya ngelindung ataupun merik pengerai gigi tengah mulut sedak lah. Nambah ke pengerai gigi bakal gigi berlubang serta pengerai gusi termasuk ngau gusi terdalam. Nama penemu nemiak sekolah senentang ngau nyaga pengerai gigi. Siti gigi nyedia ke rawatan awal atau apa pengawak merubat di pemadu tumu ngambil ke gigi nak jadi jahit lah.
3: Nyamai sekedar itu juga ngatur servis tu ngagai nemiak sekolah ne. Jadi nama servis ke bisa disedia ke perintah dalam program tu da, puan ulih nak kunci ke ngau sili agi meh ambil ke namanya tadi pulai ke penemu abala peninggal tu lah.
4: Okay, sebenarnya mayu servis disedia perintah dalam program tu enya bakal meresah gigi ya. Ti meresah gigi nemiak tu di perasan intiang tahun ne. Biasanya start buka sekolah ya terus dicek sampai sedak tutup sekolah lah ni ni ke sekolah hari sekolah siti hari sekolah siti lah. Tiga merawat ataupun jaga gigi yang kau menampal gigi nyabut gigi terjai merawat ataupun jaga pengerai gusi buat penskeleran ataupun mai karang gigi, gigi atau petatarnya lekat di celak di bak gigi sila. Siti gigi pencegahan ataupun tau puh pengawak nagang gigi hari tumbuh jahit lah bakal nyapu Florida siti ke fissure sealer nanya lapisan pelindung di paling atas di muah giginya lah maka lekok-lekok bisa lekoknya nak disapu ngau sealer tadi lah. Siti ke pendidikan kesihatan pergigian lah belajar atau perandau merik pengerai gigi atau ke mulut lah maka ceramah senentang ngau pengerai gigi ngau mulut dermotrasi memberus gigi teknik berkenaan kita berus gigi ya siti ge kempen pengerai gigi ngagak pameran meresa ngau merawat gigi lah pasnya meri ubat gigi ngau berus gigi secara cuma ngagai nemiak tahun 1 atau ke pemeri 1 lah siti ge intervensi merokok sidak tu akan disaring lah tidak merokok
3: ambil ke badok mana ne?
4: Ya tidak akan ditanya siko-siko yang merokok kan ada keluarga tidak bisa merokok kan nanti semua ABC tidak akan disaring satu persatu banyak lah.
3: Ya Siti utai ke mana menya disedia ke perintah kita ungkup balan biak baskula tu puan ne jadi nama ke buah program tu berguna ke balan biak sekolah ne?
4: Jadi program tu amat berguna ke balan nemiak sekolah laban ngambil ke kesihatan ataupun pengerai gigi sedak nemiak tu mana berengkah hari sidak miat lah. Siti gig ngurang ke belanja ataupun ungkus rawatan apa cara berubat jemahila. Ti gigi sedaknya berlubang nyata pasal sidak dicabut gig. Contoh sedak ngai di sekolah terpaksa gig klinik. Nanya klinik berdebat lah terpaksa main bayar lah.
3: Nya besar gig kos ya mana?
4: Ya kos ya besar gig lah. Okey, sedikit meri keyakinan ataupun tetap hati yang akan dimiak sekolah ngambil kasih dah alian hati ngau diri pun yakin lah ngau diri ya. Siti yang ngam maju ke pelajaran dimiak sekolah laban pedis gigi maya sekolah tau nanggo ke pelajar sidak lah.
3: Oh,
4: nak nurun sekol kan.
3: Oh. Okey, jadi ya buat tiap bengkah pengawak atau ke perkara ke di kerja kita sudah tentu bisa penekul, bisa penangguh. Jadi buat kita tu namanya tadi nama penangguh program tu buat perintah atau ke buat pengerja pengawak UPS Menteri Pengerai atau ke KKM pun bisa kini?
4: Sebenarnya mayuh penangguh tidak tapi bala pekerja atau KKM tu. Maya sidak dengan natai ke program tu. Bakal sekolah ti jauh di menua pesisir lah. Tusah ke di lawak laban bedau bisik jalai di tengah kereta. Kereta pengangkut lebih lagi bermenua ulu lah.
3: Ya. Awalnya berkena ke perahu nya naik?
4: Ya, perahu. Dan yang jalai nanti mana.
3: Ya. Okey.
4: Bedau cukup bala pekerja pengawak. Sepatutnya ti contoh misi 2 ikut, pemantau 2 ikut. Kadang-kadang yang laban tina cukup misi 3, pemantau 2. Jadi kerjanya di
3: nyulama
4: terjanggal lah. Ya. Siti ke apa inai korang penyedar senentang ngau pengerai gigi lah. Sepatut apa inai pun sama tolong-menolong lah. Nyaga gigi anak di rumah lah.
3: Itu senentang untuk aku suai berarti ke bisa sekolahnya tadi beri the break. Namanya beri bala anak kita yang tadi borang ya. Kena kita yang tadi beri persetujuan ke ni. Ulih tak sidaknya tadi diperasa ngelik, dijaga pengerai ngelik begini ada. Jadi utainya ke namanya distrik kita. Nanti kita setuju nop ya.
4: Kadang-kadang apa ini pun lawan sidak ya kak sainnya nak jadi
3: terjanggal
4: kat kerja kami.
3: Siti
4: ke balan demi aku terlalu takut. Tengok orang batan tu.
3: Bisa ke berani-berani ke nyana ya. Okey, jadi nama perkara atau ke perambu dikena kita yang tadi ngangkat atau ke mujur ke servis gigi buat sekolah lebih ke bermenua kita di Sarawak tu puan.
4: Okey, kena ngangkat ke pemujur servis tu mayuh langkah di atau perintah serta di pejalan ya. Maka negap ke cara tenyeliah atau tengubat tu lah. Maka meresa ataupun ngau sistematik lah. Mari fokus serta meresa nintan tahun dari tahun 1 sampai tingkatan 5 lah. Okay, menilai risiko sekolah itu disebut persis lah okay, kami lah. Ngena tu lala ketika risiko sekolah lalu fokus ngagai sekolah ti pemaduk berguna. Contohnya sekolahnya terlalu mayuh nembiak jahit gigi, jadi lebih fokus kan ke sekolahnya lah. Sekolahnya lah. Okey, penjagaan klinikal apa kata tadi yang disebut tadi lah. Fisosilan ataupun sapu dengan fluoride nya. Ngemaran ke cara berubat nagang enak fluoride tu tadi ngau ataupun fisosilan nyeliah ke gigi jahit lebih lagi ngagai nembiak ke pemaduk berisiko lah. Di rawatan awal sebenarnya tu. Siti penilai risiko keris ya, ngagak penilai risiko keris. Keris tu sebenarnya gigi keris tu gigi berlubang sebenarnya. Dia kena ngelala nemiak lebih berguna serta diperhati ke sesuah lagi. Nemiak terlebih berisiko tu tidak lebih lagi dinyak lah diperhati ke sesuah lagi lah. Yang tu promosi ngau belajar pengarai mulut. Belajar pengarai mulut mari apa pendedahan atau pengajar sida tindik memberus gigi ngau betul serta ngemasai guna apa ngintu mulut dengan randau atau ke demonstrasi lah. Program luto gigi muda mari kuasa ngagai nemiak nyadi ejen pengarai mulut antara raban sida lah kimpin pemakai pengarai pengarai lah. Ngajar nemiak pasal ngempat pemakai tebisi gula ngagai penyakit gigi kene penyapa baka penyakit apa namanya gula-gula apa gula batu atau apa
3: pakai kenyal eh.
4: Okay, kerja sama antara sekolah ngau apa indai lah pemenda berubat ana tu tersebut tadi lah pemenda berubat tu ngisi form tu tadi atau pemborang desain apa indai lalu dipulai ngau jam 4 lah tu dia pulai ngau jam 4
3: labanya Siti ri tangguh pengawak kita ke apa indai ge beri kerja sama bak senentap perkara tu ne
4: okey selain artinya jadual penemuai di peramu sekolah mari kerjasama dalam menetap ke jadual penemuai tim pasukan pergigian bergerak ataupun tim mindahkan kita nya ambil nak ngacau sisi akademik sidak ya kelimpah harinya dia ke luar ti kemana lah. Pengawal ngawal PIPG itu Persatuan Ibu Bapa Guru tu. ngelaku ke pemesai guna berubat gigi ngaya pinai bakal sedak promote lah sama-sama ngau pihak KKM to PPJ to promote ngagai apa indai lah
3: ngerang ke ngagai sedak ya ne ya. Ngagai sekedaknya tadi nantu merti ke perkaranya
4: iya ya Siti agennya program pemasyarakatan klinik bagian sekolah atau ngermai ke servis ngagai pengajar atau pengaba apa apa kaban pelaksana ngau semua kaban baskula maka sudah kerani ke nya semua kaki tangan sekolahnya dia lah
3: ambil ke sama pesawat
4: main iya ngangkat ke logistik ataupun sumber manusia yang masuk contohnya itu pasukan pegigian bergerak tadi negap ke servis ngagai sekolah menua pesisir ngau ngau tim ano, pegigian bergerak tu tadi mindahkan kita lah
3: Nak ngira mana mau tak kena kena bas kini bot
4: ya,
3: kini
4: bas bot itu sudah sungai yang kena bot dia bekanya kena bas lah klinik gigi sekolah tentu ke klinik bak sekolah ke bisik lebih 1,000 ikut nemia berfungsi ngau mana serta disikap ngau penuh lah ngelatih bah atau bakala atau ngelatih induk misi atau bakal kami tu lah ataupun staff KKM tu ngau teknik berubat ke baru serta ngelandik kesedak nemu agak berjakuk senentang ngau pengerai gigi tu
3: Lepas untuk berguna ke pengelandik berjakuk muka puan kita tadi ngenatai ke penerang ke namanya tadi
4: lebih terang
3: siliak
4: lagi tiga pemantauan atau penilaian ni analisis data atau LPA itu maksudnya kad rawatannya tadi warna kadung warna kadung ngenak kad itu tadi dikenak ngagak analisis lah status pengelolaan ini miak gak betul lah hari datanya tadi boleh di nyalah udah dikena itu tadi lah
3: kira ke berpanggai datanya
4: mana? Ya berpanggai data LPA itu kad rawatan hijaunya gadung-gadung Siti kita target orally fit maksud dito rawatan yang apa tak? Tidak perlu rawatan mana nanti ya semua cek gigi-gigi langsung ada jahit nak ada lubang ada untuk cabut mana ya tidak perlu rawatan lah boleh nyapai ke orally fit tu tadi lah atau tu di harap boleh ngurang ketika gigi secara rusak bandamia serta nanam ulah ngintu mulut di mana sepemanyai si umur sidak lah Siti lagi niti SOP ya pengelikun tentu ke pengerai perengkah PPE ya nanti cukup serta niti ke garis lalu tak pakai PPE tu ke face mask untuk mulut tadi
3: utai ke perengkau jadi kena kita naik jadi utai nyata tau nak kok kita yang tadi lengkap mesti kena kita naik
4: lengkap dia kena lah
3: jadi titih ke kati kok kita madah garis lalau penglikun lebuh ngereja pengawak tu naik jadi nama jaku tangkan nuan puan ngakai bala peninga baluah din ngambil ke program ya ke disebut kita yang tadi jadi ke servis baskula tu terus mujur di penyalai ke
4: okay, jaku lalau aku ngarap ke apa ina bala raban sekolah ngau bala raban PPJ sama-sama bekerja sama ngau opis pelajar serta ngau opis pengerai lah ngambil ke atau pengawal ke depan jalan ngau mana serta uliah ngemasang ke pengerai gigi bala nemiak sekolah dikenak nyapai serta nyaga tikas pengerai gigi serta ke pemadu tinggi lah nuju nemiak sekolah jaga pemersih diri gigi diri empu lah anak takut lah bertemu ngau misi atau poluto gigi lah raban menjaga lebih baik daripada merawat lah jaga lebih mana hari ngerawat gigi lah
3: Okey, nyalai ya, terima kasih puan. Mayuh penerang ke dipengkungsi kenuan begulai engkau kita bawa FM pagi tu buat program menuju pengerai jadi aku ngari ke bala kami bawa FM engkau terima kasih ya ngakai nuan ke udah kiru datai ke kunti begulai engkau kami buat program menuju pengerai jadi kami ngarap ke mega semua tu pengawak ke dipenjalai keraban kita pan sama mujur magang sama lancar magang di kerja kita.
4: Terima kasih banyak maka ngagai semua bala peningan ngau semua bali DJ lah.
3: Ya. Terima kasih. Nyalai nyak dekat program menuju pengerai kita ke pagi top dinga. Jadi kita bertemu baru buat topik ke bukai buat minggu ke bukai.
5: Why? 9.12. Why? 9.12.

0: Siapa genunu time nya jam dia tu ne? Oh, ayakku nya. Oh, ayak, nama gak kan ya? Balat amai gak tepu asap nuan tu.
1: Oh, luan nya gak leri. Eh, tu benung betunu ke sampah tu mai mana ke sampah tu? Hari kemari kan unu. Lagi, ambis de perusai ke belau kue. Mana gi de tuno? Nya pada de. Ha, mau amai api nya. Lapo ya de.
0: Apu, salah nak tu ayak. Begau orang gasak kata lagi. Ya agak sigi nak tahu betunu kau tai maya tau.
1: Yee, ngenemu ke diri genuan tau. Ni kurang me bejaku, pandai-pandai ya me bejaku. Kapa, ni ialah pampul di mulut orang. Di pedak di laman rumah sida. Nyau bakal kampung jeruang nadi dengan suang nyumbo bujang. Laban nama kebah ngeluso, ngeluso. Nemu di buruak siku. Ngai bertebah ku teh, pedak di aku tu. Nya le gumpal isi kutub say. Nama nama kebah ku suah. Ngadu-ngadu ke teh tisi rumah bertebah ku teh di tu. Tunu ku teh di tu. Mau di?
0: Bukai pia ya. Perintah udah ngeluar kata nagang orang bertunu ke utai seneka hati. Tuju ya nang dikena ngagak rampak menua. Jadi asap tu tau nal ngerusak ke pengerai kelebih lagi bak anak mil. Orang tua yang orang tibisi penyakit munas kena jelu babas diau ngerusak ke kampung ngangat ke dunia serta mun ke sebuah nasab.
1: Ini nyalah ibuan ku magang munyi utai kenuan yang tadi nama munas kena jelu. Nua jelu, nua jelu pandai-pandai mengigat diri nua diau. Bukainya aku ajak ke betunu ku tai uras berkata. Orang bukai bisi mengigatnya aku tu. Dia licar dia kelemahan tu. Nyatu cangku aku ambil nuan te nuan mai keriang uji kawak nuan sampah dalam pariatnya lalu tuguang ke nuan dalam api kemau ya nolong aku nuan ayah itu nak kucah kucah dia nganu aku.
0: Oh ngai ku nolong nuan ayah takut aku dihukum perintah
1: nai nama utai disenakut ke nuan pada aja sikit buruak ngan nolong aku. Ih, kita ke bujang tu
0: nemu dia ya 2000 hukum mata duit orang compoundnya kayaknya aja nuan tau dihukum mata duit 500 ribu tau ke hukum jil 5 tahun sekali ke sama kena tinggang dua bansa hukumnya
1: 500 ribu jil 5 tahun apu nada pekutan nama penyadi tontit gagak orang kenyak udah ke hukum mata duit jil gage nada petan akai
2: Wopan Gangnam Style
1: baik kaya kaya nulung kaya kaya jempat nulung kungun saya api kemau tu jempat tiga jempat puji dengan wak aikin jempat
0: pengawak bertunuh ke uras neka hati nang maik mayuh macam penanggul ukai semina barampak menua tang megak pengerai kitai tu kelebih lagi maya musim rangkai bakal kenyadi dia tu nyalai genap iku kitai bempu tanggung pengawak nagang pengawak nunu uras neka hati ana nganti semua utai rusak magang nul kitai belabuah ngadu kaya Nesal Dudi Nadairti pesantuk di baik YFM Iban.

10.26 minit pagi. Hagi buat Y9.12 pagi hari satu tu. Ngagai kita ya kagi kusil-kusil ngiga kunci pagi tu. Dah tai ba 2 ke 7 namunya kuncinya tinggal di rumah dia. Tinggal berkereta kini. Kita akan baru sangkai ba 2 kita gawaknya. Tang UPS kita aja bertingkat 10. Udah ke lift jahit pagi tu. Macam-macam ya. Okey, Sinta sport dulu. Okey, kita ya kenyangkannya pagi tu. Lagi berundian ke begini. Mereka mutar ke penanggul atau ke utai ya ke ngai jadi di kerja kita ya, pagi itu tanya ke bala kaban kita meh au penemu laban penemu rundian buah rundian kita ziko-ziko nak sebaka bisi ti kita rundian kita terbuka bisi kita tadi bina kang nak penemu di rimpo aja nyak meh ya kadang-kadang kita itu tadi minta penemu hari orang tang kadang-kadang tuah tu ngasai ke diri penemu orang kena betul ngetua aja mengena au anak carut mampe laban kadang-kadang kita itu minta penemu hari orang yang kanya kam berarti ke city ni ke mana mana dipilih kita ambil kita ambil ke kita boleh mutar ke penanggul ya ke benar ditapik kita ya dan nanti kaban kita ini tadi lebuh maya ke nyangkanya berserkang penemu atau ke kadang-kadang penemu tu atau dah sebakar ngau orang sebelum kita itu bersawut tahu ke sebedau kita bertalat ngau orang kaul ngau penemu kena samanya dulu beh kita berundian ke sekali ke sidak ya ulih no nerima perspektif ya ke ndak sama different perspektif ari kita nanti ndak ulih nerima penemu ra bukainya manah gi kita diau diri jameh au anang ketegal penemu kena sama kita itu tadi nyau ndak bertanya ngau pangan diri okey lagi terus merindang kita peninga pagi tu bawai 9.12 raya kita ya ke nyangkanya menung nyedia ke pemakai au ke baru ngeluai air kini pagi tu lagu dari Clement Joyce Dayang Intan bawah 9.12

0: PC.
1: Timang Krabatawas, berangkat hari pukul 12 tengah malam, nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.
3: Anda nak kena tali kereta atau ke safety belt maya dalam kereta ke pengadilan penusah berbadi berjalan alun ke tahunnya di bak sumarang maya. Bukai semina oleh ngadang maya terpangkak bak muan dengan cermin kereta, tali kereta termeka oleh mulang ke pemedis maya terpangkak bak kambut angin atau ke airbag, kita megak nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anda lepau ngebat ke tali kereta tajapan penyawa pemindah nak lama ajak. Pia megak, tentu korang tersama balak depan nenuan dilalau mengenak tali kereta ke pengelikun semua kita. Pesan saya untuk Ari YFM.
2: Kes culiak tau kanan biak ti di taban korang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakat tu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak miak ti pulai bersekolah, bermain berluar rumah tang dak dikemata, berjalai penaka ati, nak madah ke penunga, ngau mayu hagi ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah korang tindak dikelala, tengum pan sedak ngak prayes, tau kejakut semaya. Aku, Barbara Bijar, pegulai ngau YFM, irau ke penglikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.
4: Ingat ke YFM, radio kemerdekaan kita ditinggari.

Lagu hari cakap Ben, jadi ke pengingat hujung ke jam kita pagi tu 39 minit dah lepas pukul 10 pagi. Selamat pagi peningat. Lalu hari tu mega hari ke terubah, ya kalai awam Dewan Konsil Negeri Sarawak, ya ke dibuka, ya ke 19 awam kedua pengal yatik ke 5 12 ngagai 16 hari bulan 10 19/21 hari bulan 10 2026 ya. Jadi berita yang ke bisik di baca aku pagi itu Premier Sarawak yang Agamah Berhormat Dato' Pahat Tinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg ke Megat di Sempulang Sapit ya. Sapit Premier Dato' Amar Douglas Ugah Bas sehari itu guluk hari keterubah awam kedua pengal kelima awam Dewan Konsil Negeri Dun Sarawak ke 19 tahun 2026 bangunan Dun Sarawak Sarito Peninga ya. Jadi ngagai bala pemesai kayak kita ikan yang kanya blisik megak guluk awam Dun Sarawak ke 19 tu megak tu ianya awam ya ke penudi Dun Sarawak ba penggal tu. Jadi sekedar hari berita ya ke berkawal ngau awam Dewan Kaunsel Negeri itu mega ya kalai empat ubah RUU atau kerang undang-undang dekat dibantai ke awam Dewan Kaunsel Negeri itu tu mega yang kawam RUU perbekalan 2027 ngau RUU perbekalan tambahan. Lalu ba penerang hari speaker Dun Sarawak Tan Sri Dato' Amar Muhammad Asfia Awang Nasar madah kedua lagi RUU ubah ya ke dekat dibantai ke ianya ordinan library Menua Sarawak ngau RUU komisi 2026 atau ke cuti umum 2026 tu berindik hari cuti atau ke komisi hari besar di Sarawak sebenarnya tu ya ke bertindih tau ya tau ke sama hari. Jadi tu dekat ngatur baru hari komisi di Menua Sarawak. Ini sekedar berita berkawal dengan awam Dun Sarawak ke 19 lalu awam Dun ke 19 tu bega 336 tanya hari 40 kaban Dun dekat dibantai ke di penyampau nya bega 264 titik tanya dekat disawut dalam dewan lalu kebukainya dekat disawut ngena cara bertulis ya. Jadi awam Dewan Kaunsel Negeri itu dekat diatur bab pengelamat 8 hari merengkai hari Saritok jentuk anggai 21 hari bulan 10 tu ilah. Jadi terus merindah kita peningat dan lepas tu lagi Esna Nala terpejuah bab Y912 Andang Mindah kini-kini terus sebelai sejalai kau kami.

kasi ang gagay RTM talaga mga SSL Granto la Mujur. Maga sa nagay palo pabinat, ya kayo kuang mami ni Albert Ari Suba sa kagay to na Mujur na Mulbao. Thank you so much gagay curi-curi malam to ya. Curi-curi professional. Laban udah. Terima aku sebagai vocal terbaik buat SSJ Kasmilan tu. Terima kasih. Anang Leju, Anang Lembau, Anang Putus Asa, bertemu kita tahun ini lah. Thank you.

Yang harap ke sama-sama tetitih ke singkang orang buka ibat najapan lubah tang bisi kemajuan bunyi korang tau ke bisi ubah ya mimit nak gaya mangan drastik narna asal mengita itu tadi nak estetik tau ke nak lalu basitik indurnya aja ya nyak ke dikumai orang progress tau ke ubah pemansang meh ukai semina ba projek tau ke utai kerja gak tang ba penghidup kita ben siapan patut bisi pemansang nya lebih ya gi kai nama laban nyau juang tahun tu tahun nyau ka bekali nuju kita ya ke nyangkanya seberau tu kemari bisi ngembuan julu ati bisi azam kini dekat nyapai utai ke kedika dekat ati nyangkanya ke kurus lagi kini ke gerai lagi kini tau ke ka bisi menggi retat meli kereta kini meli rumah harap ke tahun 2026 tu sebedau tahun hapus kita itu tadi uliah tercapai ke julu hatinya meh ya. Selamat pagi kita peringat kebaru bulan dengan kami bawai 9.12 pagi hari 1 tu sehari tu hari ke 12 bulan 10 mic kita limpang nalama berarti ke mega tikas pengamah gaya angin bawa website EQMS upis rampak menua tu ya kalai nak ke dia tu nak pukul 10 pagi tu tadi di Serian ngerikut ke tikas API ke tinggi hari luar bukai hanya 116 jadi tu nantu mana ke pengerai di Kuching Kota Samarahan sama blok 90 API Seriaman 69 1062 di Bintulu begitu 63 Mukah 71 Kapit 72 API di Miri pagi tu ngerikut ke 91 API ngau pian mega di Limbang pagi tu 67 API ya. Jadi ngarap ke kita ya ke nyangkanya bisi berarti ke website DOE mega pagi tu berarti ke tikas pengamah angin nang patut kelebih ya gi dia tu nah tentu tikas tau ke baca tu tadi kadang-kadang ya tinggi kadang-kadang ya baru au kadang-kadang pedang mata kita ya bakal kebalat datang ke benar ya ndak au jadi sama-sama meh nyaga pengelikun pengerai di rimpu lebih maya kaya hari kena tu berapa dia tu peningai ya lagi terus berindang kita pagi tu Dexter ngau Esna Nala ngau lagu sedua ya lama udah ngipak ngau terpejuah dah lepas tu lagi tang sebenarnya tu Rudy Peter 7 bulan 7 malam bawai 9.12.

0: di Sriaman 89.5.
1: Asa aku ngenang layak pasar itu. Ketegasan.
2: Nama demuai urat banyak.
1: Nama itu untuk steam. Nama tay, nama tay.
2: Anang muai urat banyak. Anu orang kita.
1: Nama hal teh kayak orang saya mendak. Nama aku peduli.
2: Anang ni kamu puan banyak. Nada ibu orang mendak. Tak kita mesti ingat. Nuan aku ngau kita semua. Bisa tanggung pengawal. Jaga pemesi rampak nuan kita. Nuan nanti nuan begitu. Urat bukain nuna.
1: Ya ya.

0: Afin, begulai engkau YFM menua bersih tanggung jawab kita semua. Yeah.
1: Kami suba na nak mu nak utang nak lusian nak kau rade to apudan mu jadi kupurnya buige ya telu manang wak nu kurang mesai 5 ringgit ya suba ku mai marnya kemar du bisa ga kupua ke merah ni jot pakuyo tu apa apa nak ulah nak ulah mai wa nu nak anta ino melayu kan kapiat ya teladan dia marnya suba penu ku jako 15 ringgit semua sekuta mar du suba setiap mulut kami tahu daun nana dan pertas ya ga pertas tu penuh penuh punya aku suka daun pertas lah banyak pak pertas dia nak maka kita dia tahu muncul tanya nak ya dia gemisik kutek yang punya sekuteknya suka 2 ringgit lebih ya marmnya mar nya kena micu mulut
2: nadai ya ti baru nanti nadai ya kelama.

0: Madu mayu munuh rakyat Malaysia. Sekedar cara kena nyelih ke penyakit tu. Yang kaum sesaya setiga kali seminggu dalam tempoh 30 minit anang insap jaga pemberat tubuh ambil nak kelalu gemuk serta jaga pengerai rundin. Pesan tu hari aku Isali Ngau YFM.
1: Dua pagi rewind.
2: Dalam tiap itu utai ke
3: dikerja
2: ke itu mesti ya bisi tang ya megang.
3: Segi amatnya tadi. Ti tuan ada lebas, ada limit munyi ke jaku kemari itu. Utai ya tadi nyangkanya dekat pulai baru ngebedias tua lagi.
2: Betul. Ya. Nya kebuah anang ka kalau nak bentang-tang munyi ku kita.
3: Cara muntang tu es tua ngebedias tua tu.
2: Betul. Nya kebuah orang pada abarun yang panjang. Sebedau penusan data lagunya.
3: Ya, lagu tapi berunding panjang sebedau penusa datai. Kemudian nak
4: anda nak mendiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

0: Sini, Bo.
1: Murah je. RM10.
0: RM10 tiga itik. Ibu, ayah. Sini. Boleh sitip.
1: Belilah, ayah. Berkedai ini mesti tegak tau.
0: Ditau, ayah. Dia nemunya mudah, ayah. Atau bukan. Ada yang nemu mudah, ayah.
1: Ni, cerita tu. Cerita mana tu? Baru cerita tu. Berpanggung, berdau, pansut. Gek cerita tu.
0: Kau je boleh ditau, ayah. Mada kena cerita tu, ayah. Penuh agak, ayah. Orang ditau. Entang kami duit. Udah siap.
1: Tu. Sedih, kak. Jap. Jap.
2: Nama apa?
1: Jap.
2: Nama saya.
1: Nesalah pengawak tua berdagang besi ditunuh tu jap. Nama aku. Nantu nyama ya tiku tu jap.
0: Gak ke berdagang pan salah. Indah orang ke berjual manuak tunuh pan hadai me orang kalah nangkap. Anak ke tua ke sebenar nyawa si ditunuh tu aja. Mada kena punyau. Sama ke berjual kutai tunuh. Nanti semua kutai salah berdagang. Bahkan ni bangsa kita ke maju. Baru ke berdagang lalu daripada salah alu ke di kundiam. Kati ke jadi million air nanti bakanya.
1: Ya ma jap. Korek seyu jap. Hidup ku jap. Ku segi nyukuang jap. Segi nyukuang ku penemu dek. Haram tu sama berpikir ngorak bukai. Pedagang ngambil kesamanya di beliung air.
0: Hah? Beliung air? Nama tanya nyap?
1: Eh, beliung air. Bangka, utai kesebut di tadi meh.
0: Nyau kai beliung air, million air mu dek. Kan mu tanya nyebut air dia punyau. Pumpang apa? Dia nyap. Dek, anak kami klik wah. Haram, bergah baru tu engkau. Purjek tua tau. Sini. Ibu, sini mana? Sini mana? Bisi, cerita katun, cerita belapan, cerita orang dari pengari, si merito.
1: Mai pampe kerja tu ni jap. Uji hari subak, tua nyual tu nak kelama, tua udah nyedi beliung air. Nanti dia tahu boleh akal nyual BCD tu jap.
0: Nyeh, aku madah kedai punyau. Dek, ikut arimensia ya kecukup petuah padunya. Tuh, nemu dek. Laban ni berbakih dengan siku mensia kepanjai akal. Ya, ke bernama Mujab. Ini aku pun. Uji dia melatih ya. Tua ke pengawal dagang tu. Mudah tua. Meli sirih usul. Baru. Tak apa pusin. Udahnya. Cerita kau lagu tu. Download tu. Free aja. Buat YouTube. Ternyata putus tiap gambar tu. Baru gak berapa pusin aja. Tua nyual sidi tunuh tu RM10 si teh. Tulah modal tua. Tua boleh untung RM9. Ternyata uji dia ngira. RM9 dibagi tua. Nak mayuhnya, ungkup deh RM2 lalu hanya aku mempunyai nyau.
1: Hai, RM2 dah. Kopi aja, mana bakal kena cuan jatuh cap. Semua tadi RM9, namangku RM2 dah deh.
0: Tuh, mak nyakit bangsa kita. Bisa untuk kaya berunia yang panjai. Uji di ngira. Sita bisa ditunuh to. Untung deh RM2. Nanti RM5. Nak kedah RM10. Nanti RM1000. Darap di kau RM2. Nak berapa banyak kode? Nak kesejutan nam. Mulai ada mayanya. Uleh mulai banglo. Dia nemu ni nyau.
1: Mayuh ya jam. Tinya uleh mulai banglo. Tipi ya. Bukan mulai kereta pilak.
0: Dah, anak mayaku lagi. Anak mayaku. Berani nyinyinyi. Berani nyau. Berani nyinyi. Berani. Mayuh orang jalan. Bala banyak. Nak uniform lagi.
1: Ni.
0: Nyin orangnya berani.
1: Nama tu ya jam.
0: Berani. Mayuh bala orang ke berapaan. Mungkin payahnya. Benar mai sidang kira utek kena jual orang. Asaiku sidang kan hingga bis ini danut koplonya. Asaiku.
1: Menak kudinya jam. Nama bala sidang bukai ke berdaja bis ini beketua tu nyo begau megang lari pedaku. Berani jam. Nyo burak tapak aki sidang Belanda nyin. Berani jam. Jam.
0: Bukai nama sidanya lari nggak kena nemu nyau. Sidanya malu mude nak nyual BCD download kuplo waka tua. Bah, nama dan tiki. Kau. Aram, tu nanti aktif sidak ya. Kiah. Ayah, yuk. Yo. CD yo.
1: Murah yo. Kita yo.
0: CD, BCD, Blu-ray, pan BC.
1: Green ray BC. Yellow gray BC. Yellow pages nadai.
3: Nama kaya tadi jual suai dia enggak?
1: Ya, mai bangga. Kiah tu jam. Nenek benda tu nyawa BCD. Apa ya? Hei. Nak patut kami dua nyawa sepana. Nak mendato, dek.
4: Tentu kami dua nyawa BCD.
1: Nak patut kami dua nyawa tebukai. Nya pekananya akai siato.
0: Nya, Rito. Nanti bisa public the best kali denya. Ni tau berjakuk bekerja ngau customer.
1: Public the best? Nama public the best, jap.
0: Nya, berak deh aku berak. Berak deh aku berak. Tuan, selamat datang ngagai. Gerai, bunyau ngau mujam. Jadi, gerai kami dua itu bisa nyual. Mayuh macam. Lagu tiru. Ti original download dari YouTube. Pilih aja tuan, ni yang kedekati. Pilih si teh, lalu nuan dekat boleh kerubung BCD atau ke CD tu pre all charge. Ni teh ke atur, ya ke udah ditetap ke kami dua.
3: Bila ya ngap? Kan? Jadi, sudah deh empu nuar ya ke belajar tu. Ya ya ngap?
1: Kaya memang pap sih tu jagi kan?
2: Abis cara, abis.
1: Ya kami doai empu tu tuan.
3: Semua sih deh ngap. Abis sih deh tiru. Ya ke original download dari YouTube itu. Sudah ikam punggal.
1: Nanya baru wejap kami dua memputo nejap
2: ya amai asial ari titik peluah kami dua empu download
1: oh
3: nenang sudah nih nanti ya sudah ditangkap laban ditemu nyual sini ngau ambil sini celak tiru lalu sudah itu tadi melanggar aturan 4E aturan kadar dagang optical disc label 2010 nemu tanya sudah jadi kami tu ada upes dagang dalam menua grup buah kerjasama ke perkara pembeli barang jadi tuan dia tu tangkap sudah itu tuan
5: Celak tiru, sempama racun ting menaskah industri pemerindang menua kitai. Kitai kelelak bumai tang penyambuan celak tiru ke buleh padi. Padah ke no standard ngagai cita umpak.
1: Jap. Ujaku ke buleh duit ditenam mari hasil dagang nyual VCD tunu ke original. Download dari YouTube. Semuanya nyau beskut ngurang berubah pasuan tu ke tu ajap.
2: Deto, nak padu mutamut. Maka kena terlambat sama luar tu. Nam dah deh, aku baru kalah ngupaki aku baru sama sial ngotua tu. Ame ngal. Sama baru nana tua ngal. Jadi alit hati aku ngal. Nama nak aku buat kita masuk ngau kami baru mah pasuang tunggal.
6: Bah, aku masuk rumah pasuang itu laban ke besi kes.
1: Kes nama ngal.
6: Kes masuang.
1: Oh, kes masuang.
6: Kes masuang lelaki.
1: Masuang laki.
2: Masuang laki. Tuan, lepas aku tuan. Lepas aku tuan.
7: Dengar, respiar tidur.

Okay, lagu baru hari Ika, Cik Galeng-Galeng. Hujung ke jam kita 11.25 minit pagi, 9.12 pagi hari Sabtu tu. Ngagai kita ya ke nyangkanya jam kelihat tu yang tadi udah berengkah, gerawus, bayak yang tadi. Nyuka makan tengah hari ke jam tu. Lalu ngagai kita pagi tu mengak, baru mendiang ke kami bawah 9.12. Terima kasih. Sangka aku mayuh teka udah di kerja kita ya udah ya tadi tembuk mengak. Nyangka kita ya ke nang udah berjaya ke pengawal Andrinpo kenyal hari tumu pagi tu tadi. Lalu kita ke PC anak bersekolahnya sesi pagi nyawakan nurun ke babik ke bala anak. Lalu sesi buat kelemai mega ban sama mega kita ya ke nyangkanya dekat berajuang ke bala nembiak anak sekolah Sarito hari Sabtu 12 hari bulan 10 2026 ya. Jadi ngarap ke sama bela gangguan berita ke mana lantang semua pengawal ke di kerja kita ya megak ya. Lalu hari kita pagi tu megak ya ke nyangkanya bisi pindah jauh ke menua bukai kini, ke menua luar kini, dekat depan Bilun jauh 10 jam, 12 jam, 15 jam, 18 jam kini direct flight kita nak getu. Ngarap ke Sangkai ngau selamat ni Bilun kita bandur ya ke dekat dituju. Lebih banyak ke berjalan jauh tu kadang-kadang lembau tu atau nyingkang ninggal ke menua, ninggal ke sarang dari Putan ke Tegal pengawak. Lebih lagi kita ya kendang kawak bab menua bukainya tadi ke pendak ni belegak ngau diri sebilik ngau orang ke dikesayau ke kita yang tadi sebulan dua tiga bulan kadang-kadang ngau setahun dua tahun yang lama ninggal ke tang ba dunia teknologi kemayari itu mayuh mai cara kena kita yang tadi gedut ke kawul grafik ke kawul nanya berita pangan diri tajapan jauh beribu batu ya. Lagi terus merindang kita pagi itu beningnya joget nukung berai selestinai terlepas tu lagi mengangkat kita bisa lagu dari Boni Kinta nak rangkap pengerinduk dengan Ricky Anderson pengerinduk terlempai di pangkalan sunyi semua tu bawai 9.12.

0: dengan lagu Bak Earphone Sigi Rindu. Asai ke dunia tu kita ajak ngempu. Tang anang meh ninga kelalu besai. Laban enti ninga kelalu besai. Earphone tu boleh ngerusak pening kita. Volume earphone patut ndak lebih hari setengah. Lalu anang ndak lebih hari 90 minit. Nya baru ngam. Pesan tu hari aku, Reza Reho, ngau YFM, segulai sejalai.
1: Hey, laju mai layan tu neh. Download dulu meh ngerjau tadi tu. Cerita Robocop Yaku Cina. Download. Nama gini. Cerita kati kaku tau bentua kedai. Download. Nama gitu. Metallica Live in Concert. Tetap main download. Download. Download tu. Download tu. Download tu.
2: 5 minit. Udahnya.
3: Ken. Ken. Akai PC tu. Akai PC tu kan ngena ngai menjadi. Hari tadi telegging tu. Siapa ngerja tadi tu. Mayu mak tu download tu. Tu downloadnya gambar tu, lagunya Metallica mana namanya dia?
1: Ni Jess.
3: Bedak dia.
1: Lagi ni. Apa siapa ambu pegawai tu lah. Segi amai ngena reta company download utai. Yo. Bukannya ada bayar neh company kemayar. Tang ingat company nyedia ke PC, nyedia ke line internetnya. Kena kita yang ngerja pengawal. Ukai kena kita download. Pesan anan download ngena reta company bakar reta kita yang

0: kedai makan dengan restoran, suah kita mendak makan itu berlalu. Siti ada cara kita nak masuk pemakai, anang udah nitiah kati. Udah mimik-mimik dulu, aku nemu nanti perlu lapar, semua utai kat dempak kita. Tuka, nyin kak, tang ujung-ujung, nyunampui. Aku Rawin Syaris dengan YFM, nak ngasuh kita masuk pemakai.
1: Ungkua, anak juga.
2: Kelambu,
1: gadung. Jauh yang, anak juga.
3: Jambi, anak pasang.
4: Ungan, anak ujung.
5: Untang, anak tenggan.
6: Letan, anak kusir.
7: Kumpang, anak tinggi.
8: Nyantau, anak juna.
9: Bukap, anak utut.
10: Nyaru, anak talam.
11: Gangga, anak ingkoi.
12: Bulan, anak kasau.
13: Empati, anak dugu.
14: Entap, anak tulu.
15: Malin, anak celing.
16: Rejab, anak bagi.
17: Mat, anak akit.
18: Border Scout utut, anak tanggang.
19: Dampi, anak Brian.
20: Andrian, anak tadang.
21: Malah kita sapa Sidato.
22: Sidato 21 iku ari Iban Rege Ngau Sarawak Ranger.
23: Sidato meh bujang berani ya keberambun ke nyawa lebuh maya menua agi sida suba.
24: Sidato bebadi mayan 8 musuh di Malaya dalam tahun 1948 nyentuk ke 1963.
25: Rangkah bala bujang berani itu dibaik ke menua lalu dianjuang ke pendam bujang berani di Kucing kena 26 ngau 27 hari bulan 7 tahun 2011.
26: Ketegal pemani sidang ngenan ke menua meh kita hidup likun nyentuk ke diatau.
27: Kami hari drama penghidup
28: beri terima kasih ya agak bala bujang berani di udah
29: berambung
30: nyawa ngetan ke menua.
31: Bengerah pagi YFM.

0: adanya deh. Kini dengau dah gimana ya genyatari deh. Yeah. Kaya yang ngai ses ngapa. Mm-hmm. Angka ya pelaba aku inai tu bawa pengurusan duit ya mm-hmm. teriat lagi. Okay,
1: ha. Nama deh Sam. Laman ya tu tadi ngai ngajar anak ya tu tadi ruah. Siti lagi kena sampai utanya jai. Ya ngai anak ya tu belajar. Mm-hmm. Nama teka dekat ya. Ulih tekalanya. Alu boleh ya. Ya ngai anak berkenyak deh liri.
2: Anak nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi
3: Dua pagi, Y, hari satu, hari lima, enam, hari sembilan pagi. Tentu ya, mulai dengan kami. Pering dua pagi, nanti yang hari enam, hari sembilan pagi. Ya. Lalu, Y, 9:12, pagi hari satu, hari itu mulai dengan aku, Ken Michael. Terima kasih lagi kita kemudian ke kami. Kenyau hari pukul sembilan pagi itu tadi. Kurang lebih 15 minit lagi, meh. Y, 9:12. Pukul 12 tu lagi, dong kita mendiang ke berita tengah hari dari YFM. Lalu hari satu, hari itu kita ke Sibu bawa ngelah tengah hari pukul 12 ngagai 3 ngali hari itu lagi mulai ngau pengeluar program kaban kita hari YFM Sibu dah lepas berita tu lagi. Okey, jadi okay, kita ke agi benung kiruah ngerja pengawak pagi itu udahnya tembok lagi dor kita yang ngetu belelak ngetu merarau tengah hari itu kini berjalan nama tai kedempak kita kena kita ngisi perut ngisi gelana kita lama nak ingat je aku gelana ngisi gelana aku balas sudah ke dulu lagi sudah ke tuai lagi ngisi gelana jadi menuju kita ya ke nyangkan yang itu ngerja pengawak lalu ngigat dur merarau mengat tengah hari itu selamat belelak sebedau kita terus ke pengawak nampung baru pengawak udah kita belelak lagi ya sehingga ya berkenyak me ya pusin kitaran bunyi korang peniau penghidup kita mensia kita gawak kita makai kita belelak tinduk dan ni baru udah nyak baru ke kerja kita dintiang hari ya tentang dintiang hari nya nang bisik belama utai ke baru ke di pelajar ke kita ukai semina kita ya ke ba sekolah aja kita ya ke nyadi nembia sekolah tang kita ya ke gawak kita ya ke tuai tu pan belajar ke utai baru nintiang hari okey jadi ngau tu ngujuang ke Y 9:12 pagi hari satu tu peninga ninggal ke kita ngau lagu ke pagi tu dah lepas tu kita bisi lagu hari Lucy M tang sebenarnya berina kita ngau lagu hari What Rock ya ke pagi tu kena merindang kita lagu ke diberi nama Terabai terus kuliah jalan dengan kami udah lepas tu lagi berita pukul 12 tengah hari hari YFM nah ini dah kini-kini segulai sejalai by YFM.

Semaya hari tu, udah nyadi tren berjalan laju, tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeban, ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita hari pedih kaki, maya breeze walk, berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megap patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalan bandua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalan. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngering ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24.

0: bisinya betengah jalai. Bawa tisi parit pun bisa ya. Ubah meh ulah kitanya. Engkah meh tuli ke bandur di udah disediakan. Nanti kita udah nengak. Nanti ngai pangkir ke bandur nak ngumpang jalai orang bukai lah. Mu meh bisi orang ke ngumpul troli. Bang, nggak salah kita nyumbung sedak ya. Pesan tu, hari aku. Jadi tegung, ngau, WFM.
1: Kita suah kenapat orang. Orang yang bisa kereta, kak meli. Orang yang bisa telefon culi, kak gameli. Orang yang bisa kasut baru, kak gameli. Bisa

Selamat tengah hari. Menyangka berita tengah hari-hari 1, 12 hari bulan 10, 2026. Awam kedua penggal ke-6 Kaunsel Negeri Sarawak ke-19 diatur berengkah hari Saritu jentuk ke-21 hari bulan 10 tu ilak. Awamnya ke dikumbai awam bajet dekat jadi awam ke penudi. Sebedau timpuh penggal Kaunsel Negeri Sarawak ke diatuk ambis dalam bulan 2 tahun baru tu ilak. Dalam jakup pemuka ya, Speaker Kaunsel Negeri Sarawak Tan Sri Dato' Amar Mohamad Asfiah Awang Nasar beri pengagati ngagai 5 ikut kaban Kaunsel Negeri. Ia keudah nerima tanda basah ngau pangkat Menua Sarawak berserimbai ngau hari pengada ke-80 Tuai Pemegai Menua Sarawak kena hari 6 tu tadi. Si Dato' ia jak sapit Speaker Kaunsel kelalunya di kaban Kaunsel Negeri Sitak Muara Tuang, Dato' Idris Buang. Sapit Menteri Dagang Tebuai, Industri Kreatif ngau Seni Pemerindang kelalunya di kaban Kaunsel Negeri Piasau, Dato' Sebastian Ting. Kaban Kaunsel Negeri Sitak Krian, Dato' Friday Bliak. Kaban Kaunsel Negeri Kelakak, Muhammad Duri. Ngau kaban Kaunsel Negeri Sitak Gemah, Anyi Jana. Ia bergabadah ke sapit Menteri Pelajar, Innovation ngau pemansang bakat kelalunya di kaban Kaunsel Negeri Sitak Semanggang, Dato' Francis Hardinolis. Dah boleh datai buat sepemanjai awamnya ke diatur. Bala kaban Kaunsel Negeri Begak sama diau jenuh dah membunyi dalam pengelamak seminit. Kena masa pembidang Speaker Kaunsel Negeri Sarawak kelalunya di kaban Kaunsel Negeri Padungan Kedulut Subak, Niang Dato' Song Swee Guan. Kau dah nadai ke 4 hari bulan 10 tu tadi. Teknologi patut cakah agi dian siang ke kena gereja pengawak dagang. Gambik kau boleh nambah kagi hasil serta ngangkat ke kapasiti orang dagang di Sarawak. Sapit Menteri Demiak Lombak Ngau Main serta pemansang urang dagang Sarawak, Dato' Dr. Ripin Lamat, madah ke perkara keban satu oleh nyawup nempak mayuh agi urang dagang kebesai penatai pemisi. Ketaut nyawup ngelati ke sosioekonomi urang mayuh. Ia mansur ke Jakutu dah tembuk pengawak Nur Dutup Program Sarawak Youth Startup, SY Startup Cohort 3 2026 di Sibu. Ia madah ke program yang nyedia ke latih insentif ngagai 8 hari nyadi urang dagang. Ngena sawup hari lebih 45 agensi kena di kaban strategik program tu. Ngarabinya megak bisik Nur nyerah ke certificate Grant Gau Soft Loan SY Startup serta price pekit mantai ke canvas model dagang. Pengerai ngau pengelantang rakyat ndang perkara ti cukup berguna. Kena ngemujur ke juluhati kedekat ngagat Sarawak jadi benua maju serta lantang lebo datai bat tahun 2030 nyinilah. Sabit Menteri Baupis Premier Dato' Dr. Abdul Rahman Junaidi madah ke gintu pengerai hari pengawak ti ulih nyaga pengergas tubuh serta pengawak pengelantang hatinya ndang patut benar di Kelati. Kena nampak rakyat ti regas berpengerai. Yang maksud kerja kutu di Petra Jaya, lebuh ke berjadi program exercise pengergas Wan Kenyalang 2026 kediguluk kira 237 ikut orang. Programnya ke bisik ndur ngatur senam robik, aerodance ngau zumba, diatur nyerumbak DBKU Car Free Morning ngau pegrami What About Kuching 2026. Rul Azhar tik gari ke Zon Utara dipadu jadi champion Pekit Bintang Piramli 2026. Gaunya Rul Azhar tau ke nama kebenarnya Muhammad Farul Azhar Muhammad Zabandi nerima prize duit RM20,000. Trofi ngau stipikit dah ya tik nyada ke lagu derita. Yang ada kediri berasai terkenyit serta gagati laban ke udah menang lalu tu dekat jadi ke perangsang kena ia majak ngangkat ke lagu-lagu niang Tan Sri Piramli. Oleh nombor 2 berpaket tu ianya Mahathir Zailani tinggari ke Zon Sarawak kena terima prize RM15,000. Lalu Jeffrey Zan Jamil tinggari ke Zon Sabah boleh nombor 3 terima prize duit RM10,000. Limpah Rika Sama terima trofi ngau stipikit. Berbagaunya anugerah persembahan ke pemandu manah pulai ngagai Muhammad Rizwan Mat Taib dari Zon Selatan kalai terima prize RM2,000 trofi ngau stipikit.
Renggat ke Penundi Benar Pekiat Bintang Piramli 2026 diatur bah Arena Gemilang Detar Putra University Malaysia Sarawak demalam. Tunakah kami nabur ke berita tengah hari itu. Beritanya tadi ditusun Sharifah Jauyah Wan Abdul Rahman serta disalin Jonathan Giri dari bilik berita RTM Kuching. Lepas tu peringat kita bergulai dengan pengeluar program kami RYFM Sibu bawa gelar tengah hari.

Ya sama tengah hari guys, semua malam peningan bulan baru kita ya dalam awang ngelah tengah hari WFM Sibu. Ya pukul 12 tadi dia kita dengar ke berita kuda di kena tayak tengah hari kami hanya Ken Michael dari WFM Kuching. Jadi perangkah hari dia tu nyentuh ke pukul 3 dia kita dekat bulan kami hari WFM Sibu ya dalam awang ngelah tengah hari. Ya ke sari itu sekali lagi kita mulai ke kunana hari 1 12 hari bulan 10 tahun 2026. Ya bakal selama maga kita yang natai ke dulu ya rintai program kita ungkup ke sari itu ya bawa tu kita dekat bulan dalam bawa ngelah tengah hari WFM Sibu dan yang lagi 12 tengah aku dekat mai kita bulan dalam program Randau Temuai kudah disediakan ke pengari kami Lucia Thomas Kasau. 12.45 mulai kita dalam buah rundi Arba Baru lalu ditangkan ke program Squad Trio. Dah Squad Trio bekasama megak dia kita dekat mulai dalam awak sada tengah Sarawak mulai ke pengarih kami di Kapit. Lalu ditangkan ke program Secangkir Kopi. Ada kena ngujuang kawak ngelak dengar kita dari WFM Sibu Ungkup ke Saritori 1, 12, 11, 10, tahun 2026. Ya nama berita hari apalah peningkat kita yang bakal kesari itu yang harap ke semuanya tergerai magai mujur magai meswa semua pengawak ke di kerja ya. Ya di berasai nanya maisik kini asik kesakit sakit kini nari salah kita ya nganjuan terimpu berubah jaga ya klinik kebersemak ngau kita dia ya. Ya bawa tu mengak mengak aku dekat mere menyikuran tarik congratulation ya ngakai ya pengari kami DJ Lucia Thomas Kasau. Udah nerima orang baru dalam penghidupnya seduai ya, petua ya meh kena ke kemarin ya. Ya udah menyekoran tadi ya udah bisik baby baru. Congratulations Tania. Selamat ngintu diri selama berpantang. Okay, jadi sebelum aku ngetai ke berita atau ke pesan ke bisik terima kami di WFM dulu kita berperinang ngau setiap lagu kudah di sedia aku kena merinang kita bawa ngelah tengah hari kita ke sekali tu setiap lagu hari ganteni balikai pengerindu.

nya tadi lagu hari igu ente nih hamili kayak pengerindu nyeri ngarep keperingan kita ke rindu ke lagu tuh tadi udah terperinang ya. Lagu yang tadi ujung ke jam kita 17 menit lepas pukul 12 tengah hari lagi sekali lagi bersama tengah hari semua bala peningkat kita. Jadi bawa sekali itu kita yang ujung nanti ke sekedar pesan ke bisik terima kami di YFM. Jadi pesan tu ditujukan agai ke pabelayan di lalang ketintiang lalang san panjai san pandak batu bebini empiat bulok cangkul seremat suah sayat bukit tungku kelampok nangga kumpang rasau kumpang langir kumpang pawah dobar rumah panjai danau kandis sebangki dobar rumah panjai selindung ulu selindung ilik merebuang sungai menuang merio lima buah rumah panjai liu astuga marup atas semarut baruah Sungai Keruh San lima buah rumah panjai Merakai tiga rumah panjai serta kepabelayan di Entulang Satap Miri Ngau di Kuciang. Jadi pesan tu madah ke renggi anak ungkiang renggi anak ungkiang tak ke untiang udah nadai lalu aniang tu dekat di sengai babala mayuah kena kemalam hari 2 13 hari bulan 10 tahun 2026 lalu dekat dikubur ke kena pagi 14 hari bulan 10 jadi sebarang penerang kesiliak dia kita tahu bertelefon ngagai abaniang anak renggi berumur kusung 13 7113522 di sekali lagi. Oh, jadi niang tu dekat di sengai ba rumah bungkung Angkelili. Ianya ba rumah bungkung Angkelili ya. Jadi sekali lagi madah ke renggi anak ungkiang, renggi anak ungkiang tak ke untiang udah nadai. Lalu dia dekat di Luya dekat di Intu Babalamayuh kena kari 2 13 bulan 10 tahun 2026 lalu dekat dikubur kena ke pagi hari 3 14 bulan 10 tahun 2026 nya tadi ngarap ke semua bala kababelayan ke ngelalan yang renggi anak ungkiang tak ke untiang ngarap kita tadi boleh ngenatai ke diri ya ngau ngai pematin yang tu ba rumah bungkuang Engkelili. Okey. Nyata tadi pesan ke terubah jadi pesan kedua. Ditujuk ngagai kepabelayan di tingkah Purai, Batu Lintang, Entebar, Sungai Tandua, Munggu Demam, Rampuwi, Temiang Baru, Grand Stumbian ngau di Sriaman, kepabelayan kediau di Mukah Bintulu Miri Lubuk Antu serta di sebarang alai dia jadi pesan tu madah ke Raymond Nicholas Suri Raymond Nicholas Rosli ianya anak Alice Lee tak ketua mudah nadai kena ke 11 hari bulan 10 tahun 2026 ianya kena kari minggu lalu ni Raymond Nicholas Rosli tu dekat di sengai Babala Mayuh kena ke malam tu hari 1 12 hari bulan 10 tahun 2026 lalu dekat di Anjong kena ke 13 hari bulan 10 tahun 2026 menyak tadi semua kepabelayan ke ngelalah yang Raymond Nicholas Rosli dipinta datang agai Parlo St. Joseph Cathedral Gereja Katolik Kuching. Jadi nanduk pesan tu baru pesan tu ditujuk agai kepabelayan di tertingkah Purai, Batu Lintang, Entebar, Sungai Tanduak, Munggu Demam, Rampukwi, Temiang Baru, Grand Stumbian, Ngau di Sri Aman, Ngau semua kepabelayan ke Tiau di Mukah, Bintulu, Miri, Alubantu serta semua kepabelayan kenalah dirintai ke ditu. Jadi pesan tu madah ke Raymond Nicholas Rosli. Raymond Nicholas Rosli tau ke anak Alice Lee tau ke Tom udah nadai kena lemai hari Minggu 11 hari bulan 10 tahun 2026 lalu ni Raymond Nicholas Rosli tau dekat di sengai Babala Mayuah kena ke malam tu malam hari 1 12 hari bulan 10 tahun 2026 lalu dekat di Anjong kena kari 2 13 hari bulan 10 tahun 2026 jadi semua kepabelayan dipinta datang sah penusah tu dipinta datang agai Palo St. Joseph Cathedral Gereja Katolik Kuching. Okey, ngonya tadi pesan Siti tu ditujukan agai semua kepabelayan di Kenawiat Sengan Bawan Nanga Tadak Tuah Bejayin kepabelayan di Nanga Maras Nanga Batang Kerupuk Sebelak Mempelai Ulu Ngoilik Rumah Panjai Kes Pemakai Nga Rumah Jimmy Umbul Pian Megak Kaban Rumah Jimmy Umbul Lubuk Liduang Pian Megak Ngagai Bala Kepabelayan Kabulai Gawak Sertang Lala Katum Anak Numpang
Jadi ya pesan tu madah ke katu mana numpang, katu mana numpang tak ke apai link froji. Udah nadai kena ke 11 hari bulan 10 tahun 2026 lalu dekat di Sungai Perbalang Mayuah kena ke malam hari 2 13 hari bulan 10 tahun 2026 bak rumah Jimmy Umbul Lubuk Lidung kaki Wong Krian Seratu. Lalu nian tu dekat dikubur ke kena ke pagi 14 hari bulan 10 tahun 2026 punya tadi semua kabar pelayan dipinta data ya ngagai atau kengesah penusah tu nyangau nyangai pemati katu mana numpang katu mana numpang atau kapal link 4G ya kudah narai kena ke 11 hari bulan 10 tahun 2026 lalu ya teka di Sungai Babala Mayuah kena ke malam hari 2 13 hari bulan 10 tahun 2026 baru mah Jimmy Umbul Lubuk Lidung kaki Wong Krian Seratu. Jadi ni antuk dekat dikubur ke kena ke pagi 14 hari bulan 10 bangunnya tadi ngarap ke semua kebelan boleh sampal data ya ngau ngesah penusah tu. Lalu pesan Siti tu ditujukan guys semua kabar belayan di rumah Kuala Mendalam kabar belayan di Rantau Kura Selindung, Kerangan Ma, Meruyu Liang Datuk, Melaban Entangkung Entakung, Ensungai, Ensurai biar megak kabar belayan di Tanah Merah Lung Serangan, Semena, Rantau Kiran Pulau Brunei, Bukit Batu Sepanggah, Kelati Meresam Darat, Meresam Parit biar megak kabar belayan di Tubai Teban, Ngaudi, Lubuk Awur. Jadi pesan itu megak dituju agar semua kabar belayan ke nalah dirintai ke ditu ya ke ngelala remina anak panggi tak ke umban tak ke inikinit. Jadi pesan tu madah ke remina anak panggi tak ke umban tak ke inikinit udah nadai kena ke 10 hari bulan 10 tahun 2026 abak hospital Limbang lalu ni yang tu dekat di itu tak ke dekat di baik pulai Nagai Rumah Panjang Lubuk Pasu kena ke 11 hari bulan 10 tahun 2026 lalu dekat di Intu Babala Mayuah kena ke malam tu 12 hari bulan 10 tahun 2026 bak rumah Lubuk Pasu lalu ni yang dekat di Anjong ya kubur RC Bakul kena ke 13 hari bulan 10 tahun 2026. Jadi tinggal sekali lagi madah ke pesan tu madah ke pemati Remina anak panggi tak ke umban tak ke inikinit kudah nadai kena ke 10 hari bulan 10 tahun 2026 lalu ni yang Remina anak panggi tak ke umban tak ke inikinit tak ke inai kinit tu dekat di Intu Babala Mayuah kena ke malam tu 12 hari bulan 10 tahun 2026 bak rumah Lubuk Pasu lalu ni yang dekat di Anjong agai pendam RC Bakul kena ke pagi 13 hari bulan 10 tahun 2026. Jadi sebarang penerang kesiliak dia kita tahu telefon agai Kenneth Kudi anak remus balumur 011-401-204 atau ke Regina Ansuna anak remus balumur 013-836-0337 atau ke Paul Gasson anak remus balumur 011-250-3053.

Okey, kita ginando pesan kami si terima kami di YFM. Sudah kumai kita boleh dalam program Randau Temuai. Jadi pesan tu ditujukan agai kapablayan di Bukit Kisik, Bukit Peninjau, Bunuk Skrang, Miri, Bintulu, Sekaluh Bajing, Sayah Niah, Setapang Ulu, Lubuk Numpu, Lubuk Aping, Tema Kriok Lima Buah Rumah. Ngau semua kapablayan kenalah dirintai ke ditu. Jadi pesan tu madah ke kelima Hanak Linggi, kelima Hanak Linggi tak ke dikangau inai kelira. Udah narai kena ke 11 hari bulan 10 tahun 2026. Jadi niang tu dekat di Sengai Babala Mayuah kena ke malam tu 12 hari bulan 10 tahun 2026. Lalu dekat dikubur ke kena pagi hari 13 hari bulan 10 tahun 2026. Kena tadi semua kabar belayan ke ngelala niang kelima Hana Linggi atau ke inai kelira. Jadi kita dipinta datang ngagai rumah Maxwell ngengai pemati niang kelima Hanak Linggi atau kena kelira tu ya. Jadi sekali lagi ngarap ke semua kabar belayan di Bukit Kisik, Bukit Peninjau, Bunuk Skrang, Miri, Bintulu, Sekaluh Bajing, Sayah Niah, Setapang Ulu, Lubuk Numpu, Lubuk Aping, Tema Sekriok Lima Buah Panjang, yang semua kabar belayan kenal lah dirintai ke ditu. Ya ke ngelalan yang kelima Hanak Linggi atau kena kelira ngelatai ke diri agai rumah Maxwell ya. Engkau nyengai pemati ni yang kelima Hanak Linggi atau kena kelira tu ke dekat dintu malam mayuh kena ke malam tu 12 hari bulan 10 tahun 2026. Lalu dekat dikubur kena ke pagi hari 2-3 hari bulan 10 tahun 2026. Okey, sebelum aku mai kita ya bergulai dalam program Randau Temuai, kudah di setiap hari kami Lucia Thomas Kasau. Dulu aku mai kita berperindang ya. Ngau siti lagu Ari Shalina Nesal Nanggam Pengarindo.

0: Selamat tengah hari pendengar. Ya, bertemu baru tengah hari tu ngau kita berdalam program Randau Temuai. Jadi pukul 12 tengah-tengah hari hari Sibu idara kami ke minggu tu dekat mic kita berandau ngau Tuan Kulis Anak Suai. Ianya juru pulih perubatan fisioterapi. Duta kenali ubat anda hari hospital di Kenawit ke tengah hari tu. Selamat tengah hari Tuan.
1: Selamat tengah hari DJ.
0: Ya, selamat datang ngakai studio dah.
1: Okay, thank you invite.
0: Oh, berita tentu ya, mana hari Kenawit tadi?
1: Oh, mana so far.
0: Oh, okay, baik banyak. Lepas itu, berarti aku tak ke dekat di Kenang Nuan tu berkawan dengan antibiotik tu, Tuan lah. Ngambil ke Tuan terus ke Randau tengah hari tu. Bukan sih, dengan bala peningkat kita ya, Mah. Tajak pun kita tu suai ngelala atau kena ngau tak antibiotik. Yang pelabak kong kan ya bisik ke. Nak entuh terang, nak mau tak ke dalam ke benda ya berkawan dengan antibiotik tu?
1: Jakut antibiotik, tiba dalam jakut Greek, ianya entai, ngelaban, lalu jakut bios, ianya hidup, laban bisik bakteria, ianya sebangsa organism, tau ke utai kena diulih di pedak mata, kasar ke hidup. Antibiotik tu kena ngubat penyakit, kena di ketegar bakteria. Pengawal antibiotik tak kebenda ya, nyak munuh bakteria tak kena gang perkara ketik kerja bakteria dalam tubuh kita manusia. Nengah antibiotik tak meh bakteria lagi penyakit boleh ditagang hari terus ngerekai ngagai semua tubuh kita manusia. Nyak alai, antibiotik tak berguna benda dikena nyuman ke penyakit ke berampit.
0: Oh, nyak, utek rekomen antibiotik tak. Jadi, Tuan, bak dunia tak, nah, berapa itik kini bangsa antibiotik?
1: Ya DJ, nakak kedetok bisik lapai itik bangsa antibiotik ke bisik dikenak berpengawak berubat ianya penicillins, cephalosporin, microlides, quinolones, tetracyclines, aminoglycosides, sulfonamides, tau ke trimenoprim, enggau, carbapenems. Antibiotik ke dikenak megak berpangai berbangsa penyakit kenyadi bak siko-siko orang serta pengeraya penyakitnya megak. Antibiotik kesuah lagi dikena ianya bakal penicillins. Lalu antibiotik tu megak keterubah ditemu serta suah dikena.
0: Ia ke penicillin tu Tuan Abantik kita yang berada sebut ke penicillin tu. Ia ke belaka kuning kemitnya ya. Tau ke ia bisa bangsa air kini ia ke belait ya.
1: Yes, belaka mit. So color ya depends ngau pengeluar lah.
0: Nak ngiranya bercurak kuning je lah.
1: Ya, betul.
0: Kemaya antibiotik tau dikena kita lah.
1: Antibiotik semina ulih dikena anti penyakitnya nyadi ketegal bakteria. Tajak pia antibiotik na ulih dikena anti penyakitnya nyadi ketegal virus. Kebuah pia laban antibiotik tau sitik ari komponen ke diambil ari bakteria. Nya alai ia semina ulih dikena anti penyakitnya nyadi berpun ari bakteria aja. Anti penyakitnya ketegal virus. Dia penyakitnya dekat baduk bak pengelamak 7 atau ke 14 hari lah dalam seminggu dua ya. Okey, penyakit ketegal virus tu mega anak ibu kena antibiotik kena ubat ya. Antibiotik tu semina dikena anti bisik jangkitan secondary atau ke sekunder lah. Nya alai anti bala mensia mayuah bisik kena rampit penyakit kita mesti nentu ke pun penatai penyakit nya sekali ketegal bakteria atau ke virus. Nya baru kita nentu ke ubat boleh dikena nyuman ke penyakitnya lah.
0: Ya, retinya nak di break ngapa lah ngagai orang kesakitnya nah.
1: Ya, betul.
0: Au di periksa dulu lah penyakit entah deh.
1: Ya, betul perlu assessment dulu.
0: Nanti nyemak lah bisa orang tu tadi ngasai ke drempo udah makan ubat yang agi kena gerai ngambil ke drempo ubat antibiotik tau kembali ke drempo. Tentu ya pulai ke penangguh megak ngagai sikok-sikok orang. Retinya salah guna mana
1: ya,
0: Tuan?
1: Ya, betul.
0: Nama penangguh ngagai sidak ya kini?
1: Anti ubat antibiotik tu dikena ngau luas, ngau sebarang. Nadai ngau perhati ari sidak doktor atau ke ahli farmasi lah, farmasis. Tu tahu ngasuh ubat antibiotik tu dikena sebedau tu nyau nak ngasi ya ke. Dikena munah bakteria tu sebakal. Tu dikumbai rintangan antibiotik atau ke antibiotik resistance lah. Kebuah pihak laban bakteria tu udah ulih ngelaban antibiotiknya, nyak alai antibiotik tadi nyau nak ngasi serta nak ulih munuh bakteria dalam tubuh sikok-sikok manusia. Bakteria tu nyau ulih ngelaban antibiotik tu nyadi nengah sitik proses dikumbai proses mutation atau ke mutasi tik ngasuh bakteria tu nyadi makin kuat ngelaban ubat. Bakteria tik kuat tu dekat betul set beranak serta ngerekai risiko orang agai orang bukai. Untuk meh kebuah antibiotik ti sama, ti kalak dikena bala sakit nyau nak ngasih agi kena ngubat sitik-sitik penyakit. Nanti nyemak perkara ke bangsa tu nyadi bak orang kesakitnya dekat diberi ubat antibiotik dalam raban ti lebih tinggi atau ke dosage yang lebih tinggi lah kena munah bakteria ti biasa. Tajak pihak ubat antibiotik dalam raban ti lebih tinggi agi mega ulih ngujung ke kesan sampingan ubat ti lebih balat.
0: Ya, jadi ngarap ke utai tu terang dia diingat bala kita tengah hari tu nanti uliah kita mesti mendiang ke jakuk hari bala lutul seberau tua meli ke derempu ubat berformasi tau ke ngambil ke derempu ubat antibiotik tu tadi retin eh tuan.
1: Ya, betul.
0: Oh, nanti nyemak lah kita tu bisa makai antibiotik nama penangguh ke bukai muka?
1: Penangguh tau ke kesan sampingan ke tau nyadi ianya bakal birak ancur lemik tulang serta sakit bisik rampit kulat bak mulut lah salur pencernaan serta bak utai kutai mensia penangguh tu nyadi nitih kebangsa antibiotik ke dimpak serta bakteria dalam tubuh serta pengetan tubuh ke sakitnya megak teng ukai semua mensia dekat ngasai keempas penangguh ke sebakar ambil kebanding nanti orangnya tadi guna ubat antibiotik tetracycline kesan sampingan ketau nyadi ianya kulit lebih sensitif nanti kena panca matahari lah, kena sunlight. Kesan sampingan tu nak sama tang berpanggai bak sitik-sitik bangsa laban antibiotik.
0: Udahnya, habis ke kita ninga sebanari sidak ke diberi lutut tu tadi ubat antibiotik. Tadi ni, nanti nyemak ya udah makan ubat antibiotik tu. Daripada kita bisa gatal atau ke allergic punya ko kita. Namanya sitik hari kesan sampingan ya atau ke berkeningnya tuan?
1: Ah ya betul DJ. Kesan allergic ngagai antibiotik tok ke benda ti baca kok ribai ianya allergic reactions ti dikira siti ari kesan sampingan ubat antibiotik. Tu bapangai bak bangsa ngau pemayuh bangsa ubat antibiotik ke diempak siko-siko. Contoh kesan sampingan antibiotik ianya bakal rayang, gatal isi, sendat seput, kembai bak mulut, bak mua serta dileh. Nyak mai kebuah sebedau makai ubat tok kita mesti madah ngagai bala doktor tok ke ahli farmasi nanti semak kita bisi alahan tok ke allergic ngau sebarang ubat antibiotik laban alahan ngagai antibiotik tok boleh jadi serius serta tau ngasuh bebadi nyawa mega.
0: Ngau tanya nangkan ke tok mega bekau ngau antibiotik tu tadi pening angka kita nya bisi baru masa radio tok kemending ke ranau kami duai tuan kolis ke tengah hari tu nah. Oh, nama utai kepatut digaga kita nanti nyemak lah bisa kesan atau ke ayan bakal gatau rayang ke disebut nuan untuk tadi tuan pengudah kita ke makan ubat antibiotik tu nah. Sekali ke kita tu terus bertemu dengan lutu atau ke kita ngetu ke terempu makan ubatnya
1: nanti nyemak bisa tanda-tanda ke disebut di atasnya tadi kita mesti terus datang ke hospital atau ke klinik lah ke semak ngambil kita uliah diperbat ngau lengkas lah ngau jambat. Pihak megak kita mesti madah ngagai bala doktor atau ke ahli farmasi bangsa ubat ke diempak ngambil kesidak nemu nama kebuah penangguh ke bangsanya atau nyadi bak kita. Lalu kita mesti megak madah nanti bisik kesan sampingannya balat balat raya lah nyong ujung ke kita nak ulih ngerja pengawak bersari-sari.
0: Kelimpin hari bertemu dengan doktor yang tadi dah tuan kanya bisik cara bukai kini nanti nyemak bisik ngasai ke kesan sampingan kelimpin hari ke disebut nuan yang tadi.
1: Mensia mayuh megak mesti madah ngagai sida lutut atau ke ahli farmasi sebelum makan ubat. Kelebih lagi enti bertubuh bisik atau ke benuang ribat. Agik nusu kerana atau ke bisik penangguh bak perkara pengerai kebukai bakal penyakit tungku hati ngau penyakit bau pinggan. Kebuah pihak laban bangsa ngau dos ubat antibiotik tu dikena ngubat sida tu nak sama ngau sakit bukai.
0: Oh, siko-siko kita itu sikit dan sebagainya. Nanti ke darah punya kurang ya, tarik tuan.
1: Ya, betul.
0: Nanti darah kita boleh nerima tadi. Ngami apa kita, kadang darah tadi nak ngam ubat ke dia beratnya, ke patut daripada hingga rutu retinya, nak? Ya. Oh, boleh kena ubat nanti biotik tu dimpak boleh ngubat bukai tuan?
1: Ana makai ubat antibiotik bergulai, ngau ubat moden atau ke ubat tradisional, antik nadai dikemenda hari rutu lah. Kebuah pihak laban ubat bukai kedimpak tu boleh berinteraksi mereka chemical reaction dengan ubat antibiotik serta tahu ngasuh ubatnya tadi ubat antibiotiknya tadi nak ngasi ngelaban atau kemunah bakteria mensia mayuh mesti madah ngagai sidak dutul ngau tahu ke ahli farmasi lah dulu sebedau makai ubat antibiotik bukulai dengan ubat bukai bisik dua cara ubat antibiotik tu masuk dalam tubuh kita mensia ianya ngau cara oral atau ke D4 atau ke D-jab ke dalam tubuh kita. Selalu ya ubat antibiotik ke diberi lutut, beri dalam bentuk pil atau ke tablet atau ke kapsul ke ulih ditelan. Tajak pihak sekedar ubat antibiotik mereka ulih D4 bulan yang pemakai ke D4 atau ke air rup atau ke patut D4 lebih main perkusung. Ianya 1 jam sebelum makai atau ke 2 jam pengudah makai. Kebuah pihak laban penyerapan sitet-sitet ubat tu nak sama yang alai itu tahu ngujung ke ubat antibiotik yang tadi nak ngasih. Yang main kebuah orang ke makan antibiotik tu patut makai ubat nitih cara kebetul ngambil ke ubat tu ngasih serta boleh membunuh bakteria dalam tubuh. Okey, first step, langkah pertama sebelum makai ubat antibiotik, baca dulu label ubat ngau betul serta titih ke cara makai ubat ke ditulis bak karung ubat. Contoh berapa gigi ubat patut diempak serta berapa kali makan ubat dalam sehari. Second step atau ke langkah kedua,

0: makai ianya 5 hingga 10 minit sepengudah makai. Anda ngantik lama ndo kita makai ubat antibiotik. Simpan ubat nitih ke jakuk lalau ari ahli farmasi, sekali ke disimpan dalam peti ais tau ke basuhu bilik kena tentu ke ubat nak rusak.
1: Kadang tu lepas mai kita diberi doktor atau ubat antibiotik habis ya nadai pun 7 hari ndo kita nembok ke ubat antibiotik tetadi ne tuan. Akati nanti nyemak kita nak nembok ke ubat ya.
0: Selalu ya ahli farmasi suah ngelalau ngasuh makai ubat antibiotik sampai ambis. Dan tajak pihak nak semua ke orang kesakit dekat nitih ke penemu ti bansanya. Selalu ya antibiotik dekat bekerja dalam tubuh kita dalam takiah beberapa jam pengudah ubatnya dimpak. Antibiotik tu mesti dimpak nitih ke timpuh mayati pada rutu laban tubuh siku-siku manusia yang kak nadai ngembuan kepekatan antibiotik ti cukup kena munuh bakterianya. Faktor kedua, sekedap pesakit yang kak berguna ke masa ti lebih panjai kena nyuman ke penyakit sidaknya. Tau ke ubatnya nak ngasi laban okai semua bakteria dibunuh. Nanti nyemak ubat antibiotik nak habis dimpak. Tu tau ngasuh penyakitnya datai baru serta ubat antibiotik ke dimpak tadi nak boleh munuh lagi penyakit tau ke bakteria dalam tubuh. Penanggul ti amat teruk. Ianya bakteria ti nak dibunuh tu boleh ngepun ke sistem rintangan ngagai sesetengah antibiotik. Tu tau ngasuh ubat antibiotik ti sama tu nak ngasih lagi kena nyuman ke penyakit ti sama dulu lah. Tu lalau ngagai manusia mayuh ianya ubat antibiotik mesti dempak habis nitih ke atur ngambil nyelih ke penyakitnya tau datai baru tajak pen kita yang ngasai ke diri udah suman tau ke udah gerai.
1: Mesti nitih ke timpuh ku dia tetap ke mana?
0: Ya betul.
1: Jadi ini udah datai bujur anda tua ngenang utai ke dikumai antibiotik tau ke antibiotik tu. Yang katnya bisa pesan wan ngagai bala ke bisa boleh ngetua apa awak ngelat ngari itu nah?
0: Okey. Ngagai bala umum publik lah. Ubat antibiotik tu seminak ulih diempak anti bisik pemendari dutur. Anda yang berkongsi ubat antibiotik dengan orang bukai laban ubatnya tadi atau ke ubat antibiotiknya tadi ke diempak kita yang nak sebakar dengan bansa penyakit ke nuntung siko-siko. Anti bisik sakit mana temu dengan dutur. Simpan ubat antibiotik benda ke nak kena pancar mata panas anangkah dalam kereta lah. Benda keselamat serta nak boleh jengkau bala nemit bala budak ngai ke sidak tempat ke ubat tu tadi. Madah ngai lutur, ente nyemak kita bisik penanggur atau ke allergic reaction atau ke alahan sepengudah makai ubat antibiotik tu tadi. Kita yang megak mesti madah ente bisik makai ubat bukai atau ke ente bisik ngidap penyakit bukai. Betul bisik atau ke benua ribat atau ke agik benua nusukan ya. Hanya ajak hari aku DJ, terima kasih ya.
1: Ya, pesan madah megak rinduan tengah hari tu tuan. Genang utai ke di kerana tua berkawal dengan ubat antibiotik. Jadi terima kasih sekali lagi Agai Nuan ke penatai ke studio.
0: Okey, sama-sama. Thank you, bye.
1: Randa boleh ngau tuan Koli Sanet Suai tu tadi peninga siko ari juru pulih perubatan fisioterapi duta kenali ubat anda ari Hospital Kenawit genang antibiotik. Ngarap ke nenek mau teka udah diterang tau ke dikunci ke tengah hari tu. Jadi ngotok mumpuk dulu aku berdalam program Randau Temuai Merit. Selamat tengah hari.

0: Program Abu Harun yang Rebak Baru di YFM Sibu.
1: Selamat ngalari, selamat bertemu baru ngau semua bala peninga. Bertemu baru kita buat program berunir baru ngau kita ke Sarito. Tapi kita ke minggu tu peninga baik ku peninga kita ainya ngelansak perkara ke bekau ngau dadah di tau ngancur ke sebilia bangsa ngau menua kita. Jadi aku terus ke ngau cerita kita, cerita kita ke sekali tu ngeneng siti cerita pasal dadah di tau pula kelalau ngau ajar ngau kita semua ti di kumai asing guring dalam rumah jia. Jadi cerita tu peninga nyadi di menua kita di tau. Jadi lelaki tau ngeraja pengawak nyadoang serta berjuang ke macam-macam bangsa dadah. Nyamangai bertahun ala lelaki tau ngeraja pengawaknya. Mbak ya berjuang dadah tau tau ngenatai keuntung terbesai. Naibu gawak berpanas tau keberujan. Semua pengawak munteng amat di kerja. Tambah megak peminta hari orang tiba pakai ke dadah sikit tinggi. Sekumen ke ngeraja pengawaknya, semua utai boleh dibeli magiang. Rumah, kereta, garik kemar, rawun, kalau teh bukai, semua boleh dibeli magiang. Kalau cara munteng. Maka oleh pengawaknya, penghidup yang megak berubah. Antik sebab penghidup cukup yang merinsak. Kais pagi 4 pagi, kais lemai 4 lemai. Tusih amat penghidup laban kediau di negeri. Kerja megak nak tentu meruan, gaji megak nak tentu besai. Nak ngipek ke pengelalek. Hari si teh bertemu dengan si ke orang, ti nak dikelala, lalu orangnya mandah ke jalai. Mekeni kak nyadi kaya sekelip mata. Laban keterunak dekat ke penghidup ti kaya. Dia lelakinya tarik setuju. Mula-mula sikit takut laban nak kalak ngerja pengawak tu berjual ke dadah. Tu berjual ke sayur bagai kan. Nyau kelama mendak duit nyau mayuh ke uliah ya. Dia lelakinya pun tarik nyau terunak. Cukup nyau main nyua dadah. Laban duit uli datang sekelip mata. Berkenyak ni pengawak yang tarik tu berjual serta nyadu dadah ngagai orang ti dekat berguna ke dadah. Tengnya nak nemu diri lelaki tu benar diperhati ke polis. Sekedar polis tadi nyaruk diri orang timbali dadah kena ngumpul bukti. Pengawaknya lama udah diperhati ke polis. Cakup sempama bisa nyebut. Tajak pandai ni pan tupai berayun bak dan kayu. Bisa menggak maya tupainya labu ke tanah. Hari siti benar yang bertemu ngau siko orang terdekat meli dadah. Dia yang masuk tau ketama dalam panjuk polis. Ia ditangkap lalu dibayar ngagi balai polis. Bak rumah Yadin mayu hagi gadadah ditemu. Semua rumah kereta ngau semua letak terkira ya disita magang. Tau ke dia ambil polis magang ambil kenyadi bukti. Kesia tadi peninga dibayar ngagi kot. Lalu kot nantuka lelaki tadi salah laban nyua serta nyadu dadah. Uka seminaknya aja ia menggak bisa nyimpan dadah ti mayu. Udah dipercara serta ditemu salah, dia ya udah kena salah di baruah akta dana berbahaya tahun 1952. Ti tau mai hukum gantung sampai mati baruah section 39B akta dana berbahaya 1952. Hari bulan mengga udah ditetap ke mai lelaki tau dekat kena hukum gantung sampai mati. Nanti kemaya diri tinunga hukumnya dia ya tadi di jail. Mayanya dunia asal kepeteng. Tebantai magang semua pengingat manis maya penghidup agak baluah jail subah. Mua painaya balam nyandai serta kembang belayan terpantai magayang. Dalam mati din, 1001 nasal tinandai pengujuang. Anti ulih bakal ditika kejam. Dupah pai dupah inai dekat gereja penguak makanya. Teringat menggak maya kehidup merinsak sumpah. Mengkuli bak orang tinerima gaji min. Sempama kais pagi 4 pagi, kais lemai 4 lemai. Tayang ulih menggak meli asik ke dempak, meli lawak. Buruk berapi makai di kedai enggak? Tau kenapa wasik. Ulih menggak meli sadian sepuluh dua kelawak ngebeka baik pengilak. Mai hujung minggu, ulih menggak rawan ke pasar tajak nada utai kena. Biar berarat bukalai ngebalak kaban tisa manyua. Ulih nuci mata serta nunik balai udara sebelah pasar. Tayang ketegak ti terunak serta ingin ke penghidup ti nyamai. Dia sanggup dengan nyalai ti saleh. Ngambil ke penghidup nyandai bakar raja. Mayun duit ringgit kena meli semua utai ke dekat. Entik bulan ulih dia beli. Sigi lama ulih dia beli. Laban duit ti kelalu mayu. Dia berdalam je cukup merinsak. Mata ngai tinduak ngenang ke umur diri tidak panjai. Hari nak ditemu siang atau ke malam. Kukuk manua jauh sekali nanda didengar. Pejam celak dia orang kejaga jil dia madah ke munyitu. Pergilah ianya hari nuan dekat dihukum gantung sampai mati. Besi utai terdekat dipinta ke penudi. Pihak orang kejaga jilnya nanya. Puas keberunian dia lelakinya tadi madah ke diri dekat makai asik guring. Kadipandu inai empu lalu minta inai yang nyuam asik jangan ke mulut empu. Ngaunya tadi sidaknya ngangau kinaya lalu ngasuh guring asih guring bunyi ku dipinta ianya. Inai lelakinya datai lalu mandu asih guring ke dipinta anak ianya tadi. Udah ketemu dia inai mangsa yang agaya lalu nyuap asih guring ke dipinta ianya tadi. Tenang muka-muka peninga dia lelakinya tadi nyau nak tempat kasih ke disuap inai ianya. Nyau teringat maya gemit kelia inai yang kenyapik yang makai. Seleka asih ke lekat memulut pun dijeput. Dia tahu inai yang kenyapik yang kuna besai makai. Tok pan pengilak yang dekat nerima ukur bantung. Sambil nyambek miang nguji dalam nasik nya tadi. Ina yang mengak nak ulah nyabati, yang mengak nyampe nyape aneh makai. Na nyangka jari tau ke kena nyape aneh makai kelia, ianya tau nyadi ke pengujung ya, penghidup anehnya ke dia di dunia. Dalam mati dia nak nyangka sepenglengkasnya gak ia ninggal ke dunia. Ngau pengelingati dia asiknya mengak habis dipakai ya. Ari siti peninggal luci yang bermunyi. Lalu laki tadi dibaik ngagai siti dua, kala ia dekat terima hukum, dia udah diletak ke kot. Ianya ukur bantung sampai mati. Sekejap aja ia digantung. Lalu ia mutus ke seput. Bangkai di baik saya semilia lalu dikuburkan. Jadi mungkinnya aku bunyi cerita kita ke sekali itu peningah. Udah itu lagi kita sama ngelansak ya. Peningah semua. Mungkinnya aku bunyi cerita kita pasal ada ya. Kita ngancur ke penghidup kita sekali mata. Penyamai sekali mata. Ngancur ke penghidup kita enggak sekali mata. Cerita tadi tak pulai kelalau ngajar ngagai kita semua. Ngamik ke ngenyawa ke diri hari dada ya. Cerita tadi ngenang pasal sikul lelaki. Dia ingin ke penghidup, dia kaya. Nada salah nanti kak kaya. Tentu ke cara kita ke kak kaya tadi dengan jalan ke betul. Mana lagi kita angkat dari titik peluang ke tempoh. Nah pihak ya wai. Laman keturunan kak jadi kaya. Dia lelaki tadi sanggup kerja pengawal salih. Ia nyanyual serta nyandung tadi. Ia genyual, ia genyandung kanya. Yang berapa hukum dia. Bekau kenyuan tadi, dia tadi penghidupnya megak berubah. Duit datang sekali mata. Boleh beli semua untuk kerekat. Lelaki tu nak nemu diri, terbenar diperhati ke polis. Pengawal yang ke bangsanya tadi peninggal lama udah diperhati ke polis. Nyangka udah nasib kini dia ya kena tangkap. Ya dia baik dengan rekod lalu ditemu salah. Nganti hari ke penuri dia ya tadi dia suah nyebut nama-nama peminta sebelum ia ke digantung pergila. Dia lelaki yang tadi mandah ke diri dekat makai asik goreng tidak sumai inayampu. Lalu minta inayampu nyuap asik dengan kaya. Peminta yang tadi dikemenar lalu inaya datang nyumai asik gorengnya dengan jilkin. Laban kelalu nyamai kini dia ya nak tertelankan kasih kenyak. Nyangka baik hati ya sinuk serta nesal. Tapi muka udah ngerusih kina ya. Nyak ngasuh hasilnya kini mamat ditelan. Namanya kaki ngana yang kejerimpu nana lama ke hidup di dunia. Tapi hangki pergila nyasiki nemu diri mati di kantuangnya. Asai kita mpu. Ni nang ngasuh sinuk ke. Tengok sesabek miah tadi nalan asiknya tadi. Ina ya muka siru. Mendak tu dihanai diri. Di sandi ya maya gemin. Di sapi makai. Di break manik. Di gagal keselalu. Nyau ngantik pemati diri pergila. Nah nyangka jari tau kenyandik jari tau kengiring jari tau kenyampe makai jari tau muka nampak burit mayak dekat tinduk tau nyandi jari kepenudi nyuap anek ke dia sikia dia ada ke kemari dekat nungak teli kantung nyana sinuk kita harap kita sama-sama berhati meh ke aja ngolalau ke bisik dikungsi ke bak cerita kita ke sekali tau peringat semua nanti kita mendak berita selama kita mendak tau kedengar perkara di berkawal ngodan dia cerita TV ke dikumai 1999 nyokan inti minggu mantai ke berita tinangkap orang kemakan ada nyerbu palan pengelantai ngati ngagak operasi baladan sawit nemu dadah ke desa doang serta menyong ke berita pasal dadah nyakkan angkat ke ditemu tajak pihak pengawak tau ke kerja saleh dalam dunia tau sedikit dekat ditemu nak ulih dipelalai lama laun sedikit ditemu ku jakau tadi kap lalai tak lama-lama pun ditemu muka kelebih lagi bakal penyaleh tiba kau ngu dadah nama kebuah dadah mayuh dijual orang nak cara belalai besik kebuah tak itu nyari keterubah tadi laban dadah tau terima peminta titinggi ada orang ti makan dadah orang kena makan dadah nak dadah berguna ke dadah orang ti bergantung hidup ngu dadah tau sedikit semampai berguna ke dadah ngamik ke ulih hidup bakal nak agawak nak anak tinduak ulih buat penusia hati kak lari dari penusia ngam buah bukai. Nanti sidak nak makan dadah. Dia sidaya dekat getah-getah nauleh gawak jampan lelayak serta penusia di hati maja pertama ya. Kenau. Yang lain sidak ti bergantung hidup dengan dadah. Nak tahu nak bisik dadah. Nak tahu nak bisik setua dadah. Tuk ti ngasuh dadah terima peminta tertinggi ada orang kebuguna kaya. Kedua tadi laban berjual atau kenyadu dadah tu tak ngasuh kaya sekelip mata. Berpangai bab pemayu dadah ke dijual serta rega bab makit sekali berjual dadah tu tak mangai ngangin beribu ringgit. Bisik sekedar berjual dadah. Siapa yang berjual Uleh kaya sekelip mata. Orang temudah terunak serta ingin kaya sekelip mata sidak sanggup nyua ngau nyandung dadah ngambil kebuli duit ngenak cara mudah. Tiang berkat ketak duit kita nya. Kati bakal nanti kena tangkap ni. Nah, sekelip matanya mengapa pengayah kita tau lesap. Duit kuliah kita nya tau lesap. Nanti hukum gantung tau ke hukum lusin ni. Bakal ngelaki tadi kena gantung sekelip mata atau beli duit. Tiang nanti ditemu tadi tangkap. ka sekelip mata tau ke tali gantung kian. Goodbye ku jaku ribai. Jadi duit itu perkara tau meh kenyadi kebuah. Alah dadah tau dijual ngena cara belalai serta terima peminta ketinggi. Nyalah petinga aneh banget runa-runa ngau dunia terpenuh ngapenguji. Bisik sekali kaban aku dekat pulai ke Sarawak. Ya hari semenanjung kian. Mehnya kaban kesikok dah bisik ngirum siti bareng lalu minta kaban kunyak maiknya. Ngau terus terang kabannya sikoknya mandeh dalam bungkusnya enya dadah. Kabannya menggap mandeh nanti semak dadahnya datang ngagi orang ke dikirun. Dia ya dekat bule duit tau ke share hari dadah ke dijual. Mula-mula ya setuju lalu dalam hati dia ngira duit terdekat diberik ngagainya. Sarinya ya dekat pulai ngenak bilun ke Sarawak. Nyangka bisik Tuhan tau kepetara tiulih nguyang kati ya seberapa ya dikumai kita check in bilun tadi dia hati ya sedar. Berumahnya ngagai jamban lalu bungkusnya tadi dibuai adalah lubai jamban baik airportnya. Nasib benarnya berunding makanya. Nyala peningan semua aneh muda siro ati nanti semua orang bisa minta kita kirim ke barang kelebih-lebih lagi maya kita kena bilun. Percuma aja kena tan orang bapak pada bilun nanti maya dadah. Nyalai nanti bisa orang ngirim barang nanya kita ku jakob minta kasih ke nama ke ngarap ke sama penyimat ngai ke kita kena. Tentu ke dulu barang ke dikirim ke tainya tadi. Maha ke dunia kemanya hari itu nak sitik-sitik kita ngasuh kita labuah. Sitik ke parainya bakal ngau media sosial tau ke Facebook, Twitter tau ke dengan handphone tau ke cara bukai. Anda mulai terperasa dengan jangkau manis ngau pujuk hari orang tindak dikelala tau ke baru dikelala kita. Nah, hari kita nemu nyangka orang yang bisa akar tijaik dekat guna kita. Sekali kena tangkap, ada yang puan-puannya. Kak berkini kita madah tau, oh madahnya dan kita sikit kena salah. Laban adahnya disimpan tau ke dipegai kita. Akta dadah terang amat madah hukum tau yang kau mengemuan mai, makai, nanam jaduang tau kenyalah guna dadah hukumnya menggak berpangai baik ke hukum bantung sampai mati, hukum jil, lusin tau ke bayar duit, nanti kita kalak mendak, begini cara orang kena lusin tentu hati kita takut ukai bakal ngelusin ke hari pengajar sekolah tau kemaya kita ngelusin balanya tanya mah penyadi, nanti kita kena salah kira ke ngelaban undang-undang terlebih lagi bakal dia tau, mayu amat kes ke dikumai keledai dadah, buat berita maka kita suai ingat berita ke pasal tu. Sida tinggu muan akar terjahit tu nguna sida ke Indo ngambil kemat nadah. Sida tinduk tadi turun-runda jampa amat layu dengan jakob manis janji semaya pujuk dengan penyigat dengan orang terdekat berguna ke sida ya ngajak penyalah. Sida Indo tu tadi diberi duit serta dibeli ke macam-macam utai dikedekat ngambil ke merindang hati sida ya. Laban kalau rindang tapi maka laki tadi semaya kak jadilah kak mat rawun keluar negeri kian lah ngajak menua tasik kian dia sida ke Indo tadi nak nemu diri dia asuh mincing biak tibisik disimpan lelakinya tadi dadah nadai nemu nama dalam biaknya sekali sama setai merawun kin sekali diperasa dia dalam biaknya bisik dadah lalu sida induk tidak nemu tai tadi lalu ditangkap lelaki ke bersemaya tadi pan nadai temu penunga udahnya nama penyadi mayuh kes bakatau nyadi bak peranek menua kita nama penyadi tua ditan ke bak ipot bak menua luar din baka bak Amerika Jerman tau ke bak menua bukai nanti semak kena tangkap lalu dijil nadai jalai kita menua tukang abas kian tapi bila ukannya seringgit setengah di kemakai lagi ni di diau lagi ukai bisik bala kita dian nyak mengkaya lama kelalu mudah amat terima orang tidak temu penatai nyadi kekaban lama-lama kaban tadi nyadi lawan nyumakai kita ngasuh kita mek dadah kita mengkak nemu dadah tetap ngancur ke penghidup sebilik bangsa ngemenua kita dalam sebilik kita akan ngemuan sidak ti berpakai ke dadah tu tak kau dia bergantung hidup dengan dadah tu segi asal penghidup di baru punggung kebuah pihak laban sidak ya tadi semampai berguna ke duit kena beli dadah sanggup mereka nyua utai ke barang dalam bilik kelimpih harinya sanggup mereka mencuri barang RM2 atau kemas ukai sebilik kita hijak kan jadi mangsa orang kediau sepia-sepia kita mereka dicuri barang ke bergang ambil ke dijual lalu duit tadi dikena beli dadah ukai nyanyi peningan perhati ke kita penghidup sidak ke bergantung hidup dengan dadah tubuh yang kurus mata cengkung serta mirah selalu berbelalai kutai tanya-tanya nganyawut selalu berkurung ke diri ngelari ke diri dari semua orang nak kerja pengawak bakal kengelamat tau nyubruh besi bekal jarum balengan serta kurang makai nak kan umai semua orang kekurangnya ketika ada ya tau besi korang kurusnya ketika nita kepura ya besi kurus ketika kawat berat besi gak kebenar ni makai agak mengkurus tau tadi berkenaan korang itu kurus ketika ada ya kelipai hari malu dari sebilik bangsa kita enggak malu lah bangsa kau orang kemakai ada ya tentu orang kak nemu siapa sebilik orangnya dini yang dia dini menuasa bangsa nama ya, semua tu diperhati kurang magang lalu pihak mereka menua ngau perintah mayuh rugi tegak hati mayuh ngagak kimpin munas ke dadah serta belanja bapalan pemulai oleh atau ke pusat serenti belanja bapusat serenti atau maka ukai muna-muna ukai nyata ke hingga 45 sen atau ke 7 hingga 2 ni ke belanya pengubat gaji orang kegawa program-program bayar bil ke dikenakin kita kebukai semua tu ungkus ti dibuai ngapa ketika ada tina ada mak reti mana ke duitnya kena luluang anak patuh balu ngemasai pengapelajar ini tunggal orang tua itu ke rumah anemia sakit kanser atau ke rumah anemia cacat dia maka menua kita dekat lenyau orang terdekat di karam maka menua tu jemih lah malah kita ke sepatu yang jadi anemia ke terpelajar yang mata dia peninga dan dia tu cukup yang hancur ke masa depan kita yang menua dia tu peninga aku dekat nyimpul ke topik kita ke seritu ianya penuseh hari dadah timai peninga ngelansak perkara ke bekau ngu dadah dia tu ngancur ke sebilik bangsa ngu menua kita jadi hidup bergantung ngu dadah tau ke pengawak timakan dadah tau berpun dari perkara kemit sidak tau berpun dari alih tunuk belakaban timai nguji makan dadah nyok lama asai gianya lalu bisai lalu penghidup bergantung ngu dadah hari nyata ni gian dadah tau nak tau nak diisi laban entah nak makan dadah sidak ya dekat ngeransi sanggup mencuri yang medis kurang muna orang sanggup ketika tika ngulik ke duit kena beli dadah nyalai dadah tau sikit tau ngancur ke penghidup kita ngangai semua peninggal kebagian balan biak sekolah atau kesilap kebiak aneng nitih ke bala kaban timai kita makan dadah sekali kita udah tamak ke dalam panjuk dadah tu saya amat kita dekat pansut kita pun bisa ingat tadi nama bagi hukum keningan kita entah ditemu salah pilih me kaban timane penghidup kemana serta ingat me tengok pengawak derimpu ngangai kita ke bedau aneng sekali-kali nguji makan dadah nyaman lagi kita makan asik kenyang penghidup tu sikit banyak penguji tamai lagi rega balan dia tau nyong dikit semua mesti amat mayu dekat nengah jalan muntah yang boleh keduit sebelah aku mumpuk peningah aku dengar ke kita ngau ramai jakau kau menyitau hujan labuh ketega kelalu berat teng air mata labuh ketega nak uleh ngenat ke penuh sehagi ukan reti kita lemik teng laban udah kelalu mayu rencah penghidup itu udah disepai jadi peningah mumpuk dulu aku bertemu baru kita buat minggu terbaru untuk topik kebukai aku merik besar terima kasih ngamalah kita tu udah menaik ke program baru ni rambut baru ungkup kita ke mengutuk mumpuk dulu aku.

0: biar tu ana mau nak ada gay. Nang aso bala ucok kin mali ya.
1: Apo. Amat bagas kate. Engkau tu baru sesegenggam. Tu nya. Berawa bias. Ngelek nama bansol ngede nya.
0: Pu. Cing nya. Ku mana mana ngelek bakang aku tu nya ngelesit kuace tu eh. Nama tu sepua jo bebungkus kuace tu. Buai jo metu.
2: Ule ngelek de berawa ku babuat de. Ambil rares kali. Kapak gamar dia nak rabeang. Ambil barunya ni sesungguh apa dia mahu sampai. Nak merti nak ini tuai. Nak rina aku mulai dengan itu.
0: Oh, kerja madu ini ku. Nama, bisa salah abang so kuaci lesiak dia nyata dai. Buai jok menyedi ya. Kapak sayau ke nyata.
1: Eh, amat ke nya. Kapak sayau ke nya. Napa ya? Tunu dek menyai ini ku.
2: Nya mes duai de nare namu tes kale ku aku nya ura plastik bungkus kuaci nya namu duai de ente di tuno tau ngroka pengrai ngagai kita ngagai semua urang me nya ente sepuluh ekok bakang duai de deh penekak moy uras berapa udah nya nya
0: amat ganya de de patut patut mate tu to angkat ke nya de kune kurai nyebuan nya kuto juta eh kene ke nya de belai
1: duta duta duta eh ngai ke nyebut tahun ni pun nyebut mai kita itu ente nak nemu kapak punya nama aku kira kenya
0: au amat gene ha duta rampak menua inda gup balik nama ya nama balik nama de inda gup
2: eh nak kenya gama derbi derbi peniau de nemu ngelinye kaku to te nota nota kutai kumai de nak besai empas pemersi rampak menua kesduai de. Nanti nak dijaga kita siapa lagi nyaga kesduai de deh. Bukai kita minsi aja berguna ke menua ke bersih namun kesduai de. Badunya ke segala tu kesduai de aja hidup kesduai de. Bisa jelau, bisa utai tumbuhnya. Belak berguna ke nyak makanya. Munau de ngelesai ke kumpai de ne.
1: Setuju amat ke aku tu ini gue. Berat de. Uji mendak dia tu. Mayu amat dah de utai ke uling acau pemana rampak menua tu deh. Tuknya, pada ada angin tu. Angin ke kamar ya. Air nak bersih. Tanah serta bunyi pantau ngerugak pengikun utai dua. Nah, tuknya. Bakal mulut ini sumpang tu. Kekutap-kutap tu. Ya, ya setiap hari utai kena mana ya. Ah, bunyi ngerusak pendiang deh. Nah.
0: Hei, ni, lu aku magai yang. Tak nak melabak ke rempu. Masa ini gua bertunuh korah plastik. Nyok, ya tadi. Ni. Ya, ngasuh angin kamar ya. Ya. Alu ngasu angin dalam hati kunyian nak maneh namu dai.
2: Cet. Sebaka seduai adanya. Nada naneh ke seduai dai aku. Nak pinang nak beri buang. Nak naneh kena guap. Nak naneh kena sumpah yang. Nak muji seduai sekali kau. Kumadah ke seduai dai ketuk jak lah. Uji seduai dai berarti ne. Kemai hari tu. Mayuh didinga kita tu. Bansa penyakit ke ulih ngacau pengerai kita mensia. Ya namu. Kita mensia tu kita itu kita. Ini guap ini sumpah yang. Ini bilai. Orang nyian bala ini inai. Semua nya bepun ari peniau kena bersih ngau kame ya dia entah dek pengerai kita ulih kena ruga nemu suai dek
0: mau wei ingat ke nya gelesai ku ngan yang bisa yo ke site nembia pasut pansut nya cacin ke ni lunduang nya wei ari tubuhnya lenyau nya wei laban tanya kasih amat nya me tegana bersih menyok ku ku ni yo nda bepasut jari
1: kasih ni. Uji dengan ingat ke baru pula dek. Ramau kita bakal kok ubit sobat dia wai. Dari kita itu suah mah dia lalau masuk jari kita. Nga. Laban pembersih jari itu berguna tu. Kena nyeliah gigi penyakit. Nyari ke berampit. Nengah utai ke pegai kita. Utai teguk kita. Nga. Ngena pemampu mulut ngai duang. Bekenya utai kena kata sobat. Nya. Nya meh bisa kawo tu. Ngau gaya angin. Napa ya aku seduai?
2: Ya, mau teko aku tu tadi nya. Asap kena bersih. Ambil ke bandi yang asap rekileng. Nya, encik, mengapa yang asap rekilengnya? Oh. Pada ada nya, deh. Kedepu-kedepu, pansut hari curung rekilengnya. Encik, deh. Udah nya, asap hari urah plastik, nya. Ulih merek penanggung, kayaknya, kayak lempu yang deh, ja. Ukai lempu yang dengan medak urah aja, nya. Lempu yang deka kameh, nyen. Namanya, ngemai utai kameh, deh. Utai kumai urah karbon dioksida, nya.
0: Wow.
2: Nak boleh bertukarnya dia oksigen, ane wow wow dek. Ante dek macam nyirut kutai ke kamera angin kena bersih hidup dek kure. Ante kura oksigen parai kita mu dek. no kenyak peniau re. Dah ada banyak penyakit datang nyerang tubuh kita hanya lapar hanya mata re. Tengke don tak atau sebut kau?
0: Tengke, kata gente orang insap dia.
2: Ya nginsapnya kapa ana nuno de rempo ke satu udenya sirut ke asa insap udenya panzut ke baru sirut kita kita emparai balat ge kita ring ya nyan mo de asapnya udah tamat tubuh ya kame ya
0: au
2: panzut ke baru ari sport ari doang nyawanya sirut kita nak ko
0: ke pesip goreng nyebutnya
2: roko pesip de mesti jauh dari orangnya ko mane kedai de balat ge bahaya dari
0: ya sesuai dengan insawai.
2: Nah, dengan suang insaf, nampak yang kaguat tu.
0: Nee, kemaya ada nemu utak kesayang tu indah guap. Halit gate ko, aneh le tu belalai ketua indah belai. Kebendai dia udah nyedi lutu PhD. Nien, pakai sida lutu siapa ketentu biawarinya lutu Philip. Makanya kini deh.
2: Aneh aja.
0: Nak kau deh indah belai.
2: Perasaan hasad ya, dan gaya.
0: Ia agak rempun nak dengannya nak nemu tay lama tau.
1: Nyanya aku wai. Tapi mana nak bunyi utai kesebut ini tadi? Nada ini manteh utai kesebutannya. Aman banyak sakit kita ente menua tu nak bersih. Temuai ngai mendatai yang menua kita. Nah, pemana rampak menua tu deh? Bolehnya di produk dagang temuai tu berade. Bakal bawa menua Itali dien. Nah, so bawa Korea Selatan dien. Nyanya antara menua kita lawak mensia maiwa. Laban mana rampak menua sedaya dien deh?
2: Kena, punya ina bilai lebuh kengena. Tanya tadi me, rundiang setuai deh au. Uji buka mimit, pala setuai kobon deh, telengak ke mimit. Kau madah setuai deh. Pedap penggemar rega telepon doa adanya. Berga garing kau, wow, boleh kena meli 999-916. Ya, kau madah setuai. Kena mana telepon yang iga info pia entah deh kena nemu macam bakal aku tu nemu seduai klik aku nya namanya ya ke bala lutu ke sige ama lutu bejakau nya ke dinga aku kumai seduai deh medak telepon tungian sari-sari medak orang kebentin tawa aku nak aku wow dan ya pas yang kita radio mau deh dia tau bar radio macam program pengerainya bala lutu di interview sudah DJ dan ingat seduai deh boleh doa bengal tut.
0: Badau tulai pendiang ko to ini go bangsa Indian ke mana empu
2: kita ke bakadenya narap
0: palau kuninga berdio nyebeti bayinya media rama
2: ninga de tende na berarti te korea ninga ngo berarti nak semaka ko mara kedai
0: ninga ma lu masuk unta lekat dia tanya me bisai sida yang lalau nyaga pemersi rampak menua ngambek ketau nyadi pesaka asal dunia. Ngambil kulit di pedak, nambil rebat dua day lah. Eh, mau ni pantun ke nah?
1: Ya, baduk nak. Biar, Mia. Rampak menua kena dijaga tu nadai tu. Nerenek kutai tumbuh. Nah, jelusi ke nak dijaga. Pupus ni semuanya. Ya. Mayu lah utai ke kau boleh dijaga. Ngambil kena ngerugak rampak menua dia tu. Munyi ku kita sebuah tadi meh angin ke kamar deh.
2: Aik kena bersih pen nak mana ya? Dengan setua dah kutuk setang licah baru na.
0: Start baru
2: jaga. Suai hamat baka uras minyak. Mamanya kita bukai meh. Tika kai tetep tempaluang kainya. Ini bilai dua ini sampai aku sampai kalah kemudian dua ini paluang kebaku sampai apa pasti itu tika dua kali enam kilo dua ini.
0: Ini gambar.
2: Baik lah, boleh bisa gambar. Udah tahu aku ambil video dua ini. Nak baginya dua ini. Kemudian dua ini. Dia kena kita baru kai. Nih di ini nak kami sampai buat kai kita baru kengguna. Amanah berundi yang enggak kuaku kita mensia atau.
0: Tahu amat ke? Nanti berarti kena urap lesti hanya kacau hanya. Papuan besi teh kebakanya aman nama ni yang ini ketanah way nanti kita bertanam dia tengai tumbuh mana ya utai dia tengai ngesaya utainya dia nyuruh saya tanahnya pelabok aku tanah nyonya dai petamian lagi pelabok aku ni oh
2: yang kata kena kemada kena bakal penghidup dehnya bakal okay. Dia menu hidup dia tau kemada kena tikau ke papuan besi pasti bapalak bertumbuh ada hidup dia koreknya nak ngerinsa dia kena dia ketumbuh baji ada ya
0: kena tanahnya gandulnya mak
1: Laban ya, nak mudah hancur. Bisa pansi ya, madah ke plastik tu deh. Uleh datai 100 gagai 500 tahun. No yang hancur ke dalam pu. Nanti entik bakal besinya 50 gagai 500 tahun. Apa ya? Tang kaca tu, lama gewai. sejuta tahun. Tau ke lebih ke. Nya ne.
0: Hei, apa? Amal lama ke nye ni, ni bilai? Amal lama nye, dunia dulu ke aku nye di tanah. Nanti aku parai. Nai, eh, bisa ya, sitik ke utai ke uliah nyeroga rampak menua. Nada kita terundang ke nye pelabak ke rumah. Eh, ini dah gup nemu pelabak ke nanti bakal bunyi, munyi utai keragaknya. Kini kita ke nyebut nye ne. Iya, ngasuh kita tu nak lantai yang ni. Nyuji kita keluar lagi kereta kalau balak mansak dia. Nama kedai tadi ini gua kilang misin.
2: Kilang misin ni mutu sikau mutu kereta kita dari res korenya uleh ngacau penglantai yang banyak. Mude raga ya.
0: Ramad raga nak temu tunggu.
2: Ya ngacau pengerai pendiang kita. Utai kebukanya, ya utai kepatut dinga kita. Dan tu raga ten dari res kuhutai bukanya muni yen muni kilang. Nyo na uliah pendiang kita nerima utai udah kalau raga ya. Nyak ngacau tanya kita ngacau pengerai pendiang ngerogak rundi yang kita.
0: Maka aku tahu mudo ni ngas dua kuta kuta kuta ngano aku nyak meh. Ini guapnya lebih agak. Pu ngacau pengerai pendiang lu nyerogak pendiang tau nyerogak rundi yang. Oh.
2: Mai utai keroga, mai wai. Aku ingat kerana deh parai aku deh. Nee dulu deh jadi tanah. Kadang jadi tanah deh wai. Ente tubuh deh balut deh ngop plastik. Kadang lu luah plastik. Kena malu tubuh deh dalam tanah.
0: Kui kau ke parai balu plastik.
2: Nih nemu. Ente tubuh kita lu luah deh. Bungku ngop plastik kita. Di
0: kau kai jaga.
2: Oh, nak tau gak bangkai di kau kai keroga utai. Ama aku tu baru deh madah kerana mau mau ente kame kai. Kau madah aja hidup. Kemarin kerja sih dah jago nye undang ikan selawai semua buku nak kait ke bersih enggak nye makai bangkai deh no aku nak sih bawa oh
0: amai kenyana eh
2: ya kemarin kerja inai sumpah inai bilais dua deh nyari tadi kemarin lepas dua deh sebakar deh udah tu nemu dua nama patut gagak dua deh kan ke satu ane mau uras ngapa ya kedua kurang kaget nak plastik. Nanti utai nak patut kena prestiaknya kurang kaget langai ke debuai ini sumpah sesengapa ini sumpah nak nama hati nak nama hal deh
0: nah aku baru nama uak kau
2: ya dengar dia tengok aku tu nanti barangnya boleh kena baru kena baru kena kerja kau reputih wai ukai gaya besi kau terus nanti nyamunya kau kau
0: kau rei udah nya munyi besi kau nya nama ke
2: rei kau
0: rei kau ukai resakal.
2: Eh, tiap apa yang ada orang ni ngau tak kita itu, tak kebanyakannya yang mude, ne, une ane yang bakal orang kaya, udah kenal lu buai lu tembalu ang, nak merhati sah tidak buai balas.
0: Nadai ku aw, nadai ku muni dayanya, nanya hari nya, nama aku merai day, nak kuntina sekalian napau tidak empat ngai day, ne, aku kuku mai kaya.
2: Negilang udah, aku kaya ku ngai, aku udah berada kuntina ngapa aw, nyen tak kemau nyen, nadai merai ku. Pemakaian kaya berkentina kemang orang. Nih, nama gagak deh kalau kentina ada kebar-badah dalam nyemari. Dian, kepesaka deh. Nih, parah enak malah baik deh lah. Kentina kemanyuah nyonya jumlah yang ada dapur deh. Angka aku berbrek deh kentina sekalian maikan. Kudu ini kukang ayah kaku ama deh. Nak kau, membuka bangin yang buka deh nya.
1: Tahu ah? Amat gini sumpang. Bisa nanti nak ke retai dalam kentina sekaliannya berik ya. Kena ketua baik ke ga uji kenyak dia berjimat kena karan kena air baru di rumah satu ya api bilik sedak ini sumpangnya terpasang 24 jamnya semua ke jako airnya tengah set amat ya nanti berbasau
0: bakal kekalau ngau berbasau dek dengan aku ini bilai dek sebakal meh nyen pupuk sabun deknya nyo penuh baru rumah. Ni nak benda ge airnya gugurau kena di ngereh garai adanya. Nama kaku.
2: Ba seduai di nebilai. Nan mung ko biak ko seduai. Ka na seduai de kaban kon te baka uleh putus. Putus ke te to. Udah ke ngena ai. Ko mare ke seduai de. Patut tutup ya. Karan bakanya ane marai utai nyu besari-sari ai gucu-gucu karan kipas semua nak tutup. Ya, nyak pun antara cara kena nyaga mana rampak menua. Baka karan deh nyak api, sari-sari kemarin kata. Angat dunia, rumah hangat, nyak kena nyak deh. Amat munyi utai nyak mit, biasa aja nyak keseluai deh. Tapi nanti nyak bekanya maka yang kita kehidup berdunia atau nyak.
0: Oh nyak,
2: dunia kita nak pulai ke utai nyak. Ya, pulai ke utai kena mana yang rampak menua kita.
1: Aku tu, pemuas ke berunding yang amat mit mana rampak menua tu tanggung pengawak kita semua. Nyak. Ukai dek aku tau kia aja kita semua mua kita semua apa ya
0: nya me amat aru aga perintah de perintah menyuka kau bisa nama aku teh beketau de pasuk sida eba kene ka aktanya de pekawu anggo perkara nyaga rampak menua eh tau ko anu ku aku medat telepon ko tau tau munyi ku aktanya atau kualiti alam sekitar sekeliling 1974 atau 127 eh dalam kurung tau kurung sida atau 127 tau
2: nya ya. Udah teramatnya akta munyi kodeknya udah mada ya siapa ditemu salah boleh kena hukum tau kedena maksimum nak kurang berapa ribu tadi ku 5000 ringgit nya artinya pemadu besar 5000 nya kita itu parai di rena meda duit 5000 nadai engkau 50 okay, sen nadai okay. Media
0: okey besarnya minimum nya
2: kurang yang
0: ente mesti mau menyedamai yang wahnya berapa nya madu besar
2: puluh juta
0: apa
2: nah nya bab penyalah ya. Tanya-nya ngameh ke sungai muai minyak ke tasi ya eh dua kita wai hukum mayuahnya
1: eh aneh dek boleh kena hukum dia nya nang lewe hari 5 tahun penyampau compound mega nya boleh ditikik nak ngelewe hari 2000 ringgit nya pan bepangai bepenyalah ya ha
0: oh ku nya neh dia orang yang gagai apa udah kebaya dia gagai apa
2: nya mak kita ana moy takai de bangai de ka buai kai
0: de mana kai ku tau ne nya ku ci udah datai nya nya nyampa ah macet co sambung baru kini tadi
2: bagas bagas kakau jimat kena majuahnya wai ini sumpah yang ada ngelesir nah leh boleh medih baru
0: aku nari nak aku kena tuai toko dai dah dai nyebuat utai bakal kena peng ketai untuk kelan ngelesir kuaci itu
2: ya gede sedareh makai yang berat deh nya
0: okay,
2: lesir telan lesir telan dia nyatikau sengapa umbeh nak mati mah
0: nah umbeh yang tau nama tau okey utai kena kita boleh lulu lah tau
2: nai
0: kuacai kuacai boleh ya tau
2: boleh ya me lulu lah kemana kena tengah me awet kelama engkau berprestia dia nanya buai benua kepatut ayo tadi aku pernah dihek pala aku nya aku buh yang kedunya ngai aku bakal tau boleh kuai
1: nya itu kena ke kuaci cai memayitnya tu nak ada mood lagi makai kepak aku nya Ningo seruai nya.
0: Gaji, gaji di nabi lai gaji de.
2: Agak
0: lama tu aku. Mai de ne, lapor de ne.
2: Kesel unta aku
0: kau. Aku nak aku tu payet de nama. Unta beli si de ucap tu payet kau cerita. Aku
2: dia aku tu si kau.
0: Apa?
2: Pulai ya hidup ke? Ini nya, ini bela hidup.
0: Mai ayu ucap payet kau cerita. Mai kau makan tu.

0: Hanya jam kita 34 menit lepas pukul 1 tengah hari, hanya di pukul 12 tengah tadi dia kita tinggal kerana temuai ke di setiap pengari kami Lucia Thomas Kasau ngal topik ya ke minggu tu nyu ubat antibiotik baru ni arba baru ke minggu tu kita main topik ke penuh sehari dada lalu squad trio kita ke minggu tu beranau ke pemanah rampak menua. Okey, bakal selamat muka abang peningat jam dia tu kita dekat bulan kau pengari kita di kapir abu bulan kita dalam sana tengah Sarawak. Ya, halo Ti.
1: Ya, hello na. Selamat malam hari. Selamat jalan ke pengawal. Udah merarau kini. Ya.
0: Oh, nak ada jalan merarau nya.
1: Tinggi tungkok nih.
0: Tinggi hari satu sikit tinggi tungkok saya dah.
1: Oh, nak ada ngawak no. Lagi ngepul kira nih. Dah temuk lagi nih kau dah.
0: Oh, bayar kan bayar kan nuan dia nak kau dah.
1: Ambil aku deh.
0: Uliah non ngetu tanya. Gen lawan tak deh papa kor kor belah tadi. Udah antara mata kelengan ya.
1: Udah ha, nuka mata kesiku tu. Ya, aku.
0: Ini hari kita di kapit ya teh.
1: Okay, hari kami di kapit nak gak panas. Nah, nemunya ke bakal minggu si tanya kemarin dan nane. Ya bisa ya panas. Tang nak mengabisa pilihan tadi nanya.
0: Nak mekum.
1: Aw mai ya.
0: Maka kami di sibuk. Maka kami di sibuk kumai di panah na otenya na. Aku nak berani nya mentene. Lagi kumada panah lagi luar hujan ke luar. Maka kemarai kemarai kumada mai aku masuk tadi panas pada gamare nya pada aku. Sekali pada aku besar meses ke hujan kita di sibuk tu di jekanya.
1: Betul betul. Aw nya kita nuanya. Nah sama dan nah saja pan ya ya dampi yang muni ya nak. Amek ke ban yang bapa sau jan tunggu ke bletek nak ya sampai tai deh. Au nya meh begini ke bakal gaya hari kita ke sare tu maneh magang menya kebenar ya ni nah.
0: Au gara kuara magang maneh banyak main kerja pengawal. Ama menya kena antara te deh ente bakal kita di ente bakal di tau dekat nya jauh agak paksaan ken deh. Antek hati yang ditop mana yang kemarin. Data dia pada pengelebar ujak, pemangat ujak.
1: Ya, ya kau ne. Aw amal lain. Tang kita nemu tajak pihak kita semua tu ngirup oksigen ke sebakor ni no, nana sempat
0: ada. Nana ke sebakor. Apa yang katanya kita tahu dah mana yang nanti?
1: Ya, aw tunggu kita mana nau yang kaku kita bersawak tu sebakor yang kaku na minat dia tu nu jerebu tu nu agai menua kita sepiak ni lah.
0: Agai negara cina.
1: Menanjung. Ya.
0: Aw dah kita dia tu tapi kenyang nanti ambil sama tapi kita.
1: Ya, aw nemu nau ya bagi nau ne. Aw kita Sarawak udah badu nu kian gila raya.
0: Tanya jangan penyalih dia terlalu punya ke tanya dia peralihan monsun.
1: Aman, amatnya ke barek ya begini anak pia ya.
0: Berjimat ya guys, sudah ke bandur ke baru-baru.
1: Betul.
0: Eka mudah hampur bahnya deh.
1: Ya ya.
0: Ya ke kota deh gaya hari itu tadi sampai berubah. Mana ketua jam tu. Nak boleh setengah jam ke pada tua. Tutup bawah hujan.
1: Amat nau, nanti kita berarti ke bah tunggal ke bisik nuntung balas kita pengembalian dan tuh kembali ke berapa lama tu kuda ni benar nih. Nasibnya jadi siang nih balat mana nau, tapi ke hujan ke balat berkenyal nih. Ngarap ke sama berjimat pen ketua nanti utainya. Nak di sade yang pedih udah, kan? No, gaya hari muni kudet tadi, meh. Gaya hari ke suruh anak mana, utai ke bekerja, deh. Nak ditemu tu, tang saja pihak kita yang ngarap tu ke bersampi. Kita itu ada penama suruhan gerai, nih pihak ya. Nyak ya ke pemadu penting, pama tua gerai, ngerja tua pelantang, hati tua pensenang, nak kudet?
0: Amat.
1: Oh, saja pan. Oh, ulis senyum tu anti telantai, anti bisa utai nyerungkau hati tu. Bekini cepat tu akan senyum aku dah.
0: Amat.
1: Oh, tak amat kurang no. Nanti kita itu tujuh menyangka nyatau ngatai ke positif ngagai orang ke medak kita. Ambil ke bani yang kaku ne. Uji dah mendana, nanti dia berpansak orang perengut mua. Itu mitiat dek. No, hati dia Priet, alu bubulu deh nao.
0: Aw nyi ba ate deh, nama kamu terbang pedih hati tok ku kita.
1: Ba, nama terbang ngerengat melintok kamu. Kau contoh nya nak.
0: Contoh.
1: Contoh nya pia peningatan. Ente, ente orangnya cucum, ente tua nolong. Ente tua tenang ala orang cucuji selalu nak tua ketika kita bola yang kaban kita nana. Oh. Cucum orangnya nao, gitu. Nama siapa entah deh, ngalau deh. Kok nama nanti cucum kan deh, ni pengantin lah lopin.
0: Ya, tadi tujuh nyata Siti Ari menyekurempas kuliah merempas positif
1: nih.
0: Lebih agak sudah kebejualnya nanti tujuh laku lah kemarin jual
1: Siti. Betul. Nah, agak kita kebejual pemakitnya Siti Ari. Nah, nemu tu metos petua nama kini tanah. Tanah aku mayu ninga balak kapan bersebut deh. Sudah ya. Lebih agak memayang kita itu menyekurempas. Ngai kuribu kerja. Ngai kuri bok kedek ku ya. Nya pan utai positif je dia. Mayang no ku de nganu ya. Sampai ya enggak saya dempu bia de. Ngai beli sayur de beli om. Nya me utai nya ente ulih mere nama sesana positif ngai orang ke bukulai ngetua. Okay, seminar hari segi jako mau melibat kita ke bertemu orang. Hari utai tulis tua bawa media ramapan sama ke, nana. Oh, nama kami dua jadi pakai konseling dulu deh. Okay, nama nak laban kan agak merek dan pun positif dulu nih hari satu. Biasalah.
0: Bayar ke nanti bakal kau tunjuk juru atau nyenan mu nama
1: tekan. Bayar. Ada ngawak aku nemu di kerang nak kumai nyamai nyau ante bakal ngemak utai udah berat mak dia noh ante bakal orang kumano ke 160 km nya dia makan ngatai ke 20 km nya noh
0: ngerayap
1: ambil patung macam adik kaki tang laban tu mentor asai ku lebih berat ke aku nemu nya berat.
0: Orang yeah. Ada hanya mayornya gawak kau duduk aja dong pias kan.
1: Nah, betul.
0: Kita itu sama kita nak kerja nama tadi tebra berat atau untek.
1: Berat,
0: kita,
1: ya.
0: Untek kita ke gawak deh. Bila untek betul, dilelek, betul. Tubuh hisai dilelek sama gape.
1: Jadi mitik lelek ya.
0: Jadi dutul suai sah itu.
1: tak, amat irritinya nak. Amat kau berarti kan ya. Ante lelek tulang tu, amat kebanding nih. Tapi kita itu lelek tulang, lelek tubuh, wah udah terjalan lain. Ada teh drumah dan lo laban tubuh dan lelai. Baik di tinduak nyamai ya no. Lalu rerayu dan lo nyinyau deh. Lo temu deh pagi. Dan untuk mentor dan lelai dan teh berumah. Galik ke di tinduak ke di ngai. Bungi yang tengah ngai. Nah.

0: nanti kita ngasai kita tu ngemuan penangguh atau ke bisi masalah ke cukup berat bagi penghidup kita. Kita mesti berunding bisi agi orang ngemuan penangguh masalah penghidup kelebih berat ritual. Nabi Ayana?
1: Lebih agi ngaji sedar kemuan runding dekat mungkin kurang tadi kita lama kita banyak dengar tadi orang sampai mudah diri dah.
0: Betul betul.
1: Kemudian harap kita tadi nak tusuk runding membawa pengarah katanya. Munye kerana setiap setiap penangguh ya bisa cara kena kita menyikuk.
0: Cara betul.
1: Jaga Melayu dia menyelesaikan.
0: Menyelesaikan betul. Jangan say. Dengan saya dari ibu, kalau tu serunding giga kaban kita, nanti nanti ngai madah jaga kaban giga. Saya kunte subah nama kau kami berkapi itu. Kalau aku interview duto pakar konseling dana, tahu nyau tanya dirujuk angga sidaya nanya tahu ke kita bertemu terus yang guys kita besai bagaimana kami di kapi. Bisa nya subah nak. Lapan utanya kebenar ya kita stres sikok-sikok tu nak semakal ya. Ambil kebanyakan angka stres kutuk benung tahap 4 ngedek tahap 10 lah kini namanya mu tuan apa ya kutuan ada stres tu nak nanti uliah bisa terpakai kenyaran punya kudianan sampai runding tu nuka munuh dirimpu nanti bisa masalah ya ambil kebanyakan bisa belayak orang nuka munuh orang yang tu saya lah banyak nana
1: punya kau tadi bakal penusah ketapai tu tadi mesti bisa cara dua tu mutar nanti tu nya berunding dekat munuh dari tu mati ya tadi senang mami hidup hidup ya
0: nah kau deh.
1: Oh, nama guna atau mati lah. Empat hari itu kan mati. Ya, ya senang hidup ke diri.
0: Ya, senang. Nek. Oh, dah. Aku.
1: Dah. Aku.
0: Dah gagal.
1: Dah gagal. Kok kena
0: ulang. Dah gagal. Ya. Biasa. Tidak lantai yang habis secara umumnya pada tadi. Tak ketua atau ngingat Tuhan kini.
1: Semayang.
0: Masa ubat. Semayang deh. Masa ubat tu. Ni teh kepada dutu kan yang ketua mapak dan bubi ya entah ni yang pun salah ya
1: mudah teh ketua saya papak tu sebut tu
0: lembau ko dia makan betina wak nak kemain kena ni tu saya ada labannya
1: ante dan ni ante lu ranyu
0: ante ranyu ante de Dani benda paper buat berita lembau ke aku nak kena au
1: au muka pesan bawa pada nama siapa.
0: Nah, yang kaku aw, aneh aw, mesti rundian tu mesti panjai mimit. Kadang-kadang pedih, pedih utanya. Nanti kalau pedih, nyabek aja ada nai, nara yang anu udah nyabek.
1: Lawan petaranya tadi lawan petaranya nguji kita ngeluwe air ke tikas kuliah kita.
0: Kemampuan, betul. Hari satu hari itu, aneh rau balap dengan mayu, wah, bapak berbulan satu, 12, 12,
1: 12, 12, 10.
0: 12-10 wahnya nak perasai 2 bulan lagi nu hapus ke tahun 2006 ini deh kita ngira semak ke tahun baru ngau Christmas je ada susah tapi
1: nah. Oh terang nah. Nak kemaya di belakang bini kita anak nyawat banyak punya kura jodoh yang kampai datai
0: ama anak-anak mana lebih stres ketegalnya
1: nama lempar bisa anak nyawat dia aja
0: anaknya tucu aja dai. Au nya meh penguji siko-siko nak sama kau tu nang kanya bisiknya penangguh ba ruang bilik duit bonus kerja badir sibili anak ko deh. Munyu ko deh tang amat ja ko dan au taro nak nguji tu lebih hari tikas tua oleh nape penanggulnya.
1: Lepas tanya udah dia tape, bisa pengalaman. Bakal aku sebante 11 tahun kawin, alam pay bisa aneh. Mayu hamba jaga orang tadinya. Tadi kita ngambil ya ke positif meh. Itu tu merangkam dalam hati tu dalam pikir tu tanya tu sampai bisa jergi.
0: Ya, tu mesti nemu gak. Nama aku buat petara sampai mereka tua, nampi ya.
1: Nah, dalam tua tu tadi punya kurang pasrah deh, nguji perubahan ke tua deh.
0: Betul, aneh kan kalau pasrah jana no, mesti kau bisa cara, ngai kalau tu kau dia.
1: Giga jalai berkena tanya nya ketua tu mungkin tu.
0: Betul.
1: Nanya berkena cara tu tadi. Mayo macam cara bakal ngaku deh, nanya dia tahu nama nya dah punya kurang, boleh nak gayang.
0: Ya, nu bisa lucu dari ni lagi ro.
1: Kalau kau bisa lucu.
0: Contoh.
1: Ya
0: mata dah. Dah nak mayo.
1: Ya mata dah tanya dia. Petara nak nguji ngluwe arek ke uliah dah.
0: Betul. kami dua nama mari kita runiang positif dulu. Me,
1: positif. Kalau
0: kita berkunci.
1: Ya,

0: Tinggal sekedar
1: peripan,
0: kok
1: no? Alamak,
0: serius.
1: Alamak, sedih, aku udah menjual tanah mau teka di kerana.
0: Tan saja piano, bisa mengga berita mimit ke dekat di kunci kaku, area aku di kapit, ne. Ambil kaku terus kita, na piano. Okay. Peningan mayu, hampir kita berhati ke kemari, bisa mengga setiap program ke udah diatur sedari upis kemas, bagi menua kita di kapit. Ke udah ngatur nyak program ke dikubai gerakan masa masyarakat desa atau kegemar jadi pak waktu dia tu pak rumah naga naga merating Sungai Benar lalu udah dipejadi ke yang berhormat Datuk Sri Elisana Nantalingi yang nyak menteri kejaraya Malaysia kalaya megak kaban parlimen P215 kapit out. Jadi sama megak bisa datai lebih mayanya megak yang berhormat Tuan Wilson Nyapung Ijang adun in 61 pelagu pihak megak pala pemesai-pemesai hari upis ke bukai ke megak sama bisa datai lebih mayanya tau au. Jadi peningan mayu lebih mayanya tau megak mayu macam aktiviti tau ke program ke megak sama bisa diatur ambil ke banding bakal bisa pameran dari agensi-agensi perintah ke bisa ngau buat pengawal gemar tu pihak megak bisa megak pameran ngau megak jualan kraft bisa megak berpersa pengerai ngau nadai berbayar mesa pengerai ngelik atau kengecil ngelik udahnya bisa kempen dalam darah ni tidak ke bisa atau ke ulin dalam darah bisa megak demo madam kapi hari upis terbomah bagi menua kita di kapit udahnya tidak hari PDRM polis kita bisa megak merek ceramah atau ke licau berkau ngau skema udahnya tidak hari upis pengerai merek ceramah atau ke licau berkau ngau penyakit TB sida ari upis Jepen atau ke upis pemadah bagi menua kita di kapit bisa megak mari lica bekau ngau kempen internet selamat limpahnya megak ungko bala nemit bisa megak pekit meruana ke bisa diatur semanyai programnya jadi mayu ha program ke diatur semanyai di kemari lebih maya nyambut program gerakan masa masyarakat desa atau kegemar sekali lagi tidak tu pak rumah naga nangga merapi yang Sungai Benar okay nyak kenang setiap mega pengawal ke udah dia tu di bagi menua kita di kapit kenangkan kenyak mega peningan mayu tu dekat berkongsi ngau bala kami lebih lagi di bagi menua kita di kapit berkau ngau pengawal naik taraf hanya pengawal naik taraf klinik pakar bagi menua kita di kapit out. Jadi pengawal tu peningan mayuh dekat Belabuh hari 17 hari bulan 10 2026 nyentuh ketemu ilak. Jadi nyak alai ngagai kita itu ke pesakit ke udah bisa temu janji atau ke tarikh hari bulan kita beri tentu kita datang nih ke hari bulan ke udah ditetap ke au ngambil ke nak ngacau utai tu pihak ya tang tajak pihak antinya mak tarikh atau ketemu janji kita tadi bisa diubah tentu ya bisa tidak hospitalnya dekat madah ke baru ni hari bulan kita ke datang pihak nanti ngambil ke sama nemu lebih baik kita ke bisa bertemu ngau bala duto bak klinik pakar bagi kita kita di kapit jadi nanti nyemak kita bisa utai ke dekat tanya bakau ngau perkara tu kita tahu bertelepon ngai hospital kita balumo 0847963333 0847963333 atau ke sambung 273. Nyak bakau ngau notis pemadah hari klinik pakar hospital kapit kita ke namanya ngripe atau kenai tarah baru au klinik pakar. Okey, utai bukai ke sekali tu mereka sidang hari upis KPDN bagi menua kita di kapit bawa sentang Jualan Ramah Madani bergerak kalai atau dekat itu kena hari 6 ke dekat ratai 17 hari bulan 10 2026 dekat dia tu Pak Pekarangan Kantin Alung nang sempilek balik kapit pelabuh hari pukul 10 pagi nagai pukul 3 lemai hanya kebisa dia tu Pak Sentang Jualan Ramah Madani udahnya mega peninga mayu bisi mega dekat dia tu di Yesung 30 hari bulan 10 2026 dekat dia tu ba Aiman Excel Sung hari pukul 9 pagi yang pukul 4 lemai nang kantinya 31 hari bulan 10 2026 hari 2 ke Kedatai bau ujung bulan tu lah hari Kedatu bak rumah Benson nanga 10 Batang Rajang di Sung hari pukul 10 pagi agai pukul 3 lemai. Udahnya nah berita bukai nanti kita berhati ke namanya bisik maka bisik aku tu sampai nerima info ke amat atau ke kebenar ya ke sahih punya kita itu bisik dekat itu hanya pistol song di dekat itu kena 16 dengan gaya 25 ada bulan 10 2026 nanti aku dah boleh berita atau ke info ke yang mesti lagi berkawan dengan pistol song tu ilak kita yang uji mai baru agai peninggal kita bakau ngau pesta suang di bagaimana kita di suang nyak nak utai ke dikunci kah kau ngau peninggal mayu kita ke sari itu anang stres tajak pan kanya mayu pengawak kita sari itu mayu terkadatu sari itu nampak nak kita mesti atau bisa duit teh nak apa dia stres ya bakal makai ngau ngai makai
1: nampak
0: kedinya
1: Oh, ya kakotes
0: sengaja makai nanti. Oh, makai aku no. Ini aku pernah ngelek, baru cabut ngelek hari hospital. Pulai aku pasal, duduk kedai aku, makai maku. Ada penanggung sekali.
1: Ada yang berdias, ya
0: Pak? Saya berdias, nggak sama kayak makai. Berita ke boleh dikunci ke aku bahwa awak sadar tengah kita ke sekali itu nah nyak jak meh ila kita berkunci baru bertemu baru dengan peninggal mayu bahwa berita buka info ke buka hari kami di Kapit boleh baru ke luar dikunci YFM nah sebab jalan ke pengawal terus ke dia lemau ini nyamut ke lemau ya terima kasih
1: nah bye bye bye
0: bye bye.
1: Okeynya tadi pengarah kami menteri sigah di Kapit berkunci kita antara berita kemisinya di Kapit ungkap ke sarito hari 1 12 hari 10 tahun 2026 kurangnya 6 minit lagi di kapukul 2 tengah ngali hari nur kumai kita mulai dalam program beliau penghidup aku ke dikunci atau ke udah disediakan ke pengarah kami Lucia Thomas Kasau jadi topik ya ke minggu tu yang ingat ke pemidang nuan apa iku ya dan sebenarnya berkunci si kasih ti info kau nggak jualan ramah di Sibul itu ke benua jadi sarito nggak gila 12 nggak 13 hari bulan 9

Okey, tadi berkawan berjualan Ramah Madani bergerak ya ke dekat diatur kena ke 25 hari bulan 10 tahun 2026 yang kena ke hari Minggu. Bapak pilih menua di Belaga nya ba rumah Sambop Batu Pilau tu rumah Cat. Jadi jualan Ramah tu dekat berengkah di pukul 9 pagi nyentuk ke pukul 2 lemah. Jadi okay, kita di Belaga ke bersemak dengan rumah sama Batu Pilau dengan tu rumah Cat ada salah ya. Untuk memangnya kita beli ke barang ke bisik harga yang bisik mudah megemiat ya mea ne. Nada salah kita datang ya, kena ke 25 hari bulan 10 tahun 2026. Jadi sebenarnya aku mai kita ingat ke program secangkir kopi dulu aku mai kita berpindang ya.

0: kanan, namunya aku minat bermimpi di siang hari. Namunya inai aku lama udah pergi. Bekau jari nuan inai agak meruan di pedak. Jaku aja nuan semampai di kingat berari. Ricah nyawa nuan di dinga aku berari. Maya aku gawa asai kebesi nuan gembiang batisi. Tayak aku udah besai, teng aku bakal kena mit besai di anai nuan. Dato inai nuan udah jauh pergi. Bukulah sejalan dengan Tuhan di serga. Sinuk nakal mempunyai hati, cukup nak nyamai ku inai. Buang udu mempunyai nadai mendak nuan lagi. Semina agama nuan agak mengkian di pedak, kena mantup ke pengelengau hati. Maya bisa peluang musuh enggak ku palan ke penudi alai nuan ngendua. Baik kaku utai kerekat dipakai nuan, keberai kaya mata, cukup nak nyamai aku inai. Sampai ajak mai aku nuju nuan inai, ngecak ke perjalanan nuan nyamai, bukulah sejalan dengan Tuhan di menua serka. Mulai kita yang buat program Peniup Hidup Aku nanti hari 1 jam 2 ngalai hari seminar di YFM Sibu.
1: Bertemu kita pendengar pada dalam program Peniup Hidup Aku. Jadi ke sekali tu di aku dekat maca kenang risiko pendengar kita ke bisik nganjung kisah penghidup direk boleh dengan kami buat YFM lebih lagi pada dalam program PPA kita. Sebelum kita mendiang ke kisah ke dekat kunci sikok peninga kita ke minggu tu, kita bakal selama berperindang dulu dengan Siti Lagu.

Aku AJ, si ko indok ke belakang wai ke orang tu ngak ke menua iku tamin. Anak tengah hari lima ikut direk menyadai. Asal penatai aku, hari menua tu ngak ke dayuk pakan. Kenang tu ditulis tu ke dikarang aku dikenak ingat ke pengejang nuan hari penghidup kami dah pai. Nuan kuda mupu ngejang bidang nak pulih lagi boleh ngotuhan di menua serogal. 9 dari bulan 10 tahun 2025 pukul 5.11 minit lemai aku nerima kangau hari nomor WhatsApp menyadai induk aku ke biak. Empat lekaj aku ajak ke ulih dikenak menyadai induk aku. Nanya dini penungak aku. Aku ke benung galik bak sofa ngomata ke benung kat lelap. Pengudah ke pulai gawak ngerudus angkat. Nak sempat aku nyawut kangau yang lalu putus. Putus laban arus telepon kena entuh maneh bak rumah kami. Aku duduk ke direk bela mati ke tanya ya, nak kalak ya nyapa aku bertelepon munyinya. Belabuh hati aku nak nyamai, tuju hati aku nak ada kebukai, tengah agai nuan apai. Mengkang agai duga-dugau megai handphone, empai sempat ke telepon agai ya baru. Mahdek tuai aku nganyum voice mesej bagi grup kami sebilia. Tekalanya WhatsApp ya dibuka, asai kelabuh tunggul atau aku dia yang madah kapai kami udah nadai. Baru aja udah ngapus ke sepot. Mayanya jam nunjuk ke pukul 5.18 minit lemai. Ngenyit dunia asai kebebalik, aku nada daya utai di pedak petang. Tubuh berasa lemik di entuang berita ngemalatnya. Dada asai keberat, asai ke ditinggal ngobatu besai. Sepot pedis disintai, asai kebisik utai neku balu barakuang. Utai di pedak aku rapak, air mata lalu labuh berkeberai. Nyerawah aku nyabek, dan aku jampat ngering ke semangat direk baru, nangi ke derempu nyeluput. Peradik kaku nyawa ingga ngangau kanek aku ke biak. Ia mainnya benung bak panggiang. Aku madah kakek ia udah nada yang usah-besabek. Belanak ke tudah ngelawak aku nanya ke pengamat. Dia aku madah ke anek aku. Beritanya nan sige amat diterima aku. Giga aku ugiak ngau sabar-sabar ngasuh yang ngiga anak aku ke tengah. Aku nemu sikonya narai babili laban baru dah nurun mulai sampai ke tengah jalai. Pesalat getudah anak aku pansut keruai. Beranak dia kujung bilik ngiga sikonya dan narai ditemunya. Aku nguji ngangkat kerirek kak besadu bersimpul ke garek dan tulang aku lemik. Kaki nak uliah disingkang ke. Anak ke berjalai berdiri pun kaki aku nak dapat. Aku nuduk ke diri empu baru ngau sabar. Aman, semua hidup aku nak kalak ngasai kutai ke bakatok. Tubuh aku mengkang agak bergeremai, bergetau serta lemik. Telepon ke aku ngagai laki ngawanek aku ketuai ke gawak babin tulu. Ngasuh seduai jam 4 mulai ke diri. Seduai madah ke diri penuh ngatur dari empu pulai. Dan seduai sempat mekat ngasuh aku dulu bekejang nyemak aku boleh deriba. Nak ngasuh aku ngantik seduai laban yang kak seduai datai lawun mainnya. Dan ini makutuk peningau oleh deriba, berdiri pun aku nak dapat. Tubuh aku berat asai ketumbang. Telepon ke aku ngagai bertunggu aku ke dia buat muka. Nanya ke pemulai sedap nyanyak. Ngau sabar-sabar nyawan aku madah ke deri empu terus pulai. Dan nganti udah temuk beradu semua. Ningga bunyinya aku ngasuh sedap nyanyak ngetu ngamik kami tiga nyanyak. Ngering ke deri empu baru aku bertusun ke garek ngau sabar-sabar. Cukup pedis berutun ke utai, kedekat baik belaban ngau pengasih hati. Sebarang garek, sengapa utai dipesua disegur kaku biak garek kami menyanyak. Nyabak maku rawah-rawah berbilik kami, ngenang nuan ku dah pergi apai. Ngenang balam adik aku ke benung urus ke nuan pak keke, nangak karak din. Laban pembun nuan ke nadai, nuan luput berumah panjai. Nuan kebenar apai nadai nyengalah sakit, seminak sarinya ajak nuan ke lembau. Nada pansur keruai, nuan madah ke gerempu nak nyamai sik, tabin celap ngagai inai. Lemai nyamaga, inai sempat manduak ke nuan buah puro, laban sekumian nuan nyukur deh nak entuh kak makai. Nyajak ga lawak ti uleh ngasuh ke nyawa nuan. Sempat ke nuan makai lemainya belawak ke buah puro. Nuan kedidingai inai nyelai, munyi ke ngasik, munyi ke batu, nana ke nuan dekat ngapus ke seput diri. Mainnya ia benung dekat angka kasih. Rumah ni dah ngabas nuan ke katil. Nemunya nuan sige udah nak bernyawa lagi. Iga ke nuan nak terpadah ke direk ngagai ia ada apai. Ukainya jauh hinai. Ukainya nuan benung ke direk berbilik kita. Baban metudah hinai medak peniau nuan bekainya apai. Laban seminak ke direk ia berbilik. Tinggal apai kendok, ngau inai kendok, kebengkani, kepanuk, babi, bujung bilik. Naka alih yang hidup kenuan apai, tenuan mengkian nak ngeledah. Pansut ia keruai, tawa segar ruai, laban sikit jam orang kengkani manuk merek babi makai. Seninjak bisa ayak tu rumah duduk baruai sida. Ia kedekangau kenuan inai dulu ngeseh, nuan ke bilik.
Tengah nak datai benuan berumban ke tudah nikah pulai. Laban ia pun nak entuh tau kesal. Pansut ia keruai baru ngikat orang bukai. Seninyik mega ayat peman bertunggau nuan sepiak bilik kita bisai. Ia mengeseh nuan lalu ngau sida indai kendok nganjung nuan ke kliniak. Ia kamat nuan sikit udah ngapus ke direk bakatil. Bak penindu bak bilik penayak nuan pun udah pai. Tengah indai kendok nak puas hati meda isik nuan kagai angat. Laban ia agak ngarap ke nuan uleh ngeledah baru. Uleh hidup baru. Ditaban kesidak ke kliniak nuan gapai. Dikena ngemuas kati. Tengah nuan ke udah sikit diambil Tuhan. Dininya uleh ngeledah baru. Lemai nyak meh nuan widang lelang ningau ke kami apai. Ngejiang nuan ningau ke inai. Ningau ke kami menyadik. Ningau ke balau ucok. Ningau ke bilik penaik. Ningau ke semua utai nuan bak dunia atau apai. Pulai menuan lemai nyak apai. Pulai boleh ngutuhan bak menuan seroga. Mupuak menuan pergi nak pulai agak. Berjalai nuan apai. Ngagai berjalai kena uleh dilawak kami. Mineh menuan apai. Nujah tanah kena uleh ditujah kami. Lenyau metubuh besai nuan apai. Lenyau hari perniang mata kami. Besrarak kita apai. Nuan gak nyau ngai begolai ngau kami age. Pemulai kami menyanek malamnya. Pemulai ukai ti kedeka ati. Nyabek aku serantau jalai. Nyabek ke nuan kudah sulai udah lesi berbadi. Nyabek aku apai. Labah ku nemu penatai aku lagi. Nare nuan ngantik aku duga-duga. Babangku kaki lima kita bakang lama tu. Penatai aku sekali tu. Nadai nuan ngerandau. Lebu maya aku kedatai. Nare nuan angkat entu dia aku tamak kebiliak. Gagau tai kedebai aku. Merinsak aku sepanya jalai apai. Berjalai 2 jam. Nyuasai ke 5 jam. Tok meh utai kedek ngengai aku ngelamak tok. Tok meh utai kedek kenangi kaku belama. Nyak kebuas ku menuan ke maji anak nyamai. Aku semampai pulai. Nyukat tiap minggu mayanya bisa awe aku pulai ngabas nuan di benua dapai. Laban aku nemu nuan ke maji lain berapa bulan tok. Tojak pihak nak kaku ngadang nuan ngelengkas ngejang. Aku agak ngarap ke 2-3 tahun nuan agak tan ngelaban pemedis nuan. Enten itiha kata aku apai, aku akan mendan uang hapus ke sepuluh nuan, lebih maya aku bisik berumah panjai. Nyame tuju aku, rona ranek pulai selalu, dan nama daya apai, nuan ngai daripada aku ngejang, nuan ngai daripada aku midang, nuan ngai daripada aku leleng. Tajak pejalai asai kelama, dan semakin nyokak datai, semakin metubuh aku tu berasa lemik. Aku naulih berperagam ke peniau inai, peniau ruai kita, ngau peniau nuan lagi dapai. Nuntun kereta berkaki lima kita, tubuh aku lemik baru apai. Asai aku nak boleh pansur dari kereta. Ngai asai hati aku mendak periau nuan negik dapai. Lemau aku kak nyingkang ke kaki ngelawak ruai kita ke sini udah penuh laba orang ke datai. Berpaut aku berpintu kaki lima nak boleh nerus ke singkang kaki aku. Nak ke alih aku ngeriang ke direk ngai keluput. Habis hati aku apai mendak penyelai ruai kita. Nak kalak ruai kita berkenyak apai. Tikai diancau habis ruai, orang duduk penuh bak ruai kita. Nyentuk ke ngerampik ruai bala ayah apai man ngausida ibu ini sadan. Ruai kita nak bakal selama. Tiang dilagu ngenak kain bercurak ungu ditusun ke bungai, ditungkun kedua lilin besai. Rega-rega peti alai nuan apai dingkeh maneh bak ruai. Ditusun ke bangku beselap kuning. Dipada aku perau nuan besai kegenai dengkeh maneh semak pintu bilik kita. Dipada aku ke belakang inai benunya bayak betudu mua nungak nuan. Mainnya entik nak berpegai bertiang tengah ruai terjelepai aku apai. Laban aku nak uleh ngering ke diri agak medak peniau nuan. Baka kengayah ke diri nuan apai garing-garing dalam peti baka ketinduak. Nadai nuan ngira pemerinsak kami mulai ke diri. Nadai nuan ngira anak nuan apai anji kemulai ke diri hari miring laban malam. Nak nuan ngira sida inai biak ke benua rawun bak sabah sedaneh mulai ke diri. Mimit nuan nak ngenang menyadik biak nuan bak hapit ke mulai ke diri ngau merinsak ngeseh nuan. Kembang mega nak ngira api ke baru 3 hari udah datai bak JB nyepulai nikah baru ketegak nuan dapai. Habis menyino abil ke jakau maku apai ngadiang nuan. 3 malam 4 hari aku kededugau. Nguan nuan betruto ai mata nada ngenyam ke mata. Sampai kala maku ngasai kutai asai bab penghidup aku apai. Kala aku lenyau untuk laki aku ngenyit 13 tahun kudah. Udah ke aku lenyau aki ngu ini. Sampai saritok pun aki ngasu ai mata aku naya. Nanti maya hati aku ngenyang. Tiang lenyau nuan tukuh lelaki berdana penghidup aku. Amha peti hati sepai aku. Aku lenyau pengiriang. Lenyau pengandang ngau pengarap kudera empu.
Nakap nino ati aku apai tiga malam 4 hari kami semada ingin tunuan. Cukup mayu hakaban belaya nuan datai selampau menua bala kaban nuan bisik datai magang. Bala isa nuan pun datai magang nyentuk kesedai isa nuari lawas pun bisik datai. Bala pastor keselalu ngau nuan bersemayang pun datai dapai ngulang nuan. Amat mayu mesuku juru nuan apai mayu hari tiri sangka di pelabak ke kami. Habis tasih kami menyadai apai labu teh dempak keselalu apas-apas. Nak aku ngutuak laban balam nyade lelaki kebambik kebaran sikit nak nemu takak utai. Entik bakal bab pengawak lantang. Nak aku nganal kesida bertengkira aku utai kenangin tu non apai. Aku tau me orang kelandiak babeli utai telebak nengkira pengrami besai. Teng aku nak nemu kap jalai nurun ngalu. Ngai ningal ke inai kirire nungak nuan barwai kita edapai. Orang kedatai ari bilik besai datai ke dapur. Orang penuhan babilik kita. Tumu orang datai apai nak kalak nemunya. Pukul 7:30 si gue dah penuh ruai kita nunga pemarahin wan. Sino aku medak kita serumah ke gawak ngelalu kurang bak bilik kita nyugus saya. Laba orang kerata yang mayun untung serata nada alain dua-dua. Ukai bilik kita miyak tiang orang ke mayun datai dapai ngeseh penuseh kita. Balat gati aku sino ngakai sidak kenyawak kita bebelah berapi bak bilik. Nak ngetu nada hari belelai hari pagi datai ke malam melaurang ke mayuh. Puji Tuhan maapai pengawak ngintu nuan mujur, hari sukun tolong, bantu semua kita serumah kaban belayan suku juru nuan. Pemulai aku ke bilik penayak diri, udah ngintu pemati nuan apai. Mai ati kecukup sino, nanti bakal keukai gawak hari baru orang, nyemak aku gawak ke diri mpo. Angka berbulan aku tau dekat jenuh, nitun ngawum ati aku dulu. Berbulan aku kat jenuh ngibun diri mpo, nada minah ke tanah. Nanti hati udah gerai, udah nyamai, baru aku pansut. Tema mapai, anak nuan tak berkulih buat perintah. Pengawak mesti dikerja. Bak maya kemisi, kedek berai orang udah habis. Amis pemerintah, aku gawak seminggu nyapai. Sebelum mulai kederempu baru ngetah sulit. Mui basah nuan, ngawai mata, maku gawak apai. Ingat kenuan ku dah nadai, ngau kami bergulai. Nak boleh ditagang aku, hati aku apai. Hari kengenian nuan berlama, nak ngira maya ni. Meh, air mata aku merwanaya. Ingat kenuan ku dah pergi. Basah nuan dibuai kena 18 hari bulan 10 2025. Pengudah seminggu, laban nuan kepentingan ulit ngau apai ijan. Bertunggal kami ke baru 5 hari, ngejiang dulu hari nuan. Nanti nitih kati, mpai kami kat muai, basah nuan mainnya, tiang laban kita ke nitih kadat, nitih katu rumah panyai. Mayuh ke bala nuan datai apai, tajapan kami seminak muai basah nuan ngenak cara semayang. Nitiah kawam kami semadik, empai kat kami, lalu kat ngadu ke rumah nuan. Agik sino, agik siro, menhati kinai. Nanti udah nyamai agik, kami dekat ngadu ke rumah nuan di ilak dapai. Nyong-nyong kepemilihan nuan apai tahun 2013 sebab nuan berputung Mbak IJN Kuala Lumpur. Dia nyong menyadik kami ketegak penangguh berinjap. Gerai ke nuan berapa tahun kudah sebab apai, tenaban nuan kena berpenti, nyalai penyakit nuan majak nyati. Nuan laban kesikit orang bagas nak berpenti gawak. Pengawak nuan bakal orang ke berpengerai. Nada utai nak kerja. Belada menuan, bertikik ke buah menuan, berikan menuan bakal orang bukai ke gerai. Berjalan nuan kekiak dengan orang bersemayang, dengan orang inja bakal orang ke gerai. Tajak pihak makin tahun, majak gegaya nuan berlinsu nak maneh. Ditambah ke umur nuan ni majak tuai. Nuan gak ukai orang bangsa kat dia jenuh. Nak minyak pun nuan kisuk ngau barang nuan bakantin. Sepenglama 12 tahun nuan udah berputung ditukar injap. Suih nampuah nuan berubat kuang kuit ngga spital dapai. Sekalik pun nuan nak kalak nak datai. Mayari nuan kebetubung ngalutur serta bambik kubat. Berpakai kubat menuan puah nak kalak nak dimpat nuan. Ubat nak kalak nak dikibuah ke nuan. Jakok kami lebuah kami kengasuh. Tanya mapai pemedis nuan nak pulai ke gerai, majik bakal kena diperubat, bakal kena dikibuah ke. Ujung ke bulan 4 tahun tu tadi nuan masuk bak IJN Kuching. Berputung baru masuk ke bateri laban jantung nuan ni majik namanya. Ngai kami menyadai apai nak setuju, laban kami dengan lutur madah kena nak gerinti pulai ke pengerai dengan nuan. Nuan nyatuai tamai megak ngit nuan ukai bangsa kepatut ngenak bateri. Dan nuan po keran apai, nuan po ngagak pemutus ngagak lutur. Dan nyung sida inai kendok ke nuan apai, ngai kekumai nuan, ngai ngerubat nuan. Penglama 5 bulan nuan udah ditepuk ke bateri badada. Gaya nuan sikit nadai ulih pulai maneh dapai. Sehari ke sehari peniau nuan majak berubah. Lalu suhan nuan ditaban ke sida inai kendok ngagak emergency. Nak ngiranya siang malam. Benar sidakkan hidup kenuan apai.
puas rata siro sida ini kendo ngapai kendo ngibun nguan-nguan mentah sida ngibun nguan ngelama to dapai lebih agai apai kendo nakala dedi ngas pana banjung kenuan siang malam ke spital tambah muka nuan si gai orang keberobat berani serta keringati napai penyakit pemedis nuan sekalipun nuan nakala madah kederempu ngai berobat nakala madah kederempu takut tau kenangi ke spital semangat nuan apai nasi gai kering nuan si gai berani serta besai ngana ke pengerai direk tajak pi apai siti utai tina ngenyamai kati aku ba ujung penghidup nuan ba dunia tu ianya peragam orang agai nuan sekumai nuan kuda disimpan ke bateri badada nuan sige na uliah gawa di tanah agai diau menuan barumah yang besari-sari dan nuan banget ngai dia dibilik dan besari-sari nuan duga-duga dudua babangku diruai lelek dudua galek genuan apai beruai kitai lapan pemeris keditape nuan nuan banget ngai ninga utai kelalu rage atau keinggal dirara nuan ke bala namiat sebelah ruai dirara nuan ke orang ke benua bermutu sika inggal dan apai nai orang ngai apai nuan dikumai sida okai sakit dan dikumai sida gila ancur hati kami apai ninga orang pihak ke nuan laban kami kedemu bekeni nuan ke betapek ngau pemedis nuan siang ngau malam engka sida nak medak nuan nak garing-garing nyak sida ngumai nuan nak sakit dilayak sida nuan apai seminggu seberang nuan adai ketika nuan ke ngasuh sida ngajau anek ngajau uco sida ngamek kena ngelanyai ke nak bergedek ke nuan tik ngerara ke sida paginya benar inai ngau inai kendo ngikat nuan babiliak medak nuan adai namunya nuan nurun ke ujung bilik ngabas lada ngutai tupik kitai gagal nuan madah ke buah kitai selampu berbuah ngau babi kitai kemayuh berbesai nesau ke apai ngajau nuan sebera aku pulai subak nak ngasuh nuan kelalu kiruh ke orang benar nuan ka ngemenang ke diri nusi utai kamat dan kami sida inai saum nangkan nuan nak ngasuh nuan ke mana ke jakok ngulah orang temati kutu gak nuan apai padam seduk baduk jakok sinu enti aku ingat kemua nuan ke nensam alih penemu laban kami nak aku nemu oleh orangnya cukup ngenelih kati tuai nuan ditulis nuan dalam buah utang nuan bak kedai pengasai hati nuan minta aja bito nuan nulis status bak whatsapp ke mansut ke pengasai hati nuan tiang tak nyari laban nuan madak kami nadai ngemana ke jakok nuan diriga sida inai kendok buap nuannya apai laban kak maca isi hati nuan tiang ada ditemu di pelabak ke kami buapnya udah dibuai nuan mudah kami ngai ningang sepanari nuan apai ukai kami ngai ngemana ke sepanan nuan tiang kami ngai ngasuh nuan balak brun yang keperagam ngap nemu orang agai nuan ngicak kerunian nuan likun, ngicak kati nuan lantang. Beserah ajak angkai Tuhan, nyak jakok hari kami nyabah hati nuan ngelamat tu apai. Tang apai nyemak aku nemu umur nuan nak panjai, nak aku nakeh nuan. Kapak nuan nak mantai ke pengasih hati nuan mainnya subak. Apai pengamis penginuk maku, mai aku berkenang ke penghidup kita ikinya wari miat nyentuk ke detok. Pengeriang serta penganggun seduai naik mesai ke kami, nadai berbelah pagi. Tajak pang kita kalau dituntun penusih subak, kengujung ke kita pindah, lalu dia di menua kita ke detok. Dan nuan nadai kalak lemi hati. Bekerja nuan berkuli di Brunei, bertanam kelada, bertanam ke sawit, dikenak nuan yang ngulah ke kami menyadai. Kelebih aku apai ke sekolah bak menua Jawa subak, nadai duit pinjau, nadai bisnis suar. Seminat ngarap ke duit hari nuan berkuli ngau rega anak lada sedua inai aja. Dan nuan cukup ransia ngapai ngau hati ngau samping ngula ke kami menyadai. Apai bak aja ngadat dalam ngemesai ke kami menyadai aku ngana nuan siku apai ti tegas. Nuan kari yang penemu bau tai ke dekat nuan. Kami menyadai ngasi siku pen ada kalak ningkah jakok nuan. Maya agak berdau nemu utai subak kami ngasai ke penerit aja nuan utai ting medis serta ngusia ke kami dan maya kami udah besai baru kami nemu serta sedar penerit nuannya ting ngasuh kami nyadi kami ke dia tau tajak pun kami menyadi nak pandai sekolah baka orang dan pemandai ti dikemuan ke kami ari peranjang kambuh nuan apai uleh dikenak kami ngidup ke diri nitia kesingkang orang bukai penerit aja nuan subak apai ngasuh kami menyadi ukai semina banget menyana oleh yang tetap nemu basa serta takat pengawak di kerja bak dunia tu. Puji Tuhan mega ajal serta pengharap kerita nam nuan bak kami menyadik mega kelebih hakik bak akumpu
Siti hari tenggau lalau aku nyentuk dia tau. Penegap urat ia tumbuh bab penghidup aku meh ngasuh pejalan aku nak mudah limpeng. Tajak kini-kini kaki aku nyingkeng. Berterima kasih aku apai lah baku nemu siang malam nuan si kek bersampi ke kami menyadik ngelamak tu nyentuk ke pengami seput nuan berada. Maya utih tik ngasuh pemua ke nuan ilah apai. Maya buah suih nuan berkangau ngasuh aku pulai madah ke buah udah mansau. Nyemak aku nadai awak dikirum ke nuan gaku sebelah orang dikirum ke nuan buah. Dia seh nuan anjung ke sida ini kendok gaku apai. Empat pengengai nuan nak meda aku nak maka utai. Agak regas nuan subak apai. Entik hari mana ya nurun nuan sebelah aing igak pamak. Ngetan pukat ngigat koyuang entik nuan nemu aku kak pulai. Ditanam ke nuan aku sayur bak lada ngambil kebisik di bayak aku pulai. Entik aku datai empai terenai aku duduk udah daripada ke nuan maka yang buah lada aku dan hansau. Di pejauh nuan aku ngambil selagi aku empai nurun ke tanah. Maya aku dah pulai kisuk nuan apai pesalat nurun ike bambik bertengkira aku tai di bayak aku pulai. Puyang pengambis puyang aku dah tu ilapai nadalah kajak aku dikena aku nganayang. Dia tahu apa yang seminat kena ngau pengingat meh ke bisik dikena aku ngenan wan. Sangka aku hatiku kering serta suman di baik jam hari ngau minggu tip ganti. Dan nemunya makin sari hati aku makin lemik. Aku nak kering nempuh hari-hari tidatai. Laban wan ada di dunia tu. Dunia saya ke petang, dunia saya ke puyang. Asai kaku ajak meh ngempuh dunia tu apa ya. Asai kaku dia ke direk bermenua puyang. Pengeran saya pengharap hati aku lenyau. Aku nyabek sebarang maya. Malam pun aku terdani nak ulin induk ke direk. Lebuh aku ingat kenuan ku dah ngejeng. Hati aku nak rindang banget empai ulih. Suman ke dia tu apa ya. Nanti suha apa ya. Aku kering jauh hari nuan. Labah aku nemu. Nuan bisik nyukua aku lebuh aku lemik. Nuan bisik ngeseh lebuh aku tuseh. Nuan nak nemu nak datai maya aku nak nyamai. Nuan ngangau maya aku lelengau. Nuan nyawup aku dalam sampai tajak aku nak ada titisi. Dan dia tahu aku kediri. Amat-amat kediri aku buat menua orang dapai. Dini malai aku nyamai dapai. Pulai pun aku tetan menyamai. Nuan nak ada pedak, nak ada agak nungak, nak ada agak disuak kekuan yang belajar. Jam tu apai aku nemu pejalan nuan makin jauh hari kami. Nyingkang nuan apai dengan remang jauh di langit mingkai. Ayas nuan apai semakin napas dari mata kami. Nak nemu aku kak ngigak nuan agak kiling. Nak nemu aku ngamik nuan pulai. Dunia kita udah nak sama nuan pulai ke seroga. Dan nyemak bakal nuan mineh. Ngai kami ngasuh nuan lama. Nyemak bakal nuan berjalan. Jam 4 nuan diasuh aku pulai dapai. Berai inai ditinggal ke nuan apai. Nadai agak daripada di ibuan di belaya. Berai kami semadai apai. Nadai agak orang dikangau kapai. Nadai agak orang alai kami bertanya. Maya kami ngatur pengawal. Nadai agak orang ngiri ngembiang kami mutal ke madah kutai lebih maya tuseh. Nadai agak orang nyukung kami dalam sampi. Maya bala ucok nuan pulai sekolah. Maya sidak nempuh persa. Sinuk kapai laban nuan. Udah dulu ngejang berau sempat medak balap tersek nuan mujur pergi lalu usak. Ukai nuan nemu lejok merancang sidak sekolah. Semampai merek sidak anak belanja. Kedi gagal sidak sebelah pulai. Sempat nuan magi anak rega buah lada nuan pe lama dapai. Di baik nuan kami makai keserikai. Tanah nuan gagal ke rega lada nuan. Nyak meh kepenudi nuan terima rega lada nuan dapai. Dia tu apa? Tajak pedih diterima pemegi nuan apa yang kami percaya dia tu semangat nuan dah likun ke Tuhan di seroga. Ungkup nuan badunya tu udah habis di kerja nuan. Udah lama megat nuan ngetat ke pembedi sendiri di tapik nuan ngelamak tu. Dia tu apa aku percaya ke nuan udah lantang. Lalu nadai ngasai ke pembedi dengan pemerintah lagi. Ngagai terempu ke dia tu aku ngasai ke terempu sampai uleh ngering ke diri air mata sikit semampai labuh naya. Semampai leleduang. Labuh keberai nintik ngari. Sikit main meh aku kenyabek sesedan maya ke direk teriba mulai ke direk hari kerja. Nah berasai menggai mata neriti lebuh aku keduduk ke direk gegelik babili. Kemaya mati aku tulis rindang. Kemaya mati aku tulis limpang. Aku pun ada sawut banyak. Tiang tajak pun ke dia tau aku mpai uling ngering ke direk. Aku percaya ke Tuhan nak ninggal ke aku ke direk. Aku bersampi jam hari minggu ngobulan-bulan ti dekat datai. Aku boleh nyuman kati aku ngambil oleh lima pembegino anda pasti. Nuju kami lima menyadai apa umbang, apa anji, apa je yang ngoyne kendok. Tik kita empat di sini ingat kenang aku kelemah itu. Minta kita lima semampai negap ke kawa kita semadai. Tak japai kita udah nadai. Jatuh inai merata kita kemadu berga. Sama kita nyaga ngipun yang kemana. Limpeng kita madai ngiga awak ngundang yang berkeselama. Nuju balai ipar aku sida ina umbang ina anji ina jiang ngapai kendok. Terima kasih mayu kesukuan kita ngelamak tu. Pengiruh pengibah ngapamaneh kita ngagai apais kumaya kenyadin tua kita tetap kami kenang.
Besampai makawa kita tetap teguh tajak pengkadang mayuh penguji tidak tayang ngeroga pemayak kita. Terima kasih mayuh maka angga semua kami pelayan ku dah datang ngeseh. Lepas mayuh pemati ni apa kami. Pengibu pengiruah tolong sokong jakot siru jakot sinuk kita angga kami dipuji. Serta nak uleh kami balas dan kami besampai Tuhan malas pemayak ngepanih kita semua. Minta ampun maka ke semua pengurang sambut ngintuh kami angga semua kita mayuh sumpah. Kami ngaku semua pengemik dan datang dari kami. Semua kemana datang dari Tuhan. Tuhan berkat semua kita. Ngoto aku muput dulu ke dalam program Riau Hidup Aku.

Ya, mai peningah kenang ke oleh rekonsi aku ngau kita ke minggu tu ke bisa diterima aku hari siko peningah kita. Ngau tu aku mumpuk dulu pada dalam program PPA.

0: mare kunina pai kasai nyereng pengajar ba sekolah. Mure kalai nu ane ke pun kecuan nyak ke belajar.
1: Ya. Hai, pia ya na wei. Ya apa ga ya nyo nyereng pengajarnya di na wei. Eh sapa ga nu sei kenuan to. Di tenu na au de kita pelako. Ale yang ketiga.
0: Ku mane kedai. Kemarin ini lambut. Bisa nyebut malam ya kami teh dua beranau baruai. Ya kenyereng pengajar kelas kita kecuang. Laban pengajarnya tadi ngana kecuang. Meda anak agak kerja rumah.
1: Hei, nak lain lah.
0: Mama dia nak agak kerja rumah. Sifat orang matua. Nyak tadi sifat pengajar yang kena pemari. Sebab tapak jaring kecuang. Nyak tengah suha pek kasai nyak tadi. Lalu nyereng pengajar.
1: Hei, nak lain lah. Buat aku ngasuh ini yang ngerias tadi dah.
0: Pak ya, kok ya tadi deh. Si nak sepilih pendak kalau maluk tu deh kecuangnya arimin.
1: Hei.
0: Apa sunai pen sama me bisa ni ngon malam lah. Ni tanya ada pasunai, ni yang pasunai. Tuh tanya deh Mia, tanya deh ya Puyo.
1: Nai pasunai, pasunai. Kita dulu nuan pasunai. Ngau kami dua yang nawi di tu beranau dulu, ne?
0: Pak peka ada mau tay nga.
2: Tuh, nga mau tay ne.
1: Kini kedai nyu bergarik mana yang berkenya? Tak kini nai.
2: Nama nya Puyo, aku tu dekat.
3: Ini sekolah kia, macam kaya aku. Kita lapan bisi kulo, abu mempiai bisi sekolah, bisi surat bayi anak aku. Latai di sekolah tadi nyak ke nyok ke kia ke
1: iya ya
3: awam baik guru besar ngan mun mau teka de kawam ke
1: eh nanai pesunai de kana nyak ko tu tadi pesunai ni ngan awi bisa madah ke pasar pai kasai ke nyereng pengajar ba sekolah kemarai kate amat te kena ai nyak pesunai ma kena awi tu kena mayu mayu cerita tu mau aku dah
0: nai pesunai tu sik ya
1: ente nai puyu
0: puyu nya nana ya ram tu ko de pemain ni ngan aku madah ngagaya nyak aku ngasuh ya nya nuan wek keberentak agai
2: enama nya pu nawi tu dua ruai lama nemu ya utai
1: nya aku bade tena ya kulu kilai
3: amai menya nya ka nawi nya pu yo tu si ni lambuat beruai de mana mandah ke pai ka sai nyerap ngajar nya teliah ngajar bet palo palo yang nak kayu ting ujung ngajar nya taban ngagai spital
0: balat
3: nya mina tegal nak ya ken kecuang nya sifat ngajar bejari ndak ngagak kerja rumah dia suruh ngajar nah dai ndar ngasuh nya nyamah gitu.
1: Ya, amat saleh. Mak pengen apa kasainya? Nanti bekerja deh. Nada nak aku tengah suanya nganau tau kenyerang pengajarnya. Engkecuangnya, nanti nak agak kerja rumah. Ya kata kena pengajar hukum ya deh.
2: Ya.
0: Kita support. Mama palo bas kuota hume sipat wa gai.
1: Oh, nak tahu berawa di sebab.
0: Nak tahu berawa sekali. Dia tahu I see you in court. Koya.
1: Mama nawi wei. Nya, mata dek tujuh pengajar tu hukum bekanya. Dek ngambil kena biak sekolah, mesti disiplin bepelajar. Nak patut. Kami nak meda aja nembiak nak dek agak kerja rumah, dek te udah di break pengajar. Pe salah aja kok selekau. Dek mana ya pengajarnya dekat ngelara serta hukum. Ngambil ke bala nembiak ke sekolahnya tadi tahu dekat belajar serta pandai. Nah.
3: Oh, kayaknya mending mulai.
1: Nanti sidang hukum lalu diserang pinai nyamai tenang aja kasih gak ya.
0: Ya, ya.
1: Sapa rugi? Anak kita garugi, laban nak nemu utai deh.

0: lalu nak depa mandai minye le laban tua nama nama tadi laban ni tua bangana tada nao deh
1: ha
0: bala pengajar tetap gaji pandai nak pendanek kita bisa meh sida gaji tiap bulan
2: ya nak banyak pucau ruan deh ningare apa sunai nak tawari aku bakal nanya main malam ku gidan gidan ku deh sate ku tu nya saya ke dak lama ku palang ku cuangnya neng deh tentu ya madeh ngaga apa ya lain nutai kenyade ini nak apa ya nya lu ngeridat ku deh tak lu ngereng pengajar kasih aku tu deh lapan ke segala lompat memang hanya meh narai ba pansiak pansiak ke utai dulu nama penyadai
0: nyak te ku nek nyak te ke
1: mengah ke
2: tadai ba ya nah kan nak ninga cita respi ya
1: pemangah ya
2: nyak lalu apa tahu menggelam we
0: dia ada pesunai
1: wah ya ada nama ibu yo mayo kita kelia sekolah deh nanti danuk pengajar tegam ngaga ulah ke salah sikin dak berani madah ngapain dak
0: dak
1: aku nama pulai ke rumah ke minggu
2: sekali di sifat sekolah baru meh tiga kali kini
1: dapat sikit temu apa yang kita kira ukanya nanah ke kita tang meh nyong ngasuh sida nambah kaki hukum baru
0: ya apa kau teh bisa ngalah punya leh bersekolah sikit nak madah pulai ke rumah
1: tak kuat dah ya kebuahan biak bersekolah kelihat mayu amai disiplin bersekolah pada kau
2: maka kita tiga tau memperdisiplin aman
1: itu dua berwai itu mau kita tiga tak bakal dia tu mayu amai berani ngelabat mengajar Tegal nama ya tadi pindai kalau lu nanah kan nang ira salah tak betul tak nak nemu ke ni kasih dai
2: nang amai kau nuanya pai sunai aku kalah meh subok meh bersekolah kelio kena hukum cikgu mu setega temu ke surat cinta
1: jadi
2: kau melakai
1: pama pama kau
2: ma kata dia aku tak kau dah subok ya ke ke sekolah ke bajik dia malu makai rina
0: ngejik dia
2: lain kata datang ke belayak sekadar berbuat dekat pepangan aku nama dia hukum sifat aku sumpah pasal dia kalah ayo pemberi aku lah sebab dia mau pulai ku berumah dia sifat dia naik baru gak aku umahnya soal kai udah gak terima bersekolah terima datang berumah
1: oh dia double baru
2: ya punya aku lu cerak ku ada yang kedekat berpangan lagi kai bersekolah oh lah kai mesuat halo hipot ku gak pengajar untung ya dia tahu aku dengan saya nanti aja mempelita apa pangan ajak ke sekolah kadah tak puas sekolah
1: temu belaki
2: temu belaki wih pahai dah ya eh banyak kalau baji aku tuai ke mana ya tusai ya
0: amat maji ya kan kalau semua wai namai kayak pula maji datai ke dia tau menuan-menuan baji ya menya deh punya lagu sekali meda amah saya ke meda Indo darah umur 16 tahun nepi apa sunai
2: pahai dah ya
1: amai keluar puyuh aruh ya mai paket atau kebaya sebab gawai tahu lepas ya menang boleh nombor satu okey cukup baji ya
2: suruh ai dek sigi tahu dia makan masuk aku ya kari apa ka saya kenyang mai pengajar tu pulang ke cita aku baik suruh ai dek ya aku tadi nya cita mai ke keliat sekolah subahnya ya kena sebut yo mati dia tahu ai disiplin bersekolah subah mai belajar
0: amat aku dah nyanawai
2: tapi dia tahu
0: nanti nak ada sekolah kita belajar ke disiplin deh dia udah kita habis belajar sekolah sehingga ini kurang disiplin tapi kita banyak punya gawak deh laba rundi yang kita nyu nadai lagi nama terik ngemerat pasal disiplin deh
1: amai sebenarnya puyuh namanya pelabak aku tujuh awam piai biji lemai tu buat sekolahnya kan sikit pasal apa kasainya
0: ya, agama tu ikut pesunai
1: ya kebuah guru besar ngangau ke pindai demi ya bah panah ranau tu tiga tu nama ya wak ke bajak bagi ya ke dia kuih unang upah dulu aku ke sekolah nak lah kira ngai kenyau lawan ke lagi nama ya wak ke bajak mulai kenyat dari orang surat cinta ke ne ayo awak bah upah dulu aku
0: bayar ya pesunai rindu yang sudah nama ya kenyang pengingat maya sekolah
2: Ajak suruh itu naik, kau nyampe ya, saya. Bawa buah me, pupuk me apa sunai malam lagi. Nuan usi ngake kami ga. Duai puyuh ke nama tep daum kita pas sekolah dia au.
1: Ngau.

Ianya tadi ya program secangkir kopi ungkep kami goto ke disediakan ku ngai bala peninga kita. Jadi ya topik secangkir kopi kita ke saito nya bakal pasal sekuta. Sudahnya tadi ya pukul 2 ada kita mulai ngau penari kami Lucia Tamaskasa dalam program pendiam pindah aku nyak ngau kenang ingat ke pengingat anuan apa. Nya jam kita kurangnya 6 minit lagi ke pukul 3 lemai, jadi pukul 3 lemai itu lagi deh kita rekat terus boleh ngapengari kami di WFM Kucia. Ya boleh kita dalam program rentang kali hari-hari WFM Kucia. Jadi bawa ke penudi itu bala peningah kena kemujuan ke program ngelat hari-hari WFM Sibu. Terima kasih hanggai bala peningah ke menang mengkang boleh ngau kami berbubu hari pukul 12 itu ke jam ke dia itu. Harap kita tadi sudah terperinah mengenai program-program serta lagu kudah di Kenatai ke atau ke Badala Mawang ngelah tengah hari kita ikut ke Sarito hari 1 12 hari bulan 10 tahun 2025. Kasih mengagak bala teknikal kita Pak MCR kudah ngemujur ke program kita ke sekali itu boleh kepala peningkat kita di Serata Menua Sarawak. Okey, untuk menangkap kita ya mulai ke Sarito Bala Peningkat boleh ngaku pengaruh kita Nana hari pukul 12.02 jam ke dia tu. Aku dekat melingkak ke kita ngasih lagu hari Ransan Reho Kerapa Baba Samali. Gaunya mumpu aku Baba.

0: rentak ngawi hari. YFM 101.3
1: MHz. Choose the black outcome.
2: Puji gagal semua finalis SCSJ ke-9. Pemutus rengga final SCSJ ke-9 ianya finalis Sporting Romles Walter. Leka pemadu mana? Nuan Bisi Intan di Kembuan, Jonas Johnny Aman. Finalis pemadu popular Mawat. Persembahan pemadu mana? Mawat. Vokal pemadu mana? Winnie Albert. Lagu SCSJ pemadu popular Dayang Bintang Mawat, Lekang Otiun, Maxwell, Franklin Sarat.

0: Bawa media sosial Ngau di Ngabar Radio. Lalu terima kasih ngagai semua sponsors serta semua kita kebisi nyukung final SSJ ke-9.
1: 24 jam WiFan segulai sejalai ngau kita. Merina kita ngau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ningat kami, YFM, segulai sejalai.

Program 34 Suranyawa Nintiang hari 6 Ngau hari Minggu Sepenglamak sejam hari pukul 3 kali hari Gagai pukul 4 lemai Randau ngau balatin ladia Ba industri music Pengelandia jari Ngarang buup Ngukir Fashion Movie Adat ngau main asal

0: ABC
1: Timang Kremata Awas berengkah hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM merenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.
3: Lagi berenang sebuah ya.
4: Kita ngagai kami buat pantai kami belago pedak kita punya belakang.
5: Aku anda lemah laban sehari tu kejap sih 2 kejutan.
6: Perina yo.
7: Rugi nani. Aku mengantai nama berita.
8: Ingat ke pengari kita di Limbang maka ke tengah hari itu.
7: Awak.
9: Itu kini. Kalau minta udara bau.
7: Saya balat tu. Itu kini
10: awak.
11: Sama apa? Jadi kira ke duit tu bocornya kira bisa orang boom.
12: Kita. Sirap Nora.
13: Carta Kenyalan tahu di pada bak Facebook YFM Iban ni tengah hari 6 pukul 1 tengah hari terus dengar ke kami.
14: Kita sudah sedia. Sudah sedia ke kat menung sapa juara Carta Kenyalan minggu tu. Sama ketika nyupi surat kabar, ketawa ngau kami.
15: Alah dulu.
16: Alah dulu.
17: Alah dulu.
18: Lagu ngga

Pengrindu lagu ke Dibai Alessandro Peninga. Terima kasih ngagi kita ya kagi ketan ke api pengrindu kita mendiang ke kami ba YFM tentu ya ba awak rentak ngali hari kita ke ngali hari tu ngali hari hari satu hari tu 12 hari bulan 10 2026. Terima kasih ngagai Christina James Suntai tau kenana ya kudah bergulai ngau kita ba awak ngelah tengah hari hari YFM sibu lalu nangkan ke tu peninga idau kami di Kuching ba awak rentak ngali hari tentu ya ngali hari tu kita bugulai ngau aku Imelda Johnny tak kemel ke ngali hari tu nyentuk ke pukul 6 lemai tu lagi peninga ya tanya resipi ya udah makai kita tadi. Okey, nama lawak kita tengah hari tu tadi peninga ngarap ke semua bela udah makai tengah hari tu peninga sama bela nampung pengawak baru kengali hari tu peninga tentu ya bergulai dengan kami ba YFM. Okey, jadi ngarap ke berita kita manah magang kengali hari tu peninga lalu ngarap ke semua kerja semua pengawak kita muak kengali hari tu berjalan dengan lancau mujo magang di perjalan ke nyentuk ke kita pulai gawak lemah itu lagi peninga ya. Okey, jadi tusun program kita ungkup ya ke ngali hari itu peninga pukul 3:30 tu lagi mai kita mendiang ke program khas tak ke ranau khas peninga bergulai ngau Stonton James ngau Monica Midi ba kenang pejalai ngau pengudah ACSJ ke 9 final serta industri muzik Iban pukul 3:30 tu lagi ne kita ulih mada kami live ba Facebook YFM serta mega ulih mendiang ke kami ba radio ngena frekuensi ke semak dua kita dia lalu nangkan kenyak peninga pukul 5 lemai tu lagi dia kita sama bela mendiang ke berita utama 5 petang ke di tabur terus hari Angkasa Puri Kota Media lalu pukul 5:30 dia kita dekat mendiang ke tanduk program bergulai ngau Mr. Thomas Tegong Laka ba tanduk program panggau cerita tuai cerita rampai ba tusun ti ke 12 ya. Bekanyak meh tusun program kita ungkup ya ke ngali hari tu peningan yang tu ke pukul 6 lemai tu lagi. Jadi anda minah ke frekuensi kita tetap ke pengerinduk kita mendiang ke kami ba YFM. Kita berperinang dulu peningan sebelum kita mendiang ke program nangkan ke tu lagi pukul 3:30 tu lagu ke di by Andrew Bonnie James. Nuan ajak di hati aku tang sebenarnya tu lagu ke di by Linda. Enggai berkunci Nuan YFM rentak ngali hari.

0: 4 lemari. Y FM, sekolah sejalai 24 jam sehari.
1: Hai,
2: hai,
1: hai.
2: Anang nak ingat, dengarkan
1: hashtag Nubia Aktif.
3: Hai Monica.
4: Mari orang nanya, pekedi macam berita dan sebenarnya bisik prompter ke?
3: Hello Harry.
5: Hello. Hari berpun sampai tu ni. Aku start mula rindu ke main-main asal kita ikhlas.
3: Hai Larry.

0: Okay.
1: Tak ke bajet
2: lah. Tang mana kita tak kaya.
3: Hashtag #nempia aktif.
4: But YFM.

0: собирай.
1: WAI
0: YFM. Нет, баруна.
1: Как?
0: WAI.

0: Ya ke udah diatur apa lama ya udah dia kami kira ngambil Siti awak Nur kami agak Siti postmortem kalau bagi berkenang ke ba final ACSJ anugerah catat siapa juara ya ke 9 ti baru aja udah ditemu diatur apa lama ya ke udah jadi ngambil ke bala peninggal kita nemu 7 kami agak postmortem tu nang ya ukai kena ngigalaya atau kenyarut kagi utai ya ke bisik jadi utai kena dipuas hati bala peningal kebagi bala peminat industri muzik kita iban tentang awak tu nang ya diguna kami ngambil ke bala peningal semua nemu kami tu mga bisik ngambil kira semua kritikan atau ke semua jaku lalau jaku padah kita semua lalu pihak mga ngau nakak kuliah meh nyawut atanya kita berkawal dengan utai ke nak ngemas ke hati ya kita ngambil ke kita itu tadi sama nemu lalu sama ngangkat ke industri muzik kita ketujuh yang mana lagi jemah ilau jadi mak pengawak itu tadi nggak jadi ke nyerah kaku si ko nur kita itu tadi berundi atau ke berandau kita itu lewat orang ya ke bempu ke tanggung pengawak kelebih lagi mak pengawak nur nggak ada ke final ACSJ apa lama ya ke udahnya tadi Miss mereka bidipan bisik ngaku lama ya meh ya ke Arif agi tau ke ya ke nemu agi ba senentang nama utai uliah tau ke nama utai kena uliah diputar ke kita ba final apa lama ya ke udah jadi ya selamat lebay mon
1: ya selamat lebay
0: jadi boleh baru tau nih
1: kedua kali
0: kedua kali jadi menyikir disempat aku bapun tadi ni mon kita yang agak utai tu ukai reti ya kita tu kak nyangkal penemu orang kayak mana tadi kita betul kami salah nak tu tadi ngambil ke kita sama berundi sama ke awak ke ngambil ngatur ACSJ tu
1: mana lagi
0: ya
1: lalu nerang utai ke tau utai kena tau
0: ya amatnya lepas bisa dia utai tu tadi udah diterang ke kita hari pun nanti nyakanya nak tu nyemetak ada dengar bala orang ya ke mantai ke asen apa artinya tadi yang ngambil ke nyemeta lagi meh jadi ngau dah tu tadi ni mon
1: ya
0: au jadi ya akan terubah tu ngenang ke bahas tentang pemujur ACSJ Renggan ya ke 9 final apa lama tu dah dibetuang din au jadi kita pan bak aku malamnya Siti malamnya ke aku siku hari orang ke ngau bak tenaga kerja
1: tajapan berbelakang daripada orang
0: ya ya ke rekor kau belakang kami setiap rajis kami tidak melatih nyawa nanu pangan diri
1: kita tiga aja nih ngau tanya
0: pada kue diri kami tiga aja nemu nemu tanya di mayanya jadi baku Siti asai puas lebih banyak tembu pengawal atau tadi jadi kita ke rumah tekan randau atau tadi ianya kena ke mayu orang pan asai ku bisa enggak muji bapa mujur final ACSJ ke 9 final tentu jadi engkau lihat komen kini kalau lagi ketika jumpa tau ya ke edisi kali tu dibanding ke engkau 8 edisi ke sebelah
1: oh jadi tahun tu sigi pelabak kurang mana jangka nah kita kena AI sebenarnya Siti hari pemansang lalu peng lebih ya ngau lain hari sebelah tu kena AI namanya kelimpah hari kena AI laban persembahan terbaiknya di baik baru lebih kita mai kita geri persembahan terbaiknya tadi orang sigi ia ke pekiatnya sigi ngau nak uliah ngambil ke buliah kita gerinya nih pamame di baik pulai jadinya ngasuh utanya tadi lain dari sebedau tu tajak pun sebedau tu kalah tun kita muka persembahan terbaik tang mayanya bedau bisi atur ya bisi sekedar nyomai sentuh buah
0: lawan mayanya benchmark kita bedau tu bisi clear bedau jelas jadi nanti lah salah aku ya ke penudi sekali sudah edisi ya ke tahun tu orang ya ke menang berkategori persembahan terbaik tu yang 4 minit nah
1: ya 4 minit
0: lagu asal jadi mayanya
1: 2018
0: bukan 2018
1: 2018 nya SSJ kelima
0: kelima
1: di betong ke penudi ya di betong pada iwannya tadi sebedau kita ke
0: ke penudi
1: ya SSJ kelima ya persembahan terbaik tang mayanya bak persembahan terbaik SSJ kelima nya balapan bedau laban bedau bisi Facebook live sih satu
0: ya sebenarnya dalamnya
1: ya dalamnya orang bedau berdarah dobra dibuka ya tadi
0: oke, okay, jadi ya tadi berkenang ke tanya belayan mimin tinggal ke tantuk lalu ngenang ke megak ya jadi mayuh orang tu tadi nanmu kumai sekedar tu tadi deh mumbai kita show kayak kita ke malam final kena hari namanya 3 hari bulan 10 ya.
1: Oh,
0: jadi kemarin dokter berkata 3 hari bulan 10 paginya kita ya, malamnya lu berlagu.
1: Oh,
0: jadi kami kita tu tadi terang ditemu bala semua berapa lama kamatnya bala kru yang kawan bala finalis tadi udah kita ngentak rumah udah niri ke tiang petuang din.
1: Jadi kita jadi ya kediri tu nanti disebut pengelama tu nanti disebut 2 bulan tu kebenar ya panjai tang utai ke disedia ke kita itu enggak berasa 2 bulan tuan hari semi final ngagai final dalam tempoh 2 bulan amat kenan sepuah dah.
0: Lepas nak Siti ada gimana selalu ya nanti bakal sebedau tu kita bisa jam yang kelama setahun nanti kan ke perpesian baru ke final
1: panjai mimit ke final
0: bisa sebedau banyak kita yang sepuah.
1: Jadi tu enggak lama Siti lagi namanya kita udah nak mayuh tay bakal surat menyurat dikuman semua bakal VT video untuk kesida panelis tu asuh kita ngerikut ke video sida yang ngau pernah kebang lagu nya sekedar hari tay ke disedia ke sebedau kita itu tadi kebetuang jadi kita ke, pengawak ke di betuang yang tadi andang seminggu sigi seminggu kenti jalan jaku Melayu berkampung lah
0: bakat
1: ngentak
0: ngentak ke rumah sama dia.
1: nyo namanya dia di betuang seminggu cukup lama seminggu tang asai ke nak cukup masa andur kita yang tadi nyedia ke diri lapan setiap saat ia ke dipedak kita panggaunya semua utainya mesti jampat
0: tak
1: tahu berhenti tak tahu padam nak mana di pedak TV jadi utainya mesti nitiah ke running order kita nak ke bawah mesti lama bak betul seminggu
0: lapan nanti kita semua akan membalat peninggal ya bak sikup penyanyi tinggal ke persembahan tak ke show malamnya jadi pengelama kami dia ngatur ia aja kira dah makai setengah hari sikup finalis saya ngatur ya setengah hari.
1: Ni ya soundcheck ye.
0: Ya kena pada kita 5 minit ke TV-nya.
1: ni ya mai penari ya ge. Kita ketusuan ya betul kena. Udah habis ya tadi okey. Nama tege pada MC, nama tege baik ba pentas. Utainya mesti ditemu berapa lama awak ndur nyimpan utainya. Danya penulis ke si
0: nyangkan
1: kinya. Berapa lama awak ndur nepuk utainya batas pentas. Utainya mesti ditemu magam berapa lama. Nya kebuah kami nang lama di betul.
0: Ambil ke contoh kenyamai ke aku tadi nyamai gini peda kita. Kita berarti ke pembuka kita ini darah Helena. Kita muda prop ya perahu sigi di baik ya. Jadi ya tu pembuka udahnya hari timpo transition darah Helena lepas pengujuan sudah main lagu tema. Darah Helena sebenarnya bisa 5 minit aja. Luarnya dia ke diri begari baru ngawapi yang ngangkat perahu yang
1: atas.
0: Kita uji kita berundian 5 minit. Ni penyampau darah boleh orang memuji kari ahli darah malamnya. Wow, kurang benda kari ya.
1: Nyu jadi hak nama ke nyari ke baju nyecut.
0: Hak hogan. Salah. Ingkar paha. Penusah darah Helena tu. Ni apa ni start ya bergari jam 5 minit. Dah ke induk, kita nemu induk ni 5 minit berarti induk timnya bergari. Tapi belum mudah. Wah, darah bajik mai kurang kan ya. Mai netizen beritang pengelola ya. Timing jam kita mainnya, ngau kita pun balik keluar kita ngatur 5 minitnya, asai ke setahun.
1: Amat. Yang tadi pedak bakal kenyamain lah tuan, minit tak ada pedak kita nya berapa lama ngatur ya. Nanti 2-3 hari segi nak boleh, nak cukup.
0: Tiba kamu ni kerja datang pagi, pertama bagi belagu malam, nadai boleh hati gagak pertama kenyak.
1: Pekiat orang karaoke mi amiat pernah dah boleh ya. Namanya bakal nanti cerita kenyalang pun mesti dalam 2 hari.
0: Ambil nadai. Preparation ya. Lapan nadi tambah moga kita nemu bala finalis tu tadi. Dia nak bakal semi final sebab semi final kita mudah selai belagu kena cara menes one.
1: Ya betul.
0: Arrangement music nang dah sedia ada. Sikit dibaik sedia di studio. Jadi kena sedap malamnya. Tentu sekali tu penguji moga ngagai bala finalis kita solo bagi sidak ya berlagu ngau combo. Jadi terang mimet ke preparation sidak yang ngau combo aspirasi RTM.
1: Okey, jadi aku muji finalis tahun tu lebih lagi SJ ke 9 tu. Laban sebedau sidak yang tadi laban nang nama dah dalam grup siapa boleh datang ke Kuching berlatih dulu ngau combo. Laban tahunnya kemarin mayo orang komplain pasal tebah combo tu ndak entunya metak ndak nitiah ke music sedaya amat. Jadi tahun kira ke kita yang agak penambahbaikan tahun tu ngasuh ke mana aku tak
0: nyari. Ambil kari penyelak kusubah.
1: Penyelak kusubah. Jadi dah berandau ngau kombo, berandau ngau ketua kombo, berandau ngau sidak pemusik di tu, berandau ngau finalis. Jadi sidak meri awak dur bala finalis tu tadi datai ke Kuching. Jadi lebuah melati leban aku ngasuh ya jadi pengurus artis mayanya madah ke sapa finalis ke ulia datai tumu ke Kuching berlatih ngau kombo. Leban kombo ya sidak ya seminggu berlatih udah berlatih ke lagu SSJ, sudah berlatih ke lagu Bintang Kecil.
0: Oh, mainnya sama nyelepak mainnya.
1: Ya, sama nyelepak. Udahnya berlatih ke namanya Bintang Piramli.
0: Oh, habis SSJ itu Bintang Piramli
1: ya, kan. 3 minggu berjurut. Jadi sudah perlu berlatih semua lagu 3 programnya tadi. Nyalai bala finalis pan seminggu diberi awak siko pagi, siko lemai datai, bisik ke datai kapit, bisik ke datai sibu, bisik kari bintulu. Semua tidak yang merik sukuang magang sanggup datai namanya bertemu ngau kombo itu berlatih berlagu sebedau program kita di Betuang.
0: Ya tamam enggak kita berarti ke ba lagu tadi pantai ke ba final kemari mayam enggak sekedarnya enggak elemen-elemen baru
1: ba muzik baru susunan muzik
0: jadi seminggu teman tiba aku kemain dah cukup.
1: Dah cukup. Ya betul.
0: Tanya meh komitmen hari kombo pun di bawah tengah bala artis ya ke siap sekalanya my arrangement kediri arrangement sendiri nulung kombo ngatur ke pengawak tu tadi.
1: Lepas udah kita semifinal larinya terus merik sedak ya borang aku janji siapa ya keng bisa nusun baru music tiun lagu aku merik dudi aku madah ngagai melatih merik dudi jadi kena nak ngubah musicnya tadi tu tumu aku merik kombo ngambil ke kombo ngadu ke togenya dah lepas togenya kelama lama ngadu hanya ya kira ke awaknya bisa teratur mimik lah.
0: Ya. Okey, nya tadi bahas tentang kira kita tadi nyedia kediri kita nemu seminggu ngai. Bala di Betuang. Aku nyokam siapa iru dak di Odin. Kan iru gindu kana.
1: Sok ngelengau ke gindu.
0: Okey, kita ngalih ngai bahas tentang kedua tu nya orang ke sponsor. Sponsorship. Jadi banyak ke sekali tu kita nemu mega ya. Mayunya siapa YB ke sponsor ni bagi tu jadi ngambil tempo nerang ke siapa bala sida YB kita ya ke bisi mantau tak bisi ngulur ke belanja alai nur kita ngatur program anugerah carta siapa juara ya ke 9 lah tu Amerika.
1: Okay. Oh, jentu yang beri terima kasih ya ngagai semua sponsor kita kelebih lagi bala YB nada bukai ke pemadu yang besar meri nya penaung utama kita Dato' Ahmad dan Gelas Ugah Mas sampai Premier Sarawak Klim paharnya mega bantu bukai ke bisik diterima kita ianya ari dana mudah cara MTCP ke di ada baru yang berhormat Datuk Senada Lawan pian mega bisik dibantu YB kita lubuk antu YB Roy Angau Gingkoi bisik mega bantu kita YB Kuasan Dempu ianya YB Datuk Doktor dah doktor dia tu Haji Razi Sitam Muhammad Razi Sitam tu sama dengan Datuk Omar ya ari SJ satu yang nulung nulung beri duit lalu pihak mega sikok tu jauh mimet tang ya tu laban rindu ke program music ianya YB Lida Masan aduan ketibas jadinya YB lalu company bukai mega mayuh nyon tak boleh sebut mulut tang bisik kita mendak biti ke di ayan ke dia jadi beri terima kasih hangga bala satu tadi bakal yahus ngau kinakara tiap minggu jara kelimpah hari namanya kelimpah hari ke sponsor SSJ lalu vokal terbaik 1000 nya kinakara ke sponsor ngau sekedak namanya sekedak hari company bukai bakal Sarawak Water jadi Sarawak buat water

0: Okit. Jadi mayoritas nak mencari tahu Okit tu kenapa?
1: Oh, brand Okit itu baru kali keluar.
0: Brand Okit dalam dalam air apa nya dalam Siti Ari brand Sarawak Water tu kebenar ya, sudah dilancar ke di penyedi ke Premier kita. Ya. Jadi kebenar ya berserimbai ngau niang bini ya ti rindu ke bungai Okit. Ya ke buah ini beri nama Okit. Jadi lah nanti kita depan bilun namanya Bonio A Bonio kita akan mendak okitnya ya banyak
1: brand kita ke ke brand ni tadi lepas aku ingat main dah tengah gawai main berhidup dan untung main mendak main
0: terima kasih ya lepas 50 katun di bawah sedang cukup terima kasih yang biasa daya lalu sekedar kebukai ke Kony Bridal
1: aku lepas Siti dia aku ingat lepas Kony Bridal orang kengan tak kemainnya
0: lawan dia
1: mengenah kedai 9 SCSJ 8 dan ngantak kediri baru ke 9 tu mesti orang ngantak aku
0: apa ya? Kasihan
1: udah nyata deh pas tentang baju terima kasih megak nggak gaya Nancy Dennis
0: hari SSJ 7 ya sponsor kita ya.
1: Udah nyata deh dalam 9 SSJ itu udah baru ya ke 9 tuh bisik baju kecukup dikenal aku
0: mana baju di malam itu bajunya di baik Nancy Dennis mpu pagi tawasnya nih
1: tawasnya
0: sebedau SSJ malamnya aku pun nak saya ke mendak sida M dok kilau
1: aku kan bola aku pun yang nanti bakal ada baju fit nggak aku kapan nak baju kubal yang kena kulit kepen lagi. Lepas jam ya, kenapa tu penanggul bekal aku tu ikut plus size kita ni. Aku bagi baju sponsor nang ya. Pedih ke enggak size bekal aku. Terima kasih lagi ni sini. Ngopi am kena anan ingat terima kasih enggak. Lagi am aku tu.
0: Pedak pemanah aku rindu meda design baju insin. Amat cantik. Manah dah dia do yang di dia sempo. Kalau sepagi ke BC Aki mu am atau ingat setia ke sponsor mega. Datuk Zam ingat eh.
1: Ama. Kereta ya
0: baju. Untuk
1: kereta. Kereta yang kena balap finalis tamak lagi dewannya di sponsor syarikat memandu betul. Ini tadi di baik Dato' Zamri Amir.
0: Ya, banyak ke gempo ya.
1: Terima kasih Dato' Makcik Lawa Dato'.
0: Banyak tadi nak sekedar hari sponsor cukup gagati kita bisa mengalami mapok sponsor. Lalu nak ingat begak kendor kita diau. Lepas tidak ya tu penyulas minat mada bisa sponsor berapa persen ke hari ungkos kita diau bak midan hotel.
1: Kurang ke bimbing lah.
0: Bisa dikurang ya maka kita ke bak Roxy di Selangaurnya deh. Awalnya sekedar hari sponsor. Lalu terima kasih ngagai apa namanya tau padum persatuan alumni Universiti Melaya. Lepas nak tidak ya ngena ikon sida yang ngatur kurs imbangan muzik ngau warisan main asal Liban jadi duit kurs tadi sama dikena SSJ
1: ya terima kasih ya, gaya balang ya ke cukup asyiku mantu amat ba SSJ ya ke 9 tahun lalu apa kenang kenyamun tu umbah ke mada sponsor-sponsor jadi tentu bala kita akan penyampau pukul rata
0: penyampau
1: ya ke dah di kena kita ngatur SSJ anu kata siapa juara ya ke 9 tahun final ya
0: nanti dah dicampur-campur dalam 300,000 jadi aku beri terima kasih ambil dengan Dato' Amar seminggu sebenar kebetulan kebenar ya aku bisa bertemu dengan Dato' Amar tang ia ke bertemu nyukai ke Tegal CJ tang program Randau Pemansang dalaman bisik program podcast kat ngadu podcast jadi bak awaknya aku berandau sempat berandau ya Dato' Amar duit tak cukup ke aku tang tekalannya ia terus berapa guna lagi bapa dikenak kita lagi ia talut terus nak namanya nak ngemudia satu dah
1: anak kakak hati
0: ia terus ngemujur ke utainya jadi terima kasih sama Mbak Dato' Amar laban dah nyuku ang SSJ tu hari SSJ 1 nyentuk ke ngagai dia tu lepas aku nanti Dato' Amar sikit pedih kita akan ngatur otak itu
1: ya ya tadi asiku hari orang kuat abak dalam nugrah cata sapa juara tu ti nanti ada ya saya nyangka kita ya udah
0: puntan bertemu
1: ketiga keempat nyangkanya dadah puntan kita bahas dengan yang lain oke jadi berkenang kenyam ke sponsor tu tadi deh tu kerana yang dalam dik ke lebih lagi orang yang ke pergi ke sponsor kami tu ni buat saya ikut belakang aja jadi berkenang ke sponsor tu tadi menikah deh nyamai tak kena begiga ke sponsor alainung atau program ACSJ itu kan udah cata siapa juara tu bukan nyebut ke 9 tu ya start area ke 1 itu ke dia tu nama nyamai kena ke ni Nur ngiga belanja area sponsor tu tadi
0: Tuan nanti kita mendak nombor telefon 03 yang ketika kita selalu je nak sawat ni ya bekerja saya kurang mendak nombor aku nyoba kawan tak berdagang ke insuran kan ang malau bay binti medak mu aku tu nanti buka itu betul.

0: Korang pelabak aku sikit berkenyak rudi yang sedang. Jadi berkenyak mias saya kadang mai mua malu nak nyamai. Nyak kadang-kadang aku mendak orang utuh oh nak nyamai dengan tuan pengawak tu. Duit nyukai pulai ke kita pulai ngagai program dah. Lepas kita terinduk ke program tu. Amat pedih ya. Kadang-kadang bala wabi nak nyawut. Bisik sekedak nyanyu benar nagi ya. Nyu malu kita nagi ya. Amat pedih ya. Bisik sekedak wabi tu kak kak tuan. Tang ya janji ya berketuk. Syarat ya berketuk. Baik ngagai kuasaan aku. Kau ya. Tang tis minat 230-nya nama tetu kena oleh ngaturnya.
1: Ya amat. Aunya mencari Siti Ari utai kereta api lawan sponsor tu. Nyebut giga sponsornya mai. Tang non nguliah ke hal tu tadi Siti hal ya kemudian ya ni buah bukai ni buka kita kapai indah itu di asuh sekolah ngiga dermaju kata dah membuat kita ya. Baru ke 10-20 targetnya pun udah nya anak ngi kita ke buna ke kos ya ke cukup besar bal lebih akibat sponsor utai ke tu lalu abisik mega rundiang hari ya bala netizen kita bah tentang sponsor tu tadi ya bisik mega nyebut kalain tadi bisik yang nyebut anu kalau aku ngingi kak dulu neh Monica neh buat tentang
0: pasal
1: netizen kita ke nyebut tadi
0: berjual tiket
1: pengawa berjual tiket
0: terang ketua agak sebenarnya tuan kan bisik nani ngana tuan
1: nggak bisik tinggal lapan bisik peningat tu tanya buat masuk petiket nang patut digagak ba dekat ya ke dia tu lapan nadai dalam dunia tu utai free kak diberi atau penemu hari peningat kena ada penemunya salah tentang alat kedai memang nikah nyawat nama kebuah pengawak tak kata nak dia tolaban sudah disebut ke sebelah tu
0: okey jadi sebelah tu tua pengkalan terang tang kan terang mainnya benda madah ke de baruah akta ni nah laban kami tu perintah besar de baruah perintah federal tau ke kerajaan persekutuan nama-nama program bukan semina program perintah besar enggak tang bagat perintah Sarawak pun sama nak oleh nyual tai tau ngadu program tiket bisik tiket masuk labannya nak tahu bak baruah arahan perbendaharaan AP dalam kurungan AP 91 dan section 5 akta 61 pian bega anti nyemak ke kita itu tadi ngumpul duit ngena cara tiketnya tadi
1: dana awam
0: kita di dekat di hukum baru akta tata cara kewangan 1957 dalam kurungan akta 61 dan arahan perbendaharaan bisik magang tanya tahu dikenakan tindakan tata tertib tahu ke di hukum jail
1: kadang-kadang tujuh itu mana kita akan membaca kadang-kadang nanti tanya ya salah bahasa dasar tadi nyak meh utanya ke buaya nak uliah digagah lapan bisik mega komen balap dengan tu nak madah ya salah nak madah ya salah mana penemu itu lapan ya bisik madah ke buat temu cara yang kata ni contoh si tiga engkau nak uliah kadia tu kau peninggal tu ni gagah kertas kerja anjung ngagai RTM lalu minta penemu sida awak ke bala pula program kalau bagi mereka ini mansut ke penemu lalu mutar ke mata ngau sida ya, ke patut lalu disawut mega sikup peninggal madah ke uji berdua ke cara peminat industri kelebih lagi pala netizen tu ya ngambil ke sama muka Siti tabung terma lalu minta pala kita tu ya ke ketinya betul ya ke kak password ke duit tu kira-kira QR minta tadi
0: QR itu nyamai dah
1: QR maka dia kita lalu ngelantik siku hari orang ya ke dipercaya numbuh ke kelab netizen lalu uliah ngumpul ke dana hari awam nur kita itu tadi ngatur program SCSJ itu jadi penemu dia mohon bersentang buah penemu tu tadi
0: ok jadi aku bisik komen bergabar Facebook orangnya aku madah nanti kami bakal ok bisik QR contohlah QR aku bank aku ke tahu kengena QR Club RTM Kucing kebenar ndak uliah utanya segi ndak uliah labannya nitiah ke disebut ba akta ke disebut apa tadi jadi aku bisa madah nanti cuma ke kita kak ku aku gagak Siti NGO tau ke Gerempuang
1: ya ke daftar lah ya
0: Gerempuang mesti Gerempuangnya berdaftar under ROS bisa ada pendaftaran lalu muka account bak accountnya tadi ya ukai semina untuk SSJ aja lah kan bisa untuk program bukai maka boleh dikenak kita tang, nanti kita akan muka atau kena caranya lalu dahnya kita boleh namanya ngumpul hari orang tika, berminat tadi
1: dana awam
0: dana awam hari persatuannya tadi lah kita melantik siapa presiden bagaimana biasa ROS yang bisa tanya dah bisa atur empu tang kebenarnya ya bisa baga atur tun laban ti nyemak ke persatuannya tadi yang ngagak satu bisip persatuan, bisip bank yang pu, akaun persatuan pu, ia ngadu ke QR code khas untuk QR code yang pu persatuan lah. Mada okay, kami kat ngumpul derma untuk program bantu sedar RTM untuk SSJ. Kebenaran ia bisa salah di baru akta pungutan derma rumah ke rumah dan jalan tahun 1947. Ia sebenarnya kebenaran dah boleh tang ia boleh digagak nyemak ke sidak bisip permit.
1: Permit. Ni cek prosedur ialah.
0: Permit. Permit ia ianya nulis surat boleh surat permit kutipan derma rasmi dari polis PDRM atau ke pihak berkuasa negeri. Kalau berkuasa negeri kita dari kita yang puto namanya nanti yang ngumpul di Kuching ke selalu hari anda namanya PIP perbendaharaan
1: MPP.
0: MPP kenalah. Ya, tapi tu saya ko ba PDRM lah hari polis, lapan polis tu ya seluruh Sarawak eh. Uli hari polis kebuah ya ngagak beketu laban tu dekat di siasat Jabatan Pendaftaran Pertubuhan ROS. Lapan harinya ya ti nubuh ke
1: accountability ya nya mesti ke beda.
0: Nama kebuah orang ngagak beketu takut ke yang nyual nama SSJ ngumpul duit ko ya kat nulung SSJ tan duitnya dak datang bagi tai. Duitnya semina stuck ba namanya ba account orang aja sida kena di komiti namanya exco member nya tekengai ROS ukai ukai sida yang ngai kita mantuk utanya mantuk ukai tang hari segi tata cara ROS kebenarnya ulih tang anjay prosedur
1: ya lepas Siti deh munyi aku deh pengawal kita berkumpul ke duit tu yang nang sensitif
0: ya betul
1: Siti kita mesti ka betul-betul mesti orang kuliah di karap ya. Telus by account ngau jadi ukai mana kami ngai ngono caranya tang ngujuang ke seberapa tukul ningan palak terimpu mana kita yang kena caranya dulu ukai mana caranya nak tahu dikenal ulian tang tentu ke orang tu ke gerempuang ya kekak megai kuasa tu lah ya kekak ngatur tu lah betul-betul telus ngau duit
0: ya,
1: ya kekak guna kami telus ngai ke lagi bank in 10 pansuan 5 5 lagi kini 7 nya selalu jadi nya ba isu-isu nama orang ke ketinya batu ngumpul derma rek ya. Fundraising semua
0: tak kena mayo isu
1: amoi kalau mayo kes kenya nama kami kita selaku
0: mayo
1: dah ngumpul data ya jumlah tu nyampau ya sekali break goreng nak data dia yang disiko nu dua siko siko nu dua siko utainya ngai kita kira anak ngencacat ke akhirnya buat program tu ke aktiviti kita iban bak pengawak ke nyangka boleh ngamah ke nama terimpu
0: ya. Atang yang bisnis secara aku muji medak kita impu pekeliling nanti nyemak ke persatuan nyampu ia bisnis duit impu contoh bakal padom contoh aku beri contoh bakal
1: contoh.
0: Padom ia nak ngumpul hari orang tak padom bisnis 50 ribu dalamnya dalam account ya duit sudah impu so ia boleh meri hari persatuan ya ngagai kita makanya boleh ia nak ngumpul hari orang
1: ya ya
0: ia boleh tang yang bisik-bisik perjanjian penerimaan kita yang nerima duit sedaerah mesti bisik prosedur lah bakal kita ke nerima duit dari sponsor-sponsor ke bukainya jadi laban kita itu dipegai ukai bakal TV3 ukai bakal namanya radio swasta nyak kebuah utainya pedis okeynya tadi ngambil ke bala terang lah kawal kau tanya
1: tentang kami ke mana nak uliah digagak tentang nyembunyi mulai tentang cara mesti betul mesti telus ngau kami segi nak terlibat utainya nak terlibat secara langsung kami itu tadi deh jadi kita tahu ngumpulnya lepas kamu bisik bala kita itu saya ke industri saya ke dunia pemerintah tentang tentu ke caranya diatur betul lalu maya ngaturnya iya ukai mai ngambil masa setahun ingat jakukku
0: iya aman jadi nanti jemak ke sida bedo terang tun mana sida yang pu google dia tanya macam GPT bisa ndo bertanya deh bekawal ngau atur ke disebut aku tadi
1: jadi tu lengkap ke cerita pasal sponsor atau kedananya tadi amun tu nguyang ngai Siti mega isu ya ke bisi di pantai ke peninggal jadi ba final tu tadi bisi hanya buat bekawal ngau prize ba event tu tadi jadi ya ke bisik di pedak aku ditau tu komen dari para netizen tu tu yang mudah ke event tu tadi nang ya udah bernama udah gah pentas siapan grand publicity nang ya amazing tu ya tadi tentang anang nyentuh ke kita itu tadi meri penghargaan atau nilai ngagai artis tu kelalu miat Ya, apa yang pun tajuk besarnya. Lepas mesti disimpul kia mungkin dalam ACSJ Malam Anugerah tu patut ya jadi setiap perform no ngangkat ngopi enggak meri pengaga hati kita ngaji pala artis iban ukai semina luar giga pengrami aja sebenarnya ukai semina mutang-mutang agak pengrami ngambil ke contoh tu ya bercontoh ke bah praya sekali terima mari sida ya keboleh persembahan terbaik RM500 aja nanti siku artis bakal mawat ngambil ke contoh datang ngau 5 ikut penari berapa tu mesti kena sedang agak rehearsal hari-hari ngopi enggak transportation makan ngirup semuanya 500 tu nak cukupnya ku ya. Jadi ya ke masuk final tu ukai datai puang sekadarnya ku ya. Mesti sida tu datai tariknya bubuai ke jam berguna ke creativity energy sida yang ngopi enggak maruah seni sida di petang sida mainnya. Jadi nanti uliah teh tu tadi anang pedak belawa kurbuang aja. Pihak ku ya. Jadi ukai erti tadi nak gagal ke ke usaha pengajotang tu tadi akhirnya mereka teguran mimet meh ngambil ke SSC itu maja ngerembai lagi lalu siko lagi mereka buat penemu bahas tentang prize tu nanti uliah duit tu tadi ya kan boleh sila pemenang tadi tiki kagi laban nanti ni cek ke prize master duit asai kia bak juara tau datai tau beri 20 ribu meh anak 10 ribu aja nombor 2 tau beri 15 ribu ketiga 10 ribu lalu sagu hati 2-3 ribu siku ah tulis sawat lagi jadi yang ngagai bala company kebesar-besar Sarawak lebih lagi company Bangsa Daya anak pelampung hati nanti ke sponsor SCSJ Dudi Ari Ila kasih ke bak artis kita jadi tinggal persediaan kita mangai beribu sekedaknya kak ngau event tu tadi kak menjayakan final tu tadi anang anu aku kan ada kami ni mak jaku tu lalu sikut megak tu hari community tu dah kemudian hari miri community semua dah ke ngagai jatuh kuasa perusahaan SCSJ Iban next year boleh kita ngiga sponsor yang kemayu lagi nak ngira orang bisnes lapan sida hari raya besapan mayu lalu met mai hadiah ti uliah bak prayers ke tahun tu semina sebana aja ya. Aw jadi bak mirik mitel dan sebut tu bak tentang sponsor tadi dah. Laban munyi ku tarik mun nyaut ngan mirik mitel tu. Mengira sponsor tu munyi kerana bakal kita kemudian nombor ke sotiga.
0: Ya lah tadi aw. Orang nuan suran lupa ngai ku nyaut
1: ngan. Oh sana untuk baru ni bukan minta duit kurang. Aw jadi pengawal juga sponsor tu ngon nak kuliah mai. Bala sida kemnika tu begiga kesempatan tanya sama sponsor tu bakal kita ke nyual insurannya kita nemu meh nyual insuran tu bakal ni
0: berapa tiga sekitar ada sawat
1: ok jadi itu bukan ke tambah deh mun
0: ok jadi berkawal dengan prize tu tadi tu ayo korang tu nak nemu kebenar ya semua finalis semifinalis pun sama final atau semifinal dan hari subak tu Nur Diaw sigi disedia ke kita pihak mega tahun tu aku nguji narit leban ku beda maya final tahun ni kemarin pedih gigak sidak ya udah namanya sound check abis gigak aku makai kita nemu di pasar sepawah tu jauh mimet hari dewan ya, jadi tahun tu berundiang ku dini kulen narit duit tu tadi nasib duit bisi duit MTCP nya tadi ku kia ngambil ke tengah hari sidak yang nak mindah jadi ke makan nyukai finalis saja nanti nanti siapa ke bisik engkau mayanya lah komposer tidak ke bisik datai bekas adimi penikim mana sama bergolengok kita tendang bergolengok kita makan engkau sekedar hari ya ke choir apa nama
1: bisik
0: latar bekas tidak penanyi releasen sikit sama makan magang ni
1: sikit disediak magang
0: ni ke bisiknya sama berkunci dia magang lah pemakai kita tanya sikit disedia ke kami
1: nanti disebut ngemas kati nak nyanyi oleh oleh ke ngemas kati semua tang ngau nak ka oleh nyedia ke ukup semua amen ya
0: pemakai lalu pia mega kita nak tahu Mumbai sedaknya pulai ngau jari ke Puang laban semua finalis solo undang bisi 2000 siko bakal sedak ke belagunya lah ngau Beraban 5,000 Siti Raban kira ke price tadi bonus ya nya ya ke aku kebenar ya nanti duit lebih harinya sigi aku kak nikik ke ya ukai price kan tiki kaku laban ti price nanti kita nikik tahun tu tahun nyelak kan nikik baru ini ke tahun nyelak kita nanti boleh duit dah ya ke kak tiki kaku tahun tu tadi ianya duit penyertaan sedaya bayaran penyertaan aku sigi dah dalam kertas kerja aku 2005 apa-apa kaku nguji tang mada duitnya cukup pasal turun tahun ke baru 2000. Kebenarnya kak ban mah kami tu dikit tangkat tiku ngau nya aja duit ke bisi nak kak kuliah.
1: Tambah megaba tahun tu tadi bisi nguji ke kak nambah kategori baru.
0: Ya, kategori baru bisi dua itik kategori ke nadai tahun yang kemarin. Persembahan terbaik bisi 1000. Udahnya lagu popular atau ke pemadu di kerindu tadi bisi nambah megak 1000. Nya nguji nya tarik kia nya tadi.
1: Lalu kia mega bisi mega bakal kita mung yang hidup ke baru semahan terbaik ya, bakal kategori ya kedah bisi. Tato tadi nang ya terima kasih yang gaya teguh tentang nyame ngau nak kuliah gak jadi aku duit ya ke bisi tanya lepas kosnya 300,000 nya dia pernah pesai. Entah bunyi komunika boleh kebayar hotel boleh kemaya makai dan ya akhirnya
0: namanya empu lighting anu semuanya lighting
1: sewaan
0: headline PA system monitor LED
1: bunga api kebelah tu meletup malamnya
0: semuanya 100,000 100,000 semua total
1: lah. Lepas kos tu kaya sebenarnya belagu lalu merah belagu je teka dikenaknya pan dibayar magang. Okey, jadi tu berarti ke ya ke tiga tu tadi yang tu tadi tu ada nyebut prius teh. Lalu tu jadi perambu yang kanya ba jemaah ialah menikah kita akan uji upgrade lagi ba prius kada terima yang kanya tadi ngopi mega sidak kia ke masuk final tu pan bisi dibayar kita yang kan bisi kini perambu kan iki kanya kenyak.
0: Okay, jadi nanti kita benda 10 tahun lah amat. Aku pun setuju kau sedar tadi. 10 tahun kau dah 2000 9 tahun lah 2017 keterubah ya prius hari 5,000 niki ngagai 10,000
1: kira berapa?
0: 9 tahun tu udah amat sih sebutnya lama kebenarnya udah harga barang penyudikit semua nah nyonya ada nilai ban ada ada nama 10,000 nya dan tu besar nanti daripada kita dia tu datang nanti nyemak ke kita boleh sponsor contoh hari perintah menua Sarawak tahun nyilak ke bisik bisik suku sigi dekat di tiket lawan kita ada bintang kecil bintang peramli sida nyukai penanyi patut ia tuk besai gig datang nyak mata
1: kau kita ini jadi buat kerja mas
0: kasih
1: ya lepas kuas kita ngadunya sebenarnya nakanya aku bisi tertarik hati gak bisi stik komen tu nyakade anda terlepas pandangan bapak kembali aku sih medak komen dari siku netizen tu kak medak betul ndak gak kamu dah salah ndak gak komennya begitu nanti nyema SSC tu tiap bersih duit, aduh, tiap ada duit. Nah, dah emeh, anak kalau mansal dari ngadu. Komen ya. Jadi, ya, bisa betul. Bisa enggak, kan? Lepas kebuah kemadah kenyak, demon. Lepas sebab mama buka gawai. Jadi, bukan dia ngintu gawai. Bisa duit ngintu,
0: dia.
1: Nanti ada duit. Nanti jadi nama arti gawai itu dalam hidup kita. Lepas tanya dia, bisa duit ngintu, bisa duit nadai. Bekanya, enggak pakai ACSC. Nanti ini digagak nuan tiap-tiap tahun ketika kita akan niki ke prestige lagi. Bahwa penganjurannya pan udah fail. Apa ya kau tu?
0: Lepas kita itu kira nanti kau ada nanti kita ada program SSJ itu tadi kira ke semadi katik nak nyuka semadi punya kepada aku jengap
1: jengap
0: bak kita kebenaran ada yang tu penangguh bisa kan ada lebang kita okay penanyi lah
1: betul
0: tambah sidak artis tu tadi Siti Agi ya uliah digagak kita 3 tahun 2 tahun sekali sebenarnya tu pun makanya maya covid tang lebuh di ngagak mayuh dalam 3 tahun yang ngumpul penanyinya mayuh mana-mana nyo tak uliah dia baik deh Siti Gi lagunya nyo bare.
1: Ya. Impactnya by industry
0: tu nyo lah ya nyo bunyi. Ya memang udah ka uli ya kemana nanti kami tu bala kami tu nyo lelak gi beda ada no orang dah lelak nyo bisi maya tenggai mana gak lagi kan nama laban dia dah lelak nyo nganjo mau malu bertemu minta duit udahnya lelak seminggu dia ngadu pengawak dah cukup tindu udahnya beda ke komen jahit tadi nyo berunding asa kenggai gini agak. Kaya meeting kadang-kadang bisik orang nak paham ngano kadang nggak buah malu deh dano orang eh. Yang asa kenggai. Ba kita itu benar nade kesan untuk itu tuan. Kita agak kena agak kita gini bisik gaji tiap bulan.
1: Tiada lah. Bukan bawa penemu pribadi kau deh. Anaknya kemana aku buka? Ambil ke contoh deh aku. Nang agaknya pan aku kerja pagi pula.
0: Betul.
1: Nang agaknya pan agi aku kerja pagi pula.
0: Aku nang agaknya aku pengurus wahai nanti berubah nanti nurun pangkat.
1: Entah ngomongnya kau kita, lepas kita itu Siti saya kutai kuda bisi.
0: Ya.
1: Lepas numbuh ke sebab kayak nyamai. nyau nyabak sekedarnya tadi petiki kenyap giga belanja
0: nunggu gaya
1: yang jadi kap madam kenyap tadi munyi kemudian maka kenyap main mak ibu aja entah ke, pulai baru ni numbuah kenyap coba tujuh kita numbuahnya coba pulai punya saya wah lepas kita pengurumanan bala kita sikuk-sikuk ngadunya coba dah
0: ya ke tadi aku lebih ninga randau kita ngau jisli jabu ya kemadah hari dua bapa ribu ya orang kemadah lagu risa aku ya udah semifinal temu niki 100,000 hari orang kena ngelala ukai sebenar lagu risa lah tanah bernyang nya nama munyi ko ya nanti nadai SSJ nadai di kelala orang jadi kita dah da tok siti ari mujur me SSJ tu tadi dah mai sida di kelala orang nya tadi nyo saya ke dia mendak ti ketu kenya nyo berundi yang baru kasih ke bala sida artis tajak penekada kadang bisi artisnya tadi bisi ke ngano kita ya kan
1: oke jadi nyo atau agi pesenang prayus tu tadi mun so komen hari ya netizen kita siko ti madah ke ACH itu anugerah musik iban ya ke nakak ke dia tahu yang berprestis di Sarawak yang kena tahu ke aku tadi seminar abad edisi ke-9 tu nanti lebih dah tahu enang yang dah patut mesti trofi khas yang ke custom made enang tujuh ya kena kita ngagak branding ke diri ACSC tu enang kira paduk lagi kita kena trofi yang ke standard semua kira dah ready made dibeli hari kedai lepas bisnis kedainya minta ampun yang betul kena bakal trofi yang lomba sekolah artis sudah berbenar batas pentas beri trofi eksklusif ke jadi kebanggaan tidak ya sumur itu oh,
0: bakal trofi dama aku ya jadi bakal dama tu bisik trofi bakal terbaik nih jadi aku kalau nanya trofi damanya bahasa berapa ribu sih ini ingatku jadi aku kalau nanya bakal nanti lalu aku kalau nanya kedai itu ready made trofi
1: gagak
0: kedai gagak tang di Kuching itu ya nadai gagak crystal tahu ke bakal kedama ketika
1: oh ya kena plate besi ya,
0: semuanya nah besinya aluminiumnya
1: aluminiumnya di plate custom pun
0: nada itu ia ke bisik itu ianya ngena akalik jadi akalik tu ngambil kita nemu getah
1: Ah, ya kok ya. Pemberian dia datang ke majelis ya, pemimpin sama rakyat.
0: Ya ya ya getah. Puluh harga ya Bapak 20 30 bekanya. Ya boleh lah dingaga nitih ke
1: design kita pun.
0: Custom kita pun. Tahu ke logo SSJ nya boleh ya. Tapi nya tangnya getah. Ya nada yang digagak itu. Udah nya aku kelang nanya ke KL bisik kenda. Jadi bakal bisik sekedar tadi di KL nada ya perlu ya mesti ngoda nyari China. Oh tadi panjai. Ya panjai masa. Jadi kita bangunnya kepada kaku hari semifinal ke final 2 bulan. Di baru nemu siapa ke masuk finalnya tadi engkah nama sidak ba logo ni bisi hari dengan tur ya Siti Siti agi ungkus ya besar tang tajap ya ia ke crystal tu tadi engkah kita medak bisik ke di price tu tadi nak kumbai kita nak murah kristalnya. Kristalnya ukai di tau. Kristalnya di order kami hari KL. KL nganjur kita. Aku pun milih. Aku kak berketuk-ketuk. Kristal ke maka tahun tu tadi. Ia ke semi final pun siku-siku-sikunya dah. Final pun siku-sikunya. Yang pun harga 200 lebih sitik. Ia ke kategori-kategorinya ABC ke harga 400 lebih ya. Amar ya. Lepas dia berat. Komposisi yang pun tanya berat. Ukai-ukai murah lah. Nanti aku kan agak namanya ke kena lama ni toknya boleh tang harga ya puluh ringgit sampai mati orang nyimpan nyaba kaca berundian kia agak kita ya
1: lama nak Siti nada ya nada bola merati kita itu teringgai kaya custom kena Siti tujuh hati tang Siti penanggul ngambil kenyamai kita itu nemu maganimun Siti bak jam Siti megak bak bajet
0: ya betul
1: lama nanti ngagak SCSJ itu nanti kita sikit dapat si bajet selka tahun tu nanti penanggul ni kan agaknya tahun barunya lah. Penanggul ya kedi tapi balai ke ngatu cik supaya puan menikah beda menikah kita tu
0: pagi
1: lepas duitnya tadi maya show baru datang
0: ya.
1: jadi maka dia mulai tayo buat Cina naik mana nanti laki ku ngira mereka siaknya aku ngambil dulu beras tu tuke ila laki ku ngira duit patah siak aku maya hari ya enggak bakanya
0: ngatur kenya semua deposit maka
1: ya.
0: Nanti bisa lalu nanti salah nanti bakal bisa lalu tahun tu nak lebih baik kita ingat tahunnya lah boleh kita ngudah baru ya ke ngena namanya bakal ngena
1: custom pun, custom kita pun
0: tangannya segi mar lah Siti lagi ke kita nak berarti ke ya kelumur 1, 2, 3 bisa 6 mitik semua trofi laban mayu-mayu namanya pekiat baka tau baka kita meda AJL anugerah juara lagu. Nadai kalah kita meda trofi duit teh. Laban nanti ni tiak ke trofinya siti aja diberi ngagai penengkebang lagu. Atang laban kita itu tadi nemu ngambil ke mesin pengingat bapa penanyinya. Aku ngagak dua. Sikuk disimpan penanyi, sikuk disimpan penengkebang lagu. Jadi nya tadi ka lain dari urang bukai trofi kita itu tuan. Pemayuh ya pem ndak sebakal kurang bukai mayu-mayu trofi pelepaku SSJ jabisi nama finalis nama semi finalis bak trofi jadi nyak penglebih yari urang bukai lah.
1: Dan kita bersampai juga ngarap kita tu ulih diatur jemaah lah. Lebihnya kan nyaw kita nyoda steady lagi funding dah. Nyaw kering lagi dari belakang si orang tanya. Yang kanya ulih. Terima kasih ke apa dengan kita kembali buah penemunya tadi. Okay, jadi mulai ngagai cerita tu tadi tu ada bercerita pasal prize bantah tu ya. Berkenang ke pemutus juri kita.
0: Tiap tahun.
1: Tu saya ku hari satu agi kerja betul. Pemudah tu kita dengar jakau jenah. Dua pemudah memiat tiga jadi tu nyok sembilan. Nanti tu sih nyamai asai. Okey, tenar dia asai lagi. Cuba aku deh.
0: Nyok terlebak.
1: Lepas itu tadi dini aja pekiat. Okey, mana SCSJ.
0: Okey, kumang pan orang nak puati.
1: Okey, kumang ni buah Belanda Amerika. Apa indah pun nak puati. Dan Belanda nya no matang. Tu okey kita itu demikian. Kita yang ambil satu positif tentang uji nerang ke agi bah nama tu kriteria ya kebisi dikena kita malamnya kelebih agi nur kita milih juara lalu tu berkenang ke bah komen bala kita tentang artis tu tadi bapa flash Facebook kalain tadi
0: thread kebisi pada aku komen
1: jadi ya kebisi sempat dipedak di tu ini mereka tu ngenang ke bah anu kalau ni tu tadi
0: juri ke bangsa urah
1: tu kenang ke ba juri kita jadi kita flashback baru juri kita malamnya ketua juri kita bisi Dr. Azmi sebut jar Dr. Azmi tau asai ko
0: bala penanyi sta bedanya nya juri malam tu
1: aku teringat moya red carpet moya red carpet aku lepas kemudian artis dah berbaris Dotas me ada dalam list.
0: Ada dalam list betul.
1: Oh, sekali tu pun aku tergiat dari muanya. Aku nak nemu nama tu ada dalam list tiba. Jadi aku nak terpeda kalau aku lala Dotas me deh. Aku nak meda queue tu beri Matthew me nya. Anangnya buat ya juri. Lepas aku confident. Nama aku pada kata lepas ke mana ya juri. Tok me nanti kita kat nemu. Juri kita ke malam tu Dotas me. Paling aku tisi anda meda juri. Tak dah sebuah.
0: Udah nyetken kak kau bau teh udah.
1: Entah nyam kak kau tadi nyam sih teh hari teh live. Bukan kata record oleh putuan kau. Entah kak kau tadi start aku nyebut data semua ya. Pada aku komen Facebook live, komen TikTok live, komen kita pun YouTube live. Pop terus balik. Top Asmi. Retin tadi kita pandang lalaya. Udah nemu ya siapa. Jadi dia tahu ya kejadi tanda tanya malamnya. Ketip penilaian ya, lawan orang selalu muda ya menilai industri musik mainstream kita ya, ada melaya. Jadi bala peninggal kita malamnya pada aku, kesidaknya bakal kak jadi tanda tanya ketip sidak ia menilai ke bak industri musik kita ban Amerika. Lawan pulai ke juri ke bukan berjumpa semai kita mega kita bisi yen hari RTM ditempu ngopi mega Safri ngopi mega kita bisi datin senori talinang banyak ngopi mega anda mudah nado si juri ban kita mega bisi Wesley belajar dua juri ban ngau kita datang dia tu bahas tentang tu Dr. Azmi keti tau boleh ya
0: bisa komen tadi tuan
1: jadi
0: dia ke orang ke pasal namanya bangsa yang tadi atau aku nyebut ini ganti ku boleh dulu
1: cepat benar dulu lagi macam komen balap peninggal kita
0: kebenar ya kan tahun tu kita sigi bisa Datuk Muzani nanti boleh sigi ke ngembik orang RTM pun Datuk Muzani tang bayangnya Datuk Muzani laban dia ke orang diraja anda boleh datang laban program yang bisa program diraja Selangor ke Royal Selangor kan tidak salah aku jadi berundian siapa kena baik kami dua itu aku laban ku selalu nanya ya aku tu nak dengar orang bagi ga udahnya sampai aku google siapa kalau jadi ketua juri AJL kali ke pansut nama aku kalau saya kalau benda itu ceko pada aku yang pu
1: profile
0: lah pada aku ya UUM ku aku udahnya tadi lalu aku nanya laban ke subak sekolah belajar ba UUM, jadi nanya siko ari lecturer ko den, lecturer ko tu banyak sebedau tu ia ya, seminar tutor, sebedau jadi lecturer. Kita iban tu tentang udah
1: lama dia punya.
0: Selam dia jadi kurang urang dia. Jadi nanya ya ko, uliah minta nombor Dr. Azmir ka ko. Lalu beri ya, udahnya. Benar aku nusun ayat tuan. Laban kita nemu dia tu Azmi, nanti kita beratin ya. Orang sanggup mayar meri ya 200 ribu ngagak setiap lagu. Udahnya SPRM ngasuh yang ngagak lagu 50 ribu. Aku pekennya aku kamadah ya. Tuh ya duit kami say. Malu tu nak. Tapi nguji jalan nguji. Nanti nyemak kia lagi madah nak uliah apa semua. Tau kenikik kerga lagi. Kira kenyurut diri ku aku. Laban nyajak duit kami say. Benar ngatur dah nyatari. Nguji ku mesej-mesej mana. Sekali kan ada betang gua ya tu. Lalu madah. Okay Monica. Ketutu-tutu. Udahnya tadi. Udah tu ilah. Aku merik nuang ngagai siku LO lah aku. Apa semua ya akan ngatur. Nyamai mat berurusan ngau Dr. Azmir tu cukup nyamai aku segi nyangka ada itu kada bayar banyak tu aku
1: nada belum mana
0: nada belum man ya terima dah okey tak ada masalah ku ya
1: tangan enak ke jari amat kita tu mai Dr. Azmir nama tersuara daripada kita baru TTV bagi kita agi megak komen dari bala netizen kita itu ngena komentar deh bisi nyebut komponen muzik Basrawak udah mai wah uji setiap komposer ba komponi diambilnya di juri komen satu komen dua. Nanti Melayu, hari Melayu petani yang berlagu, nak dah guna juri atau ke hakim kita iban. Renung-renungkan lah. Dan yang bisik gak yang aku nyebut, di tu aku masuk ke penemu mimin. ACSJ 2027, ana ngena juri orang luar. Lebih lagi bangsa Melayu. Ia nak ada merti bahawa jaku iban. Kita iban hari menurut Sarawak, mayu halandia serta pandai. Okey, jadinya tadi sekedar hari komen yang ke berkenan kemenjak. Lalu pihak mereka, bisik mereka nanya, nemu jaku iban?
0: Ya, nemu juga iban. Bisik ku macam, bisik ku mendak. Okey, jadi mayu, udah kalau di padah mereka sebenar tu. Udah SSJ tu, namanya tadi yang pun price tadi tiket ke 10,000 8,000 ngau 5,000 kebenarnya ia nada gig baka SSJ keterubah ya.
1: Ya, dia ada format ada berubah.
0: Ya, ya maya meeting mainnya ngau pengarah semua kita merik standard SSJ tu sebaka ngau AGL. Jadi udahnya kriteria pemerkahan yang pertukar ngagai ya kejuaranya lagu. Nya kebuah kita berguna ke orang baka sedar Dr. Azmir. Laban Dr. Azmir pun 7 kali udah jadi ketua juri ba anugerah juara lagu di TV3. Nanti kita iban setakat tu bedau bisa kekalak jadi juri diambil sedar AGL. Laban nanti nyebut baka lagu tu tadi kita iban namanya bisa oleh macam togenya. Atang kak standard betul-betul bakal sedar Dr. Azmi bakal sedar Dr. Mozani tu kita iban bedau bisa. Dudi lah kita nak nemung kamat bisa lah tang dakat dia tu bedau
1: laban tambah muka bunyikan dia sebut tu muka nanti kita kak ngemaju ke kita tu kita mesti ya nitiah orang ke dulu lagi singkang ya, kita jadi nadai guna nadai nadai salah gak kita itu tadi kira minta tunjuk ajar sida ya belajar ke balai bola balai memang balai nak paham SSJ kita melihat lagu okey nanti kamu dah ke juara belagu malamnya nomor satu ya Winnie Albert kita kenemu laban ya belagu ya mana laban tiga belagu semata-mata
0: betul nyapuk belagu
1: ah pakai belagu juara ya malamnya Winnie Albert nanti kita mendah leka lagu cakap lirik-lirik mana juara ya nang ida bisi Jones Juniaman menang malamnya. Jadi nanti kita kamu tak juara, kamu tak Saparami, Mawat menang malamnya.
0: Nanti nitiah ke namanya ke popularity.
1: Namanya nitiah ke standard yang ditemu peningkat kita. Ya, entah apa komposisi juara lagu tu, markah persembahan diambil semua tu, markah vokal yang diambil, markah lagu, tusun lagu, lirik lagu dini patut, labuah dini patut, dia tanya, diambil maganya, ngujung ke Arisa menang. Nanti bala ke, bodoh paham. Ya, okey, ba, seminat ba leka aja. Lepas nanti sebut, sebut ba leka lagu tu aja. Sikit, Jonas Junior mana menang malamnya.
0: Lama-lama bagas itu tu, ingat suba, kita hari SJ satu, hari SJ berapa, ketua juri yang kita ditumpu, naik dan kita mainnya. Nama aku merah luar, oh, nyak kaban ya, lepas yang ngelala artis, sikit salah ngenak mah.
1: Aman, minggu kemarin aku minggu kemarin aku sih meda ayah bunga yang banyak masterpiece menang. Ah, yang ngiru masterpiece. Masterpiece.
0: Jadi segi sesama artis berkeni dah.
1: Ngiru kuping mata ketir, kau bakal tiap tanya. Nau lihat dia nagang, dia jurin itu bunga yang orang tu.
0: Amat, dapat tu ni bakal nau lihat bunga yang orang.
1: Yang menanya isu lokal kadang lebih banyak di mana lokal. Isunya menjadi. Ya. Kami ke contoh deh, bakal dia kita nemu si kuari komposer ya ke tembangkar yang balalah. Kita tu ngambil ketua juri sekali temu menang lagu dari PBP pengalaman pun itu menang. Ketina yang asalnya menang ku ya. Labanya company ya. Isunya enggak keluar di Maharat
0: ila. Sigi mesti bisi orang nak puas hati. Mana mah kita ngambil orang luar. Indah kita penting main bol, bukan main bol referee orang luar betul.
1: Oh, dari jarang Sarawak main ngira ke referee di Sarawak tumpu. Okey, jadi yang tadi pas tentang referee kan, juri. Lalu kedua tu. Ah. Tu kata moral betul. Bisi kan jebut ba skema permakahan tu ke Mak Aribala Hakim main final tu.
0: Nyamai gak aku mantai ke sekali natun. Jadi nanti kita bak semifinal larinya aku dah bisi ngayan ke bekan ni namanya lah, markah diberi. Jadi ngambil kita dah nemutuk markah diberi bak semifinal larinya lah. Kesana beda. Bak semifinal larinya melodi ngau komposisi 30, susunan muzik 30, vokal 30, penghayatan persembahan 10. Totalnya penyampau semua 100%. Jadi tu semifinal larinya ke kira kelebih semua dipedak lah, semua dipedak lalu boleh markahnya. Jadi tu ke semifinal
1: lah. Ya, komposisi dikira bahas semifinal.
0: Ya, jadi final lain. Laban final tu ya bisa kategori. Jadi bak final ngambil ke kita nemu tu diberi aku ngagai juri. Bisa semua juri belakangnya leka lagu sedak ya. Jadi semua juri bisa diberi aku tu putuang lah. Jadi tu diberi sedang ngagai aku lalu tu disimpan sedaya.
1: Dua salinan.
0: Ya, jadi ke di pedak kita di to ianya melodi ngau komposisi susunan muzik. 100% mereka. Kedua vokal. Ketiga persembahan. Pecahnya nadem campur.
1: Nadem campur. Ya, ya mesti ketika di vokal terbaik, ya, persembahan terbaik. Ya.
0: Jadi orang kelambe abang melodi komposisi, orang kelambek tu, pendiang segini mau bagai kita itu. Oh. Mana sama lagunya? Lu mana tu?
1: Lu mana? Cadangan mudah betul ni salah ya.
0: Susunan muzik berkeni, kira ke tidak ke pakar tu nemu lebih lagi tiga ikut dalamnya tadi, dah kapan saya bukanya tadi. Jadi sudah sudah yang ngadu ke tau, aku madah tu simpanan sudah yang ke dalam tu. Sudahnya baru sudah meringnya aku, beri sudah lagi aku. Aku dekat pecah ke tato bagai tiga. Jadi tu namanya persembahan terbaik ya, kemawat menang tu dah. Persembahan terbaik untuk 12 finalis 5 juri. Di total aku di tu magang dicampur aku di tu magang. Udahnya kok ya tadi vokal terbaik. Bekerja magang vokal terbaik Siti Kertas 12 finalis 5 juri. So ya kemenang Winnie Albert. Jadi kepada besar Winnie Albert lah dalam tu. Udahnya baru ya ke lomo 1, lomo 2, lomo 3 kedirik
1: keseluruhan ya. Semua expectnya diambil magang
0: juara lagu ya kategori vokal dengan persembahan yang ada campur tau ia lebih ngagai komposisi lagu muzik susunan muzik
1: jadi patut nyerawah di itu kurangnya betul lah serawahnya
0: utai ke toge-toge nya ke nyanyara nyasiranya jangan nemu jadi tau meh ke pemutus juara 2 atau 3 ngambil ke kita nemu lah ya tu kediri nada sabaka tu
1: tentu jadinya meh ko tata ya ba isu yan mu jaku iban yan mu biau ya. Bukan kita dengar lagu Korea nak montai sebab dia banyak Korea tadi tentang susun bak lagunya nyak ke dikira orang lah berarti kita ngira ke ba ya tinggal ke nemu meniak tu jaku iban tu menyi sebab aku Jonas segera nombor 1. Pihak mega nanti ba nyawa tadi segi ini Albert nombor 1.
0: Lalu pihak mega nanti kita akan mendak atau pengiraan juri. Panel ketua juri ngagai 2-3 kepakaran yang lebih kepada music, vokal. Lalu juri 4-5 kepakaran yang melodi sama agak lagu, music, vokal, sebutan. Hanya kebuah bisi juri iban ia ninga nyebut lagu iban.
1: Bisi tanya yang megang peranan dan megang juri dia. Yang meguna datin sinar terlinang ngawe seli belajar tu dia. Okey, tu tu ngenang ke ba pemenang tu tadi. Ianya tadi ba lagu Arisa Keti di baik Rabana Tanah Bernyang tu. Jadi mayuah isu ya ke bisi dikeluar ke dia tahu. Ianya madah ke Arisa tu kita nemu lagu rock. genre ya glam rock meh.
0: Rock
1: apa? Glam rock kurang tanya tadi. Jadi nah dari relevant lagu tu jadi cal juara ba ACHC laban tion tu dah out of that. Nyo nak ke mana lagi dunia ke dia tahu.
0: Ku komen orangnya nah.
1: Ku komen orangnya. Jadi ya tu kena ke komen ya ke bisik ba Facebook nya tadi ba tentang bantah ngagai juri tu ya ke kasebut ku dia ba penilaian Makkah tu. Bisi nyebut ukai vokal terbaik, ukai persembahan terbaik, ukai leka baru terbaik entah menang lagu Induk Gerempuang ko ini ya. Menang lagu terbaik Borneo. Jadi ya Allah ngai lekam Allah engkau nadai leka mati nadai pendiang ko ningo ya nama tersebut tu. Jadi sekutu nyebut sepatutnya vokal terbaik mesti bisi boleh nombor. Kau peninggal kita sekutu tahu. Jadi cukup menanda setuju satu patut penyanyi baru baduk juara AIM lagu Borneo nombor 2 tang lagu keniru Nash duplicate lagu Nash kah tau boleh juara pelik tapi benar tutup aja ambil paket juara lagu ibanya beribu orang udah komen nak puati ngau pemutusnya tau hari peninggal kita nya lalu bisi muka aku nambah siapa kemada SS Jackson live bar Dewan Dato Amal Steven Kalonikan aku ajak kini ya ke ndak uliah move on ngau pemutus YTJT jadi ke bisik kerabun kini mata juri ndak medap semua rambles ya ke penuh ngau emosi nyom mirah matanya bak lepas perform darah Helena nyau berangkut ke perahu perahu custom khas untuk ACSJ nyau cak ciri nyau gegak ciri ngau pihak mga donilang ke main mengagap magic malamnya bertukar baju dalam petas ngau pihak mga gubahan lagu aku kalulung ya ke sangat branding well as a visual. Okay, nak boleh brand nama kebah lagu tu nanya kuat 1, 2, 3.
0: Jar tadi sidaknya udah boleh bak kita geri tadi dah. Kayak bakal ini ya mamai mana tang bak lagu ya dari segi komposisi melodi ya gi Allah. Tang vokal tau ke sadar nyawa ya ia menang bak kita geri tadi. Labar bunyi ku aku bak ituang lagu ia nada dicampur ke vokal ngau megak persembahan nya kediri. Kediri magangnya nada di total dan tau ke dicampur lalu juara ya ndak bakenya. Ya bisi kita geri kedirinya ke buah kita ngagak kita geri. Salmadi vokal ya ke lagu pemandu mana komposisi nyedai amai. Nya baru ngai jadi diberi nomor 1 labannya sida EGL makanya gagak. Automatically lagu ke pemandu mana melodinya nomor 2. Yang nomor 2 nya lalu kira ke menang jadi juaranya. Penilaian sida juri maya begelumoknya. Tangati juri setuju ngau markah ke diberi tadi laban ti kita meda 12 malamnya. Tak nada jai manganya wa sida ya.
1: Betul.
0: Tak semua mana.
1: Betul.
0: Nada tergelincir siku nyawa sigi mana magang. Nya lai ya ke lagunya tadi ke mayu orang nak nemu persembahan semua tadi nya nadai bercampur jadi juara.
1: Kau.
0: Lagu tu sigi kategori kediri ari music posisi aku nanti nyemak ke orang ke komennya tadi ia landia maca toge ia landia berkeni tusun utainya pelabak ku nya boleh diterima tang ti nyemak ke penemu ya baka ku tu saya kuni buah jalan
1: ni baka tua
0: ya baka tua nama macanya nak menemu
1: jadi ya tu tadi kenang ke komen pendengar tu tadi bahas tentangnya meh yang mudah ke patut ya lagu dari bintang baru dah menaik IM nombor 1 tang nama ku lagu ya ke ni curi lagu hari Left Handed niru nyawa Nes tau boleh jadi juara. Setang lagu hari saja ke nyaka okay, sama bau sama sugar di wajahmu ini.
0: Sugar di wajahmu nah. Okey, jadi maya lagu tu di tapis datai ke RTM mayanya. Cun aku bisik ba bilia sida menapis mayanya. Bisi nanya sida ya. Nama lagu tu bisik. Dahnya di persa sida baru laban semua lagu ya ke di pasuak ke ba RTM sigi di pedak sekali ke lagunya bisik niru lagu orang tau kendak. Udahnya bila di pedak-pedak on ia ndak datang 4 bar. Laban ya bisik cara ngituang eh. Contoh bakal ke sama chorus itu. Jadi dia berlagu.
1: Ada syurga di wajah.
0: Okay, salah.
1: Kau menahan segala siksa. Ya Arisa diriku liga.
0: Nyak mai betul. Satu baris betul. Baris kedua enda.
1: Nah.
0: Ketika baris kedua.
1: di hati hanya berdoa.
0: Arisa.
1: Oh, ini ku hingga penananu. Maanya baragi ya.
0: Nah, sebaka. Satu baris ia sebaka satu bara. Laban tin itia ka kita ngena namanya ngena MI po ngau KPDN polo atau ke atur ia mesti empat bar sama. Jadi tu ia nak datai dua bar.
1: Nah, dua bar.
0: Sebar setengah ya. Nanti ia datai sebar setengah ia ndak dikumbai lagu ciplak ya tadi. Ia bisik peraturan yang pun.
1: Lepas nak cerita lagi nanti aku kira nyamut dengan peringat atau lepas yang mempertikaikan lagu tu ngau lagu Mawat Dayang Intan. Lepas ni ada bintang tadi. Ia bisik salah ke yang ambil sama lepas nanti kita perasan lagu Dayang Bintang tu tanya penyanyi owner yang main yang Maxwell. Maxwell pun kalau nyada pal-palia lepas pelanduk besar akal terkurak kena tipu sama ngau lagu Urai-Urai. Jadi utai nol ke yang mandiang tu tadi nak kena mulik pada aku. Ya, no yang kena berapa kubah mawat nomor dua lebah mawat pun ia bisik leka ya empat bariasnya sama ngau lagu Maxwell sebab tanya penyanyi lagu Maxwell.
0: Nanti kita sama orang
1: kira itu tadi kira kini nyebut tu tadi dia punya aku dikanyungkai orang terungkai kau tak kebuka itu tadi nya kau penang gua lah kita nanti kita tang agak contoh giga contoh ya ke mana lagi ya ke kereta nyamai dibanding kurang akhirnya kau ya tadi awal lawan tadi tadi ba tertinya dua-dua lagu tu tak salah menyik aku lawan ya ya nak kan masuk nanti ya lagu saluran tanto ke saluran lawan ya bar ya nak ada tempat
0: satu bar
1: aja satu pihak tu ya
0: nanti dia tiak ke dalam lagu kali tambah ba RTM empat bar nanti ni ba SSJ ya 90% 90% tang tu nak datai 90% yang pu peniruan ada jadi ya diterima lah semadi ya
1: ya secara kebetulan sekedar tu tadi ya,
0: sebar kira ke sebar aja lebih mimit ja sebar tadi boleh diterima
1: au okey jadi tu udah nyebut pasal rock musik benda kenang kebalaman music tu
0: bunyi kita
1: ini misal ini ke lagu 60-an pannya udah keliak akik kemudian dia tu penulis hidup baru
0: betul.
1: Mungkin orang dah ingat ke lagu Caca, mulai ke lagu rock baru. Kita boleh mana lagu tu nak relevan, saya tu nak. Music nak kalah mati.
0: Ya, bakal tidak ke komplain pasal nama ke buah bansa bukai, ngambil bansa bukai. Laban yang nak ninga, utai ke disebut nak, yang nak ninga leka. Yang seminat ninga music yang tadi. Yang ke buah kita ukai seminat boleh ngambil Dato' Azmi. Kita megak boleh ngambil siapa kari orang munuar putih. Boleh
1: megak. Simon Fowler, nggak iya nya American Got Talent nanti ke bayar nya Fowler.
0: Yang Michael Jackson yang hidup boleh pada ambil. Lebihnya music dah kita bantu baru kemaya kita ke bisi music mana sal kita ke dulu lagi tiba ke pasalnya tadi tu depan rocknya nanti kita mendak lagu Jonas Junior Man baga lagu tu 80-an segi dah bisi tiun bekenya kita nak boleh madah lagunya nak boleh masuk SSJ leban nanti ia agi diterima kita empu peninga semua ia ugi boleh masuk rock baru 80-an
1: jadi laban tua kena buat menyangka orang nantu siapa sebenarnya nyambi aku okey ngambil kena mai agi dah laban sempat mega kita ya nanya penemu ngau ketua juri
0: bu
1: malam jadi ngambil ke nyambi pu kita peninga nama persepsi kalau bagi orang yang kelandia bawa muzik nama utai ke rundiang yang bawa industri kita bantu
0: kita ngau bekeni Arisa tu menang
1: Arisa tu menang kita mendiang ke Jaku Ari ketua juri kita malam ini ianya Dr. Azmi.
2: Assalamualaikum dan salam sejahtera, saya Dr. Azmi selaku ketua juri untuk ACSJ. Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan tahniah kepada YFM dan juga RTM Kuching di atas penganjuran satu acara yang hebat beberapa hari yang lepas, acara Anugerah Carta Siapa Juara. Saya agak terkejut dan kagum dengan bakat-bakat yang ada di Sarawak dan juga terutamanya dia kaum Iban memang memukau dan kami sebagai juri agak terkejut dengan prestasi yang ditunjukkan oleh para peserta. Terlebih dahulu saya ingin mengulas dan sebenarnya ingin mengucapkan tahniah kepada pemenang-pemenang, bahkan ingin mengucapkan tahniah kepada semua peserta. Bagi saya semua peserta adalah pemenang finalis hari itu ke-12 peserta ada they are winners, you are true winners, you know. Dan kepada yang bernasib baik memenangi, juara mempunyai lagu, mencipta lagu dengan melodi yang hebat, ya, lagu Arisa, kalau tak silap saya, lagu Arisa. Gubahan muzik memang tight, very tight dan kemas, ya, kreatif dengan fermata, dengan hole dan sebagainya, pause. Jadi saya rasa puas hati, vokalisnya baik, skill individu musician baik, hebat, ya, teamwork yang bagus, yang serata hebatnya juga. Juga persembahan mempunyai elemen kekaguman, ya. Wow factor itu adalah antara sebab mereka memenangi anugerah carta siapa juara. Yang kedua, bagi saya semua peserta mempunyai bakat yang sangat baik, bakat individu yang sangat baik, ya. Penciptaan lagu-lagunya juga baik sekali, melodi yang bagus, ada yang modern, ada yang elemen tradisional, dan ada yang juga mencipta mengikut selera anak-anak muda sekarang, ya. Walau bagaimanapun, dalam penciptaan lagu, markah yang berat, dititik beratkan adalah melodi lagu itu, dan disokong oleh susunan muzik dan juga lirik dan juga nyanyian penyanyi. Kemudian bagi saya tentang anjuran-anjuran event ini, ya, sangat magical, ya. Pentas yang gah yang disediakan oleh pihak penganjur, sound system yang amat baik, dengan lighting yang colourful, you know, props yang cantik, penggunaan penataan cahaya yang bersesuaian sebagainya, even dressing, ya, yeah, outfit ataupun wardrobe yang dipakai oleh penyanyi-penyanyi, sangat indah, cantik, grandior tu ada pada setiap penyanyi. Effort yang digunakan, effort yang dimasukkan, yang digunapakai oleh penyanyi membanggakan industri muzik tanah air. Bagi saya ini satu level yang bukan hanya, kalau bagi saya bukan hanya untuk level Sarawak, yang bukan untuk level Iban saja, dia boleh the whole of Sarawak, even the whole nation, ya, even ke peringkat dunia. Kita mungkin boleh adakan satu pertandingan cultural song festival antara Malaysia, Philippines, Indonesia, ASEAN countries, Thailand dan sebagainya. Mungkin kita boleh bincang semula. Saya sangat-sangat ingin bekerjasama lagi dengan pihak RTM dan juga YFM supaya kita mendapat lebih sponsor untuk mengadakan satu pertandingan cultural arts festival melalui dana-dana yang kita akan brainstorm nanti. Kemudian dengan apa yang dipersembahkan, saya yakin di masa akan datang ramai lagi bakat-bakat Iban, ya, dan juga Sarawak yang akan timbul di masa akan datang. Saya yakin dengan apa yang dipersembahkan hari itu, kualiti yang dipersembahkan, kualiti vocals, kualiti lagu yang dipersembahkan, saya yakin ianya boleh menggalakkan anak muda untuk lebih berkarya dan lebih participate di dalam industri cultural music ataupun music Iban, tidak kira traditional ataupun contemporary fusion, ya, yeah. Akhir sekali saya ingin mengucapkan tahniah kepada ECSJ. Mungkin seperti saya kata tadi, ia boleh dibuat setiap tahun ataupun boleh diperbesarkan skalanya demi kelestarian, perkembangan, pembangunan bakat anak-anak Sarawak, terutamanya kaum Iban. Saya sangat berharap ianya boleh dilanjutkan. Saya ingin mengucapkan juga kepada pihak penganjur, juga kepada Datuk Mozani yang meminta saya juga secara tak langsung untuk membantu Sarawak. Jadi saya harap boleh bekerjasama dengan Datuk lagi pada tahun-tahun akan datang, ataupun kita perbesarkan lagi apa yang telah dilakukan. Kita buat berbincang nanti, InsyaAllah. Saya yakin bakat Sarawak ataupun Borneo boleh pergi jauh, InsyaAllah. Terima kasih, selamat berkarya.
1: Okey, jadi ngarap ke udah terang meh ya, bala kita ya di luar dia perlu bagi perspektif orang ya ke luar industri Iban. Jadi yakin ba muzik Iban, jadi nama tadi peda ya ba mata ya ba industri muzik kita di tu. Jadi ya meh ngambil kita nama ke buah mega kami ngambil orang ya ke UK bangsa Iban. Oh. Hari ya luar industri muzik Iban. Betul. Jadi ketua juri ba ACSC ke-8. Kita hendak ambil apa ni muantir dan cerita dari kebuah ke korang ni buat makna tersirat bantai terkadai kenatai kita.
0: Lalu kebenar ya, dua bapa hari sebedau tu ia megak bisik bertelepon tuan, bisik tanya aku yang madah maya ambil tembok SSJ nya yang madah kat telepon, kaya takut kaku tu tadi macam

0: sekedar ri prambu ke diatur yang mega nanti nyembak ke bisik program diatur di menua sedak din yang ada salah kira tadi ia kak ngambil sekedar ri penanyi kuda di pedak ya berlagu atas panggau kira kuda 12 tadi cek udah cukup manah ri pedak ya jadi Siti ri pemanah mega tu nanti ngelamat tu orang nak ngelala
1: tahu nak nemu ketiban pu pekir
0: ya kira ke keyakinan di kura jadi jago Melayu sanggup kak mai sedak tu namanya belagu untuknya mak kebisik pengawak di Semenanjung ni. Siti pemanah maka antara.
1: Ya, jangan kita kan rembai kaki sayap industri musik kita. Lalu tanya sekali tu, inya bekeni gaya markah finalis malamnya. Tanya pemisik kita diterang mimik dari kak ngambil nuan tu ngambil keterang lagi ke? Bapak permakahan finalis.
0: Jadi markah sidak tu kebenaran ada jauh ngopangan diri tu. Bisik Siti, 0.2 aja.
1: 0.2
0: 0.2 aja. Tanda tahu parah siapa 0.2
1: ni piestin majority
0: pedaknya nyokak kak dah 0.2 jadi retinya tadi sigi apa yang pedih bala juri tu Kamile ya ni kemenang tu ni kemenangnya ya kenyokak sesemak-semak ngau markah namanya tu markah-markah dari empunya tadi retinya semua sudah tu mana-mana maka
1: fight nan cukup ya, fight amat ya. Itu akan kita ukai menyik aku juri kebaik ukainya guru PJ ukainya ketua Ari Gerempuang-Gerempuang tu segi nang ya penguat sila tu jadi nang ya jadi hakim lama pan tahu pedih pala ngerundi yang ke-12 ikut finalis malamnya okay, jadi tuang lengkap ke ceritanya tuang ngagai ya, ke sekali tu pemutus ke ukai dipilih 3 juri profesional ya ke nya amamat 5 3 ya ke bahasa tentang lagu 2 bahasa tentang sebutan ngau tentang lingua tion ya ku iban dapat kita nak boleh ngelengkap mega datian sinetralina ngau Wesley belajar tu peranan surepan besai pun surepan besai ba tiap lekat titik disebut malamnya kita boleh ngagai 2 kategori yang kena dinilai 5 ikut juri malamnya yang keterubah kategori leka lagu ti pemadu manah yang ke diberi ngagai Jonas Joni Aman ngau lagu yang nuan bisi intan di kebuah jadi siapa orang akan jadi juri itu lalu kemaya permakan tu dikira
0: okay. Jadi kamayu bala ke bisi meda lebih laban semina dibaca apa yang pemutusnya ke bisi kendan tu ninga kebenarnya bisi disebut jimbo seduai insin mega malamnya inya orang kan jadi juri tau ke ngitung markah leka lagu ke pemadu mana tu tadi ianya Dr. Robert Menua Saleh ya ketua pemansi namanya bahasa lisan di Tunjuga Foundation yang lalu pemutus tu ditemu seminggu sebedau SSJ sekitar temu tumu
1: laban ya berkata udah tiap-tiap lagunya udah sah masuk final semua liriknya terus dianjur dengan panel ia ke dekat medak leka lagu pemadu mana jadi ia bisa masa seminggu nur berarti ke lagunya kalau leka ke ditulis dia
0: lama diri
1: dua minggu
0: ya mana pada aku milih tau mana-mana kok ya bisa berapa itu daripada yang mayu mana jadi antaranya ke di pedak yang baru laban yokes nak mana leka ia minta audio lagunya megah lepas kan ingat sekali ngau bekeni lagunya di temannya di
1: Sadar hanya betak kena ngau tanya penghidup
0: lepas aku bisa madah kriteria bekeni cara markah tu dituang dan madah mayuh gi orang berkena ke jaku dalam dan ngena jaku dalam ke betul lepas sekedar orang ngena jaku dalam ngena betul
1: nanda setimbang nama reti kan amai ngau reti ke dalam lagunya jadinya terlibat tentang lagu jadi leka lagu mana-mana jadi Siti lagi kategori ianya tadi artis paling sporting tip pulai ngagai Rambles Walter nama kebah Rambles Walter dipilih nama ciri-ciri yang kepatut bisi bah anugerah artis paling sporting tu yang kaya kata temu yang kaya kata ya tu rindu kawan Rambles boleh
0: okey jadi nanti disebut artis play sporting tu hari yang nak nasuah ya kadang-kadang je bisa sigi ia ke milih tu nak penerbit aku kumpul lah penerbit yang milih laban tu nadai prize prize duit tu trofi aja jadi aku medak Rambles tu tadi laban aku medak ia hari SSJ 7 lah SSJ 7 SSJ 8 SSJ 9 jauh hampir berubah hari SSJ 7 aku medak ya lagi dito bak kucing ngatur mayanya ia hari sadar nyawa apa lagi kurang nak nemu bergulai dengan orang maik dirempu kira kena mulai bergulai kenyak-kenyak datang berdaun tu nemu bergulai dengan orang udahnya SSJ 8 aku medak udah nemu bisik-bisik dan dikit-dikit mimik lah mana lagi
1: pembawaan
0: SSJ 9 tu aku medak ia ukai Rambles Walter ke dipedak aku buat SSJ 7 semua udah kira upgrade magalah.

0: Hari nyawa ya. Nanti tahu kita ninggal SSJ 7 subak. Enggak nyawa SSJ 9 tu. Cukup jauh namanya tadi
1: quality.
0: Quality. Biar mega yang dah nemu begulai dengan orang.
1: Komitmen.
0: Komitmen ya bertunde-tunde. Aso ada ngadu utai ya kak. Macam sekedar utai ya. Ada tu menusul bangku. Semua kayak magang. Lalu Siti lagi. Yes, wah bertanya. Baka berkenit tu DJ anu-anu aku kan enggak berketuk aku enggak berketuk ia nanya nanti dipinta okey siapa kita kebedau dengan contoh ia sikit dulu aku mendak sikut hari orang ke jampat reportinya ia mendak SSJ tu baka utai ke betul-betul boleh ngangkat ke ia ia sanggup namanya tadi ngagaknya pemadu manah ngerikut video yang pu ya aku mendak Ramblis Water tu sikit patut diberi finalis pemadu sporting nanti bisik dah lalu duit segi bariku kiarnya tapi nya menada cukup gi duit nya aku cukup gagah hati mendak Ramblis aku mendak ya mayuh dah kira ke namanya manah ba SSJ tu SSJ tu mayuh ngajar ya ari manyo macam cara lalu harap ke Ramblis tu terus ngau kerjaya yang megak
1: ngajak
0: pan dia bedau bisik rezeki dah 3 kali dah nah ana nemu ka keempat kali yang ngau ni nemu ka mujur mai sekedar ari kategori ka diuli ya nya namanya tadi siko ari penanyi ke di pedak aku 3 tahun ku dah bedai berjurut kayaknya nya kebuah aku milih Ramblis
1: komitmen yang ngopi ya, megak serius ya bapak
0: pikir pengerindu pengaget ya ke SSJ
1: tadi. Jadi ya tua-tua tadi nyudah teba Siti Dagi bahas tentang keseluruhan itu ada bahas simpul tentang SCSJ ke-9. Jadi badin pu nama pemana SCSJ itu bah industri ya musik kita ya iban kalau bagi bah artis kita sekumbang ke udah jadi produser bah program itu.
0: Aku meda Dibu Jawa lah tahun tu tadi semifinal aku mendak sida bala penanyinya ndak berkelalan mau berkelala udahnya bisi sekedar tadi ya kena masuk final tu tadi bisi berkunci kak sanduk bisi datang ngagi miri bisi datang ngagi sibu lalu share namanya
1: link sama
0: mada oke okay, poster itu belagu lalu kira kena anak sida ampunan namanya Facebook
1: personal
0: sida ya promosi penanyi ke baru dikelala sida ya bak panggau SSJ. Jadi aku nak kira ke tok Siti hari 7 kita itu ngatur SSJ ngambil sidak yang rapik ke kawal bertanya sama bertulung kau pangan diri. Tajak apa atas panggau sidak tu berpikir. Tang di belakang kau luar hari nya sidak tu berkaban. Lepas kita nak nemu ke dudi hari sidak tu sama uliah agak lagu bergulai macam-macam lah tadi ke namanya uliah diatur sidak badunya pemerindang. Lalu bunyi kepada ke aku tadi mega ba komen Jesli Jabu hari nak dikelala orang tu mega hari SSJ
1: sedar pemanah ya Siti pernah aku deh Siti pemanah ya industri ya kekuat datai hari bala penyanyi ya kebegempuang
0: ya betul
1: bala, dan nanti kita dah ngempuang satu sudah berkalaman diri bersukung ke pangan diri dia boleh ngemesai kaki industri kita iban ke budaya lalu waktu mai dikenang ke nyagamun bahawa semua 12 finalis ya ke bisik bak malam finalnya baku musim ke 9 tu pedaku semua kepada pelah nambari effort ke 100% bak sentang tidak ke kak berpikir tanya pun baluar tidak berkumpul tunai pengantang maya datai siku ngagatan belagunya tadi semuanya dah ada kaban kenya munsuah magang kan munsuah arti ke belaya dan semuanya dah ngeluar ke effort ya ke mana start hari pembuka darah Helena aku bila lapan aku ke belakang ngau orang kerja ba MCP studio ngadu live nya aku ora keterubah dulu meda angle-angle terkeluarnya nya aku dah hui dara pembuka pan udah boom tangkan ke ngau Ika nya boom boom boom boom boom semua mari effort ke mana mana Siti baku tertarik menyi kede meh saya meh duit kita dan pau nya ja nanti bisi sudah ke pencetak siku tengok kamu 10 ribu siku
0: ya mah nanti uliah sudah ke pelanggungnya 10 ribu siku ngambil kenti sudah anda boleh ya nanti itu rugi nanti itu rugi aku udah boleh kira ke bisik uliah kena mayar siapa ke ngau ke pelanggu malah ke petanda penari
1: effort sudah ya
0: ingin kak kamberi mayotang ternyata aku ngau berdua kena cukup
1: hati kama maunya kita tadi bah effort tadi kita dah uliah mada kamatnya tadi bala penyanyi kita pan ya ukai nyincai ke diri ngau pelanggu semuanya datai ki anggo effort dari pu. Kita yang sebenarnya madah bakal contoh kita yang madah darah datai mai prau gagak dari punya bukan kita yang gagak ya. Anggo pihak mega Doni Lang nyomek choir. Bukan kita enggak yang pu ngagaknya. dan yang bukan yang belanja orangnya makai.
0: kasih tu dah aja.
1: Kawini Albert di Medak ya.
0: Ngo Jimmy
1: ngo bo bos ya nuran kayaknya bos ya kayaknya siapa produser atau.
0: Mau yakin. Jadi bisnis siti ke aku kan bagi orang ndak berarti ke berarti ke. Lebih kita mai juri itu tadi ya, datai ngagai panggau SSJ. Dr. Razmir kak ke belakang panggau bertemu dengan Winnie Albert. Aku tu terkejut muda. Temu nikik kata panggau.
1: Personal ni pun
0: ada Winnie Albert. Kak ini ada Dr. Jimmy mai banyak pernah kebang lagu namanya pernah kebang tiup lagu Winnie. Ya muda kak bertemu dengan Winnie. Bisa tak randau? Aku dah nemu lah. Udah tadi. Aku ingat kutai belakangnya nyoba kat tunggap pecah pengentunya tadi kagak pengentunya di mai kian ka begitu aja aku ke dokter ngasuh ya laban kita lagi sama Basti Mili ya semua utai dibayar dia maka bisa dong tembung ya lagi ku aku oh iya ka aku ya ada nyam berandau maya aku nganjung ke bile andor berbayarnya sempat ya muji Winnie yang mana nyawa tutuk ku ya jadi madah ku ya Winnie sedot kala viral ba program TV di Senanjung ku aku ya sigi kira Adibah Nor Sarawak nya ke benar ya lalu bisik ku nanya Jimmy nama tek randau iya kak ngagak ke Winnie lagu artinya orang kata bilang orang mukai ngiga Dr. Azmi ngagak lagu bayar 200,000 tu Dr. Azmi offer diri kak ngagak ke ini lagu hari ini kini kita ngigaknya nanti nada sih JKT nada yang lala ini ya ngau penanyi bukai kira kau utai ke atau di pedak kita ubah serta utai ke mana Mbak SSJ itu tadi emnya tuan dia mega nanti kita berarti kenti nada SSJ itu nada gaget bala penanyi ngagak lagu tadi tau nya 2 minggu 60 itu lagu udah tayang aku pedih pala medapu 60 itu lagu sekali nganjuang
1: jadi hanya mencari atau tepan yang dari tayang pengujuang randau tua ke sekali itu jadi ngarap ke pengharap dimen kelebih lagi Mbak ACSC ya kada tai kita nemu majak tahun majak mayo GDC majak mayo lagi penguji ya ke nanti yang ya ke datai ni ke ngawa ketinya ini buat tu pengeramai dunia media sosial kemari mayo macam tai ke pipe manis pandai terima kita jadi pengharap ni udah tu lah Mbak ACSC yang kanya bisik ini ACSC satu dekat
0: satu dekat tahun ni lah jadi pengharap aku tu nak jauh ya hari pengharap orang bukai ke bak komen Facebook yang tadi semua orang kak utai mana semua orang kak perayis niki semua orang kak panggau ke besai semua orang kak utai ke mana magang tangnya tadi ti nak ada duit utai nyangai nyadi ti bisi duit semua utai boleh nyadi nyalai bak pengharap tu sigi ngarap ke tahun ni lah bisa terbuka mata hari grand acara MTCP atau ke Perintah Sarawak meh oleh nampuang ukai nampuang ya merik ungkus nanti jemaah kena oleh merik ungkus ke mayuah merik mimit nampuang ke Dato' Amal nya pempama kena kita ngemanah kagi nikik kagi prayas ngau teh bukai ke di kedekat
1: aduh saya penimbang
0: sigi mayuah nanti ada duit nantai sigi timpang magang tai nyak meh pengharap ngambil ke Perintah Sarawak muka mata meh labah Perintah Sarawak tadi bisik dana yang po bahagiannya deh
1: lalu api yang megak kira ngarap ke bala penyukung bala orang yang minat generasi terus nyukung kami tajak pana menyukung aku ya kan nganuknya kami nyukung kita nama kebah yang nganuk kita mon
0: ya kan tanya mana
1: ya kan mana laban ya pan runa ya saya aku tanya kami terima semua teguar kita ukerti tadi bila lebih banyak kami kenyebut utai komen kita kami ngai ke kita nda kami terima utanya ngawati terbuka tang kami tu sina madah ke nama kebah utai tu nak oleh digagak nak kak kedai tu penanggul ya nama tang bersampai kami kau kita ya ke nyukuang tu lah hari komennya ke membina hari kita yang kan kita tu boleh ke cara boleh ngatur kita tu mana upgrade jauh lagi hari kita ke udah naik
0: pihak maga kita mesan na tuan hari 12 tadi tajak apa sekedar anak boleh ya anak mantul laban ini teh 12 nya mana magang
1: cukup mana aku pasti malamnya
0: nanti boleh ke bertemu kau sudah baru buat SSJ 10
1: waktu nanti
0: ini teh ya
1: kata ini teh ya
0: tak bisa sekedar amat bisa sekedar yang nak tanggara boleh bertemu buat SSJ ke 11 anak mantul anak putus asa meda undak boleh laban kadang-kadang nanti kita meda SSJ 9 tu orang kekala juara dia Ika masterpiece dan sini dan dia pun boleh utai malamnya anak bisa maya ya tahun ya break
1: ya rezeki magang
0: ya betul lah maya ukai ke sedak menang.
1: Entah ukai menang sedak tahun tu nak mana?
0: Menang pegang.
1: Semua menang. Tang semina ya tadi orang ter ukai nasib. Orang ter menah mimit abis sedak ya. Lepas bunyi komunikasi tadi poin nada jauh megang.
0: Ya nada jauh.
1: 0-2 dah. 0-2. Okey. Jadi ya saya ku nyatakan kita mulai ba sesi first mortem kita ke sekali itu. Jadi yang harap ke ngau tu tadi kira pisi puas hati me balas kedanya ngau tai kedah diterang ketua mohon. Lalu nanti kita bisi langgur penemu kebukaan ada salah tak terus komen puas saja laban kami nerimanya ngau hati terbuka laban pengujung ya nada kebukaan nang ya mana ke industri kita mega ni menikah.
0: Ya. Okey laban ri industri tu mega kita boleh ngerembai ke main asal ngerembai ke jaku kita ngagai dunia luar.
1: Ya.
0: Dia tu dah ngerembai ke semenanjung ni nemu ngerembai ngagai benua Korea
1: dah tu. Ni nemu temu si cita Bollywood. Okey, mumpah dulu kami menikah.
0: Ya, terima kasih yang agak rajin sebuk yang megah ya. Jadi switcher tua sari tetun.
1: Oh, benar ya, ya oti pagi tanah. Ya. Eh, bukan nyula malam tu kita kembainya.
0: Terima kasih yang agak raban kru SSJ.
1: Tentu tuan, nak lengah dah balas kru kita. Kasih yang balas kena.
0: Rambati, Bana,
1: Ken, Melisi, Mopi yang megah. Tanya Pak, ya kena dengar kita lagi. Junat. Juana.
0: Juana, Pak Ibin.
1: Berbagi apa ni Juana? Banyak banyak dia bawa pias penyista bangsa dia. Okey, jadi coba kasih guys semua kru ngopi yeah. Enggak RTM Sleman kru yeah, lagi.
0: Terima kasih ya. Guys setiap MPCP nanti nama iwa balau tang ulih ngemujur kotanya.
1: Iya, terima kasih. Semoga tiba SCJ 9. Mumpa dulu kamu doa.
0: Baik.
2: Pemandu teksi, kereta sewa dan bas sekolah terima bantuan khas RM1,000 Rabu ini. Rakyat Malaysia dinasihat tangguh perjalanan ke Arab Saudi. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Rafiqah Arif dalam Utama 5 Petang. Pemandu teksi, kereta sewa dan bas sekolah bakal menerima bantuan khas kewangan RM1,000 secara sekali beri bermula Rabu ini. Menteri Pengangkutan Anthony Luke berkata, bantuan itu memanfaatkan kira-kira 38,000 pemandu teksi dan kereta sewa serta 15,000 pengusaha atau pemandu bas sekolah.
3: Ada yang bertanya mengapa bantuan ini dapat diberikan walaupun bajet hanya dibentangkan, belum diluluskan. Saya nak memberikan penjelasan bahawa apa yang diumumkan oleh Perdana Menteri itu hasilnya sudah masuk untuk tahun ini, iaitu penjualan nombor siri ataupun NPI, nombor pendaftaran istimewa H. Jadi H itu telah pun menjana 91 juta. Jadi itu kita kembalikan kepada pemandu teksi, kereta sewa dan juga bas sekolah.
2: Menurut Luke, pengagihan awal dipercepat bagi membolehkan pemandu beragama Hindu menerima bantuan sebelum sambutan Deepavali. Mengulas mengenai inisiatif My Komuter 50, Luke berkata ia dijangka menjimatkan perbelanjaan pengguna sehingga lebih RM350 sebulan, khususnya mereka yang berulang-alik ke tempat kerja dari jarak jauh. Jelas Luke, inisiatif itu disasarkan mula dilaksanakan seawal 1 Disember ini atau selewat-lewatnya awal tahun depan. Rakyat Malaysia dinasihatkan menangguhkan perjalanan ke kawasan berisiko di Asia Barat jika tiada keperluan mendesak. Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan berkata rakyat Malaysia perlu mengutamakan keselamatan dan mematuhi nasihat perjalanan yang dikeluarkan susulan perkembangan keselamatan di rantau itu.
4: Kita mengeluarkan nasihat perjalanan. Jika perlu sangat, barulah pergi ke tepi. Kalau tak ada keperluan, jika boleh tangguhkan dulu. Tapi di Mekah masih tak ada selamat. Kawasan-kawasan Mekah, Madinah semuanya ada misal yang telah pun meletup, dihantar ataupun diletupkan di lapangan terbang Riyadh dan yang lain. Jadi kita minta supaya rakyat Malaysia jika tidak ada keperluan untuk ke tempat-tempat demikian, elok tertangguhkan dulu perjalanan kita ke sana.
2: Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Mohamad berkata kebakaran tanah gambut di Indonesia terus menyukarkan operasi pemadaman sekaligus menyebabkan jerebu merebak hingga ke semenanjung. Beliau berkata keadaan penglihatan yang buruk menghalang penggunaan aset udara, manakala lokasi kebakaran di pedalaman menyukarkan operasi pasukan darat.
4: Tapi isunya ialah keadaan di sana, visibility dia amat buruk. Jadi walaupun ada kapal terbang, mereka ada 3-4 biji kapal terbang, ada 34 biji helikopter, tapi tak boleh nak naik kerana keadaan atau penghilatan yang begitu buruk, yang tidak selamat bagi apa pejuang penerbangan di kawasan tersebut. Jadi mereka pun yang sendiri punya pun sebenarnya tak boleh naik.
2: Isu jerebu rentas sempadan itu akan dibawa ke mesyuarat Menteri ASEAN sebelum sidang kemuncak ASEAN ke-49 di Manila bulan depan. Dalam perkembangan sama, Menteri Pendidikan Datuk Seri Fadlina Siddiq memaklumkan keputusan penutupan sekolah susulan jerebu akan dibuat dari semasa ke semasa berdasarkan prosedur operasi standard dan nasihat agensi berkaitan. Menurut beliau, keputusan itu mengambil kira penilaian kualiti udara serta nasihat Jabatan Meteorologi Malaysia dan Kementerian Kesihatan. Ibu bapa disaran tidak menghantar anak ke sekolah jika tidak sihat. Setakat pukul 4.30 petang tadi, 23 kawasan mencatatkan indeks pencemar udara pada tahap tidak sihat. Pasir Gudang, Johor masih merekodkan bacaan tertinggi iaitu 174, diikuti Kota Tinggi 170, Seremban 167, Pengerang 166 dan Nilai 164.
5: Faham 60 saat, Cakna Fakta.
6: Menggapai di langit, mengakar di bumi. Pelanjawan Madani 2027 dibentangkan dengan fokus utama memperkasa kesejahteraan rakyat. Kadar gaji minimum dinaikkan daripada RM1,700 kepada RM2,000 bermula Jun 2027. Langkah ini merangkumi lebih 4 juta tenaga kerja, manakala PMKS berpendapatan bawah RM50 juta dikecualikan.

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yoko tulun kadazan rusun.
2: Aku orang Iban. Nan norindu.
3: Akik cakenya.
2: Kok lo menenang?
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orang Latte.
3: Gua si Huaren.
4: Nak ngira siapa? Ngau hari ni penatai kita? Siti Ari Utai ke dikedekak mensia dalam diri. Ianya deka hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nya alai, kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah dekat bebenar hidup berakup lalu naka uliah ngai jauh dari pangah diri. Rindu tahu kena, dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awak kesidak uliah ngelebak ke diri hidup bergulai ngau orang bukai. Kelebih lagi, bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sidak. Dan tajak pihak, mensia mayuah megak bisik penanggul tahu ke pengurang yang ampuh ke ngujung ke orang belayak. Bermunsuah serta benci ke pangah diri kengujung ke perang Daud Nyadi. Penusah kebegitu, ukai seminat Nyadi antara menua ajak dan menggak Nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu, Nyadi lebuh mensia nak aleh bersabar agi. Andang agi, lebuh maya rundiang sida aleh laban penyumbung, ningi kediri serta ngira derimpu ajak. Nada guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira. Ngancur ke utai ke digaga, mudus ke kawal antara pupu raban bangsa. Dan utai ti ngasuh sinu agi, ianya mensia mayuh dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kita dekat lemi, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kita nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kita ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kita sama sebaka, berserakup mai pemujur.
1: Pesan tu ari YFM.
5: Projek tu sebenarnya projek khas sebenarnya, yang merupakan inisiatif Kerajaan Sarawak. Hadiah Kerajaan Sarawak ngagai kita Sarawak ke umur 60 tahun ke atas.
6: Iya, namat.
5: Jadi dalam kenyalan golkat tu pedak tu maka kad biasa aja. Jadi dalamnya bisa duit program bagi ke dalamnya. Pemain kita bantuan ihsan kematian. BIK. Jadi bantuan ihsan kematian tu untuk meringankan beban bala family ke udah ditinggal sida maya sida natai lah. Kadang-kadang ukai-ukai kanu nak kadang-kadang bisa bala kita nadai kadang-kadang ada duit lah. Tapi dalam subak bantuan tu 3,000. Jadi dia tu diturun ke 1,800. Ketegal kita bisa inisiatif kita dah kemana ke supaya kita senior citizen health benefit nanti dalam juga iban pedih nak aku ni nak ngaliah
6: nanti tu engkau nak bantu perubat
5: bantu perubat punya lah. Jadi pelabak aku bantu tu mana ke hari BIK pada aku laban kita itu panjai dua pama tu dah berumur 6 aku muda orang tua baru rumah panjai sampai 80 tahun sampai 90 lah. Paling-paling pun 70 lebih nanti tuan minta nyari umur 60 lah. Kira lah 500 tahun 10 tahun 5,000 nya duitnya tadi diberi perintah kagai tua banding tu ngau BAK kat 3,000 ya tadi. Jadi BAK tu agi tapi 1,800 tetapi ditambah baik ngau nya tadi lah. Kuma kita bakal skim pengerai orang tua lah lebih kurang punya mesti mohon tanya. Bila nak mohon nak layak namanya tadi dianjur ngagai klinik ke bisik ngau program tu kuma sida panel tu. So bila nuan kian nanti nuan sakit rengak batuk apa semua nak nanti nuan kagai opis kagai klinik perintah kadang mayuh dia beratul apa semua nak artinya tu ngagai klinik ke jadi panel tu datang dia tu berubat maka free nak tu ah. Jadi mam 500 tadi ditulis sidak panel hospital tadi lah. Nantinya contoh 100.
6: Ya.
5: Kuasa nuan berubat tadi. Artinya dalam tahun 2024 tu nuan lagi dah 400 dah. Sakit baru nak gila rusak kiat baru tu lah 100 baru dah 300 sampai 500 nak biasa. Lama sikoknya layak untuk 500.
1: Encik Harry anak Silasti Rao, Ketua Penolong Pengarah Cawangan Penguatkuasaan dan Perintah Khidmat Masyarakat Jabatan Kebajikan Masyarakat Sarawak.
7: Rentak Ngalih Harai YFM
8: 101.3 MHz. Terus dimulai program.
9: Penon riba kini penyalai. Tahun ni buah sawat nuan teleponnya. Tejuk nuan dulu au. Datai benua dituju, nuan tahu boleh baru. Lagi boleh nganti ya deh. Anang, anang nyawa teleponnya. Nemu nuan, nanti nyuan nyawa teleponnya lagi. Nuan dekat layak. Nita kapan siap ke berjalan ke upis penglikun berjalan luan JKJR? Bertelepon maya driba dekat mudah ngasuh nuan layak 2 second. Tambah mega, nuan dekat mudah terpawah hari jalan. Dekat juga simpang, ngelantak orang ke berjalan kaki, ngelanggar lampu merah traffic light, ngau mayu lagi penusah ke bukai.
10: Eh, sawat ajak meh. Hello bro, dini nuan.
9: Nasa dudi, nadai reti. Ingat meh, orang kena kesayau. Pesan tu, dibaik ngagi kita, hari YFM Iban, RTM Kuching.

0: Rentang Ngalihari.
1: Ya, lagu berpadu nyawa ke Dibai Stefani Bobby ngau Richard Bungai Ngerembai Peninga udah mai jam kita dia tu 27 minit udah lepas pukul 5 lemai. Meri selamat lemai serta terima kasih ngagi kita ya kagi milih kami jadi ke stesen pemerintahan kita bakal ke lemai tu Peninga tentu ya ba awak rentak ngali hari begulai ngau aku Imelda Johnny tau ke mail ya jadi ba jam kecerubah ngau jam kedua tadi kita udah mendiang ke Randau Has begulai ngau Stonton James ngau Monica Midi ya. Jadi buat jam kependudi tu peninggal pukul 5:30 tu lagi mai kita mendiang ke tanduk program panggau cerita tuai cerita rampai tu suntik ke 11 tanduk ya lemai tu begulai ngau Mr. Thomas Tegong Laka. Jadi sekali lagi mari selamat lemai dengan guys semua bela peninggal ya ke baru aja masa radio ke lemai tu ngau kita nyangkanya benung dalam perjalanan mulai ke diri ke rumah kini jam ke dia tu peninggal sambil mendiang ke YFM ngarap ke berjimat maya berbaik ke kereta au ngagi kita nyangkanya benung berumah mendiang ke YFM selamat mendiang ke kami serta selamat belak ngagi kita tau ke kita nyangkanya benung kiruah buat dapur kini nyedia ke pemakai ungkup diri sebilik lemai tu sama menang ke kami bawa YFM ya. Jadi tu peninggal mai kita berhati ke info gayari kita kelebih lagi mo ke lemai tu berengkah hari pukul 4 lemai tu tadi peninggal bawa pengelama 12 jam jadi mo ke lemai tu bisi ribut kudik di bagi menua betung Bintulu Kapit Miri Muka Serikai Sibu Ngamega di Limbang lalu mo ke malam lagi peninggal bisi hujan bawa sekedar kenendo di bagi menua Seri Aman Betung Bintulu Kapit Kucing Miri Muka Semarahan Serikai Serian Sibu Ngemega di Limbang ya. Jadi tasiak kita peninggal bergelombang bak peninggi 0.5 nyentuk ke 1.0 meter peninggi lalu ribut pepuput bak barat Sarawak ianya hari timur laut bak peneras 10 nyentuk ke 20 km sejam lalu bak utara Sarawak dia ribut pepuput hari barat laut bak peneras 10 nyentuk ke 20 km sejam ya. Jadi suhu gaya hari kita Sarito 12 hari bulan 10 2026 ianya 24 darjah Celsius suhu minimum lalu suhu maksimum ianya 34 darjah Celsius ya. Terima kasih ngagai Encik Fasmi bin Syukri Yekudeh ngenatai ke info gaya hari muak ke lemai tu nyentuk ke malam lagi peninggal bak pengelama 12 jam berengkah hari pukul 4 lemai tu tadi kenyame info gaya hari kita peninggal muak ke lemai tu nyentuk ke malam lagi jadi nyamai dua kita merambu pejalai kita nyangkanya bisi merambu dekat mindah kini malam tu lagi nyak meh info ke uliah di guna kita au dikena kita mindah pansut ke luar rumah ok jadi merenang kita terus ngau lagu ke Dibai Winnie Albert berpadu nyawa ngau Olivia C Racun Dunia udah nyak dia kita dekat mendiang ke program panggau cerita tuai begulai ngau Mr. Thomas Tegong Laka.

0: Ah, dia tu kita bergulai baru bak program panggau cerita tuai. Kelai rampai tu tadi jadi ngobusu indu antu kot liar. Jadi kita udah dengar bak tusun 17. Bini rampai lagi nyerita ngagai rampai seruai menyadi yang tua. Pasal puan pawah laba. Oke, ingat kita penyelai puan pawah labanya. Pemesai batang ya, mesai batang tapang. Kaya kebesainya. Penyelai ya, ya tahu tinggi, tahu megak baru. Nemu cunuang, lalu nemu gak berdiri, degi-degi. Lebuhai pasang, dia ya tahu ampuh. Ngagai pun dan. Tahu keterus dalam muan air sekali. Lalu nanti air surun, surat ngo namanya tadi urat ngo bandiar ya tau ayan. Pihak aku bini rampai itu madah ke cerita pasal pun pauh labanya tadi. Bini rampai madah ke burung gerunanya. Nanti ia terbai mansak menua kalai sidap diri dia. Ia lalu ingap bak sigi batu kebesai nak jauh hari sidaknya. Adik, uji dek. Berjalan ke adik, nyen ngagai batu nyen. Kelai, ya nya selalu ngetua, lu ingap dia. Tadi bisik tertemu ke bulu ya, bak batunya. Ah, baik dek, bulunya. Lepas bulunya tahu, dah kena ngubat penyakit sawan. Pihak aku benih rampai, madah kipar ya. Dengarnya dia antua, lalu mansang ngagai batunya. Lebuh ada teh dia dia ya bisik tertemu ke sitik bulu rarah batas batunya tadi. Nyalain tua lalu maik bulunya ngagai paria bini rampai. Sitik aja bulu tika temu aku nadai ke puas aku ngiga sebelah batunya nadaian. Pihak aku tua madah ke paria. Eh, umah semuanya adik. Sitiknya cukup meja, tak bakal. Jadi bulunya simpan dia memanahnya. Nanti nemia tahu karena dia bisa sakit sawan. Ya tahu asuh ngena bulunya gagak di kemari ya. Lalu asuh kena ya. Bekerja aku ya. Ngubat sakit sawan ngena bulunya. Pihak aku bini rampai. Madah kipar yang tuaknya tadi. Lama sudah tiga ngetu pendurnya aku cerita lai bini rampai tu nunyu ke semua menua ya kuliah pedak hari nur sidak ke berdirinya. Nyin, nyin dah pedak kita. Menua ke tempat terang. Ya, menua kita ada taman ya. Ya aku bini rampai. Udah ya elu nunyu ke rampai baru kan menua ke pedak hari sidak ngetunya tadi. Jadi menua kerekat dalawak dia lagi adik. Nyian dah. Dah adik. Ya kejauh lagi nyian dah. Kok ya nunjuk agak rampai. Apa? Jawab pendapat menua nyika. Nah aku liang nak taik diri kian. Udah aku taik tu. Mayu aman. Bak mak aku tu. Berat aman tu rupanya aku kian. Tapi aku tua. Nyawut ipak rianya tadi. Nama adik irau tu sah ti adik. Bani batang tepuas kena beri aku makan di subak dah. Ya uji palo dia batang tepuasnya. Budanya alun suat ke batu buah dek. Ya makna dia berjalan jauh. Jadi kena rampai angkat tu kami ngayu adik pulai adik. Semua utai tu nya tadi. Baik dia makan tu anak ninggal kia adik. Biar aku benih rampai biar aku. Udah nyak tadi dia ada benih rampai. Alu nepuk, alu namit semua utainya bergulai. Bak sitik mak. Nyak mekut cerita. Tak nak kap mesai me. Pelaluang utai kereta amit benih rampai tadi. Bak mak tuaknya. Udah nyak rampai. Lalu
1: degib-degib diri dia ngemata ke bini yang kacau-kacau ngadu ke mak entuaknya tadi ngai kutainya nak meruan datamiat ngai kami labuah baik ya berjalai nyudah temu magang utainya kira kenyau udah cukup menyadadu kaya mamane hil baya saya kutainya ngai kenyau habis temperayaan dah dah baik rampai berjalai. Udah sembuhnya tadi, nyak baru tua, lalu ngambil batang tepus bungai, ya kena baik ya dia. Tepusnya tadi, lalu depalok ya, bak atas batu. Udahnya lalu nunsuat ke sebelah betis ngetu buah ya. Sebenarnya yang mupuak berjalai, dia bini rampai, lalu berjakuk baru ngipar ya. Nuan adik mulai ke diri, nengah. Jalai tu, tu, nengah tintiang tu dah. Anak limpang kebukai, dia tak nengah tintiang tu berlama-lama-lama, dek. Nuan. Ada yang sekali-kali, dek. Limpang hari jalai kertunjuk kaku tu. Pek nuan, nyau, asaya, datai bak penghujung jalai, ya kalai. Jalainya tadi, nyunak daripada dia lagi. Dia nuan lalu menjam ke mata nuan nak lama. Pihak kebenih rampai. Udahnya sidak tiga perlu sama nyabak. Labanya sinu atir kak berserara. Ya kebenar lagi nyabak tadi. Itu dah rampai meh. Kenapa mangku tu? Agi hidup apa indai. Abang nakutnya jadi ngai nuan tu kuat liar. Lalu nak boleh pulai lagi ke menua. Ya, makut sekedar. Rempah leka sahabat. Tudah rampainya tadi. Nyabak punya. Tuak nyabak. Bini yang nyabak. Sino dah berserara. Bak nurnya. Hanya puas. Sidak tigaan tadi. Bagawak meh. Laban kenyukap serara. Sidak tiga perlu sama mupuk berjalai betulak belakang. Rampai seruai bini ya, lalu mulai ke diri ngagai menua bini ya, sungai Senanga. Entuak pan lalu mupuk ke berjalai nitiah ke jalai kertunjuk ke bini rampai ngagai ya. Nengah jalainya tadi nitiah ke pelepik abi pantap jalai lubah megaturan tuak tadi nengah tanah langgong tap. Ya punya ngasai kemak ya tak. Tanya nak berat sepik wa, ya wai. Tak saya kena ada utai dalam selabiat bab belakang ya nyak sepik ya. Lebuah kebijak lain tadi. Dia antua merniang ke kiri, merniang ke kanan kan. Tudah tuai.

ini. Itu kita yang tadi maliak kibak, maliak kanan, maliak belakang mah kita ya. Nepi aku ya. Jalai kelama-lama ya berjalai dia ainya udah tai ba pengujung jalainya. Jalainya tak alien peda ya. Nya mah tudah tua nya kekalat. Ngiga jalai. Ku nama mu teh kebangan ngalihat ke jalai itu. Pi akun tua bejaku. Sepaura banget berani duduk ngempang jalai itu. Pi akun tua mayanya tadi. Iya, lebih aku jaku tadi. Jadi mayanya tadi orang ya depeda ya nya urang ngarit ke jalai urang duduan tadi nunga ke belakang ge ya nya baru udah nya tadi udah bekaun tua te kemutap nya baru antu nya lalu nunga ke moai agen tua antu de nya tadi ke ngempang jalai nya tua lu nanya ya. Nah, dia tak berani ngempang jalan aku. Dia kan lawan aku tahu kena. Biar aku tua berjaku. Tahu mah. Tadi kan lawan aku. Kak adik bertahu nama siapa aku tu. Tua aku. Biar aku tu dan tua. Dia nyakap diri. Ngain nak nyakap diri. Menyak tadi. Ni ngain nyantunya lu ketawa. Nyak mako cerita ngelik ya boleh mesai buah pisang kadan. Pi nemo dia buah pisang kadan nangkap mesainya. Nyakap mesai kuan kita mensia. Nah aku ngelaban de uco entua. Laban de nyak. Bisa mai pesaka kedamai hari kami. Pi aku ya. Hari ini, dia boleh tak jauhnya ucok. Tapi aku hantunya nanya tua, wai. Ada ngenuan tua, ni nanya. Dah lama ada yang baru yang nyawan. Tak jauh tu, baik aku hari menua bunsu hantu. Kok liar tu, ke? Bak menua sungai senang aku tua. Dia pihak ucok. Ucok aku, meh bunsu hantu. Kok liarnya? Laban aku ya baru sekali tunggal ngau aku. Kuantunya ke mana dah wey? Nah ya siapa tunggal nuanya dah ke? Kuantua ke? Keraskan emu. Tunggal akunya bernama bujang antu kamak. Ya nyak, make bunsu antu kok liar kudeknya. Kuantunya ke? Madah kentua. Dai dek dah ke siapa nama dek dah? Kun tua ke nanya antunya tadi. Nama aku co bujang belang pinggang. Laban aku di antu kamba. Ya kan ibuan pengaruh. Kerabuan antunya. Ya ke? Ngasuh bala kami itu tadi. Nak uliah de pedak kita mensia. Pihak aku bujang belang pinggang madah. Dini oleh peda dan tibisin kerabuan antu. Dek dah boleh yang kerabuan ucoknya dah. Udah boleh yang kerabuannya dek ucok. Hari akik dek antu kambak. Kuantunya nanya antu ya. Bedah wakik ya. Lepas aku bedah bertemu ya. Dek tadi bisa meri aku makik ngambil kakunya. Bisa dia kena aku. Lepas main aku berjalan. Pihak aku antu ya. Aku ucok. Madias ni aku merik dek. Kerabuannya ucok. Kau ya. Udahnya ya lalu nguliah ke kerabuannya. Lalu dia beri yang agen tu ya. Kerabuannya tadi kau cerita. Lalu dia seliat ke abak tapu ya. Mayuh meranau sedoa ya udahnya ada. Tang kita ya. Nah ibu kiru agak lekat. Bautai ke keranau ke sedoa ya. Ngai kita penyelamat diri. Gerindang dia. Ah, udahnya tadi tua perlu berjalan. Mansang kemua. Nak berasa ya berjalan. Dia tua. Tak ada. Medak jalan lagi. Jalannya lu putus dia. Tak ada temu tua lagi. Nyok puas udahnya tadi. Dia tua. Lu tinggal kejaku.
ajari

Arya bini rampai lebuh sida tiga ka besarara. Dan yang tua alu mejam ke mata ya. Udah ya mejam ke mata ya sepe tua tasai ke berinyut tanah. Sekali mian celak ke matanya dia ya tat kenyian terpedak ka penai sida yampu ni. Berdiri. Ya bak semak penainya tadi. Hah? Apa? Nama aku udah tanya itu dah. Kuatin tua weh. Amat hantu mikanya semua utai kepada kia tak aman maka pihak kuntua tu berjaku dalam mati dia. Jadi sidak serumah nadai mana tua datai labannya lah namanya lebuhnya ada laban tua tu tadi ya kabisin kerabuan kena beri antunya lagi ya dan kena kerabuannya seliat kia bak tapuanya. Ah, udah nyata deh. Entua. Lalu mandi, ya, bapak naik sidaknya dia. Dah mandi, ya perlu nyendiak diri kan ikut ke rumah. Dengar ya rumah tak sunyi. Nadai orang memunyi. Oh. Manua, nadai yang kukuak, nadai semua nyawa manusia, nadai. Lebih lagi sedak anak, miat pan, nadai megak dari ngah ya nyawa sidaknya. Nyala ya udah nyata deh ya perlu nikah ya ke rumah. Dua ke berjalan ya dengan ruainya tadi. Nada si ko orang nanya tua. Ya nak ngetu baruai orang kemayuah betul guang baruai si dah ya. Taya terus tamak ke bilia. Datai di bilia dia antua meda inayahnya bak. Mayuah murang kedua-dua ngelingi inayah dia tadi dah. Mendak bekenya dia antua lalu ngengkah kemak ya. Ya lu mansang agak indah ya kenyabak serta lu muka ketapu ya. Lalu dekayat ke ya bertanduk rusak. Bak tengah bilik dia. Indah ya kenyabaknya tadi ku cerita. Laban sino hati ngena antua kebangan lama. Udah berjalan nitiah kerampai seruai bini yang agak menua bini rampai. Mada inai nyabak dia antua, lalu makai bau inai ya. Inai, inai, madau dia nyabak. Tu aku dah tanya dah. Budah pula yang akan menua kita baru. Pihak kuntua, menyaku ngu inai ya sambil nempap belakang bau ya. Ah, udah nyata dia terpedak kuntua, dia inai nakak, mempengagati ya udahnya. Laman ku ya, ngau sedak serumah, tua tua. Gak parai. Udah ke nitiah kerampai seruai bini yang agak menua bunsu antu induk kot liar. Dia menua kerekumai sungai senanga. Ni dah enak tu sehati. Nyam tahun-tahun narai temu ritanya tadi. Oh. Nama lagi dah dia ada seruai lu beberapa seruai punya nak. Laban kelalu gagal lebih lagi inai ya. Ngumain tua temui aku tadi dah lama udah mati. Ah, sidak ya mayanya nama dia. Ya uliah mesidak ya medan tua. Laban ketapu ya kena orangnya liat ke. Kerabun kena beri antugrasi belam pinggannya tadi. Udah rekayat ke ya pak. Tanduk rusak bertengah biliannya. Nih. Ya. Nyalai bala mayuah. Tua penyudah agak pulai hari menua antuk kot liar. Dah datai dia menua. Lalu tertemu kesedak serumah yang tadi begau. Ha? Sino hati lawan ngumaya parai. Inai apa nyabak ke demi liat. Tahu dia tadi. Nyo nemu maka lawan dan tua. Nyo dah. Datai dia. Nyo gagal maka seruai menyanak udahnya. Okey angkanya dulu. Tusun ke 18. Panggau cerita tua tuai kita itu. Kalau kita lagi ngenang. Rampai kejadi enggak bunsu antu induk kuat liar. Ya, nak kata dulu aw kita bertemu balam ayuah. Nanti kita bertemu baru waktu suantik ke 18 dan kan ketau. Mumpu aku, bye-bye.

0: Simpan mengau badas, gelemak basinuan, ari kemertas. Kaban ti disadangon mentas, kadang nyak me kemuan asi kepapas. Bak mua, mulut yang ngelinut, nakak pementas. Ari belakang, jerita nuan, lalu nyadi ketapas. Mimit yang ada ngira, tawul seduai, tau rintas. Amat meya boleh nama, pegari badas. Nyak meh, ladai salah nuan amuk. Amuk bersimpan kepenusah diri, maya bergelumuk. Kancin meh daguk, ari bercerita kati diri, si kalak betul. Anang terundak ngau jakuk penyiruk. Siruk ya, kada nak bisik undang selepak geruguk. Kada nak bisik geramak, buat selepak kayu. Anang harap ke jakuk, seminak cerita tua dituk. Anang andal ke jakuk, sikit nak madah kurang. Kebenar, jakuknya tau nyipat nuan nyadi tuyuk. Tau megak nyadi pemaluk, ngerdak ke penghidup nuan nyadi remuk. Arinya, sama berjimat memaya bergulai ngorang. Labah lengkik, sikit nak ulih nyadi pisang. Keumang-umang, nak ulih malik diri nyadi kumang. Ayo kurang, sikit nak ulih ngerim diri nyadi tapak.
1: YFM Segulai Sejalai.

Ya, lagu ke di baik Linda Lemai Dua Peringgan Nadai Utang Pengerindu. Lagu kenang pun ke Sada Lemai Kita Lemai hari 1 Saritok 12/10/2026. Jalan Selama Lemai lalu ke semua bala peninggal kita lebih lagi kita kenang udah gulai ngau kami hari pagi tadi terus meran ke pengerindu kita segulai sejalai ngau kami mega jam ke dia tu. Jadi buat Sada Lemai ke Lemai tu kita gulai ngau aku melati badi 6 Lemai ngagai pukul 9 malam tu lagi. Jadi aku ngarap ke semua bala peninggal kita Lemai tu ngumpul anda berita ke mana bersampai ke mega semua tu pengawak ia ke di perambu kita di gagak ungkup Saritok pan sama udah mujur udah lancar makan di kerja kita ungkup Saritok. Jadi ia ke apin tembok nada salah pergilah nampung gereja pengawaknya baru ngecak kianya tadi tahu tembok atau ngemuas ke hati kita lalu pihak mega buat pengerai kita pan harap ke kita yang tadi gerai ni tiang hari laban pengerai ke mana mega atau ngemujur ke semua tu pengawak ke di pejalai ke kita ya. Jadi buat tusun program kita lemah itu bakal selama kalau dah tu lagi kita ninggal ke berita buat Hello Y Limbang lemai tu bergulai dengan Hana Maria lalu 6.30 lemai ngenatai ke pesan berat atau ke pesan ke berbatang ya ke bisik diterima kami bawa YFM lalu program Rancau Tikai atau didengar ke kita pukul 7 lemai tu lagi lalu berita lemai ditabur ke pukul 7.30 lemai tu lalu nangkan ke berita lagi kita ninggal ke Y Arena bergulai dengan Daniel Steven lalu tanduk program Leman Budaya Iban tau didengar ke kita pukul 8 malam tu lagi nyalai nyak tusun program kita diungkup ke bawa Sada Lemai Kita Lemai tu lemai hari 1 12/10/2026. Jadi sebelum kita ninggal ke Hello Y Limbang lemai tu ninggal tu lagu ke di baik Preta Louis ngau lagu asal Nuan Uliah Nerima.

Terima kasih pengelola program YFM di Kuching. Hari itu 12 Oktober 2006, hari Sabtu. Ini semua lemai serta tapi pasang okay, semua balap peninggal. Jadi hello why limbang sekali tu. Abu kalau yang aku baru, hana mulai lama tidak dekat mai balap peninggal semua berkongsi ke sekadar perkara atau ke berita atau ngak ke menua utara Sarawak. Kaunter pasport ba upis imigresen Limbang tutup sementara. Hongku penerang ngagai bala peninggal, semua transaction kaunter ba unit pasport ngau dokumen pejalai upis imigresen bagi menua Limbang ditutup sementara ngagai mensia mayuah nyentuh ke dipadah baru ke Tegal bisik penanggul teknikal. Berindik awanya, mensia mayuah te bisik sebarang tanya bukai tau nganjuang tanya dengan sistem tanya online SPO Office Immigration Malaysia dengan link eapp.imi.gov.my/tanya/create. Tau pilih kategori JIM Sarawak, udahnya UTC Miri tau ke penglikun engkau pasport. Mensia mayuah dilalau berarti ke penutup sementara tu, lalu medak ngagai seluruhan rasmi Office Immigration Malaysia ngambil ke buliah penerang pemadu baru. Wad Hospital Limbang tutup sementara berenggan. Jika tersau ngagai mensia mayuah, lebih lagi peranak dibagi menua Limbang, Hospital Limbang dekat berjalai ke pengawal nutup sementara wad engkau cara berenggan berengkah hari 5 Oktober nyentuk 1 November 2026 dikena merewak ngagai pengawal berjalai ke projek ngangkat manah fasiliti hospital. Berplasar ke jadual ti depan sutka, pengawal nutupnya mungkur 4 wad ianya wad lelaki hari 5 ngagai 11 Oktober lalu ditangkan ngagai wad induk hari 12 ngagai 18 Oktober. Udahnya, wad beranak di Perambu ditutup sementara hari 19 ngagai 25 Oktober lalu wad Nembiak Mid hari 26 Oktober ngagai 1 November 2026. Atur tu ngembuan tuju dekat nentu ke pengawal ngangkat mana fasiliti boleh dipejalai ke engkau lancar lalu engkaunya nyukung pengawal ngangkat ke pengelantang pesakit engkau kualiti servis pengerai jemaah hilap. Berindik engkaunya, mensia mayuah kelebih lagi pesakit engkau diri sebilik ti merambu dekat berubat hospital Limbang dilalau nguliah ke penerang pemadu baru hari hospital berkawal engkau servis ti kena empas serta megak sebarang ubah berkawal dengan pengawal berubat serta dipasuk dengan gewat. Pihak hospital mega minta kerjasama dengan pemerhati hati mensia mayuah sepamanya timpuh berjalan ke pengawal ngangkat manahnya. Darang tu dikongsi ngambil ke sama-sama kita berhati ke penangguh tu. Program Amerik Darah berindi hari penambah berguna ke darah serta dikenal nyendia ke stok darah unit tabung darah Hospital Limbang enggak lawas ngelalu ke semua pemerik darah regular atau kebaru datai kemua merik darah buat tabung darah Hospital Limbang atau kelawas ada kena mantu nyaga stok darah buat tikasti optimum diguna pesakit. Ya, pengawal merik darah diatur untuk bulan Oktober tu ianya di Limbang kena 17/10/2026 kena hari 6 jam 8.30 pagi nyentuk ke pukul 11.30 pagi dekat diatur buat Dewan Suara Limbang ia kediatur dari upis pasuang teka upis penjara Limbang. Kena 18/10/2026 kena hari Minggu berengkah jam 8.30 pagi ngagai 11.30 pagi dekat diatur buat Grand Pacific Department Store ia kediatur Zong Ho Host Association. Lalu kena 25/10/2026 kena hari Minggu dekat berengkah jam 8.30 pagi nyentuk ke pukul 11.30 pagi dekat diatur buat Balai MRC Limbang MRC Limbang. Jadi ungkup di lawas dekat diatur kena 17/10/2026 ia kena hari 6 berengkah jam 8 pagi ngagai 12.30 hari dekat diatur buat tamu besar lawas lalu dia akan ngatur unit tabung darah hospital lawas. Lalu 23/10/2026 kena hari 5 dekat berengkah jam 9 pagi untuk ke pukul 12.30 hari dekat diatur buat Eco Forest Kayangeran dekat diatur hari upis hutan Sarawak. Lalu kena 24/10/2026 kena hari 6 dekat berengkah jam 8 pagi ngagai 1 ngalih hari dekat diatur buat Lipapa Hypermarket Lawas dekat diatur unit tabung darah hospital Lawas serta 31/10/2026 kena hari 6 dekat berengkah jam 8 pagi nyentuk ke pukul 12.30 hari dekat diatur buat tamu pesai Lawas dekat diatur unit tabung darah
Hospital Lawas. Jadi sebelum ngemeri darah, anda ingat tidur paling kurang 5 jam. Mesti kau makan dulu. Pihak maga anda ingat mai tinggi tak kekap pengelola kita. Jadi pengawal ngeregister ke penudi ianya 30 minit sebelum kimpin merik darah tembau. Lalu bakal kerik menar ke Palan Darah Nasional PDN. Timpuh merik darah pemadu baru ianya 3 bulan dari timpuh merik darah untuk lelaki enggau induk. Vaksinasi anti rabies tidak berbayar berlimbang untuk bulan Oktober 2026. Di Kota Sawang, dengan semua orang membuat kuih buat pelilih limbang, program vaksinasi anti rabies percuma pintu ke pintu dekat diatur kena 12 hingga 16 Oktober 2026 merengkah jam 9 pagi hingga 5 lemai. Jadi vaksinasi itu ungkup kuih mesti berumur 3 bulan ke atas, berpengerai serta tidak ngandung terkena usul. Orang kengempu kuih mesti mai kad pengelola ngekat vaksinasi kuih ke udah bisik. Lalu pihak mega atur kena diletak ke pengudah ditucuk vaksin ukui mesti dikorantin penglama 28 hari dikena nentu ke imuniti digagak enggak betul. Biar maka orang ke ngepu ukui kena nentu ke ukui sudah ditucuk vaksin tahu ke ngemendar ke ukui berjalan enggak bebas tahu kena hukum mata duit nyentuh RM2,500. Lalu tucuk vaksin anti rabies wajib ungkup semua ukui di Sarawak. Ditiah ke penerang pihak berkuasa program vaksinasyen itu menjadi cara naga yang berguna dalam naga yang pergerakai ke penyakit rabies di tahu ngerugak pengelikun komuniti. Jadi, mensi mayuah dipintok berarti ke hari bulan enggak undur kudah ditetap ke lalu ngerembai ke penerang itu ngagai pengempu kuih bukai berkandang dua sida empu. Lalu dah diletak ke di limbang kena 12 bulan 10 selain itu peda berengkah hanya kena hari 1 dah diatur berjalai meresam darat rumah rumpang Kampung Pucuk Manggis enggau meresam parit. Lalu kena hari 2 gitu, start pergila hanya kena 13/10/2026 dekat Datur Kampung Ranggu Pangkalan Madang Danau Kampung Temalang Logan Rimbun enggau Pangkalan Jawa. Lalu 14/10/2026 kena hari 3 dekat Datur Buloh Baloi Lembuak Pandak Medayit Bidang enggau Bawang Ranggas. Lalu 15/10/2026 kena hari 4 dekat Datur Bak Tanjung Unga Seberai Sungai Bawang Obo Bambangan Braung Bawang Lampun Engau Paya Megaliong. Lalu 16/10/2026 kena hari 5 dekat Datur Bak Terumbak Pundut Bangkuati Kolawang Engau Beladil.

tampar campur, badminton nembia, sumpit enggau batak tali, kelimpah hari peket nyurau nembia mit enggau peket karaoke PNL Idol 2026 Lun Bawang. Ananda benda peket nyumai ngomongkus nubalaya, tak megak peket makai nubalaya ditentu dekatnya di antara mematak besai pengerami itu. Kelimpah pengawak berjadi ke pengerami, senam robik, cabut tiket menasib, malam dok ria, irau nubalaya, pemenang berdaya enggau pemenang ari artistik di kakau. Sampal datai 30 enggau 31 Oktober 2006, Bak Dewan Sebaguna MDL Batu Biah Limbang. Aram semua kita ngintu Pesta Nubalaya 2026, seraya berkelala, angkun ke serta ngerami penyelai berdaya enggau pesaka asal, komuniti Lun Bawang. Menanti silik tahu bertanya ngagai Chairman Serakup Lun Bawang Limbang, Encik Frederick Lalongilo, buat nomor 019-815-0387 atau ke Sapit Chairman Encik Joy Palong, buat nomor 012-845-5035.

0: Neon Soul, lagu permintaan The Station tiap minggu jam 11
1: Walau peningat di kesayau dalam gaya hari tip sembuan asabtu remek kita sama belah nyaga pengerai diri kurang ke pengawak beluar lebih lagi ungkup nembi amin kurang tuai no sudah kebisi penanggung sempur nanti narai uliah diselia pansur air rumah.

No? Seluruhan nitiah ke baca indeks pengemak angin, enggau jaku lalau dari pihak berkuasa. Jaga diri, jaga pengerai diri, lalu awak ke semua kitai meruan likun.

0: pasal kita rindu kerumpu yang mengatur sembarang kediri dalam tiap perkara langsung dan ngerja pengawal 60 lurus hati. Kalian baru ngajak pengawal program YFM Adik Kucing. Terima kasih ya.
1: Ya, terima kasih ngagan Maria ke sudah berkongsi ke berita ba Hello Wai Limbang ya lemai tu peninga. Jadi kita terus kawak kita gulai nyentuh ngagai pukul 9 malam tu lagi. Jadi tu lagi 6:30 lemai aku ngatai ke pesan berat atau ke pesan ke bebatang yang kebisik diterima kami ba YFM. Jadi sebelumnya merindang ke merindang kita ngau siti lagu ke lemai tu lagu hari berangka jarup bisik ungkup diri.

0: cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Isi?
2: Oh, Isi.
3: Nama Indi?
1: Bekeni keku kan nulis pesan berat tu ne.
3: Pesan namanya?
1: Pesan pemati. Kak suah ku baca ber radio.
3: Oh, nemu ku. Laban ku sanya bisi nganjung.
1: Bah, madah keku meh.
3: Au, beketuk. Pesan nanya patut bisi padah kemaya orang mati, ngetas ulit, ndur nyenggai, tau ke ngetas ulit. Orang kemati, tau ke diketas ulit, ngau kemaya nganjung orang kemati. Namunan?
1: Oh, bekenya. Bah, bekeni ku kan nganjung ya udah nyak dah. Lagi ngena fake lah kah?
3: Ih, nada lagi ngena fake dia tu. Dia tu, sidak ngasuh nganjung ngena email aja. Send aja ngaga email yfmiban@gmail.com. Namunan? yfmiban@gmail.com.
4: Ya, jadi yang natai ke pesan berat atau ke pesan ke bobatang ya ke bisik diterima kami buat YFM lemah itu kalai pesan ke terubah tu peninga data dari Yatija Nabaling di pesan dituju ke ngagai kabam layan ya ke diau banangan tawau nangga sepanggil nangga terubah jarup pulau pisang ilik kabam layan buat batang rajang kapit ngau kabam layan ke bukai ya kena ulih di rintai ke dituk magang lebih lagi kita ke ngelala entun Tony Sugit anak Bariang. Jadi pesan tu madah ke Tony Sugit anak Bariang. Udah nadai bawa Johor Baru kena 12/10/2026. Jadi niang yang Tony Sugit anak Bariang tu dekat di Senggai tau ke di Intu Bala Mayuh baru maminin kampung Tanjung Baru Meludam. Ianya bawa menua bini niang tu ianya kena 14/10/2026 hari 3 serta dekat dikubur ke pagi hari 5 16/10/2026 ba pendam berhenti meludam ya tadi pesan menuju ke pembelayan ke diau ba entawau ba nangga sepanggil nangga gat rumah jarup pulau pisang ilik ke pembelayan ba batang rajang kapit ngau ke pembelayan ke bukai ia kena ulih di rintai ke dituk magang ke ngelala Antoni Sugit anak Bariang jadi pesan tu madah ke Antoni Sugit anak Bariang ke dah nadai ba Johor kena 12/10/2026 jadi niang Antoni Sugit anak Bariang tu dekat di Senggai tau ke di Intu Bala Mayuh bak rumah minin kampung Tanjung Baru Meludam kena 14/10/2026 hari 3 serta dekat dikubur ke kena hari 5 16/10/2026 jadi kita ke dekat nemu ngau sili agik berkawal ngau pesan tu kita tahu bertelepon ngagai Tija anak Baliang berlumur 019-707-7065 tahu ke Rita anak Binson ber 01765-55278 jalannya pesan ke terubah lalu pesan kedua tup dingan nuju ke pembelayan ke diau bak batang layar batang sepak batang paku ke pembelayan bak batang anyut batang tabai ke pembelayan bak julau krian ke pembelayan bak bawang asan sibu ngau semua ke pembelayan bukai ia kena ulih di rintai ke di tup magang jadi pesan tu madah ke Dana tau ke Aju anak Adam madah ke Dana tau ke Aju anak Adam tau ke Apai Lasam udah nadai kena hari Minggu kemarin 11/10/2026 jadi ni yang Dana tau ke Aju anak Adam tu dekat di Intu tau ke di Senggai Bola Mayuh berumah Bantin Sungai Kepayang Ulu Layar Betuang kena hari 2 13/10/2026 lalu niang dekat dikubur ke pagi hari 3 14/10/2026 bak pendam Sungai Kepayang ya tadi pesan menuju ke pembelayan bak batang layar batang sepak batang paku batang anyut ke pembelayan bak batang tabai di Julau Krian ke pembelayan bak bawang asan sibu ngau semua ke pembelayan bukai ia kena ulih di rintai ke dituk magang. Jadi pesan madah ke Dana atau ke Ajo Anadam atau ke Pelasa mudah nadai kena hari Minggu 11.10.2026. Lalu yang Dana atau ke Ajo Anadam tu dekat Dintu atau ke Disenggai Belamayuh Bermah Bantin Sungai Payang Ulu Layar Betung kena hari 2 13.11.10.2026. Lalu yang dekat dikubur ke pagi hari 3 14.11.10.2026 Bak Pendam Sungai Kepayang. Lalu kita ke dekat temu ngau sili agi berkawul ngau pesan tu kita dipinta telefon ngagi umur 013-354-8565 013-354-8565 tau ke 019-2864-365 nya pesan kedua. Lalu pesan nangkan ke Tok Peninga nuju ke Bamblayan ke Diau Bak Tadak Kabah Mapai Pedai Menyan Macan Julau Skuau ke Bamblayan Bak Nangga Metah Menuan Kapit ke Bamblayan di Stapang Sibu Bintulu ke Bamblayan di Miri Ngau Semua ke Bamblayan Bukai kena ulih di Rintai ke Ditok Magang lebih lagi ngagai kita ke Ngelala Niang Manggi Anak Kana Niang Manggi Anak Kana. Jadi pesan tu madah ke pengawak ngetas ulit Niang Manggi Anak Kana. Jadi kena 17.11.10.2026 dekat diatur pengawak Nguan Ulit malamnya. Lalu pagi 18.11.10.2026 pukul 6 pagi pagi hari Minggu dia dekat diatur pengawak ngetas ulit. Jadi kawan Melayan kena pesan kita dipinta datai ngagir manuna nang tadak kenawit hanya lebala kejauh kita dipinta datai tumu kage engau Nguan Ulit ni yang tu kena malam 17.11.10.2026 ya. Jadinya tadi pesan nuju semua ke Bamblayan ke Ngelala niang yang manggi anak kana niang manggi anak kana. Jadi pesan tu madah ke pengawak kita sulit niang yang manggi anak kana. Jadi kena 17.11.10.2026 dekat diatur pengawak Nguan Nulit. Lalu kena 18.11.10.2026 pukul 6 pagi hari Minggu dekat diatur pengawak ngetah sulit. Nyalai kawan Melayan ke dipesan kita dipinta datai ngakir rumah Nuna nangga tadak genawit. Lalu penerang ke Siliak kita tahu bertelepon ngakir Doli anak kana buat 019-867-4222 tahu ke ngakir Kamat anak kana buat 013-54-55-896 nyak pesan ke bisik diterima kami. Lalu nangkan kenyak pesan nuju ke Bamblayan ke Diau Bok Tinting Lalang San Panjai San Pandak Batu Bebini ke Bamblayan Bempit Buluk Cangkul Seremat Suh Sayat Bukit Tungkuk Kelampuk ke Bamblayan Benangga Kumpang Rasau Kumpang Langgir Kumpang Pawah Dua Buah Rumah Panjai ke Bamblayan Badanau Kandis Bangki Dua Buah Rumah Panjai Selindung Ngulu Ngau Selindung Ngilik ke Bamblayan Bemerbung ke Bamblayan Bemeriuk Lima Buah Rumah Panjai ke Bamblayan Bestuga Marup Atas Marup Baruah Sungai Keruh San 5 Buah Rumah Panjai Merakai 3 Buah Rumah Panjai Gau Melayan Dintulang Satap Miri Kucing Gau ke Pemelayan Bukai ia kena ulih dirintai ke Ditok Magang. Jadi pesan tu madah ke Renggi Anak Ungking madah ke Renggi Anak Ungking tau ke Unting udah nadai lalu niang tu dekat di Senggai malam hari 2 13.11.10.2026 lalu niang dekat dikubur ke pagi hari 3 ianya 14.11.10.2026 nyalai kapan pelayan ke dia pesan kita dipinta datai ngagai rumah bukung engke lili ianya berumah Makistin Insum lalu penerang ke Silia kita tahu telefon ngagai banding anda ringgi bak 013-711-3522 nyalai hanya sekedar pesan ia ke bisik diterima kami bak YFM ke lemai tau
3: sadar lemai sadar lemai.

Ke di Bayu Sendru lemai tu terbuka pengingat lama lagu genam merindang Juana pulai jogging lemai tu kuya. Jadi aku lagi ngenatai ke pesan berat atau ke pesan ke bawah batang ya ke wisi diterima kami bawa YFM lemai tu pesan datai dari Alvin dan Julian menuju semua kapal pelayan ia kena oleh dirintai ke Dituk Magang. Jadi pesan madah ke pengawak semiang 100 hari ni yang apa ya ini yang Julian anak Langkup ke dekat diatur bawa rumah nombor 8 subplot 3608 lorong 3F Vision Hill Phase 1 Jalai Sungai Tengah Matang di Kuching kena hari 6/17/10/2026 pukul 7 lemai. Jadi penerang ke Silik Agik berkawal ngau pesan tu tau telefon ngagai Alvin dan Julian ba 0146915145 0146915145 tau ke ngagai Jawang anak Rungun ba 0178076698. Jadinya tadi pesan madah ke semiang 100 hari ni yang Julian anak Langkup ya ketika dia tu ba rumah nombor 8 subplot 3608 lorong 3F Vision Hill Phase 1 Jalai Sungai Tengah Matang di Kuching. Galai pengawak tu dekat diatur kena hari 6/17/10/2026 pukul 7 lemai. Jadi pesan ke Nangkan Ketua Peninga datai hari dayin anak magat tau ke Indai di dituju ke ngagai kapal pelayan ia ke diau barumah kalang. Nangga baluh ngemah kenawit kapal pelayan buat rumah nyalung rumah Suzy Lee Suzy Lily sungai baluh ngemah kenawit kapal pelayan buat rumah Ginda ngar rumah Linggi nangga selawut ngemah kenawit kapal pelayan buat nangga Ngungun nangga Niruk nangga Bat nangga Jagau ngemah kenawit kapal pelayan di Kuching di Sibu kapal pelayan di Bintulu Miri ngau semua kapal pelayan bukai ya kenauliah di rintai ke Dituk Magang. Jadi pesan tu madah ke pengawak kita sulit yang sandang nak uncat yang sandang nak uncat tau ke Indai Sebit tau ke Indai Mako. Jadi pengawak kita sulit tu dekat diatur ianya nguan nulit malam hari 6/17/10/2026 lalu kita sulit pagi hari Minggu 18/11/10/2026 nyalai kapal melayan ke dipesan kita dipinta datai ngagih rumah lot 25

0: 01 Tudan Desa Ras PES 6 Lorong Desa Ras 1B di Miri. Jadi penerang ke Silia tahu bertelefon ngagai Dayan Anak Manggat ba 019-868-1291 tahu ke 013-200-0157 hanya pesan dia ke sempat dia kena taik aku bawa sadar lemai kita lemai tu jadi ngarap ke pesan-pesannya tadi terang didinga lebih lagi ngagai bala kita ke bisik dituju ke pesan aku harap ke kita ini tadi bisik bergulai ngau kami bawa sadar lemai YFM kelemai tu.
1: Sada lemai YFM.

Ya, lagu baru ke di Baik Rudy Peter. Lemai tu boleh ganggau lagu 7 bulan 7 malam. Merindang kita ke lagi terus. Bukulah ganggau kami buat sada lemai YFM. Jadi 7 lemai tu lagi peninggal. Kita ninggal ke program Berancau Tikai. Jadi sebelumnya merindang kita ganggau. Siti lagi lagu. Lagu ke di Baik Lex One. Merampau. Nuju bala kita ke Benung Merampau. Nama ke Buana. Ya, harap ke lagu tu tahu merindang. Hati bala kita ke bisa pulang kau kami buat sadar lemai.

0: lemai bala peningah aku datai baru begulai ngau kita bak senentang awal program barancau tikai. Baka kelemai tu aku dekat berkunci ngau kita undang-undang ke besangkut pawut ngau pasal dagang temuai. Undang-undang tu bala peningah bisi bak akta ke disebut Tourism Industry Act 1992 in bracket Act 482 tau ke Akta Industri Pelancongan 1992 Akta 482. Akta tu bala peningah ini nyebut pasal lesen dagang temuai serta maga Regulation of Tourism Enterprises, undang-undang kenyebut pasal tourist guide ngau nur orang kediau baka sida turis. Jalai undang-undang tu berengkah dikena bak menua kita di Malaysia kena 1 hari bulan 5 1992. Bak bagian 2 Akta Industri Pelancongan 1992 tu bola peningah. Ianya section 5 sampai section 13 ikan nyebut pasal lesen. Kek terubah ya section 5 tu bola peningah. Hanya orang ke berjalai ke pengawal dagang temuai mesti bisi lesen. Jadi section 5 subsection 1 yang nyebut nada orang tahu berjalai tahu ke ngagak tourism training institution semadi maya bisi diberi lesen nitiah ke bagian 2 tu lalu nanti ya lesen diberi kena nyindia ke tourism training institution. Undang-undang ke Akta Pendidikan 1961 in bracket Akta 43 1961 tidak dikena sudah diperjalai kena undang-undang dalamnya bak tourism training institution ke kak ditumbuh ke atau ke digagak nitiah ke bak Akta Industri Pelancongan 1992. Jadi section 5 subsection 1 nya tadi nyebut mesti kak bisi lesen orang ke berjalai ke dagang temuai. Jadi pihak mega section 5 subsection 2 madah ke orang ke kak berjalai ke pengawal dagang temuai tau ke perniagaan agensi pengembaraan ianya tour operator bisnes ya ngagak tour operator. Jadi ia mesti ke bisi syarikat. Jadi syarikatnya diberi lesen nitiah ke bagian 2 akta itu. Bekini nanti lesen tak nadai tapi orangnya berjalai ke pengawal dagang temuai. Jalai section 5 subsection 3 section tu nyebut siapa ke nak nitiah ke undang-undang buat section 5 subsection 1 ngau subsection 2 kau dah disebut akunya tadi nanti ia ditemu salah ia tahu dihukum kena mata duit tidak lebih hari 500 ribu ringgit tahu ke dihukum jail tidak lebih hari 10 tahun tahu ke dihukum kena mata duit lalu mega dihukum jail. Nanti orang yang tadi ia sudah ditemu salah tanggagi ngerja penyalah ke bak section 5 subsection 1 tau ke subsection 2 nak. Jadi ia tau dihukum kena mata duit tidak lebih hari 5,000 ringgit sehari. Ia munyi section 5 subsection 1 subsection 2 ngau subsection 3. Jadi buat senentang pasal unlicensed tourism operators tu orang kebelai ke pengawal dagang temuai tu ini tiah kebak siti berita kena 19 hari bulan 7 2025. Ini tiah ke beritanya Ministry of Tourism, Arts and Culture bisi berjalai ke enforcement operation penguatkuasaan bak seluruh menua Malaysia. Jadi nitiah ke berita tu ia bisi 13 titik notis pasal berapa titik penyalah various offences ianya termasuk orang kebejalai kedagang temuai nada lisin operating tourism businesses without valid license. Ianya termasuk kes 180 itik perengkau pengangkut kena diregister dikena sedaya berjalai ke dagang temuai. Lalu bisi diberi notis mengenai 30 tourism companies. 4 itik mega ngagai accommodation premises yang dor orang turisnya ke diau. Ngau mega bisi penguatkuasaan atas 33 ikut tour guide orang ke ngulu ke orang berjalai. Maya sedaya ke melancong bermenua kita. Jadi bermenua Pulau Pinang menggak bala peninga bisi tour company. Ianya disebut Renew Age Group Sendirian Berhad ke kena hukum RM30,000 bak session court bak Pulau Pinang laban dia. Berjalai ke pengawal dagang temuai nadai nitiah ke sepatutnya bisi valid license under the Tourism Industry Act 1992. Jadi company itu bala peninga ya ngaku salah maya ke dituduh bawa mahkamah. Nyalai ya nyak tadi kena hukum kena mata duit RM30,000. Lalu nanti nyak dah dibayar kod meri pemutus di RM30,000 nyak dah dibayar ya tau kena hukum jail 12 bulan. Udah section 5 ya bisi section 6. Jadi section 6 tu nyebut tak kemadah ke cara orang minta lesen ngagai pesuruh jaya pelancongan. Jadi siapa komisioner kendur orang tahu minta lesen enya ketua setiausaha kementerian pelancongan. Jadi entika minta lesen dia mesti kena cara bertulis ngagai pesuruh jaya. Jadi tu disebut section 6 subsection 1. Section 6 subsection 2 pemintanya tadi mesti kangau dokumen tau ke information ke ditetap ke ba requirement ke minta lesennya. Lalu pesuruh jaya tau ke komisionernya tadi uliah ngau sebarang maya sepengudah ya ken terima pemintanya ya tau minta dokumen tau ke additional information maklumat tambahan kepatut ke kak digunaya ke kena nentu ke lesen yang tau diberi tau ke peminta lesen yang tau dikemenar ke ngagai orang keminta lesen. Jadi dokumen tau ke information ke diguna dikena ngemenar ke lesen yang diberi tau kena dokumen ngau information tu tau ndak sebakar bagi setiap ikut orang ke minta lesen. Jadi tu buat section 6 subsection 2. Contoh yang bala peninga nanti A minta lesen. Dokumen tau ke information ke perlu diberi agai pesuruh jaya pelancongan nya komisioner semina dokumen jenis atau information jenis A. Tangti B minta lesen dokumen atau information ke dipinta RB tidak semestinya sebakar dengan dokumen ke dipinta RA A. Retia pesuruh jaya pelancongan atau ke komisionernya tadi tahu minta RB dokumen ke jenis E. Jadi nyak antara gaya yang dokumen ngau information ke dipinta pesuruh jayanya tadi tau ndak sama bak siti-siti orang ke minta lesen. Jadi bak section 6 section 4 bala peninga. Jadi itu nyebut nanti dokumen tau ke additional information ke dipinta nitiah ke bak subsection 2 ndak diberi ngagai pesuruh jayanya tadi nitiah ketimpuh ke depadah ke ngagai orang ke minta lesen. Jadi peminta lesen tu tau dikira ianya tadi ndak neruas ke peminta ya tang titai begitu bisa nyadi tu ndak meri penanggul ngage orangnya tadi kau minta lisin ya ke baru junta ya bala peningai nya bakai e minta lisin lalu ia dipinta meri dokumen tambahan additional dokumen dalam tempoh 7 hari tang e ndak meri additional documents nya tau ke dokumen tambahannya dalam tempoh 7 hari jadi nanti perkara begitu jadi itu dikira narit peminta ya atau kena nerus ke peminta ya pasal lisiannya tang udahnya tau minta lisian sekali lagi ngena prosedur ya ke sama dia tu bila peninga aku datai bak section 7 jadi section tu bila peninga ya nyebut pasal lisian yang tadi ke dikemenar tau ke ndak dikemenar ke peminta ianya jadi itu mega berkuasa pesuruh jaya komisioner jadi section 7 subsection 1 pesuruh jaya udah ya medak semua dokumen serta information kada beri ngage ya jadi inti ya puas hati ngal semua dokumen serta informationnya ia tahu ngemendar ke lisiannya diberi ngage orang keminta lisiannya. Lalu ia megak tahu nak ngemendar ke peminta lisiannya diberi ngage orang keminta lisian dagang temuai. Lisian tu bala peninga bakal ke disebut section 7 subsection 2. Nanti ia udah dikemendar diberi lisiannya, lisian tu ia bisi timpuah ya. Lalu mega balisiannya kada beri ya lumur hanya lumur lisiannya jadi inti orangnya tadi udah diberi lisian dagang temuai nitiah ke bab section 7 subsection 1 jadi udahnya ya bisi mega upis kada kena ya bejalai ke dagang temuai bandur bukai ya tadi tau minta additional license atau ke lisin tambahan jadi bersenentang nanti lisin peminta hendak dikemenar ke pesuruh jaya lalu pesuruh jaya tu tadi nanti peminta lisin yang tadi hendak dikemenar ke ia mesti madah ngage orang ke minta lisinnya ngau lengkas madah ke kebuah pemintanya hendak dikemenar ke jadi itu disebut bak section 7 subsection 4 dulu tadi bila peninga aku bercerita berkunci dengan kita pasal kes kedi keluar kedi sebut ke Ministry of Tourism Arts and Culture yang disebut Siti surat kabar tang dalam makta tu bisa kes kenyo sampai ngagai High Court. Jadi buat kesnya kita disebut PP versus LKI Holidays Leisure Sdn Bhd 1997 volume 3 MLRH bak muka surat 65. Company itu bila peninga didawa laban bak kertas tuduhan yang nyebut ianya kena 22/8/1993 lebih kurang pukul 12. 5 minit tengah hari tempat bak nomor 7 Jalan Pandak Maya 4 Bandar Baru Kuah bak Lengkawi Kedah ianya dituduh berkod pasal ia kebejalai ke dagang temuai ianya tadi nadai lisin nya nak nitiah ke section 7 subsection 1 Akta Industri Pelancongan 1992 jadi nanti ya kesalahannya tadi buat section 5 subsection 2 lalu nanti ya yang tadi ditemu salah dia tahu dihukum nitiah ke buat section 5 subsection 3 Akta Industri Pelancongan tu jadi nya munyi tuduhan ke dibaca buat kod agai company tu bala peninga dia nya orang ke berjalai ke pengawal dagang temuai nadai lisin tang pengudah bicara bak bahawa kuat tu tadi company tu nak ditemu salah tang ukai ke Tegal ianya tadi ditemu bisi lisian berjalan ke pengawal dagang temuannya tang bakesto kertas tuduhannya tadi bisi nak ditulis ngau cukup particulars kenyebut pasal penyalah company itu nyalai maya ke dituduh buat lawa kot company itu tadi nak ngaku salah lalu sedak ia bicara jadi maya ke bicaranya ada tadi tuduhan yang tadi charge yang tadi tidak cukup material particulars yang lain orang kempu company itu tadi tidak ditemu salah lalu tidak dihukum nitiah ke section 5 subsection 3 Akta Industri Pelancongan pengudahnya tadi yang lain sedak ke pihak pendawa persecution ngapil ngagai High Court udah apilnya ke didingar bak High Court. High Court pun setuju ngau pemutus lower court. Ianya material particularsnya tidak cukup ditulis bak kertas tuduhan. Nya laki ngasuh company itu menang bak kes itu. Tangguh kai ke Tegal. Ia uliah meribukti sidak ia bisi lisian. Kena berjalan ke pengawal dagang temuai. Jadi nyak munyi undang-undang kita sebut bak akta industri pelancongan tu bala peninga kau lihat dikunci kaku kau kita bakal ke lemai tu jadi undang-undang tu ke disambung aku bak minggu kebukai bak section kebukai tang yagi bak akta industri pelancongan tu. Terima kasih ya ngagai semua bala kita kau dah bugulai ngaku aku bakal ke lemai tu bak senentang awak program berancau tikai mumpua dulu aku bertemu baru kita buat minggu kebukai.
1: Segulai sejalai YFM
2: YFM segulai sejalai
3: basah terutu hujan pagi.

lagu ke di by Chris Tingum ke lemah itu meninggal tebak durit saya terlunggak. Jadi ngol lagu yang ujung ke jam kita 5 minit lagi dekat pukul 7:30 lemai. 7:30 lemai itu Nur Nabur ke berita lemai hari YFM. Jadi sebenarnya tu lagu ke di by Sebia Banyi Diau ke Tegal Sayau. Sebenarnya kita ninggal ke berita 7:30 lemai.

0: 24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merina kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami WiFM segulai sejalai.
1: Selamat lemai begulai enggau aku Melati Badi bawa berita lemai YFM lemai hari 1 hari tu 12 hari bulan 10 2026 lalu ke Terubah tu Batang Berita. Sarawak mantai ke bajet 2027 kebulih 14.8 bilion ringgit. 200 juta ringgit diagih dengan skim pelajar tinggi endak berbayar Sarawak. Ekonomi Sarawak disadang mansang nyentuh ke 6% dalam tahun baru toila. Nyambatan berita lalu tu isi berita. Berita lemai itu dipun ke kita yang nak report leka AUM Kaunsel Negeri Sarawak. Premier Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tono Peng sehari itu tadi mantai ke bajet Sarawak 2027 kebulih 14.8 bilion ringgit kalai laluh belanja ditagak kebisik 246 juta ringgit. Duit 9.09 bilion ringgit tau ke 61% dari bajetnya diagih ke ngagai akaun wang turuk pemansang lalu 5.74 bilion ringgit diagih ke nyadi ke belanja kena ngatur pengawal. Ia megak madah ke duit 300 juta ringgit dekat diagih ke ngagai Sarawak Sovereign World Future Fund ngambil ketau nguntung kerbak orang ke Dudi Arila. Premier Mansud ke Jakut tu lebuh yati mantai ke perambu Undang-Undang Belanja 2027 di dibaca kedua kali ba AUM Kaunsel Negeri sari tu tadi. Berbat ngunya ekonomi Sarawak disadang mansang antara 5% ngagai 6% dalam tahun 2027 nyinila. Premier madah ke pemansang yang disadang dekat disukur ngau penegak peminta dalam menua tumpu kelimpah rimayuh bengkah projek meranak ke pukuk kena ngetu di Pejalaika. Yang madah ke belanja orang diri sebilik disadang dekat meruan ngangkat keikas pemansang kelimpah hari peminta hari luar ke disadang oleh negap ke sektor ekspor. Ia madah ke penyampah wasil ke dikumpul Sarawak nakak bulan 9 tu kemari manggai 10.732 bilion ringgit tau ke bulih 82% dari penyampau ke ditagak ke ninting tahun. Berbak ngunya tika simplasi Sarawak dalam tempoh 7 bulan ke terubah tahun tu diriput ke manggai 0.7% lalu penyampau orang ke nadai batang pengawak dikerja dalam tempoh setengah tahun ke terubah tahun tu bisik 3.4%. Premier Mansud ke Jakut tu lebuh yang mantai ke bajet Sarawak 2027 ba AUM Kaunsel Negeri Sarawak. Pukuk tu dah dikebenarkan di peranak ke di Sarawak diriput ke manggai 11.2 bilion ringgit ke nyerangkum sektor servis, sektor ngagak barang gau sektor prima. Premier madah ke pukuk ke di peranak ke perintah megak cukup guna dikena nyukung pengawak penatai pemisik dalam kandang benua tumpu. Ketahun tu duit 15.7 bilion ringgit udah diagih nyadi ke belanja pemansang kenyerangkum 9.7 bilion ringgit hari bajet Sarawak ngau 6 bilion ringgit hari agih belanja pemansang perintah besar. Ia madah ke projek infrastruktur ngau program sosioekonomi oleh nulung lati kagi konektiviti kelimpah hari tinyawup ngurang ke bidang pemansang antara wilayah serta negap kagi kapasiti ekonomi Sarawak. Berbat ngunya, perintah Sarawak dah ngagih ke belanja 200 juta ringgit dikena terus ke skim pelajar tinggi nak berbayar Sarawak FTES ke tahun 2027. Inisiatifnya disadang dikamri penguntung ngagai kira 10,600 ekonomi ke ngambil program degree ba 4 universiti ke dipenggik menua Sarawak. Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari madah ke Perintah Sarawak Megak. Biasanya dia akan agih belanja RM30.5 juta ringgit ngagai program komputer laptop percuma ngau RM50 juta ringgit. Dikena merik bantu duit belanja ngagai Balan Biak Sarawak ke benua ngambil program diploma ngau degree. Kelimpah harinya RM8 juta. Udah diagih ke kena terus ke subsidi tiket bilun bala graduate pulai ke Sarawak IGPS. Kelimpah harinya Sarawak udah ngagih ke belanja RM454.34 juta ke tahun 2027. Dikena ngelatih ke agih sektor pelajar, ngelatih ke bidang pelajar ngau latih teknikal ngau vocational TVET serta negap ke market terpelidik ke marketability bala graduate. Premier madah ke RM121.5 juta udah diagih nyadi ke belanja operasi institution TVET lalu RM13 juta lagi diagih ke kenang mansang ke Palan Pematih kelimpah hari dikena ngangkat ke pemanah kampus. Duit RM25 juta megak sama bisa disediakan ngagai program ngangkat ke Perkara Pelajar Sarawak SEEP tinyedia ke kelas tuition gau tak berbayar ngau penyokong Perkara Pelajar ungkup kira 113,000 ikut nembiak buat 186 sekolah sekendri. Berbat ngunya duit RM22 juta udah diagih ke ngagai program Graduate Enhancement Training Sarawak World Work Red Dinas kedisadang dikan nguntung ke 1,000 ikut graduate dengan latih bawa palan gawa ngau allowance bulan RM1,500. Bawa penerang ke sebaga, Premier madah ke Sarawak udah ngagih ke belanja RM988 juta ke tahun 2027 dengan inisiatif belanja alternatif dikenan terus ke pengawak tingmansang ke sistem pengangkut Negeri Kuching KUTS. Projeknya nyerangkum pengawak mungkal Autonomous Rapid Transit ART kengena kuasa hidrogen dalam tahun 2026 sebedau ke dikembai ke ngagai tahun 2027. Bajetnya megak bisa nyedia ke belanja RM124 juta ngagai Sarawak Metro dikena nyukung pengawak sidak kelimpah hari kedikena nyedia ke diri nuju pengawak dagang. Berbat ngunya sektor nguliah ke pengeraja asal dalam tanah gau kuari di Sarawak disadang ke mansang 4.6% dalam tahun tu kalai kas pemansangnya disadang macak tegap dalam tempoh 6 bulan ke 2 tahun tu. Premier madah ke pemansangnya dekat disukur ngena atur dimulai ke penegak pengawak nguliah ke gas asal gau pengawak dalam subsektor nguliah ke pengeraja asal gau kuari terdekat macak tegap. Ia megak ngadang sektor ngagak barang dekat mansang 2.3% dalam tahun tu. Pengawak tindak ngetu dalam industri besi pemun megak boleh nyukung pemansang sektornya. Perintah Sarawak dekat berjalai ke Pansiak dikenang mujur ke pelan besai pemansang dagang temuai ngena kapal kemai orang rawun di Sarawak. Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari madah ke inisiatifnya dekat ngempung ke perkara penyangkai kapal jalan pengangkut ngau pengurusan palan dituju ke pejalai ngenak kapal bak tasik tebian tasik engau sungai. Yang madah ketuk nang dikenak ngangkat ke potensi dagang temuai ke bisik di Sarawak. Perintah Sarawak Megak dekat numbuh keraban pemasang kapal dagang temuai antara agensi pengatur serta mujur ke inisiatif dagang temuai itu. Kita dia tu belum mendiang ke berita lemai hari YFM. Pemerhati hati mensia mayuh pasal pemesai guna pengawak mayar cukai pintu patut ditegap kagi ngambil ke Kaunsel Pelilih Menua Limbang MDL boleh ngetan ke pemanah hasil pengawak sidak ke orang mayuh. Sapit Menteri Industri Pemakai Komoditi Gau Pemansang Wilayah Datuk Dr. Abdul Rahman Ismail madaka cukai pintu terulih digumpul MDL jam ke diatuk bisik 80% nanti dibanding dengan tika 90% ke ditagak ke sidak. Cukai pintu ke digumpulnya guna benar dikena nyawup MDL berjalai ke tanggung pengawak nyaga pemersi kanan negeri serta nentu ke perengka guna mensia mayuh semampai manah serta likun. Yang maksud ke jakut tu lebih ke menjadi pesta hari Bukit Mas di Limbang. Empat ikut nembiak giat Mara Sarawak mujur masuk renggat ke penudi Pekit World Skill Malaysia Belia WSMB 2026. Tok Nang berpun dari pemujur ke diulih ke sidak bawah Pekit renggat menua Sarawak dalam tahun sitik tu kemari. Kaban Komiti Direktur Giat Mara Mio Muhammad Karim Mio Abdullah Zawawi Madah keraban dari Giat Mara Sarawak boleh 2 medal emas, 4 perak, sitik yang kerajuk. Ngau 7 medallion of excellence buat World Skill Malaysia Sarawak 2025. Empat ikut sidak tu ngari ke Giat Mara Miri, Petrajaya, seratu ngau kenawit buat bidang otomotif, ngadu kebuk, ngecat, ngau ngias serta fashion, ngau teknologi. Berbangunnya 5 ikut nembiak Giat Mara Kota Semarahan bisa nerima panggil ngambil sidak gawak pengudah sidak tu ke nguluk latih ngintu pemanah motosikal elektrik yenyak dengan kawul kerjasama ngau tawiang industri kenyengkau modernas. 3 pintu bilik hari rumah wani ngimbai jalai Sungai Lansat di Ulu Tinjar diriput kangus pagi kemarin ke ujung ke 25 ikut orang dari 3 pintu ruang bilik tasah tajapan nadai orang diriput ke bebadi nyawa. Penerang dari bilik operasi upis bomba menua Sarawak madah kesidak nerima kangau pasal penulisahnya urung pukul 8.20 minit pagi sebedau Seraban orang dari upis bomba Lopeng ngau upis bomba Batu Niah dianjung ngagai nur penulisah Angusto. Api mujur dirarak urung pukul 11.20 minit pagi lalu pengawak madam kapinya diketu ke pukul 12.14 minit tengah hari. Dikenang ujung ke berita lemah itu untuk batang berita dibaca baru. Sarawak mantai ke bajet 2027 kebulih RM14.8 bilion. RM200 juta ringgit diagih kengagai skim pelajar tinggi endak berbayar Sarawak. Ekonomi Sarawak disadang mansang nyentuk ke 6% dalam tahun baru tuilah. Yang nak berita kita ke lemah itu peningat, beritanya tadi ditusun Syarifah Haujauyah Wan Abdul Rahman lalu disalin Jonathan Giri dari bilik berita RTM di Kuching. Salam Malaysia Madani.

0: kami, orang Melayu Sarawak.
1: Yo ko tolong kadazan dusun.
2: Aku, orang Iban. Nan norindu.
3: Ake cakenya.
2: Kok lo menanam?
0: Oku, nyaa bidayo.
1: Ambo orang Kelate.
3: Wo si Huaren.
4: Nangira sapa, ngau arini penatai kitai? Siti ari utai ke dikedeka mensia dalam diri. Ianya deka hidup segulai sejalai, serta diau bergelumo. Nya alai, kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah, deka bebenar hidup berakup, lalu naka uliah.

0: rumah pemakai, jakuk, ngau sida dan tajak pihak, mensia mayuh megak, bisik penanggul, tau ke pengurang yampu, kengujung ke orang belayak, bermunsuh, serta benci ke pangan diri, kengujung ke perang, tau nyadi. Penusah ke begetuk, ukai seminat nyadi antara menua ajak, dan megak nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa, serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu, nyadi, lebuh mensia nak aleh bersabar agi. Anda lagi lebuh maya rundiang sida aleh laban penyumbung, ninggi ke diri, serta ngira dirimpu ajak. Nada guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira, ngancur ke utai ke digagak, putus ke kawal antara pupuraban bangsa. Dan utai ting asuh sinu agi, ianya mensia mayuh dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kita dekat lemui, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngerugak menua tu. Arameh kita nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kita ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kita sama sebaka, berserakup mai pemujur.
1: Bersantu ari YFM.
2: Berita mana kami kena taika. Kalau nuan berunian kepalan kemana-mana tau nuan nemuai. Nemuai meh ke gua nia, ngau gua mulu. Palan pesaka dunia, kengemuan main macam cerita lama. Nuan uli medak pemanah rampak menua. Ai uan tianyu dras, serta ngemuai macam oti tumbuh. Taman negara lampir, ngau mulu nganti nuan. Nanti nuan rindu piknik, mandi. Tentasnya kecukupan rampak, baketusan, bungai, tanah selera, tanyo batu, semila jauh, serta main lagi melalui penatai nuan. Taman tumbina mega nganti penatai nuan, ngau ulah main macam jenuh-jenuh siga, baka mayas, rimbau, menang, burung, serta jenuh-jenuh siga kebukai. Agi main palan kemana tau ditapat ke, baka logan bunut, siti danau ke pemadu besai. Museum Sains Petroleum, merina pak, palan nebubli kutai kecukup mana, taman nung lantang kati, serta rumah nobu malam ngebayar ti cukup murah. Semua tu bisa dipilih menua miri ngau bintu lu. Nemuai kita, nuan tetap rindu. Kami ngelalu ke penatai kita.

0: собирай.
1: WAIFM.
0: Ya, baru ngam.
1: Kan?
0: WAIYFM.
2: Y Arena.
3: Y Arena.
2: Linting hari Sabtu pukul 7:45 lemai. YFM 24 jam sehari.
3: Segulai sejalai.
2: Segulai sejalai. Okay, terima kasih lagi berkelanggan kami bawa YFM berita Y Arena ke Terubah Berkawan dengan badminton. Aaron Tai, Yap Roy King, sudah boleh champion babkit badminton Arctic Open ke diatur di Finland kemari. Seduaya menang laban pemain Taiwan Lai Po Yu, Sai Fu Cheng 21-19 dalam tempoh 41 minit bak renggat final. Aaron dan Roy King dipergulai ke hasil eksperimen dari coach pemain double ianya Harry Ip. Pemujur seduaya ngayan ke tanda positif tinglai ke seduaya boleh bersemekih bak renggat antarabangsa. Prayers ke diterima pemain tu udah ke menang bak Arctic Open manggai RM140,000. Berita kedua berkawan dengan lomba motosikal GP Indonesia. Pelumba Moto3 Malaysia Hakim Dennis mujur ngumpul 2 poin. Udah ke boleh nombor 14 bak GP Indonesia ke diatur kemari bak litar antarabangsa Mandalika kemari. Bak MotoGP Marco Bezzecchi tinggari ke Aprilia Racing boleh champion. Raul Fernandez tinggari ke Superfire Track House MotoGP Team boleh nombor 2 serta Jorge Martin tinggari ke Aprilia Racing boleh nombor 3. Ke sekali itu berkawan dengan berita Formula 1. Pelumba Red Bull Max Verstappen sudah boleh champion bak Formula 1 GP Singapore kemari. Verstappen sigi boleh nombor 1 hari pun lomba yang

0: Tuak ke penghujung. Dengarlah ke Charles Leclerc, Ari Ferrari bak tangga kedua. Lalu Kimi Antonelli, Ari Mercedes boleh tangga ketiga bak lomba kemari. Berita ke sekali tu, berkawan dengan main bol, tim Indo Under 17 Malaysia nak mojo nyingkang ngagai Asia Cup Under 17 2027. Budak tialah bak main ke penudi ngelaban India 0-4 kemari. Bak berita main bol ke bukai, kita gelansak berita EPL. Ujung minggu yang kemari, Arsenal menanggalah ke Leeds United 2-1. Aston Villa ngal Brentford seri 2 sama. Ipswich Town ngalah ke Fulham 2-1. Chelsea ngalah ke Bournemouth 5-1. Lalu Sunderland alah 0-2 ngalaban Brighton. Kemari Manchester United ngal Tottenham Hotspur seri 1 sama. Crystal Palace ngalah ke Nottingham Forest 3-1. Hull City seri 2 sama ngalaban Everton. Lalu Liverpool alah 0-3 ngalaban Manchester City. Okey, sudah ke 6 kali bermain, Manchester City bertangkat ke 1, 18 poin. Arsenal tangkat ke 2, 15 poin. Brighton tangkat ke 3, 13 poin. Serta Brentford tangkat ke 4, 10 poin. Yang ujung ke White Arena kita ke minggu tu.
1: White Arena. White Arena. Ninting hari 1, pukul 7.45 lemai. White FM 24 jam sehari.
2: Segulai sejalai.
1: Segulai sejalai. Segulai sejalai. Ngau kamu bak White FM.
3: Nama perkara kepatut digagak enti nuan nemu diri kena tipu. Baduk berandau ngau orang kedekat nipu nuan.

0: Pemenang Kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di Siliak pasal semua communication, transaction, ngau semua laman web di diasuh skemanya di Kakak Nuan. Penerang tu berguna amat, lebih Nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang di udah dikumpul Nuan, awak kesidak di berkuasa, berengkah jalai ke pansiak di patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi kat cara, berkening mulih ke penguntung hari kita. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang, di bersemaya dekat merik penguntung ngagak Nuan. Pesan tu, hari YFM.
1: Kita tentu, menung, menung, menung.

0: Pagi Rewind.
1: Hanya buat memakai hari tasik tuan-tuan. Aku kalau namanya dia baik kaban makai bisik lah siti tempat buat kucing ni tau deh. Ukai ke utainya namanya utai ke pelik buat orang ke kak makai ada demu dia tiram je tuan. Kan dia tempat sedap mata. Dia picit ke ngau lemon semua ni ya. Sirut ke ngau tamak kin. Nyamai mah buat orang ke kak. Dia kau makai je tuan.
2: Aku dia nyebutnya tanya melati. Aku dah trauma makanya menguji ngemakai tanya. Ya ke ama mata ya lu del pelengak kurang kayaknya ya. Pasti pasti kena bangku cuma ada teh berkuang aja nyu senat labannya laban nyawa tu narik ke dalam ya ke dalam tu nula ya lu lekat bapak tarung tuang
1: anda kelan nama kebuah dia makainya ada tuan
2: ya kak nguji laban sebutnya nama restoran tuh kak ya semua kayak kebelacan tuko engkau dia apaan gagal mana makai laban ini mau view restoran
1: restoran
2: asal ke orang kaya di tamak kayaknya kena tuko belacannya empat dia asal ke kaya makai tuko belacan.
3: Ananda mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akar 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi Y.

0: Ya, jadi yang beri selamat malam ngake semua balap ninggal kita ke malam tu ngake terus bergulai ngau kami bak sada lemai kita ke sarito. Jadi bukan selama kita dekat bergulai dalam program Leman Budaya Iban kita hanya ditemui ke di kangau ke kita bak program Leman Budaya Iban kita ke malam tu nadai orang bukai ianya pengajar Jimun Tawai. Jadi selamat bertemu baru ngau pengajar nama berita malam tu.
1: Selamat bertemu baru. Lalu berita dari bu tu kur semangat gerai men ya kebak oleh yang natek diri itu.
2: Au. Jadi bayar banyak pengajar. Jadi dulu tu selama berkelalang dengan pengajar itu baru ya tuan temu ne ya.
0: Iya. Jadi ya buat program Leman Budaya Iban kita ikut sekali itu dengan pengajar. Aku nak kediri lah bahan habis si baki aku rajis booking. Ya bukulah yang kita. Namanya tadi sama berandau buat program Leman Budaya Iban kita malam tu.
1: Badas sama. Ngamik ke ramai lagi mah kita itu dulu ke deh.
2: Jadi pengajar bunyi kenuan tadi lah buat ditanya ketiga ya berita mana bunyi kenuan tadi nih bahaya minyak. Jadi pengerai itu nang segi jerki ke dikerka hati semua kita itu nih pengajar nanti tubuh kita itu buat pengerai hati kita yang pan tentu maka dekat lantang dia pengajar ngomel. Jadi itu nyengenang pasal Leman Budaya program kita yang lemah itu ketika dikenang kita tiga itu dikenang ngisi program kita yang lemah itu nama kini perkara ketika di kunci kenuan gaul bala peningnya kita bawa ke sekali itu untuk mengajar.
1: Terima kasih Ingat ADJ Rajesh tua atau baru bertemu lain ya. Jadi bala peningnya semua dalam program kedulu agi hari itu kita sudah berkenang ke pasal namanya petara hantu semangat dalam budaya ibadah banyak terkait kenang mayanya kemarin lalu lebih maya berkenang kenyak kemarin kenang segi tidak tentu boleh sila benar lawan namanya nama petara hantu tokoh akunya si warna putihnya madahnya dewa namanya spirit kusidaya lalu bahasa Melayu besik yang madahnya dewa kusidaya di besik kemadahnya semangat jadi hantu jadi petara tu tadi ni teh kekenang mainnya kemarin ianya semua namanya ya ke petara ke nemu nolong kita lepas petara tu semampai nanah ke utek kelurus, utek kebetul lalu meri penyamai, meri penghidup lantas senang ke manusia nyedia ke hantu itu kemari dikenang kami doanya bisa hantu jahit, hantu badas nyedia hantu badas nya, tadi, ya ni pak pengawak kita, nanti pengawak kita badas ya nimbang kita ngop madas nanti pengawak kita salah yang hukum kita ngop nyalah tang menyuh lagi hantu jahit tadi, kak nganok kita, kak ngasuk kita sakit kena sakit parai jadi nyak kira kenang maya mari jadi pasal semangat ngau bunsu tai dalam penghidup iban dalam budaya iban nyelai semua utai hidup dalam semua utai kedap gai semua utai kedibun semua utai kedekarap kita busi bunsu kedirai contohlah kami dua iba dulu hari tu mari berkenang ke menua sebayan din nah, di sebayan din, orang kenyaga pintu tanahnya busuk beluat, ya. Orang kenyaga nau titirawannya, bunsu burung bubut. Jadi bunsu itu tadi orang kebisik kuasa lebih dari kita mensianya, kumai iban kumainya petara. Jadi bekas kelemah itu tadi kita reka lagi kita reka berkenang ke pasal perkara yang lebih dalam lagi lah, kelebih lagi. Nama cara aku menang ya lemai tau enya ditiah ke kenang tiap-tiap petara kerap kita ini tiah ke kak sidak sekaban tusut ni tiah ke tusut sidak sekaban ngau dah kak kalah lah dia kan ditiah ketemu ditiah ke depan sia hanya ke kenang kita lemai tau ku ke penderan tebekenya nyata dia engka namanya tahu gak ngerindok kati balap ninggal.
0: Iya, ah, nah segamat mengajar. Jadi kita sama ngarap ke balap ninggal kita ke bisip gulai ngau kita bayak kena mendiang ke kita radio pengajar. Lalu meda kita tiga mega bawa Facebook. Nyemak bisip utai ke dekat ditanya kita bekas lama mega kena tai ke tanya kita nyata di bawa Facebook. Bisip tertanya le lagi pengajar nyawut ke kita ini pengajar. Lalu kami mega ngarap ke topik kita malam tu atau ngerindok kati kita lalu atau narik hati kita nyeka bisik utai ke silik agi kak ditemu kita senentang utai tu tanya terus nak pengajar
1: ya ya ya
0: jadi ngambil ke nak masuk jam kita tiga malam tu lalu terus ngagai nuan tu pengajar
1: jadi tu ditujuk ngagai bala peningan tu ada wadir nah jadi kenang tu diatur kita inyo datai bawah bulan 4 dah lama dah nyokap gawai jadi dalam kandang bulan 5 tu tadi macam-macam utai diatur kita bergaul dengan gawai bisi minyak begawai bisi minyak miring bisi orang bersampi jadi bisi sekedaknya ngatur pekit kumang pekit keliang jadi utinya karena terkenang kelemai tau yang kaya tau bisi diguna lebih maya ngatur pengawak nyela ambil kemandian bekal nanti kita bersampi ngambil ke petara tadi disebutnya tadi namanya nak kelu jauh melipat arif ka arif teknya di dalam budaya kita lalu bukannya mega maya bapakit kumang dapat tentu kita selalu hari tahu stik ngaji tahu stik kita ngarap ke cara ngatur pekik kumang lebih pada segi
0: betul
1: ke mana lebih maya kita nikik kenuan itu kalau ada suara jadi DJ maya pekik kumang kadang-kadang nanti nuan landi lebih maya nikik ke kumang yang agak pangau nama penyalah nuan gerintai ke sub pemadas ngepan di kena ya pemadas mua ya pemadas gamal pemadas pejala ya lalu mandiang kia ngau induk-induk ke berapa orang ada penguli bau ke ini bunsu-bunsu bantau ke hanya di mandiang main di dengar aku karanya aku medak bisi dikerja kami di betuang harinya dari itu nak aku dengar jadi hari penerang kita break kita tahu yang kita tahu guna lagi
0: iya nasi kiamat
1: jadi karena kenerus ke penerang aku tahu maka dah jadi perkara tekan kenang kita ke Maduk dulu ini aku ke Maik bala peningan tadi berarti kota kenyadi bak cikup petara iban tidak dikumai sengarang burung laban mana amat penulis penulis pasal adat pasal pengarap iban tadi madah ke mana macam budaya mana macam utai terkerja iban sampai ke Saritau sampai ke pengawak berumah panjai bumai bertahun bergigak semua pun dari ajar petara dari kumai segala burung dan tentulah nama kebuah petara tu banget besai mai pangka besai mai empas besai merti dalam pengarap iban tau ke dalam budaya jadi aku dia tau lebat lagi nyebut lah ke Jakub budaya lah seminak sekali dua agak nyebut tu teka nama ngarap lah bapala nak bala ucu ambuk kita dia tau nyo bisa pengarap baru nak dah nyo ke artinya kenang tadi kenang kita dia tau tadi daripada aku hari hari tinjau akademik tau just artinya akademik ke penemu kepenemu rama kepenemu kita hidup lepas kita anak iban baru kita mesti nemung siapa diri mpuh lah hari semua sukuat lah nanti ulia lepas kenang ketau aku balat bersandiang ke penemu tidak pansiak penulis bekas tidak pendiri sandian bekas tidak AJ and Richard bekas tidak Eric Jensen siku orang putih ke ngambil PhD pak pelajar pelajar pasal budaya ibananya Clinton Chu jadi lebih maya mansa penemu sedak ya jadi aku perhatikan ni dini ke sebaka dini kan tak sama lalu kenyak megak lebih aku nulis ngau nusun dekat dimang lekat pengap mayuh menal mamang ngau aku buat pemberanau nya tadi aku medak ni bagi ke sebaka dini yang tak sebaka dah jadi tu suat ti nurun ke segala buruan terbepun dari petara tuai cikgu nitiah ke penemu Wede Sandianto ianya hari durung tuai ku ya berumah di tatai belakang dintiang jadi durung tuai itu nyup tusur ku tau durung tuai itu leban nitiah ke kenang rata disebut berkata ja beranak ke Raja Jembu jadi Raja Jembu nur ya dia duduk di batu tinggi di dingai meta Raja Pengibai nitih ke pengharap lama Iban Raja Jembu tu petara ke nyaga tekang batu pengaruh tu nyak kebuah nanti Iban niri ke gawai batu kelebih lagi beka nanti beka orang baru ke diri lalu bedau bisik batu pengansa batu pemanggul ke diri dia sidak yang ngasuh lemambang kemengapnya tadi ningkuh ke sidak batu jadi lebuah maya batu pengansah lah batu pemanggul lebuah maya lemambang ningkuh batunya ya ningkuh batu ke disimpan di bun Raja Jembu tau deh jadi Raja Jembu tau bala peninga babini jadi nginduk ke bernama darah talun pelangka mata ke kota dinding hari cermang cermin bintang tukuh lawang pingep kaki seduaya bisik beranak ke tujuh ikut petara ti berkuasa nyaga mayu bidang penghidup manusia banyak kenyak ada dunia dunia kita di tau tau ke ada dunia petara bu di langit dia ya
0: au au
2: au jadi nyak petara mengajar aku percaya bala peningnya kemudian ningnya ke kita tiga ke lemai itu mega tentu kan mu siapa nama bala petaranya lalu nama bidang penghidup Iban ke dijaga sidak tu ajar
0: au tu bakal kita berarti ke penghidup kita ke kemayari tu nama ajar bakal kita minta upis menteri tu nyaga tu upis kata apa ya ne
1: kira bakal kita ini bisa menteri jaga sesuatu tempat nah segi bisa ya orang kemansi yang nyebut mengenak caranya jadi dikenak ramai ke penerangan kita dulu dekat ngeneng pasal petara tidak nama ya kebenama segala burung lah jadi nak nitiah ke penulis-penulis bas tentang tu mayuh penulis tu bersetuju ke penemu kata segala burung tu anak Raja Jembu tu tadi lalu ya bisik mayo nama kadang-kadang nitih ke juluk ya nitih ke jadi juluk tadi selalu ya disebut nitih ke enteli leka main lagi kemada aku teker kumai entelinya tadi tiba ke lebu ngadang ang lebu nangi i
0: muji
1: budaja lebu nakai ai hanya kena kumai enteli leka main jadi siti hari juluk Raja nama yang sengal buruan tu tadi di kumai biduk lingar natar di sengal gumbang sabung tuntung kerawai merate punggung aki juga menaul mukung jadi tu ni tiap penemuan yang berdiri sandian lah jadi dalam leka mayan nah suah mak disebut sengal buruan tu ukai sengal buruan kan selalu disebut sedak sengalai ko sedak sengalai lang rima sengalai lang lansi sepawang lang mengap lebih geno bataraja sedak ngena laki jekuk sepawang lang menari sepawang lang mengap hanya di bak menua batang ai sedak nyebut sengalai sengalai lang anu ko sedak yang ditekatnya sengalai lang muki yang kemudian bisik mega aku ni ngau orang nyebut sengalang lang muki yang pun bisik ke salah jalan sih nyebut mukinya ente enteli ya bunyi ya ing jadi ya kebuah petara tu besar arti besar ga besar rita besar nama dalam budaya Iban laban lebih maya sidap menyadik berbagi ke barang berbagi ke pesaka jadi sengalah burung tu diberi apa ya jemu tu pengaruh jadi pengaruh tu tadi nyaga pengelikun namanya bala laki ke ngayau ngasuh tidak kering ngasuh tidak mudah ngalah ke musuh jadi nyaga pengelikun ini nembia dia ke keliak kak orang bapak kayau ke pengendiri jadi lelaki mesti kering mesti berani mesti landia nyaga pengendiri nyaga rumah nyaga ini nembia nyak kebahaya sangat leburon tu selalu nyak de kangkun ke balai ban lelaki leban yang membuat pengaruh di uliah nah, nentu ke lelaki ke ngayau nyak pulai ngau likun ya mega bisi bapai ke nama pesaka siti kumai antu pala nyadi antu pala tu bengkung antu pala ngon antu pala nya ya kaiban kelia bujang berani tadi angkun mai kantu pala leban antu pala nya nyadi ka lamang sida ti udah brengah lalu berani ngetan ke menua nanti ba ya ga kelia nanti rumah panjainya bisi nyimpan menyuan tu pala
0: iya
1: temuai kena kelala niki ke rumah kita lalu ngelengak medak mayu hantu pala bak kerisalai orang dia nangis rengalah ke rumah panjainya lepas dia nemu tentu bisik bujang perani di menuanya hanya nyak kebuah ya cedak nyimpan hantu pala nambah kenyak hantu pala dulu kelihat disimpan orang kena kujaku laban ya Allah laban kita yang mau berperang semangat ya lu jadi ulun jadi ulun kita jaga penglikun ini biar di rumah panjai hari serang penyakit hari segak serang musuh hari segak serang antu jelu ini penemu ulih aku macam lah hal pasal antu pala terus ke kita ini kedai.
0: Terus.
1: Jadi bini segala buruang tu tadi, segala buruang jadi nginduk sikuk ke pertama indai kecendai pantak jirak darang tabah balun kupak. Jadi nama indai kecendai pantak jirak darang tabah balun kupak tu semua lemambang baik ke ada batang baik ke batang air batang rajang seratus sebas segi nyuka sesbaka pesentan tu nama tu. Semina Siti kebisin lah kena sebut ehnya Sudan Berenjan Bungkung no diu tiu menyeluang jadi tau nama bini segala buruangnya udah dipindah ke mana menyaya medak ya nak pengerai nak nyamai dipilihan ke mana lalu pindah ke nama ngagai Sudan Berenjan Bungkung jadi Sudan Berenjan Bungkung tu ukai ke orang sengapa lebih enang puriah orang ke berita tampak nama asal ya ki ya nyanya pada nyak antu ribut leban ku ngumai antu ribut leban dalam tu suat disebut lesak asal ya bini sengala buruan tu tadi asal ya hari petara tiap nama bernama lesak lesu ribut nyepu bulan galu bupula sucung lalu ya beranak ke lesat lesu tu tadi beranak ke Kemuntiang Patu Pengulu Bala Nyerang Kemuntiang Patu beranak ke Sumber Umbal berjuluk Sengal Gombang Sabung lalu Sumber Umbal beranak ke Serumbit berjuluk Bukit Mariangkung Serumbit beranak ke Seremuji berjuluk Kaki Sandung Durung Seremuji beranak ke Berenggang berjuluk Kalang Renggok Pemetung Berenggang beranak ke Sukan Buban berjuluk Danan Keringkak Gantung Sukan Buban beranak ke Mukiang berjuluk Seliang Bintang Bernatung lalu Mukiang jadi ngau induk tiba nama antuk nyinuk langguang tebalung nyak ke peranak kenduk namanya indai kecendai pantai jerak daran tabah balun kupak Mukiang apa ya Mukiang ngau induk tiba nama antuk nyinuk langguang tebalungnya indai induk kecendai pantai jerak tadi jadi sedua ya lebuah maya dah jadi melaki bini segala buruang tu tadi ngau indai kecendai pantai jerak lalu beranak tang semua anak ya bisa lapan ikau tujuh ikau ino siku aja lelaki jadi nak bisa utai kak tanya sedua ada
0: betul tu pun ada
1: jadi nanti berdaun terus kak kita itu ada terus saya lebur ruang tau jadi anak ya keterubah yang narak ke inoknya bernama Dara Tincin Temaga Nuk Cerbuak Mangkok Cina jadi tu ni tak ketua suat lah jadi lebih maya Nuk Cerbuak Mangkok Cina tu belaki ya lu jadi ngau ketupung jadi ketupung tu bangsa sit sebengkah dari bangsa buruan tidak percaya kaiban nemung madah ke titik nyadi leban ya nemung maik pesan dari petara jadi nyak lalu dalam kenang aku ngelalama tu aku selalu ngumaya burung pengarap lah burung pengarap dalam iban burung pengarap iban lah ketupu atau siko Lalu ia ketupu untuk miat gamal tang ia nyadi ke tuai kayau mbak menua segala buruang jadi ketuai sidak ya dalam ti sidak ngayang ngalah kemunsu sidak ya betuai ka ketupuang lalu ngimai lalu kelimpari ketupuang tu tadi ianya bini ketupuang tu tadi ndok darah tinjit maga anak kenemu dua bernama nduk mua pucung pengapas pingai besai nadai mertas. Jadi nduk mua pucung pengapas itu tadi jadi kelaki dia bernama Beragai berjuluk tetai bintar terdani ngelembong ke paduang indu darah. Jadi Beragai itu mega siku hari burung kedekarap ke Iban. Artinya bak ripiah orang ke tau serang bedi menua bak menua sengala buruan din Beragai itu nomor dua sengala buruan nomor dua tukuang kenyak ya jadi anak sengala buruan kenemu tiga penama bentuk tincin pengabas nuk letan berpulas emas jadi ia atau jadi ngomuas ke berjuluk banggung deras penglimpas mua bala jadi muas tu megak buruan pengarap iban dah jadi anak kenemu empat bernama Nduk Langguk Ketunsung Ngemai Dayang Ketupang Bungan Tekai jadi ia tu bini papau berjuluk Sintau Kemarau Hari Rendang-rendang Mandang Dagang Negeri Cina jadi tu namanya nama laki Nduk Langguk Ketunsung Ngemai tu tadi lah papau mega buruan tiada karap ke Iban anak kenemu lima bernama Nduk Capang Dulang Mas Ya Ketupang Bunga Libas jadi ia tu belaki jadi kepangkas berjuluk Paras Putin Seligi ngacuk keruntuk selangka dada jadi pangkas megak burung kira-karap Iban dan kenemu enam anak ia bernama Nduk Kecapah Dulang Midung Kumang Ketupang Bungai Ketunsung jadi ia tu jadi belaki jadi kebjampung berjuluk Pandu Ertuang Empat Api ngamuk diri ngertuang ke Prabuang Rumah Raya jadi ya, ya. Lalu anak yang ketujuh tu bernama Dara Cempaka Tempurung Alang Petri Langit Dayang Kumang jadi ya tu jadi kelaki tu bernama Kuning Burung Malam ke berjuluk Ipuh Kinyang Ngelabuh Kenyumbuh Siti Menua jadi bahas tentang tu nembiak karbak baru selalu nar aku medak huruf putih mega suah nyalin ke medak madah kenyak burung malam kumai sedak ya nyak bangsa burung tik bunyi malam tang ya kebenar leka jakuk burung malam dito inya bunyi ya nyak ke kumai burung tang ya mpu okay burung tak bangsa bunta ya kada kumai asal ya kada kumai bak menua batang air kada kumai bebujang nyak ya nanti ya uti nyak bisa bunyi bar rumah kita takut balai bang
0: nama orang yang mai,
1: namanya
0: kudu antau
1: kudu antau kudu antau rasai udahnya baru kita baru anak kan mau 8 baru laki jadi ya ke laki itu bernama Haji keberani ngilah bulan Menteri Suka Raja Rengayan. Jadi Haji itu tadi lebuh ya berbini yang ngambil petunggal yang pu yangnya anak sembelah kana kebernama Nduk Liliah Sintung Benih Pulut Belengian kindang-kindang ngamuk diri bambai keptakang bintang tiga Nduk Liliah Sintung Benih tengah tegalan rengai-rengai ngamuk diri bambai ketangkai bunga sesangga artinya orang tipsi besar me kuasa tentu ke kita boleh padi tak kena lah banyak ke bini Haji itu tadi dah
0: iya jadi nanti kita minta tahu keningga ke penerang hari nuan hari pun tadi dia pengajar siku petara kadang-kadang yang bisik nama engkau pejuluk atau ke jejuluk sedaya ke nak sebakar tapi ya jadi bukannya juga nama menua sedak tu jadi nanti nitiah ke pansi atau dah dipercayai ke nuan tu pengajar ini dua menua segala burung tu deh
1: jadi emang bisa pengamat bunyi kesebut tadi lakukan dibantu ke nilai dalam lekamayan sidak ya selalu ngagak nyebut nama orang tu nitih kentali lekamayan bunyi kerana kita pun tanda Jadi nitih ke pansi pada aku lah hari leka pengap leka sampi ngau leka tusuat madah ke menua asal sengala burung lebih lagi gulai ngau iban kelia itaik pelap tara tu gulai kita nyak kebuah kita yang lala nyak kebuah kita yang nemu kau nyamsi surat kita kelia ngau ikon yeah. Kita yang semua bapangai ngau ute orang ke ngau gulai nanti orangnya kalau balat namanya ti kering ngesan kering pandai ngerja mawa selalu sampai dikingat kurang ya makanya mungkin tidak segala burung leban ya tidaknya bugulai kelihat sebedau ya bapak pamar pendiau ngau balai ban serara pendiau ngau kita bugulai tidak ya ada tempat ti kumai nangan uyan kita nanmu dini ndak menua ti kumai nangan uyan tau lalu hari nitia ke cerita lekat imang tadi hari nangan nuyan tadi lebih sidak ya serara peniau segala burung untuk pindah ke menua langit ke menua ke langit kian nyadai lebih maya bekaul ngote ke pindah ke langit kian tu tadi lalu ya ngentap di langit dien di langit dien ya lalu ngentap ke diri bak siti tempat teri kumai tatai redai sang munggu gulu tiang kelekuyangnya menunjuk ke ya tu orang berani orang selalu nyambut antu pala lengan tiang kelekuyang tu tiang buluh tergagak orang do orang ngait ke aringka antu pala lebo mayaro pole ngayau sebedau sida yang nikik antu pala nya ke rumah ngantek orang kengatur pengawa ndo njabu haruang nikik ke antu pala ke ulia orang pole ngayau
2: nya ke kumbai tiang kelekuyang
1: tiang kelekuyang tang bisik ga bak kan alamambang nya nyebut pendiau sengala burung tu menua tendo sengala burung tu nemunya timbal ari tiang kuyang kini sida madah ke dia datai ari dia sengala burung tu dia betintiang sanggang padi ngau bak munggu bero ari jadi nya ya benda tu ngana ke bekaul teh ke bekato kadang-kadang lebuh mendak baik kenyang amat tau kena dan lebih maya barang ngepos gambar teh kenyadi bak namanya bak mars bak mars sedia nah nak aku balap temawai temawai kalau dah dah teritu tidak segala burung kena kena ditih kekenang boleh iban artinya ukai siti bumi tu aja meh kayak bisik ngundan penghidup sedak segala burung laban enyo jadi petara ya lu dia bau dinya sitik kin kan
0: iya penghidup sedak ya
1: laban aku selalu kenang berarti ku tanya cukup nyelai dalam budaya iban enya aku mansia lekat imang hari dunya sitik ngaga dunya sitik ngaga dunya sitik ngaga dunya sitik dan langit dian sampai sedak ya nyonurun ngaga dunya kita-kita artinya sedak tu lah labannya dia bau bisi dunya kediri sedak ya lalu dunia kediri bisi air bisi menua apa kita
0: di tahu kita bawa menua tahu punya nai
1: kita boleh pekangong abang leban itu pesan orang hari kelelea ya nya tadi ti kita kangango kami ngabang tahu lekat timang tadi sebut kita ninga kami dia ningan tak timang kita ninga kita nyada ninga kita ngangau kita nyampi ninga kami kangau kita lebab tara aku tadi segi ninga kita ya gap gulengo kita ya tajak ya dia ya, kita kemadah kaya jauh ada jadi nyak pasal hal pasal sengla burung jadi ingat ke bak pun tadi ya raja jemu tu bisa beranak manyua sida ya adanya bakal kenang tua minggu dulu nya kemarin sengla burung menyaya biku busuk tara jadi tang mayanya kemarin tu ada nulis nerangka
0: siko-siko sida ya
1: ngau lena ngau silia bak tiap-tiap iko tadi dia kenang rumah ya bener lah penyilia kenang pasal segala buruannya sampai ke balam nantu bala
0: semua sudah sebilia ya, punya
1: sudah sebilia mesti kena sebut
0: tunjuk ngage balam nyadek ya tu
1: pengajar jadi siko menyadek segala buruan siko bernama bernama menyaya jadi menyaya tu tadi menyadek segala buruannya anak raja jembu kadang-kadang nama nama penuh ya laban tudah ke maneng dia sebut matai tuai raja menyaya manang lambung buan pucuang penyangga nyawa jadi ya kebenar menyaya atau suba kelia ukai maneng ya tang lebu maya maya sengala buru untuk bini sengala buru untuk kesakit tadi nadai manang belian nadai nadai diutur mayanya.
3: Mm-mm.
1: Jadi sidap menyadik lalu bawa kita ngaya di nadai manang ngibun kita ngarap ke ini rabu hari ini indah rabu menua jadi ini rabu hari ini indah rabu menua atau bisi ngemuan pengaruh penampus put jadi oh. Ya tu petara manang tip ngabih tinggi tang hari baru ya nadai
0: oh.
1: Nyalai segala burung lalu ngasuh menyaya atau ngambil menyaya lalu ngasuh yang mangun menyadik kadang bernama menyaya no, nyadi manang oh. Lepas menyaya udah nyadi manang nyak baru ya mindah ke nama bini segala burung hari naik cendai pantai jerak ngajai nuk diu tiung menyeluang tu aku tu nyebut utai nyadi ni kat tu sud di depan saya
0: ngenak manang tu tadi nyanyi
1: dia sandi ngenang ke manang nyalai manang tipa maduk ngasih dalam pengarap asal liban segi ini rabu hari ini nak rabu menuanya meh. Tang lepas maya SPT ban pegawai ke orang sakit tahu ke maya manang belian ke orang sakit oh. Lekap belian ya ngamai manamnya ya ha.
0: Oh, oh.
1: Ngagai dunia kita tahu ngagai rumah penyaiban awak kan nolong ya nyak merubat belian. Orang oh. Tu sakit.
3: Oh.
1: Nah, nyak gaya teh kenyadi pasal hal pasal tu dah manang menyaya tu tadi deh. Oh. Jadi nada orang madah ke nama menua nada menua nak buat dia tunjuk ke dia nama menua tak ada padah ke dia di langit
0: dia makan tahu dia makan tahu
1: jadi aku nyak kenang pasal menyaya lalu nada mega nada nyebut apa menyadi nama nada yang nyebut itu lagi nanti harap-harap ke bisik kena sebut lepas bisik-bisik kena pansak gitu lagi din baru okey kita berarti kalau tak menyadi si, sebengkah si kok lagi ada anak menyadi anak Raja Jambu itu bernama Raja Biku Imam Bunsu Raja Ptara jadi Biku Imam Bunsu Raja Ptara itu berkuasa badunya langit menguasa Pak Pendiau bekas kedekenan tuannya minggu kemarin lalu penerang tidak terkenal tuan minggu kemarin dia kalah ditulis ke siku penulis bernama Ling Ruth berikut dari dalam tahun 1889 keliat lama ni kau dah
3: tahu
1: entah berapa ratus tahun dah. Jadi Raja Biku temegak menyadik sengela burung anak Raja Jembu nama penuah ya dikumai pantaninan Raja Jedia ya tu indau lalu nanti orang abang ya nak ngau orang abang lepas ni indau deh lalu ya lepas ni Biku Busuk Tara tu tadi jadi ngau laki ti bernama Bujang Setunggak Rirang tau nyerang nombak ke benua Dato' Au Raja Beginda jadi Bujang Setunggak Rirang tu tadi suah nyertai bala sengala burung lebih maya tidak ngabang tau ke nyerta bala segengah gunggung lebih mayantik segengah gunggung damik orang ngabang agak gawai ngigak tau ya suah ngau raja namanya Bujang Setunggak Rirang tu tadi maya nyerta bala segengah gunggung ngabang nah, maya niki rumah orang ti pegawai segengah gunggung ngasuh Bujang Setunggak Rirang dulu niki lebih dia membuat menyuh pengaruh
0: ngaruh
1: Nikit rumah orang terpegawai nyak kebuah lebuh maya sidak bala pengabang nikit rumah orang terpegawai itu tadi macam-macam utai kenyadi utai kenyalai nyadi bak rumah orang terpegawai rumah diasai ke nyok kanyak tangga guyak lalau kuta orang ke ngandung ngebeh beranak orang ke buta nyu tau ncelak orang ke tukut tau berjalai berkejengkak sidak ketuai nemu berbalik biar nyakap untuk nanti kita ngangau ke Bujang Setunggak Rirang nolong ngabang lagi menua kita ya dah
0: oh temalik makanya semua
1: menyok teh badah ini ada ide baik sih dah jadi nyak ngenang pasal Biku Busuk Tara jadi sikut lagi anak Raja Jambu ke nyadek sengala burung ianya sempetuh jadi aku tu nyebut dulu nyebut sempetuh sempetuh megak sepandai megak sempetak nanti ke gaya nanti leka mayan deh Jadi sempet kena ke cerita lebuh menjadi sidak ya berbagi kap saka. Tu dah sempet sempandai tu tadi sempet tua dia bagi ke balam menjadi ya peputan atau kerepun. Tang repun tu nyelai ukai dia kena mengambuh besi. Tang dia kena mengambuh kita mensia. Mengambuh anak mensia. Jadi lebuh yang mengambuh anak mensia tu tadi. Jadi sempeta nampak sempetua ngamu sempeta selempanai mulai udah di kamu sidak lalu di sepuh jadi lebih maya petaruh petara sempetua tu ngamu kita mensia ya nade ngena cuan nyak kebuah tiap-tiap ikut kita ke gaga sempetua nak sebakan gamal tajak ya data di gaga ada petara siko
0: ya.
1: Atau nak nemu kerja aku tunik nemu kena lepas orang ke nulis ke baca aku tu tadi lebih medak tu berkenya sidak elo mantai ke penemu diri ke nyangkanya amat nyangkanya berkenya
0: ya.
1: Tanjak kita diri menyadai hari apa kandung indah itu siku nak mas bakal
2: sama
0: ya.
1: Semadi anak ka besapit dia
2: sapit
1: tahu aku nemu kini kita lain
2: kena sapit tapi sih kena sama
1: sih kena sama
0: je ente ya dengan kecuannya sama magangnya ada di kelalanya
2: dia sudah belah dia
1: magang terus makan magang nama jadi nama menua tidak sempat tuh tahu nitiah kalau ke main ka jadi nitiah kalau dalam mereka pengap dia ke depan si aku tahu sebetulnya data dari tengkujuh panjer uang sepanai data dari tatai balai balai nyabung. Jadi bini ya kebenama darah bunyi betanggi ngayung remang darah sunta penglala bunga besi di tencang. Jadi itu sepanai orang ke berani jadi nyak kebuah ya nama itu ada bekaul ngau senyata bekaul ngau besi. Jadi nyak kenang pasal sepanai, jadi besi timbal, besi tapi apa?
0: Besi si dah mending tu pengacatan, pin besi tanya tu, besi orang ke WhatsApp ngaji nomor aku tu, lain tanya ya lagi pengajar saya ku pelabak aku nyuka ujung lagi, aku nak tanya ketanyaannya.
1: Nanti ya kita terus ke penerang tu, siku Ariana Raja Jambu ke. Balad dari dikerinduk ke balai ban untuk dari leban dia berkuasa ke tuah limpah pengaya-pengaja lalu nama ya segangak gunggung jadi segangak gunggung pas kedak buat kedak pansi orang ke dulu mansi pasal pengawat tu nyak meh ke anda marah kok tidak aku ngai ndak nadai pengutus penemu aku nyak ndak merik pengutus penemu tang ketemu aku dalam leka pengap tu tadi tara tinggi pun tuah mensiainya bernama Sangagak Gunggung. Jadi Sangagak Gunggung tu tadi penyadung antu tuah Sangagak kangai penatai antu limpah tu. Jadi tara tu bisa ngemuan pengaruh mata pengeraja. Jadi tu mah kebuah ya selalu diambil lebih maya iban pegawai ya ngegak tuah. Jadi ya jadi kaindo tu bernama temelat tambuk lensat. Untuk temeli kematan padi dia ambil mimpi atau ngasuh terdiri nyadi raja untuk temelat tampuk lensat nanti dia ambil mimpi pansak kenyap atau ngasuh kita terangkat nyadi kaya nyadi untuk dia ambil aku dari leka timang ngegak tua di debrek hal mamang maduk di basa aku yang mamang berdendang hari menua tintiang terentang korap kemalam tu sidak ya bisa ninga tau kembali anak ya bisa ninga deh lalu aku cukup rindu cukup berbasa ke penemu ya lah jadi sengaja gunggung tu dia setiap menua terukumai tanjuang nyuruang mesai benuang tak jauh bujang tanah tatal tak tatar tarah sarang tuah malilangkan banyak semua berkawal ngau penghidup banyak ngasuh kita kaya raja
0: iya
1: udahnya kita berkenang kasihku lagi ya kejar nak diambil orang abang dalam lekat timang laban dia selalu kiruah ianya ini andan. Jadi ini andan tu anak mak raja jemu menjadi sang labu ruang. Jadi ia dia di langit din. Jadi kadang-kadang buak ya burak kenyawar ya gibiak. Jadi gelar nama yang dikumai andan bebok buban ngemunga jira kulit rapit betubuh biak. Jadi petara tu bisa ngemuan ubat jadian. Jadi ubat jadian tu ubat tik ngasal jerki ke terima kita nak linyau lubah habis duit ringgit tadi kemuan kita lubah habis padi tadi uleh kita lubah habis nyak kebuah ini andan tu tadi nyak mai pengaruh tip sama kebuah ini andan laban dia uleh ngasal tadi disimpan kita nak jampat habis padi beras kita pada simpan kita nak jampat habis. Jadi pengawal ia tu tadi ia bisi nup betupik ke balas sidak jalur tupik jadi jalur tupik ya cukup nyelai ianya balas sidak ciet pipit buntek pasak pangau alaunya ke ada jaga ya nyelai dia pun buat namanya orang ambil yang abang baik kenyak nengah sampai tau kalakat imang yang selalu madah rimbungan jadi ninggal ke pengawak ya ngai ke balas jalur tupik ya temul pas ngacau ngacau utai tanah mana mensia lalu ya ngamata ke pengelurus ulah pengelurus perangai Iban dia ada dunia tau jadi yang ngai meda orang ngodek ari ngodek menua ambil ke mana bakal jadi mali butang tumbang teh bukinya nya ngaduk ngai ada peda ya jadi orang menyate orang nya tau ngaso menua kode babaliknya ngai ada peda ente ya bisik ente kita Iban bisik ngerejap nyalah bukinya dia yang lepah ke jelu tupik ya, lalu jelu tupik ya tadi ngerusak utai tanam kita bakal ngasuk kita tidak boleh padi kita suntuk pemakai nyak maka buah bepun dari pengarap siti tau Iban kepercaya kata kita ngonaka-naka ulia ngonaka-naka penyimat lebo pengawak ngatur pengawak belaki bini ngai ke salah serak ngai ke jadi mali ngai ke salah atur pengawak kita di dunia tau deh.
2: Menyuk tuan tadi ngodik menua.
1: Ngodik menua. Ngai ke ngodik menua. Hanya meh. Hanya meh ke tajak ya nak dia udah nak ngau ngabang. Tang ya selalu nyenguak kita ajak. Niliak kita ajak. Cukup ya. Tau masa kita boleh harta tenggira dia di dunia di tau. Nyak pengawak ini anak dah. Lalu bak kenang ke anak sengala burung ke penudi atau kita berkenang ke pasal siku anak sengala burung ke bernama anak jemu ke bernama Sembrogana. Jadi kalau ada minga selalu Pulgana, Pulgana kan dah.
2: Betul, betul mengajar Kelimpari ini Andan tadi. Siku muka raja Sembrogana tu selalu didinya aku cerita ya. Jadi kelemah itu katanya kada mau ngasi lagi me bekaul ngau raja Sembrogana tu menyikat itu sih mana
1: tu lagi semua bu semua mansiak ke mansiak tau ya madah kayak mandiang ke Sembrogana tu bekal menteri tanam tupek kita di dunia tau yang mata ke kita Iban tu mesti bisa cukup makai nyak merti jadi raja Sembrogana tu anak raja jembu menjadi sengala burung. Nama penuh ya suah disebut rangkang kirai raja suah. Pepat pudak raja Sembrogana. Lalu dalam lekat timang nama ya suah disebut belalau ke namanya ayak tugak lama tunggul pempan. Ayak setugak lama tunggul pensi. Macam-macam nitih kenteli lekat main deh. Jadi sepulah megana tu nitih ke pengarap asal Iban dari kliaknya petara ting mata ke cara Iban berguna ke tanah lebih lagi tanah tindor bumai tindor berumah hanya le nyak meh kebuah nyak meh kuah kebuah yang berkuasa ke tanah laban lebih maya sidap menjadi berbagi ke reta tenggira pesaka tua ya raja jembu mayanya sebelah kanan tu nadai di menua nadai di rumah nyadai habis lah pesaka ada baik ada bagi balam nyadai ya lepas maya pulau kanan pulai ke menua ngagai sidak edin nemu sidak nyadai nyudah berpecah udah bagi barang Jadi nada ya tu sudah tuain tadi tak lengok-lengok ngapa nanya nama aku apa aku gak kita bangun nada yang mereka aku pesaka kata nada aku kita sebeli kita dari menyadai jadi kok sengala burung lebih maya bagi sembarang semina setiap jam aku kaget tinggal nada orang ngempu aku ya nyak tanah dapur nak namanya dapur kita nya dia tanah dapur kita dapur lah saya gak guna dapur lah
0: penting nada dapur
1: nada nak kita nyomai nada dapur nada semina dapurnya ngodil tila ngota tanahnya meh ke nada orang ngempu leban bab pengidok iban dapur tu pah maduk guna nyalai badat berumah sampai ke dapur pun tak tahu dah secelap mesti ditungkun ke belama
0: iya nasik

0: mempu nyak mempu dek pihak ke palam nyadek sebelah kanan tu tadi nganuk tu dah sebelah kanan. Jadi mula-mula lemah meh tu dah sebelah kanan terima tangan dia terbuka. Nyak pen pamah meh. Engka nyak be berenung ke bini ya meh.
1: Ni tak kembek orang nyak meh.
0: Nyak ni tak kembek orang nyak meh. Iruh ke kita belayar engka pihak meh kini pada bini yang ngasal kepada. Di nana mukuna ti tuang pu tanah tabur ke tuah tanah. Semua tanah tu lah. Bu tuah magang lah.
1: Iya.
0: Nyari pansut seduanya tadi. Sasai keringat. Sasai kena ke nya. Tabur ke seduanya maki bini tanah kayu dunia. Tu tadi. Atas bumi dah. Tanah. Tanah dapurnya. Tabur juga. Jadi tanah tu buahku ke sebarang siapa orang nak minta, nak nanya, nak tanah ku tau. Ya. Salah ku ya. Namanya salah tau dah salah ku. Anak mau teri kerja ngajadi bata tanahnya nyak ya. Bumai ngai tunggu padi tindo rumah rumah kak sakit kak angat no dia. Nyak lah kebuah kenu ku cerita tuai tanah tu tadi bisi tempatnya ami bisi nak. Jadi kenu ku cerita tunai orang ke detulis aku penemu tadi. Sekedar dia nora dap tanah dapur itu sepuluh kanannya terengkah. Dia tanah kami. Lalu nanti kita bumai dia. Mudah kita boleh padi. Kita nanam lada dia. Kak, lada tumbuh dia. Nanti tanahnya tidak ada. Nur, tanah tabur sepuluh kanannya tidak ada terengkah dia. Batu, ya, pasir. Ya, aku terengkah. Munyik ke betunai kenya dia. Kelimpari tanah. Bisik ke kaki tinggal saka mit kaki tinggal lainnya lekas kenyang lekas kenyang depre nyade sengle buruan sobre ungkup berkana ke tidak nemu guna lekas kenyang kita tadau nah dai orang punya ke ya kak sedua yang punya jadi sekenyang tu tadi dalam pengalap iban ya, jadi tanam kita bumai jadi ke ayam semangat padi nanti kesekenyang kak bungai bongmai kita, dia padi kita dekat tumbuh ngau galak, lalu kita dekat boleh padi. Jadi sebelah kana jadi hidup kebenaman dun serentum tanah tumbuh reguh tengah menua dayang sergang tanggi bulu layang di dandang danggu rumah. Jadi nitia kecerita menua sebelah kana tau ya dia barantau rarau temiang mungguk gulu lempung tibang. Sebulan gak gana bisik tiga itu ikut anak lalu anak laki ya sikut bernama Sukung Durung lambat jengau nyagu kemua timbang tibang berpunca sikut bernama Sigai Raja Besai Nadek Singang lalu ya kinduk bernama Nduk Liliah Sintung Beniah Bulut Belengian pinang-pinang amuk diri bamai ke takang bintang tiga Nduk Liliah Sintung Beniah tengah tegalan ngai-ngai ngamuk diri bambai ke tangkai bunga sanga jadi tau kejadi ngaji tadi no lirih sentuh benih tu tadi nyak ke belakang jadi kaji anak segala burung tunggal lempo mah nyak tadi jadi seruai bisi anak dua ko siko bernama Meta Raja Raja Rengayan Keliang Nadiang Kerangan siko bernama Nduk Selaku Kumuk Muau Beria Mandang Muau Nduk tegi bali beranau ke tanda anak raja. Jadi tau tau depeda entik kita bisi terpegai ke bub timang gawai ni ke tua tau depeda bak bub bak daun 310 entik kita bisi megai bub sangla burung tulis pendek sandian pedak bak daun 6 penerang tak ada baca aku tahu lah.
1: Kati kita mengajar lagi terus ke tanya kita itu mengajar lagi bisa 10 minit tahu ke aku ngetai ke tanya hari peninggalnya.
0: Ajang ke aku kata aja leban udah tahu lagi penerang kita ini besar menara nau panjang menara nau bekau ngau tusuk ti bekau ngau orang dia udah panggil bau.
1: Ini panjang sepanjangnya kena.
0: Jadi nanti kita mana kita berarti ke
1: banyak
0: nama nak rundiang bala peninga ngai kesidak bisi penemu nambah ke penemu kita jadi tahu ke nama tanya sidak
1: jadi
0: kita sudah temu sawat meh
1: jadi ya ketuknya tadi pengajar siko peninga kita ke mendiang ke kita ngena radio ko kita bukan

0: engkau kita live buat Facebook deh. Oh. Jadi tanya ya tu, bergaul ke piring tu nyukai buat topik kita ke lemai tu dia pengajar. Alaban tik kita minta ringkat piring kita lebuah kita ke namanya tadi berdarah kita ke miringnya tadi deh. Bisiknya 3, 5, 7, 9. Jadi ia kan nemu ringkat piringnya tadi deh. 3 nama 5 nama 7 nama ke pemaduk tingginya 9 tapi pengajar. Tidak salah aku ne. Jadi tahu nuan terang ngelansa berkau engkau ringkat piring
1: ini. Jadi aku bahas tentang penguat miring tu tadi. Dia tu aku merik terang ngelansa. Lepas bisik mehati aku ke merik city slot bahas tentang randau pasal betul-betul berkau engkau penguat miring. Lepas nak penguat tau nanti orang ke kak nemu engkau terak nama dalam lagi pasal penguat miring tu tadi. Penguatnya udah gagak aku nyadi poster bahas UPS ku sebut dulu di tok menada ke salah. UPS kalau anak ku gawa sebab UPS majlis adat-adat lagi din postalnya. Jadi penterang kepenuhannya bisa dia apa namanya tujuh semua piringnya. Semina seti jalah te kepada disebut ku di tok. Piring ke semua piring kita dikena kita minta nya tadi. Ya segi belama namanya mekang. Ya nak enak ya okey laki bini MC Siti uang laba-laba mengayap tara medak piring kita turun 3 ya nama buat 3 ni ni laki sikut tau. Artinya kita minta nanti kita miring kita nya selamat. Nyak kita piring genap memang kemandian 8 selalu ya makai selamat. Orang enak piring 8 nanti kita mirah 8 semua utai udah bisik makanya di kita seminat nekat utai kebisik nyawa kaya besarang bertanjang bak rumah kita. Jadi penerang tau uliah ku hari memang da menua petarajang lebih banyak kami berkenang ke pasal atur pasal miring lalu penemu ya disukung bala lemambang ada tangai gak nyanyi makabuah waik ku ya nanti lebih kita miring piring kita selalu ya 3, 5, 7, 9 nanti akan ringkat nanti seminak kita berdarah sekejap aja turun 3 ke kita nanti kita mansau lagi bisa kita dibunuh bisa bunuh mana tau turun 5 nanti kita nyemunuh babi hanya tau turun 7 tau ke 9 jadi nitiah kenyak gerak dia. Lepas nanti kita nyuruh turut tujuh. Lepas kangau sampai nyuruh ngangau ke balap tara te makai mata. Ambil kemana dia. Datai ya. Kita seminang ngayan ke manua ngayan telo. Ujung-ujung kita ke boleh penusah lah.
0: Iya. Nyalai.
1: Syarat. Nyak kebuah pirian tu tadi. Lepas kita ngatuh ngayadi sepeneka. Lepas ni bisik reti dah. Tinggi lagi pengawal, besar lagi pengawal ada kerja kita. Petara ada kengau dalam sampai pun.
0: Urah ketinggi lagi.
1: Tinggi lagi, jauh lagi. Ngangau urah penguli bau, ngangau ke bunsur mau, ngangau ke sidak segala burung. Jadi, ya, tentu teorinya datai. Yang ngai miat, utai dempak ya. Mesti ke babi itu mau tarik yang utai ke kenyak lah.
0: Ya, memang pengajarannya lah ya. Patut diperhatikan lebih lagi. Leban, kadang-kadang kita berhati ke kemayari itu dia pengajar. Leban, bala tua-tua rumah kita yang tadi ya ke baru dia tu. Jadi, bala ukai ke kita mana sedap ya. Tadi nak nemu deh. Leban ke baru deh. Bala nemiak ke baru dia padu ke. Jadi, tua rumah ke bekerja deh. Tua rabat bangsa buat menua kita. Jadi, kadang-kadang sedap ya. Nak tu nemu buat perkara atau nyalai sedaknya tadi siko mendasuh sedak nanya sedak ke bertanya ke pasal tetoknya nyalai berarti kita ni pengajar nama tuanya tadi tak semina namanya berdarak diri aja nadai nadai pengawal ketuanya ngadu ke piring rintai 7 rintai 9 ya bisa lepas ya kan ya pengajar
1: ya jadi laban kita berkenang kenyak ngerapah dulu mimet tentu apa sentanya dah jadi aku sampai tanya tajapan aku dia tahu dia di rumah dia tapi bawa sahabnya tadi bala tu Arab Bansa di seluruh Sarawak suah mai anak bertanya ke aku lah tanya ke bulan maya patut no mentai
0: lu pindah rumah
1: bertanya ke tusun piring tapi berkenyak macam-macam utai lah bahas tentangnya tadi segi aku rindu dia tanya orang lah Leban hari orang ti nanya, aku mesti maca. Leban nganya dia ko alah penemu lebih orang.
0: Iya, macanya baru.
1: Aku segenap pandai, tak aku nemu dini, aku boleh menerang. Nyaja, tak ketemu aku. Siti aja pesan aku lah. Nanti kita data dia lah. Lebih kita miring, jaga budaya kita. Ime namanya hari peda, hari tinjau, bangsa bukai. Jadi lebih maya kita miring. Nanti ada tanah, tahu kena daun. Anang kak ngidang ke piring, kena suara kabar.
0: Sebarang utai.
1: Daun tahu, buluh tahu. Tahu. Tang anang, minta kasih anang suara kabar. Jadi lebih maya naruh piring kuda tembur kakak. Anang nantuang yang kena temu jagan. Pasti kakak tersang meh.
0: Aduh ke mana-mana menyanai.
1: Bila tersang 10 leban ya tersang tu maka jari kita kanan kita tunjuk jari kita nyambut
0: nyambut piring. Bukannya kakak tetap apa namanya tersang.
2: 10
1: 10. Jadi label tau kosmologi ban 7 kosmologi ban 7 ringkat langit 7 ringkat 7 serak langit 7
0: serak. Ya kira 7 mah yang menyanai.
1: Ente ya tujuh, tiga tau, lima tau. Kenang pasang lansak lah. Leban jam tenyo, nak tentu banget. Boleh anda kita nya. Kita terus ke nyambung, ngenang pasal orang pangau lagi.
0: Jadi, nangkan ke toilah pelabak aku kita nyambung, berkau engkau, tusut bawa orang pangau tadi pengajian.
1: Pangau regeluang.
0: Regeluang lah banyak.
1: Nama-nama bunsu utai. Bedon tu dah.
0: Betul sempat dikenang kita nyalai ia ke ringkat piringnya tadi pan yang ke bisik Siti awak tu kita yang tadi berkenang aku tanya udahnya Siti tu pengajar deh bisik ke orang ke bertanya bisik orang ke merik sedang penemu berkawal kau lebuah kita ke milih bulan tu kita yang tadi mindah ngagi rumah baru banyak pan Siti topik ke mana mega ada baik kita ialah anda pengajar jadi pelabak aku yang ujung ke awak kita ke malam tu bergulai buat program Lumayan Budaya Iban. Terima kasih pengajar. Terima kasih Ajis.
1: Ramai-ramai kita
0: terima kasih. Jadi bertemu baru kita buat program Lumayan Budaya Iban. Tangkan ke toilet.

Beri meh, terima kasih ya ngagai orang ke udah mantu kita tajapan yang semenala kajaku tang rutia cukup say ngagai sida dan terima kasih ngagai kita labah lagi terus menyangka kami.

0: 24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merinang kita engkau lagu-lagu piamega bekusi ke info berita. Tetap gati kita ningat ke kami.
1: Jerebu, sekolah di Johor, Melaka, Negeri Sembilan dan Putrajaya ditutup esok. Golongan muda bukan manja, cuba berdepan realiti berbeza. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Utama 9 Malam.

0: RM2,500 sebulan sebagai permulaan.
1: Inisiatif tersebut secara rasmi mengiktiraf nilai kelayakan graduan serta kepakaran golongan separuh mahir. Larasan menyeluruh itu memperkukuh daya tahan kewangan rakyat dalam mendepani kos sara hidup. Inilah Waad Nasional kita.
2: Faham 60 Saat, Cakna Fakta. Berita seterusnya. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi tiba di Beijing bagi memulakan lawatan kerja 5 hari ke China. Sepanjang lawatan, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid dijadualkan mengetuai delegasi Malaysia ke Persidangan Pembangunan Pendidikan Teknikal dan Vokasional Sedunia 2026 di Tianjin serta menyampaikan ucap tama pada majlis perasmian itu. Beliau juga akan mengadakan pertemuan dengan Timbalan Perdana Menteri China, Ding Zhuangjiang dan Penasihat Negara Merangkap Menteri Keselamatan Awam China, Wang Xiaohong. Selain itu, pertemuan dengan syarikat terkemuka China akan membuka ruang untuk meneroka peluang kerjasama dalam bidang TVET, teknologi digital, ekonomi hijau dan tenaga boleh baru. Program kebajikan veteran Angkatan Tentera Malaysia ATM perlu diterus dipantau dan ditambah baik mengikut keperluan semasa supaya manfaat yang disediakan benar-benar sampai kepada veteran serta keluarga mereka. Penaung kempen Tabung Pahlawan, Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail menggalakkan penggunaan teknologi dan kerjasama strategik bagi menambah baik pengurusan kebajikan veteran. Beliau turut menyambut baik bantuan yang diperuntukkan kepada veteran ATM dalam belanjawan 2027, termasuk beberapa langkah bagi meningkatkan kebajikan dan kesejahteraan veteran ATM. Sukan. Keserasian yang tercetus ketika beraksi menjadi antara faktor kejayaan gandingan baharu bergu lelaki negara. Aaron Tai, Yap Roy King merangkul kejuaraan terbuka Arctic 2026 di Vantaa, Finland semalam. Roy King tidak menyangka mampu membentuk persefahaman begitu baik bersama Aaron pada penampilan sulung mereka sebagai pasangan. Lebih-lebih lagi, keserasian itu tidak begitu menyerlah ketika sesi latihan. Dia berkata, tiada rahsia khusus di sebalik kejayaan berkenaan. Sebaliknya, mereka seakan-akan menemui rentak permainan yang tepat sebaik turun beraksi pada kejohanan berstatus Super 500 itu. Pemain squash wanita utama negara, Asiva Sanghari, hanya memerlukan 33 minit untuk menempah tiket ke suku akhir terbuka Mesir 2026 selepas menundukkan pemain Belgium Nell Gilles. Pilihan keempat kejohanan itu tampil dominan untuk mengenepikan pemain nombor 12 dunia berkenaan. Kemenangan itu bukan sahaja membawa Asiva Sanghari ke kelompok 8 terbaik, malah melanjutkan rekod cemerlangnya ke atas Gilles dengan mencatat kemenangan keempat berturut-turut. Asiva Sanghari bakal berdepan wakil tuan rumah Fairuz Al-Buhair pada aksi suku akhir. Akhir sekali, beberapa kawasan di selatan Lubnan menjadi sasaran bedilan artileri dan tembakan mesin gun berat tentera Israel. Menurut agensi berita nasional Lubnan, serangan itu menyasarkan beberapa kawasan termasuk wilayah Nabatleh, Tireh dan Bin Jebal. Dalam pada itu, penduduk diberi amaran supaya tidak memasuki kebun zaitun berikutan risiko bom kluster dan periuk api yang masih tertinggal. Amaran dikeluarkan selepas seorang lelaki maut akibat letupan periuk api, manakala seorang lagi dilaporkan terbunuh dalam serangan tentera Israel. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Jerebu sekolah di Johor, Melaka, Negeri Sembilan dan Putrajaya ditutup esok. Golongan muda bukan manja, cuma berdepan realiti berbeza. Sekian berita yang disunting oleh Syahuzaili Salihuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Lagu hari Youth Andrunga, lagu yang sempama ngibun sawak, yang lagu keterbahaya pemerindang malam kita. Ungkap ya, malam tu malam hari 1.12 hari bulan 10 tahun 2026, 3 jam di konti 9 nyentuk ke 12 tengah malam. Gau tudah pangan DJ MA tau ke TV ya. Terima kasih ya, kita kagi dengan kami di selampur menua kita Sarawak Bumi Kenyalang di Bandar Kuching. Ningga kami kena 101.3 FM. Nampung penduduk Melati Badi tadi sada lemai 6 ngagai pukul 9 malam ya. Ngarapkan semua pengawak ke di kerja kita yang ungkap biasa itu hari 1 mujur magang di pejalan bala kita wai. Bala kita ke semampai ninga kami secara online mega ngena RTM Click tau ke ngena channel Astro 871. Terima kasih manyu-manyu ngarap ke program kita ke malam tu pemerindang malam terang didengari lagu sempama ngibun sawak kita menik ke lagu Ridata Alau Sis tau ke Hello Sis. Engkau lagu kedua, lagu di Sada Ganyang Asan. Engkau lagu ya Semina, Bertemu Dalam Mimpi.

kena berilang bila kita ke benung dugau-dugau berandau engkau pangan diri udah ke makai tadi neh. Okey, sambil-sambil dengar kami, terima kasih memangnya. Bajam ke rumah kita mesti main asal lagi sugi nangkan ke tu ya. Tang suranya merindang kita engkau lagu ke Dubai LX1. Engkau lagu yang merampau pukul 10 dari kami nabur ke berita malam hari YFM Iban Kucing.

0: Duo Pagi Rewind.
1: Kadang-kadang betul naik kat kita. Kak ke sini tak ya?
2: Nanti kita bakal bergagak ke baju ambil ke bandi yang tadi mail ni. Regal tadi ke beratur-atur tadi. Bisik ke kadang kita minta kurang mimit sano ke. Nanti kita nyenyu beratur tadi ni. Kita gagak baju bayar. Regal bajunya tadi 500 sampai ke bandi yang minta kurang mimit kita 480 kini. Kak ke sida yang meri. Kadang sida yang pun nyebut di mail atau baura bukai nak ku nyual beketau sano ku ya semadi no kapan aku ku ya harga tu ngenuan ku ya nama dah kurang ku ya
1: ke mana gede kita ni pun minta berkaban kita tu kaban kita tu ya segi nemu ya mari kita diskaun nak buat kadang-kadang anda kau nyebut deh gede ke nak kempang kadang-kadang deh nama kita minta tolong ya deh ya udah mana ngatu
2: sama
3: anda nak mendiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi
4: kita suwe meda orang berkongsi ke asyik hati layak diri sebilik bak media ramah enti uleh aneng berkongsi ke utai ketawa ngasuh diri empu malu berunding dulu kita sebedar berkongsi ke sitik-sitik perkara. Okey? Pesan tu area aku, Bibi Chloe.

malam, dua malam, gak nyadi tiga. Suging sarinang udah datai demanua, tidak ada batang pinang berlubang. Rumput bekar dengut, abah cabut, abah kasih sayang. Oi, oi. Tanah terlian-lian ni aku tuku sugi bakal di kena pimpin burung mandi dirimu. Lama gak aku dah datai demanua kita di tu. Nandai kalah nanya kepanua.

tiga kedua kali nak garimbo nyawat tanya ketiga nya baru rimbo bisi sawat adi akak ku sugi tinuan kabar das sugi nebas muga kita yang

Ukai nyanya ko aku dirimu, apa enuan teko aku kini ko tunga, kini ko tuju, baik kebau lelang, baik ko midang, baik kau dah ninggal.

Udah para iya, aku ngato bedau ingat ki apa para iku tidak inai baru tahu dua uku aku detinga.

muu inai. Nama pamara ya pae kanuari mo di inai. Ngai nyau ta kali tanya ta kali ngai nyau tanya kali tanya kedua tanya aku tiga na ulian.

Na varu inairimu tenaulik na keda pada dengan nana jaku nadae tenaulik na tahu temu jaku na tahu udah ngai. Galimpang kia munyinya tanya tugi baru katirimu nyedi indai nadai apai nyedi indai naka mepanyai nuan mindai boleh rimu nadai bisi apai bapai kebabin rimu nyedi indai dia tugi tinuan munyinya di rimu-rimu manah gaku pulai malu aku menyadikan wan nadai apai dia kujaku tugi bajaku ngurimu gak ngau indai ya ninga munyinya nda ulih kengai apa isa dua yana wai lama udah parai lebuah kami tu eko lio alah ngarumah dasrang satu ngatu angga tujuh palak

Minga munyi nganya apa ya macau abaku bau ga tunto ga tinggi paduang bang apa ita duai ditugi wai dasalai raja satu angatu angga so gala atas badilang da uliah pumpuang urang tang ya mati madaya siapa kita ukai nyamasu laban besi tang raja satu angatu angda nyayang muti angga raji angkat hari jelap daun api cendek lalayang laki satu ngatu ang tujuh palak.

Taninga munyi nya tugi ngalun nang kla munyi kematang caga bedil so batang lalu nyiru tugi munyi ngetuap asam ga ama mawang dia.

Halo kita itu dah datang magang magang pia kutang uli yang batindo agadi yang batumpi yang tulang.

jaku pantu ngambil kepala mayu udah gesampal datai ngambil ke udah ninga utai tidak kau randau noe. Lalu ninga munye nyak bisik mege kerandau aku bisik mege awam biak ke sugi laban awam tengah ambil ketak.

Kurang nada nyawat Iko ga nada nyawat nai Lalu nyawat ingai nairimu di anak aku sugi Nyalai kami tengai madah kepanunga apai kita Yang ninga aku ngai madah aku keda kumai Nuan baranak nadai apai

Matugi na dai kala kala ga kita na tami ko sano jaya ku sugi ya tajam nyamilo titi kita ya pan tajam nyamilo titi ya nyayang muti yang garaji kita ya pan nyayang muti yang garaji ya ku sugi dia ngatugi ukai nya uli tipa angga jaku iya tiu teu dah ku iya na uli.

ไว้นิงามุนิงานยาอุลุบายกุมตังุเลียงบาตินุกัดเดียงบาสุพียงตุลังกุบวัดAmat diri udah tuai, amat diri nyo besain dak nemu panunga jalai ke manua orang nya. Banyak ku kepala manyuah bala banyak, siku ngumai diri dak nemu, siku ngumai diri gendak nemui.Di kita nda nemu piaku sugi aku nemu jalai kian piaku sugi di kita kengau ngau kita ngai ngau nanya ka diri aku sigi

Dari labuh pro bentang Iko apan munyinya, Iko apan munyinya, aku pas Madinah nemu jalai ku jaku etang uliang.

Dinadai beras ki bekal tu nutu nyemui ga orang. Ya kutugi ti kita udah kemas ngepan kita ya babai nuruan. Pungka laki rang kayu rumah panjai marunai ngakar tengang kayu rumah pandak teteh ngelurur mang barang tinemu diri nadai terabai beban barang tinemu diri nadai sangko ngambuah apa tinemu diri nadai duku tangkian ngagak urang ti indo apan ba kenyak tapak nadai beras datu nyemboi.

marundi ujan tari labuh prabentang di buat sugi aku nutu jarita gasina niang apa ye manua raja tato angatuang ndak tanah ngau kita ye. Jadi kita belak baik abal iwang ngai kita nade apa nunga lebar nade kena nyamrai ke tanah to berai di kita rembus dahi tib saida tasiah baru kita beban nya kita anang nak to dia engka amat jaku tidak niang apa iya dengan munyinya lalu baik beliwang baik pordah dah dekemas bala pungka laki orang dah batang pinang gak berlubang rumput buka dengut apa cabut apa kasih sayang ay. Tani ngamunyi nyak sugi nadai abah jaku tanadai barungu tadai wak kio ke jaku nyak nadai

Tadi nang talan tangan umuang dura kuat tiwang menyeluang darah luluang baru aku ruang.

Semalam dengar kami nabur ke berita malam hari YFM Iban Kuching kena ke malam hari 1, sehari itu 12 hari bulan 10 tahun 2026. Bajet Sarawak 2027 terus ngemerat ke pemansang kandang menggeri ngau menua pesisir. Merindangnya Premier Dato' Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg madah ke sepenyampau 10.098 bilion ringgit sudah disedia ke ungkup tujuhnya. Tu ianya 64% dari semua belanja negeri tiboleh penyampau 15.85 bilion ringgit. Hari pemanyuhnya dia 6.4 bilion ringgit diungkap ke pemansang menua pesisir. Tunjuk kaum berap jalai ke projek hari baru program transformation menua pesisir, projek rakyat ngau projek khas, kelimpam ngau projek hari baru agensi pemansang kandang menua. Premier maksud ke perkaranya lebih mantai ke bajet 2027 Ba'aum Council Negeri Sarito. Premier megamadah ke 2.27 bilion ringgit sudah diungkap ke ungkap tahun baru hari baru pembiayaan alternatif ungkap pengawal berjalan ke projek-projek jalan besar. Hari penyampaunya 900 juta ringgit diungkap ke ngagai projek jalan besar kedua Sarawak lalu 700 juta ringgit diungkap ke ngagai jalan besar menua pesisir utara. Berbangunnya sepenyampau 366 juta ringgit sudah diungkap ke ngagai projek jalan nebiang pantai 252 juta ringgit ungkap pengawak ngemujur ke jalan Sultan Tengah ngau ngagak jematan Santubung ti baru. Pengawak berjalan ke projek tu jadi komponen ti berguna amat dalam mai ubah ngagai negeri tu. Tudukan mantu nyambung komuniti muka kandang endur ti baru serta nyungka aktiviti dagang ngau dagang temuai. Bak sektor bertanam premium madah ke 14,000 hektar tanah sudah dikelala dur nanam padi. Kandang endur itu dekat disikap mengenai sistem entaliai ngau parit moden yang dekat dipejalai ke secara berengkat kalai rengkat ke terubah di perambu berengkah tahun baru. Bak tujuh bengkah kandang endur di mungkur pembesai 2,000 hektar. Kuya pemansang industri padi Sarawak dekat mengenai modal kerjasama awam swasta. Ketujuhnya sepenyampau 20.47 juta ringgit sudah diungkap ke hari baru bajet 2027 dikena ngerembai ke pemansut hasil padi bak zon-zon bumai besai di Sarawak. Sebuah ladang nupi capi sudah tembu gagak dirimbas betul. Projeknya dikemansang ke Lembaga Penyatuan dan Pemulihan Tanah Sarawak Salkra dalam penerang Facebook agensinya madah ke ladangnya dipelabak dekat berengkah beroperasyen dalam bulan 1 tahun baru. Ia ngembuan kapasiti oleh nuri nupi urung 300 ekor capi lalu dekat nyukung aktiviti nupi dan nambah ke penyampau capi secara intensif. Ladang tembengat digagak ngambil ke uliah ngenak tedang ari jelu tupi diubahnya di baja lalu arinya cara pengurusan ladang dekat lebih meruah lagi. Inisiatif tu sebagai ari pengawak ngedegap ke pengawak nupi jelu serta ngangkat ke jamin pemakai seruris ngau tungak kuing strategi pemansang pengudah COVID-19 2030. Menyujung ke berita malam kita ungkap ya malam tu malam hari 1, 12 hari bulan 10 tahun 2026. Berita malam ditusun Rosita Ampung dari Bilik Berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani, salam sejahtera.

Berangkang jarum gaul lagu ya sayau enda serambau mai jam kita 10:16 minit malam jam kedua pemerindang malam kita ya. Sebedau nyapa balik kita ba fanpage kami berarti kedulu gaya kita ke pihak malam tu engkau tumu pagi lagi ya bisi hujan abak sekedak ndur di Seri Aman Betung Bintulu Kapit Kucing Miri Muka Semarahan Serikai Surian Sibung Gau Limbang gaya angin di menua kita itu ngak ke barat Sarawak angin berpuput dari timur laut ngak pengelaju ya 10 nyentuk ke 20 km sejam di utara Sarawak angin berpuput dari barat laut ngak pengelaju ya 10 nyentuk ke 20 km sejam gaya tasik di menua kita bergelombang 0.5 nyentuk ke 1 meter peninggi ya kesuah pengangat ngau penyelap di menua kita antara 24 nyentuk ke 34 degree Celsius. Ok kita terus berperindang buat lagu kedua di rintai ke berjam kedua pemerundang malam kita ke malam tu lagu di sanda Jenna Reno Jeroki, gaul lagu yang lenyau temaga berganti pirang.

Yang lagu rancang kena merintang pula kita ke Benon dari jam ke dia tu ya. Singgah dulu ba fanpage kami Mami Abang MA, selamat bertugas di konti. Terima kasih Albert Bang yang pegang. Habis ini apa minta lagu Reza Reho Kerapa Babas Mali kena merintang semua peningkat kita ke malam tu. Terima kasih ya. Induk kena pegang si nyapa kita di Kenawit MA malam tu. Okey, tau ke Zila Hani yang minta lagu hari Angelina Mieng kena merintang dari Bumeh ke kia kabar-kabar FB engkau semua peminat YFM Iban ngagai semua kita kusin dengan radio malam tu ngarap ke terperindang magang ya. Terima kasih Agnes Indai Dum. Okey, MA di Kuching minta lagu Stella Philip Sulu Ninggal Endak Madah kena merindang diri pun kau semua peningat kita ke malam tu. Lily Anthony Sinyapa, terima kasih. Alex Delta Bina Watabarau di rumah Jonas Laja Pentiak Baru Strong Uncle Lily MA menung dengan Nuan malam tu minta lagu Ari Anderson Ngalai. Okey, Ukai Nasib Panjai Begulai kena merindang balakaban kesuah kau berpesan ngelamak tu meh ngagai Nuan. Selamat bertugas di konti, salam rindu, salam manis, salam kesejahteraan dinikmati ke kia. Margaret Unci yang megat di Sibu MA minta lagu Reza Reho kena merindang kabana Ricky Ribot and Desmond Mary Bon Martin James Anyau Stamos TV Still Love Any Tinggi gagenuan megat. Selamat bertugas di konti. Terima kasih Dublin K Baja tinya apa. Terima kasih Agnes Indai Robin MA di Miri dengan Nuan malam tu minta lagu Stella Film Menyentuh ke Mimpi kena merindang dirimu engkau semua peningkat kita yang kepada tinduk jimat pulang lagi jangan lupa untuk bahagia sigi amai. Juni Ben bisa juga nyapa Catherine Robin Berica Unup di Jalai Simpang Semunjan minta lagu Kaban Sampai Mati kena merindang kaban-kaban FB engkau semua peningkat kita. Anita Nawai Megat minta lagu Gwen Sanggup Aku kena merindang kaban pelayan peningkat kita ke malam tu dengan genuan Megat MA selamat bertugas. Terima kasih Lina Bugis mendiang ke secara online di Kota Masai Johor MA minta lagu Remjana kena merindang hati diri empung engkau semua peningkat kita. Rosli Lia Mega, okay, mana gayari di Bayan Tasik Mukah malam tu MA minta lagu hari Linda kena merindang diri punggau semua peningkat kita ke malam tu ngarap ke terperindang. Aku mayar utang dulu ya, utang lagu de malam ke dibintak peningkat kita lagu Ri Igu Anthony meligai pengerindu hitangkan kau lagu Reza Reho Kerapa Babas Malim.

Pantang Hati dan Maya Rutang, lagu kita kemari wai. Okey, pagilah ke semua sekolah di Johor, Melaka, Negeri Sembilan, Gau Putrajaya ditutup ya. Berduduk hari penanggul sebuah nasab ke ginuntung di kandang menua Semenanjung Malaysia Nitiah ke Penerang. Hari Menteri Pelancar Datuk Seri Fazlina Sidik Yamadah. Sekolah ke ditutup tu ialah sekolah ke baru pegai UPIS Pelancar PPD Hulu Langat Petaling Perdana Kuala Langat Gau Spang di Selangor. Pegawai sekolah baru jaga PPD Kuantan Gau PPD Rompin di Pahang. Kalai sekolah-sekolah bukai dibagi benda bukai nyengkam kita di Sabah Gau Sarawak adik dibuka bakal ke ngelama tu ya. Kalai yang mega ngelalau ngambil ke Mensia Manyuh sama betati ke notis pemadu baru ianya penerang rasmi dikeluar ke sekolah PPD atau ke UPIS Pelancar Negeri ngambil ke nemu penerang ke pemadu baru ya. Bekaul ngau sekolah-sekolah ke ditutup tau ke dibuka ya. Berindi hari penanggul sebuah nasab kari nuntung menua kita Malaysia. Kita lagi berindang mulai ke pinggan mending ke lagu di Sandal Zamri Amira ngau lagu ya Asai Kedatai Senayau Nuan. Terus merindang hati diri dengan kami pemerindang malam segulai sejalai YFM.

Ya, udah lagu Rimawat lagi kita mending ke tanda program Retro 15 Begula Inggau Ken Michael. Kita bertemu baru malam bagi labat jam ke sama Mega Anang Irawati 9 ngagai pukul 12 tengah malam pagi lah ya. Bakal sama malam tu kita boleh langgar hati tu lantang tidur jenak boleh mimpi ke mana sudah kita dani ungkap ia pagi lah. Bakal sama pesan DJ MA jangan lupa untuk bahagia.

Bertemu baru-baru retro 15 dusun ke sekali tu. Lagu hari Dido Mungkal Retro 15 malam tu. Lagu ke diberi nama Selamat Tinggal Sulu. Tangan angguai beri selamat tinggal buat nak kita baru aja berengkah gulai ba Retro 15. Program ia ke bermain ke lagu-lagu retro, lagu-lagu ke mulai ke nostalgia kita ngagai tahun 80-an, 90-an pun tahun 2000. Okay, semutik lagu-lagu lama tang piam ga lagu ya ke mulai ke nostalgia ngagai kita. Lebih lagi kita ya ke nyangkanya nang seruran nitiah ke trend tau ke ubah dalam dunia muzik. Enti berkenang ke berkawal ngau ubah dalam dunia muzik. Ya, pelabak ku segi enam bias enti dikenang kita ya. Lagu di tahun 90-an, 80-an, tahun 2000. Vibe ya penak sebakar. Kita ya keningapan berubah mega nitiah ke singkang dunia kemaya ari. Agi jaman 80-an, vibe yang lain dengan 70-an. Pia mega tahun 2000. Bida antara setiap lagunya tadi, nang nitih ke trend ubah muziknya. Jadi, pelabaku jangka umur kita yang tadi, yang majak tuai, bunyi-bunyi utainya tadi, padanya belak. Bercampur magang dalamnya. Jadi playlist kita ya tadi visit ya playlist indie, playlist alternative rock, modern. Kita ya ke ninduk dengar ke lagu-lagu lama, lagu klasik, lagu retro. Jadi generasi kita ya ke dengar ke lagu-lagu tu tadi nak sebaka. Pendiang kita tu tadi tak sama. Inah nak bakal kita ya ke makai utai, bisik kita rinduk ke utai ke manis, bisik rinduk ke utai ke masam, bisik ia ke makai utainya pihak aja. Nak ibuah bercampur garam, nak ibu ada break utai buka ya. Empat pihak aja pihak indah dah berkenyak ni ya. Okey, jadi bak retro 15 bakal selama kita bisi 15 lagu-lagu retro, lagu-lagu mulai ke nostalgia kita malam tu. Nyentuh ke penghujung program tu lagi mulai ngau aku Ken Michael. Dalam playlist kita malam tu kita bisi lagu Ari Awi, ACDC, Fugees, Sheryl Crow, Linda, Jerry Kamit ngau mayuh lagi penanyi ke dekat merinang kita ngau lagu-lagu sedaya bak retro 15 malam tu. Kita terus ngagai lagu Yatik kedua bak tusun retro 15 kita ke sekali tu. Lagu tu rilis dalam tahun 1999, hari album keempat Raban tu. Hari genre alternative rock, well jangle pop. Lagu hari Sugar Ray, Every Morning, bak retro 15.

Ace of Base, kau lagu All That She Wants. Hari tahun 1992, lalu lagu ia ke bergenre reggae pop tu. Hari album Happy Nation kala nyadi fenomena. Lalu pelabakku klub-klub, disco, lebuh mayahnya Zuba. Bepun era 90-an, sigit nadai tahu nak lagu All That She Wants tu. Lalu sebenarnya terima kasih kita dah dengar ke lagu hari Ning Mai Zura. Sikuk penyanyi ya, kegembuan vokal soprano, lalu terbilang mat tahun 90-an Zuba. Nanti kita peminat Ning Mai Zura, tentu kita nemu lagu-lagu yang kesuah debai dari tebal lagi bergenre pop, R&B, soul, atau jazz. Laman pelabak aku Nalai Mayuh penyanyi kelebih lagi di menua kita dituk kegembuan patah nyawa soprano bakal dengan Ning Mai Zura tu. Lalu ke dia tu ketemu ku bedau bisik ya keganti vokal ala-ala Ning Mai Zura. Kelimpah hari Syafinas. Cikgu dah lagi penyanyi. Ia kemegak bakar nyawa Ning Mai Zura atau vokal soprano. Hari lagu S of Bass, kita terus mendengarkan lagu Yatik ke lima malam tu. Lagu Ari Ekspedisi. Hari album Brutal tahun 1994. Lagu tu pahabatku sigi bisik dalam playlist kita. Nanti dalam keritanya kita bisik playlist. Tentu lagu tu bisik. Take a rindu dengar lagu-lagu rock kapak. Cerita lagu Power Ballad. Ia akan menggak terbilang hari Raban Ekspedisi. Hentian ini buat Retro 15. Lalu dah lepas tu lagi kita menggak bisik Sheryl Crow. Ngau Linda buat Retro 15.

0: FM 101.3 YFM.
1: Sekali itu YFM mai kita nyerukai sejarah Siti Ari Rumah, ia ke pemadu lama didiri ke di Pasar Kucing. Ianya kurang lebih 150 tahun ia kau dah lalu. The Old Courthouse digagak buat tengah-tengah Pasar Kucing belamuri tahun 1868 maya jeman perintah Raja Charles Brooke, lalu tembuk kena tahun 1874. Siti Ari Begunan kenyadi saksi sejarah penumbuh benua Sarawak. Tukuh The Old Courthouse digagak belalau ke rumah bangsa Roman, Siti Ari bangsa kedulu terbilang di dunia. Rumah kot tu megak maya dulu punya digagak nyadi upis perintah, lalu kalak nyadi palan nur ngatur awam kaunsel negeri Sarawak nyintuk ke tahun 1973. Kena tahun 1883, The Clock Tower dimandang ke jam, ditambah kena gemanah ke agi palan tu. Dikena ngingat ke perintah Brooke di Sarawak, kena tahun 1924. Charles Brooke Memorial, ia ketinggi 6 meter, didiri ke bak tengah-tengah laman The Old Courthouse. Bak keempat pihak memorial tu bisi mandang ke panel Engkeraju, tik ngayan ke bangsa ke bisi di menua Sarawak. Kedia tu, nur tu agi oleh dilawak mensia mayuh, bak tengah-tengah Pasar Kucing. Tajak pandur tik ngelingi ia udah jauh berubah, berindi ari segi yang pemansang dunia kemai hari. Saya umih ke sejarah, ngau cerita asal menua kita. YFM Yukum, industri dagang temuai menua Sarawak.
2: Sarawak, Borneo, more to discover.
3: Kes culiak tau kena biak ti di taban kurang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakatu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak miak ti pulai bersekolah, bermain beluar rumah tang nak dikemata, berjalai penekak hati, nak madah ke penunga, ngau mayu hagi ti bukai nyadi ke buah penusah tu tau nyadi. Pesan ngage bala anak kita, anang sesekali nitiah kurang tindak dikelala, tik umpan sidak nak prayes, tau kejakut semuanya. Aku, Barbara Bija, pegulai ngau YFM, irau ke pengelikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.
4: Lagu-lagu bangsa kita,
5: Dini bisi nur bukai, tentu ya, bawa FM.
4: Segulai sejalai.

Lagu hari Linda Simai Dak Ngai Bersuara. Lalu sebenarnya tadi megak kita dah mendiangkan lagu hari Sheryl Crow, If It Makes You Happy, hari tahun 1996. Single kita rubah by album kedua ya. Ia kekala boleh adugrah Best Female Rock Vocal Performance sebab Grammy Award tahun 97 sobat. Lalu pelabak aku tahu megak nak salah disebut Siti hari lagu rock Indo yang ke pemandu popular bang era 90-an sobat. Okey, kita terus menyang ketiga itu lagu dagi bang retro 15 malam tu. Udah lepas tu lagi kita bisik lagu hari Raja Pop kita, Ricky Anderson, Bintang Hati. Dia mengambil lagu hari Awi, Iris, tang sebenarnya tu Oasis, Don't Look Back in Anger, dari tahun 96, hari album Morning Glory.

Terima kasih kepada Pulai Bar Retro 15 malam tu. Tiga lagu yang didengar kita tadi, Ricky Anderson, Bintang Ati, Awi, dengan lagu Iris serta dengan Oasis, Don't Look Back in Anger, Bar Retro 15 malam tu. Lagu-lagu kemulai ke nostalgia, lebih maya kita lagi bercinta. Aku nemu lagu tu sekedar tadi bisa ia ke mangka, bisa ia ke mulai ke pengingat kita ngagai zaman mayanya subak, bar era 90-an pun tahun 2000. Lalu ngambil ke nama jam kita, terus mendiang ke lagu ke sekali tu. Lagu dari SCDC, Thunderstruck, Bar Retro 15.

Lagu hari Jerry Kamit, Sayau Pemadu Sayau. Hari albumnya ke dia keluar ke penyanyi tu, kelimpah hari bermain sape. Jerry Kamit mega siku orang yang ke tau dikumai multi-talented. Utai ke jarang-jarang di kembuan siku-siku orang, pengelandia ya tu, nang siti utai ke patut benar ngasuh kita itu mega hati. Jadi siku pengari ya ke balat udah mandang ke pemanah main asal pia mega pengelandia bermain sape Jerry Kamit mega bisi masuk ke album. Lalu utus di lagu dari albumnya Sayau Pemadu Sayau. Kelimpah hari Flora ia ke jadi fenomena agak lebih maya lagu tu baru keluar subak. Dan sebenarnya ngelansa cerita lagu Thunderstruck dari ACDC. Ba tahun 1990 dari album The Razor's Edge. Lagu tu kebenarnya digagak pengudah komposer lagu tu, Angus Young. Nyau kak babadi lebuh maya ya nepan bilun ke Tegal ari ke Jai. Nitiah ke artikel ke bisi daripada aku, madah ke bilun ya ke di tepan ya nyau kak terempas labuh laban ari ke Jai. Ngujuang ke ya tulih ke runding ngagak lagu Thunderstruck. Tanda reti ya nitar kemangka pangka nitar Thunderstruck. Nya mereka ngujuang ke lagu Thunderstruck tu lalu jadi city fenomena. Ba sidak ya ke rindu ke lagu ke bergenre hard rock lalu dikeluar ke SCDC raban dari benua Australia tu ba tahun 1990 subak. Jadi nak merasa kita nyok karatai ba pengujuang retro 15 kita malam tu empat itu lagu kena aku ninggal ke kita. Udah tu kita bisi lagu hari Fugees Killing Me Softly hari tahun 1996. Tajak pan pia lagu asal tu dia pansut ke bak tahun 1970 Sabtu subak tang di baik baru Fugees bak tahun 1996. Lalu pia maka kita bisi lagu hari Jeffrey Nyaloi Kampar di Pelepah Pertemuan Era Fazira. Ninggal ke kita malam tu. Mari selamat malam guys semua. Kejena. Bye-bye.

Sheila J, kalau ke kita tersat ngigat kereta, udah kembali barang bak mall, setiap cara ambil tu kita ngingat ke alai parking kereta, tulis tau ke ambil gambar ngena handphone nombor, bak tiang ke semua alai kereta kita. Laban tiap parking kereta bak mall, segi bisik nombor kena ngelai ke dini alai kita parking. Entik agik gak tersat ngigat kereta, minta tolong agai security mallnya. YFM, segulai sejalai.

0: Nama kini atu ti udah ditetap ke Kristus ba orang ke jadi melaki bini serta prinsip kepatut dititih dikena ngemuju ke pengawa jadi melaki bini ba orang Kristian. Pastor.
1: Oh, terima kasih Puan Penny nya topik ti cukup badas nal nama kebuahku nyebut cukup badas nal laban mayuh na ruang bilik ti nak didiri atau kena berpelasal ke pengamat leka jakuk Tuhan mayuh nal ruang bilik ti dekat puntan dekat belah dekat pecah lalu nyak kebuah lebuah kita niri ke rumah tangga lebuah ku ngawin orang leka jakuk tu mengitu utai tu selalu disebut aku ianya semina pemati aja ti ulih mecah ulih melah kita ulih bagi kita lalu jakuk ti mesatu ianya lebuah kita nyebut au ngagai pengan diri ia mesti kekal belama-lamanya so bak kita jakuk tanya ditu tadi ianya nama padah Bob Kudus senentang melaki bini itu atau kepelasal terkena kita leka jakut selalu terkena aku ianya Bob Efesus 5 ayat ke 21 terus ngagi ayat ke 29 nama utai kedepada kita ba ayat ke 21 dia ngat terus ngagi ayat ke 29 tu berjakut ke pasal lebuh kita kat niri ke rumah tangga berjakut pasal berbasa ke pangan diri berjakut pasal rindu ke pangan diri lalu bakal Kristus tu rindu ke kita lalu berkenyak megak kita rindu ke pangan diri nadai siku orang bergedik ke tubuh dirimpu ya mesti rindu ke pangan diri bah tu mah nyadi ke pelasal ti badas dikena kita niri dikena kita negi ke ruang bilik ti kering serta lantang senang jaku orang bahagia pelasal ti betul baka kita ti ngentak ke rumah ti bisi piling okay? Nya ruang bilik ti tan serta kering enti rumahnya nadai piling lalu kita ngengkah ke rumahnya lalu lebuah maya ribut datai kabut datai gelombang datai nama penyadi ya dah runtuh maya rubuh maya nak tegap maya nama penyadi dah lebuah yang runtuh rubuh nakak mah penusah pengrusak datai borangnya nah ya tangbak kita lebuah kita berpegai berpelasal ke leka jakut Tuhan kita dekat medak rumah tangga tidi diri ke kitanya disebut aku rumahku surgaku
2: Plaza Jurai 635 Belasar, endul berjurai ke mayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kita, besari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Nitiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

Bak kedai makan dengan restoran, suah kita mendak, makan kita berlalu. Siti ada cara kita nak masuk pemakai, anang udah ni tiak hati. Udah mimik-mimik dulu, aku nemu nanti perlu lapar, semua utai ke dempak kita. Tuka, nyin kak, tang ujung-ujung, nyonampui. Aku Rawin Syaris dengan YFM, nak ngasuh kita masuk pemakai.

0: Maya kitai suntua, nadai salah ka kitai hinjau bak kaban tau ka diri sebilir.
1: Tang maya orang ngaga diri, nda nemu. Nanti udah utang.
2: Nanti pada wisi duit kena mayar.

Arido, kita rindu beli barang online. Tang ingat, tak semua barang kena beli kita. Baka kedai ayan, bak dalam gambar. Bak gambar, mana? Tang udah datai, nak baka di kedekat kita. Ya alai, tanya silik dulu, bak orang kenyual barang. Lalu pedak dulu review barang kedai jualnya. Aku, Derek Warren. Why?

0: Jadi pastor, kadang kala utai tu nyadi bak ruang bilik kita, nang ulih di pedak kita, bisik tu tadi bini kelebih lagi hari laki ko kita, aba ruang bilik sedua ya.
1: Betul.
0: Bekeni kata pastor, bekeni nuan medak perkara tu.
1: Lebuah sedua ya betukal peranan lak bini yang nuka nyadi ketuai.
0: Aw.
1: Lalu nyati semua ko tunsang. Nama kebuah dah. Kebuah ya beketau nang amat bisi megak laki ke penglemi ya. Siapa dan dari penglemi ini ya. So tiap ikut mensiam megak bisi penglemi. Dan dalam penglemi kita itu nyak kebuah dua ikut tu dipegulai ke Tuhan. Awak kelebas ikut lemi ya tekeriang oleh ngangkat oleh ngeriang oleh ya ke sikut di kurang sikut tu oleh oleh ngemisik kaya. Lalu anang munyi ikut lekai jakuk orang. Okey, anang tak komplain aja au. Tang peranan bini itu tadi mesti mana mantu laki ya. Ngemetul ulih ngingat kaya ngingat ketanggungjawab ya. Ukai ngalah kata ya. Okey, tengingat ketanggungjawab ya. Ukai ngami alih tanggungjawab ya. Tang lebuah yakin nuan ngingat ketanggungjawab ya. Dia ya ngami tempat dirempu sebagai pemimpin. So bak peranan tu berguna tu. Okey, anang bini lebih-lebih lah. Tang awak ke lakinya nang mak berperanan jadi pemimpin, jadi ketuai bar ruang bilik ya.
2: Plaza Jurai 635. Belasar endul berjurai kemayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kita besari-sari berplasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.

0: seberai.
1: WAIFM.
0: Ya, baru ngam.
1: Kan?
0: WAI.

Hati manusia tu nemu berubah. Nanti sudah bisi hati jahit, sudah boleh ngagak utai kena mana ngagak kita. Siti lagi, anang kah password kamu teramat, bakal nombor tinggi, hari pengada, tau ke 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dah banyak mudah ditemu orang. Pesan tu,

0: PTC.
1: Timang Krabatawas, berengkah hari pukul 12, tengah malam, nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai, sejalan.

jalai bawa tisi pare tembisi ya ubah meh ulah kitanya engkah meh tuli kebun luar ti udah disediakan nanti kita udah nengah nanti ngepang tinggal kebun luar nak ngepang jalai orang bukai lah ilmu meh bisi orang ke ngumpul troli tang nak salah kita ngomong sedaya pesan tu hari aku cerita tegung tinggal WFM.

0: utai tu nyadi bak ruang bilik kita nang ulih di pedak kita bini kelebih lagi hari laki ko kita abak ruang bilik sedua ya. Nanti kita meda utai tu pastor kebenar ya mayu lagi nyadi aku minta ampun nyebut tu nanti tu salah lebuh laki ko bini tu tadi nanti bini atau lebih lagi berpangkat ko kita ada laki atau baru lagi ya nyak utai tu kak nyadi lagi dah di pedak aku mentok.
1: Oh betul. Oh bak tiba nutai tiba satu mega nanti semak lah. Okay, lak bini nyak nyoba pangkat agi tinggi agi. Lalu pihak mega ya mesti nemu peranan darimpu dalam ruang bilik mega. Okay, ruang bilik nyak alai nak milih heba pangkat atau kena leba pangkat nyak status tidak pedak dunia. Tembak ruang bilik lebuh ya bapegai bapranan ya tik jadi ketua ya ruang bilik jadi pastor ba ruang bilik jadi juru latih ba ruang bilik nya tadi ya bini ya tajak ya status setinggi agi ba pangkat dunia tang lebuh hebat ruang bilik ya hormat ya pasti hormat laki ya nama kebuah ya medah oh laki tu ya nya laki ti amat-amat ketua ya ti jadi ke ruang bilik ketua ibak ruang bilik kami dua ya.
0: Jadi retinya tadi ngagai orang ke Indo tu tadi ke

0: sik pangkat apa dunia sekolah ko kita anda ngemai pangkatnya tadi pulai ngagai rumah
1: nah pasti. Nang betul.
2: Plaza Jurai 635. Belasar endul berjurai kemayu macam perkarak nyadi tau ke ditapik kitai besari-sari berbelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam lalu tantu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

Nama perkara kepatut digagak enti nuan nemu diri kena tipu. Baduk berandau ngau orang kedekat nipu nuan. Anak nyawut meses tau kekangau sida. Sekat nombor ngau akaun media ramah sida. Telepon ngage bank kena nyekat transaction di endak dikemendau kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction ngau semua laman web di diasuh skemanya digagak nuan. Penerang tu berguna amat, lebih nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang ti udah digumpul nuan, awak kesidak ti berkuasa, rengkah jalai ke pansiat ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi gak cara, berkening mulih ke penguntung hari kita. Anak ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat merik penguntung ngagak nuan. Pesan tu hari YFM.

0: Ninjau Sarawak Nintian hari Minggu begulai ngau YFM Kuching Sri Aman Sibu Bintulu Miri ngau Limbang
1: segulai sejalai.

Ulih munuah, tang ulih diseliah ke. Enti bisik pada ukui tau kemayau bas belah jalai, tau ngelari ke diri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau yang baka tinadai orang ngempu. Enti udah diketup ukui tau kemayau, basu abi ketupnya, ngena air, payep serta sabun habis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik.

sebun nya majak balak nyadi. Nya alai Perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madah ke udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin ti kamah. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Nanti nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin ti kamah masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak baluar, basuh mua kita. Laban angin ti kamah, boleh ngasuh mua kita gatal. Nyemang ngasai ke batuak nyawa ajak balat. Asai pedis dada, sedak seput, ngau pedis mata. Jampat, nganjur diri berubat, buat klinik, tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada Perintah Sarawak, ngau YFM.

tau kanan biak ti di taban kurang kena diklala nyau macak nyadi. Penusah bakatu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak miak ti pulai bersekolah. Bermain baluar rumah tang dak di kemata, berjalai penaka ati, nak madah ke penunga, ngau mayu hagi ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah kurang tindak diklala. Tengum panci dak nak prayes, tau kejakut semaya. Aku, Barbara Bijah, pegulai ngau YFM, irau ke penglikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ningat kami WiFan segulai sejalai.

0: Pagi rewind.
1: Lama nak minta kak beli ke kasut. Ambil ke banding tadi ni. Kasut baru tadi. Apa itu? Nah, nama kasut kak beli di tadi memang jang kalau beri duit. Kalau boleh. Nanti indah itu. Ini nama kasut lama adanya deh. Kini dengar dah. Gimana ya genya tadi deh? Kaya ya ngai sesengapa. Angka ya pelabak ku indah itu bawa pengurusan duit ya teriat lagi.
2: Kaya nama ada Sam. Laman dia tu tadi ngai ngajar anak ya tu tadi ruang. Siti lagi kena sampai tanya jai. Yang ngai anak itu belajar nama te kedekat ya. Ulih tekalanya alu boleh ya. Yang ngai anak bekenya deh lirik.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

kemenang kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction, ngau semua lama web di diasuh skemanya di gagak nuan. Penerang tu berguna amat, lebih nuan ngagak riput polis. Gagak riput polis, lalu beri semua penerang ti udah digumpul nuan, awak kesidak ti berkuasa, rengkah jalai ke pansiak ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skema, suangi gak cara, berkening uliah ke penguntung hari kita. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat merik penguntung agen nuan. Pesan tu hari YFM.

tentu kita suah medak troli tingkah bak sengah pandul bakal bak supermarket engkau mall bisik didingal ke bak parking kereta bisiknya bertengah jalai bak tisi pariat kan bisik ya ubah meh ulah kitanya engkah meh troli ke bak nuar ti udah disediakan nanti kita udah lengak nanti ngepang tinggal ke bak nuar nak ngepang jalai orang bukailah ilmu meh bisik orang ke ngumpul.

0: Kita rinduk dengarkan telah
1: bertemu baru dengan kita
0: begulai dengan kami bak bagikan entelah
1: dengar keseluruhan begulai dengan kami bak program bagikan entelah harus telefon kita mengka selama 082-258-633 atau 082-258-634 ya jadi telah ke terubah pandak munyitu ya dengar mana-mana ucik nah au
2: au au
1: ngelalai kenapa tu cik
2: au kan ngelalai korang picak mata ni.
1: Ya, baru betul ngelalai ke orang picak mata.
3: Nau? Picak gila, kena riga kah?
1: Okay.
2: Angka sampuak batang.
1: Okay. Ya.
2: Ada kongoyan.
1: Nau lagi ke perhati ke baru?
0: Pukul 8 malam, ninting hari Minggu.
1: Ya, betul nah.
0: Semina ba YFM.

Segulai Senyalai Gawa FM Bak program 34 Suranyawa Nintiang hari 6 Ngau hari Minggu Sepengelamak sejam Hari pukul 3 kali hari Gagai pukul 4 lemai Randau ngau balati ladia Bak industri muzik Pengelaniak jari Ngarang buup Ngukir Fashion Movie Adat ngau main asal

0: Ay, sebrai.
1: WAIFM.
0: Ya, baru ngam.
1: Kan?
0: WAI.

0: Aram ngerangkai ke ngeli ba program Leman Berita.
1: Di menua Kongo depan ingat, bisi isiko ngembia, bengal, agu, nak uleh berjangkau, tangi yang uleh belagore.
0: Nintiang hari 6, pukul 8 pagi.
1: Jadi ulah terduang untuk peningat ini, no ya belalai. Di ini belalai dalam tanjuk cawar kena-kena siko laki ku menurut tidur.
0: Lalu tanduk ya, hari 2, pukul 5.30 lemai.
1: Ya udah diserang bini impung nak duko. Okey, ada pantap terpeningat, ada tempiak kena duko.
0: Begulangau Edmond Langi. Tentu ya, Ba YFM.

0: 24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami WiFan segulai sejalai.
1: Belaga. Belaga 103.0 FM segulai sejalai.

0: dengar ke cerita Tengasuh Kita Nyerenggat Bulu.
1: Ya, ya. Highlight mancar lembaga Indo ya, Indo.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi kutai tansi masa belakang keluar nomor dua.
0: Sam ngak tuai rumah empeting dekat ngergau malam kita.
1: Aku memayang keterima kamu yang apa tuai yang udah putus pala agak berdau ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggam semangat dan tuya bak YFM.

di rumah ya. Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.

culik tau kanan biak ti di taban kurang kena dikelala nyau macak nyadi. Pendusah bakat tu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak miak ti pulai bersekolah, bermain beluar rumah tang dak dikemata, berjalai penaka ati, nak madah ke penunga, ngau mayu hagi ti bukai nyadi kebuah pendusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah kurang ti nak dikelala, tengum pansi dak nak prais, tau kejakut semayang. Aku, Barbara Bija, pegulai ngau YFM, irau ke pengelikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.

Ulih munuah, tang ulih diseliah ke. Enti bisik pada ukoi tau kemayau bas belah jalai, tau ngelari kediri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau ya baka tinadai orang ngempu. Enti udah diketup ukoi tau kemayau, basu abi ketupnya, ngena air, payep serta sabun habis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik.

0: Dengar ke cerita dengar suah kita nyerenggat bulu.
1: Ya ya, highlight mancar lembaga Indo ya Indo.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi kutai tansi masak belakang pulang berdua.
0: Sam ngak tuai rumah empeting dekat ngergau malam kita.
1: Aku memayah keterima kamu yang apa tuai yang udah putus balak habis berdau ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggam semangat tentu ya bak YFM.

dalam situ bis tentu menyuah rundiang siko-siko tidak sama tinggal jar pengawal siko madah tu mana siko madahnya mana bak perkara tu kita patut ingat ke buah rundiang pangandiri yang kak rundiang orang bukai mana haki alimi kita lalu dipegulai ke rundiangnya tadi kuliah main hasil kecukup mana makanya baru kita kuliah masa segolai sejalai dan berserka penemu ingat pangandiri ku Celestinai YFM 24 jam sehari segolai sejalai.

Maya ari ke bala angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pembersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresa tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

0: lebih kita itu ke siku-siku orangnya tadi ringat deh pastor. Suah tuan inga orang nyebut utai munyi itu deh. Cinta sebut nuan dalam-dalam.
1: Betul.
0: Udahnya kesuah ke berlubah-lubah. Engau tu pengeringatnya tadi oleh kurangnya munyi jakuk ke selalu didinga kita nya pastor deh.
1: Betul betul.
0: Ya tangtik ba aja kita. Nama kini prinsip-prinsip ke ulih dikena kita nagang tau ke muta ke asai ati ti kelalu ringat tu.
1: Au. Sekedak prinsip ti ulih dikena kita lebuah maya ringat ianya nomor satu. Kita ngagen nuol ti sunyi. Berarti nya anang ngasuah utai ti ngelingi nya engka ngembal runduang kita tadi. Ngagen nuol ti sunyi. Nama pengawak kita dia ndah. Ba pengawak ti sunyi dia nuan meluah ke perasaan nuan dah. Ka enuan nyerawah. Ka enuan nyaba. Ka enuan mukut dinding. Ya, nuan meluah ke nama utai ke di dalam hati nuan dian. Tangan nangga mukut dinding terus pecahnya. Okay, okay ajal aku ya, okay. Okay, ya aku tu ianya meluah ke perasaan kita. Nama ge udah nuan reda dah. Belajar belagu nyembah Tuhan. Dia selalu mai kertai ringat kak belagu na ya. Amat nak na ya. Tang belajar belagu nyembah Tuhan. Nama kebuah ku ngajal kita itu misalnya dah. Laban lebuah maya kita nyembah Tuhan ngau lagu kita nya. Hadirat Tuhan datang ngai kita. Lebuah hadirat Tuhan bisik dia. Roh Allah Taala, roh pemayaknya bisik datang ngai dia penghidup kita. Roh pengelikuannya, pengelantangnya. Bak Mazmur 44 madah ngai kita. Kita tahu ringan tang anang berdosa ke jakut dia madah tang beranau ngau ati kita empu ba peninduak kita lalu anang ngkerti peninduak erti jakutnya banu te sunyi beranau ngau kita empu erti jakut randaunya kita jakut orang menganalisa utai tu dah nyadinya kita dekat nemu nama kebuah utai nyadi. Lalu anang kertiak nama kebuah anang kertiak jakuk Tuhan madah kuminjau jakuk orang putih dolo au be still and know that I am God nyak jakuk Tuhan madah erti jakuknya awak ke kitai likun nak engkertiak lalu kelalam Tuhan nyak Tuhan nama erti jakuknya erti nyak kitai ngasuh ya betakta bak penghidup kitai berkuasa bak penghidup kitai lalu ngasuh ya berjakuk ngau penghidup kitai labanti kitai ninga ke suara pengeringatnya tadi kita nadai meri awak ngai nadai meri peluang ngau ruang ngasu Allah Taala ti ngenatai ke pemanah pemayak pengelikuan yang ngagai kita kita nyau turuna runa nitiah ke empat jelka jaku orang ti ngenatai ke pengerosaknya tadi na ya sebab so, bab Kelusi 3:13 nyebut sabal ngau pangan diri lalu ampun pengandiri nanti kita bisa ndak nyamai hati ngau pengandiri baka Tuhan ke udah ngampun kita baka nyak megak kita ngampun pengandiri
2: Sajurai 6:35 Belasar ndul bejurai kemayu macam perkarak nyadi tau ke ditapi kita besari-sari beplasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian
3: di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Timang Krabatawas berangkat hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
1: YFM menang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.

0: Segulai sejalan.
1: Selamat pagi, menyadari dalam Yesus Kristus. Aku Pedri Yonika, Regreja Metodis Siban Sarawak. Pagi itu, aku dekat berkongsi ke Jakob Tuhan bagi semua kita. Tidak ambil region bagi 5, ayat 1, datai ke 9. Bunyi itu kuya. Udah berkaunya, Yesus mupuk bagi siti agi gawai orang Yudah di Jerusalem. Nyari di Jerusalem, basmak pintu bedus, bisi siti letuang tidak dikumbai bisata. Kibisi 5 buah serambi. Mayu hamat orang kesakit, kebuta, kelemi, ngau kesakit bajuang galik dalam seraminya. Sidak nganti ai baletuanya beriak. Laban lebuah melekat Tuhan nurun ngagai letuanya, ai dia beriak. Orang kesakit, kedulu nurun ngagai letuanya, lebuah ainya beriak, digerai kari separang penyakit yang. Nyari banduanya, bisisiku orang kudah sakit 38 tahun. Lebuh Jesus medak ya, lo nemu ya, na lama udah galik dia. Ia lalu berjakuk ngagai orangnya. Ketinuan ingin digerai ke? Ke orang kesakitnya nyawat ya, Tuan, aku udah nadai orang ngulua ke aku ngagai letuanya. Lebuh ayahnya beriak, lebuh aku benuang nguji nurun, orang bukai ke dulu agi nurun ariaku. Jesus lalu berjakuk ngagai ya, angkat nuan, baik tikai nuan, lalu berjalai. Tekalanya, orangnya lalu gerai. Ia ngambil tikai ya, lalu berjalai. Utai tu nyadi lebuh hari sabat. Malam nyari dalam Yesus Kristus, nyajaku Tuhan, semua kita pagi itu nyalai. Tema kita pagi itu, ianya angkat, baik tikai nuan, lalu berjalai. Kesatu malam nyari dalam Yesus Kristus, Yesus nemu peniau kita. Setelah itu, toko pagi itu, kita mendak Yesus di itu bayak 8. Lalu Yesus mendak ya, lalu nemu ya, nang lama udah galik dia. Ia lalu berjakuk ngagai orangnya. Katinuan ingin digerai ke. Yesus bisi mendak siku di itu. Yesus berjakuk ngagai ya di itu. Siapa ya tu? Bakeni gaya peniau ia itu. Ia tu sikut ti sakit. Lama amat ya, udahlah sakit. Ia sakit dalam 38 tahun. Ia nadai nemu berjalai. Ia nak dapat lagi. Ia dibaik orang ngagai siti ndo di Jerusalem. Nduanya semak pintu bedus. Dia bisi siti letuang diri kumai besata. Tau ke Betesda. Dia bisi 5 buah serambi. Reti lekai jaku, besata, tau ke Betesda, ianya rumah pengasih. Lalu dia mayuh amat orang kesakit, kebuta, kelemi, ngau kesakit pajuang, galik dalam serambinya. Sidak ngiga ya, sidak ngiga pengasih di dalam rumah pengasihnya. Sidak nganti aib baletuangnya beriak. Laban lebuah malaikat Tuhan nurun ngagai letuanya. Ai dia beriak. Orang kesakit kedulu nurun ngagai letuanya. Lebuh ainya beriak. Digerai kari sebarang penyakit ya. Nya utai tidak karap kesidaknya. Betul nak? Aku nak nemu balam nyadi. Nya utai tidak karap kesidak mayanya. Lalu dia sika orang kesakit dalam 38 tahun tadi megak. Galik dia. Ia nganti orang nganjuang ya. Ngagai air, lebuh airnya beriak. Tang nadai orang nganjuang ya dulu ngagai air. Orang dulu nurun ngagai airnya selalu. Semua orang dekat nurun ngagai air. Laban barang siapa ti dulu nurun ngagai airnya. Ajak dekat digerai ke. Nyalai orang nak nulung orang bukai. Nanti aku nulung orang bukai. Nganjuang ya ngagai air. Ia nemu gerai tang aku na. Nanti orang nganjuang aku nurun ngagai ai. Aku dekat gerai tang ya na. Laban barang siapa ti dulu nurun ngagai ai aja nemu gerai. Nya alai balam nyadi. Nyangka orang berundiang. Nya alai orang kesakit 38 tahun tadi nak dikibuah kesida. Nada sikau dekat nolong orang bukai. Nada orang kasih kura bukai. Nyalai beserta tau ke Bethesda nya tadi ukai rumah pengasih aman. Nada orang kasih ke pangan diri. Nya kebuah sikau kesakit dalam 38 tahun tu balam nyadi tusah hati. Yang pu nak nemu berjalai, yang pu nak nemu mai diri. Nurun ngage ai. Ia nak nemu nyelamat ke diri empu. Nya gaya pendiau ya, ukai aja. Bakanya megak sidak kebukai, kebuta, kelemi. Ngau kesakit bajuang, kegalai dalam serambinya. Nya gaya pendiau sidak lebuah mayanya. Sapa sidaknya serituk belum nyadi, nya ukai ora bukai. Inya nuan ngau aku kesarituk megak. Nuan ngaku dia tu di dunia tu kepenuh laban orang kebepekit. Aku nak tahu nak ngalah ke orang bukai ngambil kaku bisik utai tidak empat aku. Aku dulu patut boleh utai sebedau orang bukai boleh utainya. Nanti orang bukai dulu boleh aku nak diampit. Aku nak tahu nak ngindik orang bukai ngambil kaku nak mati. Nyak gaya pendiau kita ke dia tu belum jadi. Kelebih lagi arinya, aku nak dapat, aku nak nemu boleh utai, aku tu suntuk, aku cukup belanja tiap bulan, aku tu penuh laban pemerinsa, aku nak nemu nyelamat ke diri empu, aku tu lemi, aku tu bisik tekat ya. Nyak gaya penghidup kita kesar itu belum nyari. Nyau sebaka ngau sikau ti sakit dalam 38 tahun nyak tadi. Puji Tuhan belum nyadi, Tuhan Yesus bisi bedak siku kesakitnya tadi. Yesus mansang ngagai kota Jerusalem, laban mayanya, maya alai semua orang seraya mansang ngagai kota Jerusalem. Mayanya, maya gawai orang Yudah, sidak datang ngagai Jerusalem, lalu merik piring ngagai alat Allah, bak rumah semayang Jerusalem. Orang lantang hati, orang gagah hati, orang bergari, ngedagari di mana, rami amat sidak dia ibenya. Nyala Yesus megak datang ngagai Jerusalem. Kini ketungak pejalai Yesus. Yesus datang ngagai siti nua. Alai orang kesakit galai. Ukai siku aja dia kesakit. Tang mayuh orang kesakit galai dia. Bisik orang buta, bisik orang kesakit bajuang. Nyala mayuh macam orang kesakit pada dia. Orang ke sakitnya megak dan sikit mayuh macam pemau sidak yang. Nak nyamai bergulai dengan sidak ya. Tan Yesus datang ngagai sidak. Ia merenang ngagai sidak ya. Ia berjakuk ngau sidak ya. Ia nemu periau sidaknya dia. Bukan Yesus datang ngagai sidak aja. Ia datang ngelawak semua kita kesaritu mega. Bukan ia nemu sidaknya aja. Ia mega nemu semua kita kesaritu. Bukan ia nemu periau sidaknya aja. Bakanya begak ia nemu pendiau kita kesar itu. Ingat belum nyadi uliah kita kesar itu. Ia nemu pendiau kita. Ia nemu pendiau kita ngau aku begak. Keduanya, Yesus ngangkat ke kita. Yesus ti nemu pendiau siku orang kesakit dalam 38 tahun tu tadi. Berjaku serta danya ya. Katinuan ingin digerai ke? Orangnya nyawat. Ko ya. Tuan, aku nadai orang ngulu aku ngagai letuangnya. Lebuah airnya beria, lebuah aku benua nguji nurun. Orang bukai ke dulu, agik nurun hari aku. Uji nuan berarti jaku siku sakitnya tadi. Orangnya agik megai penemu yampu. Ia agik ingat ke jaku orang. Ia agik nguna ke penemu yampu. Nyalai belum jadi, nyangka aku tentu dekat gerai. Nanti aku dulu nurun ngagai air. Lebuh airnya beria. Aku nemu jalai. Aku nemu gerai. Nyak alai. Aku mpu nak tau nak dulu nurun ngagai airnya. Nyak penemu ya. Tang penemu ya tipa kanya. Nak meh uleh nyawab ya. Gerai dalam 38 tahunnya. Ia agik galik beria. Ia nadai nemu ngangkat ke diri. Ia mpu nadai kuasa. Nyak penanggua ya. Tentu Tuhan Yesus besi kuasa, ia berjakuk ngagaya kesakitnya tadi. Angkat nuan, baik tikai nuan, lalu berjalai. Cekalanya orang kesakit lalu gerai, ia ngambil tikaya lalu berjalai, nakak meh pemesai kuasa Tuhan Yesus barito. Orang kesakitnya tadi nak sakit seri dua aja. Tang orangnya sakit dalam 38 tahun, orangnya nadai nemu berjalai, tang ia gerai tekalanya. Lebuah Tuhan Yesus berjakuk ngau ya, Yesus ngangkat kia, kena nemu ngangkat ke diri. Lalu ketiga bala menjadi ianya anang agi berdosa. Lebuh Yesus udah ngerai kesikuk kesakitnya tadi. Dia Yesus bisa berjakuk ngagai orangnya, anang agi berdosa, ngai ku tai tijai agi, arinya nyadi banuan. Orang kesakitnya tadi udah gerai, ia udah kalak nyepi kuasa Yesus. Ia udah muai tikai alaya galik subak. Ia nak agi berguna ke jerita orang keliak. Ia nak agi berpangai pak penemu yang pu. Dia tahu ia udah gerai. Nama utai tepatut dikerja ya dia tahu. Nak agi ngagak dosa. Nyak ia. Nyak utai tiditusi Yesus. Daripadah ke Yesus ngagak ia. Kita udah kalak nyepi kuasa Yesus. Ngasai ke kuasa Yesus. Yesus udah ngerai ke kita. Ia udah ngidup ke kita, ia udah nyadi batu ti hidup alai kita berpangai. Nanti bakanya kati ko kita dia tu belum nyadi. Kati kita lagi berpangai berpenemu kita empu. Kati penemu kita nya betul, kati penemu kita nya nemu nulung kita nyup kita. Kati nuan tau ke aku agi galik di atas tikainya. Kati nya ndua alai kita patut galik. Kati kita agi nguji muta ke penanggua kita ngau pengering kita empu bakanya tau ke kita nguji nurun ngage ai ngau pengering kita empu kati jalainya tadi bisi nulung kita kati cara kita nya tadi nemu muta ke penanggua kita kati kita empu nyadi ngangkat ke diri empu nadai balam nyadi entinya sawat nuan kati nuan agi uliah ngeriang kita rimpu. Kita bala menjadi patut ninga Yesus berjaku. Kita patut ngasih kita tidak suatu Tuhan kerja kita. Yesus berjaku angkat nuan, baik tikai nuan, lalu berjalai. Nanti munyinya ku Yesus berjaku ngau kita. Angkat meh kita, buai meh penemu kita impu, dan pegai meh penemu tidak beri Tuhan ngai kita. Mensia nak uliah nyelamat kiri empu baka siku sakit tadi. Nak uliah nyelamat kiri empu dalam 38 tahun. Minat Yesus saja oleh nyelamat ke kita. Nuan ngau aku nak uliah ngangkat kiri empu. Minat Yesus saja uliah. Nyalai belum nyari dalam Yesus Kristus. Kita patut datai ngagai Yesus. Kita patut ninga Yesus berjaku ngau kita. Kita patut ngasih ke utai tidak padah ke Yesus ngagai semua kita. Haram kita bersampi. Tuhan lah telapai kami ke pemadu berkuasa Tuhan nyalai kami ke pagi itu. Terima kasih ngagai nuan Tuhan. Tegak pengarap penghidup kami. Tidak berkat ke nuan Tuhan. Nyalai Tuhan kami nemu kami nulih berguna ke penemu dirimpu. Pengering dirimpu Tuhan. Nyalai kami berguna ke semua kuasa dan Tuhan, kuleh ngerai nyuman ke kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami nyerah ke sampi itu, dan berkata Yesus ke pengepas, semua kita sampi. Amin.

0: bulan Oktober orang putih, nyak bulan lima kita Dayak. Bak bulan tu kita yang ngelabuh ke benih.
1: Jadi pantun dikena kita yang ngelabuh ke benih, ya nyak munyi tu.
2: Aku dekat balagu, munyi lemai hari tu ke bulan lima, gawak nanam padi. Nyulap ke jari cepat, padam daun napi, nyak gak ada daya atar ubah dunia nyadi. Yau ke udah lama, dua tiga hari, langkau lalu gagak. Pasang kajang kudi, kita gak gawa umai, anang pulai hari, ugal gak

0: Nunggal Nunggal ga aneng jarang gagak sebulan kaki benih ga aneng besai padi kita rugi rangkang ga buai magang gunung ngau api kita ga nyamai nunggal gawak lantang hati daro ga hati gagak nadai ngacau kaki batang ga udah buai umai kita cuci nunggal ga udah badu tau nanam mubi umai tanam habis baka ngau padi ubi udah bebuah nak nupi babi kita ga tau makai sama asai padi tanak ga ngau minyak simpan dalam kali tuk benaka jaku nanyi nanam padi pagilok lekitai gawak inuk gawala laki nurun sama serta berjalai batu na udi
1: oh wai dani wai dani wai.

Selamat pagi, selamat tinggal ke YFM Pengerah Pagi. Hari itu kena hari 13 hari bulan 10 2026. Daniel Stephen hari itu bang Pengerah Pagi. Ungkup hari itu bergulai dengan kita semua. Dan tu lagi aku dekat ngetai ke sekedap mega info kelbagi berita yang kebisi ayan bak surat kabar. Lalu pukul 7 pagi tu lagi dekat kunci ke mega pesan berat. Okey, pesan berat kita di kenatai ke bak yfmibat@gmail.com. Email kami serta mega kenatai ke mega pesan kita bawa WhatsApp 0138628422. Dua bengkah caranya. Dan tentu ke pesan berat kita ni tadi bakal selama bunyi ke dilalau ditangkan ngagi kita semua. Pesan dia patut terang. Terang ni aku nya tadi patut bisik kemaya nyenggai di nindo nyenggai kemaya ngeta sulit di nindo ngeta sulit. Serta mega nombor orang ke patut di kontak enti dekat nombor penerang ke sili agi bekawang ngau pesan kita nya. Okey, terus bergulai ngau kami bawa fans. Sekali itu kita dekat dengan ke Jom Marudi, Dara Bajir.

0: di rumah itu.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Okey, nak tanya ke info atau ke moga berita bak headline surat kabar hari itu 13/10 hari 2. Nasib kaban ku bisa madah ke hari itu hari 2. Saya ke hari 3. Okey, berkawan dengan headline surat kabar hari itu bak surat Sarawak tu 5 matlamat 9 teras pacu ekonomi Sarawak untuk bekal dengan belanjawan Sarawak 2027 di dekat bantai ke Premier Sarawak kalai daripada ke dituk belanjawan 2027 ungkus ya ianya manggai 14.845 bilion ringgit lalu tu dibagi ngagai dua perbelanjaan pembangunan atau ke ungkus dikena dalam diagih ke ngagai pemansang ianya 9.098 bilion ringgit lalu perbelanjaan mengurus atau ke pendabiran tu tadi dibagi atau ke diungkup ke ianya 5.747 bilion ringgit 3.7 atau ke 3 matlamat daripada kebak surat khabar tu ianya memajukan sempadan ekonomi memperkukuh perlindungan sosial asas daya tahan fiskal melalui perbelanjaan berkhidmat menjadikan Sarawak sebagai hub tenaga hijau ASEAN dengan megap menjana nilai ekonomi daripada potensi hijau. Okey, bak lambar kedua megap berkawa ngau besi kawa ngau belanjawan 2027 kalai Sarawak daripada ke dituk tulis ya dituk kutip hasil 10.732 bilion ringgit. Hasil tu hasil hari cukai kedigumpul untuk menua Sarawak. Pemegang bantuan SKAS 650 juta ringgit tu berita bukan ia kebisi ayan balamba 2 kali perintah Sarawak madah ke mengungkup ke 650 juta ringgit ungkup SKAS sumbangan keperluan asas Sarawak diberi ngagai ruang bilik B40 orang tuai serta orang bujang ia ke ulih nerima bukan semua ya ia ke ulih nerima ia ke na ulih nerima tadi artinya tadi kita hanya bisi penantai pemisi ia ke ngelui hari ia ke patut nerima. Okey, serta mega daripada ke mega bak belakang surat khabar tu Sarawak memperuntukkan 264 juta ringgit bagi penganjuran SEA Games. Jadi dikena ngatur lomba ngemain SEA di Sarawak di tu tahun 2027 tahun nyelak dalamnya kurang setahun lagi. Perintah Sarawak mengungkup ke 264 juta ringgit. Jadi pengawal volunteer ya sudah dibuka seringnya. Kita ke dekat volunteer atau ke dekat bekerja meh. Kita tentu ya dekat diberi allowance. Jadi volunteer ya dekat sudah berengkar dibuka sampai lama nanti kita dekat sambil kita ke ngigak pengalaman gawak maya SEA Games nya tadi ngau ngangkat air kini ngau orang nyukat namanya tembak pada yang ni pengawal volunteer ya. Okey kita tahu pada website yang ke patut meh. Okey, ni bekal ngau SEA Games 2027 ya ke megak bisi ayan bak surat khabar tu. Dan tu lagi dekat mendak berita bukai ya ke bisi megak ayan bak surat khabar bukai. Terus bergelang ngau kami bak YFM. Nanti veteran berenang kita ke sekali tu. Dan dari pengurugi itu akan dah jadi. Just been jalin.

Okay, lagu hari Richard Lee Pucau Lelengau baru dah didengarkan kita bawa YFM hari tu hari 2 13/10/2026. Okay, lagi dekat mai ke kita info ya ke bisa dicelak bahas surat kabar tu ya ke sekali itu hari Sarawak Tribune bahas headline tu bisa mengkamada tau ke berkongsi ke berkau dengan bajet tau ke belanjawan 2027 untuk Sarawak tau ke untuk perintah Sarawak daripada ke dito 28 atau dikalih kaku dalam ajak Iban 28 juta ringgit dikena negap kagi digital payment. Jadi itu berkawal dengan bakal aspek global serta mega ia ke pengawal bukai atau ke platform digital bukai ke dikena kita berbayar mengena cara online ngambil ke ditenggap kagi. Okey, lalu berita bukai atau ke berita info bukai bukan dengan belanjawan Sarawak 309 juta ringgit dikena negap kagi internet. Dikena negap kagi internet di Sarawak ngambil ke internetnya tadi di dekat terang lagi serta mega jauh lagi Nur ya boleh dikena kelbagi di menua pesisir. Lalu pihak mega kos penghidup atau kaum kos penghidup dekat di mega diperhati ke Premier Sarawak berkaitan dengan belanjawan 2027 tu kalau yang ada ke ungkos penghidup nyau majak niki seniki serta mega berindik arinya dia Premier Sarawak ada ke 25% discount nyentuk ngagai tahun 2027 tingun tuang ke lebih 700 ribu ruang bilik. Lalu pihak mega dekat diberi diskaun RM5 ba bil air kita di dekat nguntung ke lebih 600 ribu ikut orang kalai ungkus tu ungkus kemerik diskaun tu ianya RM35 juta. Jadi ba api tadi tau kebakaran ungkus ya ianya RM281 juta ke ditanggung perintah dikena ngurang ke ungkus penghidup rakyat bil karan ngau bil air nanti lama tu bil karan aja tentu disengkaum kemegak bil air RM5 diskaun dalam tahun 2027 ya daripada ke Premier Sarawak ba belanjawan 2027. Okey, bah belakang surat khabar berkaitan dengan Formula 1 Singapore Grand Prix kalai Max Verstappen sudah mujur boleh champion jadi nangkan ke Grand Prix Bahrain ke dia tu di Sepang Pai Lama jadi dia tu Formula 1 diatur bah Singapore ianya Singapore Grand Prix. Okey, sudah tu lagi megak TBC berita bukai dekat dikunci berkunci ke megak berita ke bukai lalu pukul 7 pagi terlebih bakal daripada kaku kita dekat ninggal ke pesan berat ditangkan ke berita ditabur terus kami hari YFM kita berperindah dengan lagu hari Joshua Josh Raja Mata.

0: собирай.
1: WAI
0: YFM.
2: Ya, baru ngam.
0: Kan?
2: WAI.

Okay, Carol, iba o tama lubang kusing dah tergi ko dekat macam pesan berat ya ke bisa ba YFM nanti ke pesan berat kita ba email ngal ba WhatsApp kami dia ke sekali tu Johnny Aman meridang kita semua dia tu aku nandai ati jai.

0: saya kenalah di hari saya itu kelebagi rumah ya itu.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Okey, pesan ke terubah ke sekali itu pesan dari musih anak jamba. Jadi pesan mada ke bini ya, samai tak ke seripah anak santap udah nadai kena 12 hari bulan 10 2026, lalu dekat di Senggai ba rumah jarir anak tadung temedak sepak betung kena 14 hari bulan 10 2026, ini hari 3. Lalu ni yang dekat dikubur kena hari 4, 15 hari bulan 10. Jadi pesan dituju ke ngagai semua kabang belayan di Batan Spek, Batan Layar, Batan Padiah, Batan Skrang, kabang belayan di Miri, Bintulu, Sibu, Bintangur, Bandar Ringin, Melikin, ngau kabang belayan ke Bukai, Tinglala, Seripah, tau ke Samai Anak Santam. Lalu penerang ke silik kita boleh telefon ngagai 019-284-1299. Ianya Jenin Anak Musia. Lalu isi berita pesan madah ke Samai, pesan madah ke Seripah atau ke Santa, pesan madah ke Samai atau ke Seripah Anak Santap. Udah nadai kena 12 hari bulan 10, lalu dekat di Senggai baru main jarit anak tadung temedak sepak betung kena 14 hari bulan 10. Ni yang dekat di Senggai kena 15 hari bulan 10 2000. Ni yang dekat di Anjung kena 15 hari bulan 10 2026, lalu di Senggai 14 hari bulan 10 2026. Ni pesan pemati. Lalu pesan ke sekali itu pesan ngetas ulit. Jadi pesan Ari Doli anak kana. Jadi pesan ada ke ngetas ulit ni yang manggi anak kana kena 17 hari bulan 10. Lalu nguan ulit 18 hari bulan nguan ulit 17 hari bulan 10. Lalu 18 hari bulan 10 pukul 6 pagi dekat diatur pengawak ngetas ulit. Lalu pesan tu minta kita datang ngagai rumah Nona Nanga Tadak ke Nawin. Lalu penerang ke sidik telefon ngagai Doli anak kana 019-8674-222. Ini pesan ngetas ulit ke diterima kami. Pesan angkan kenyap pesan dari Jackson Renang tau ke Agum. Jadi pesan madah ke menyadi ya Tracy anak John. Tracy anak John tau ke Chi, tau ke Megak di Kangau Indai Upin. Udah nadai kena 12 hari bulan 10. Lalu pesan dituju ke ngagai semua kawan belayan. Ba rumah Anas nyentuk ngagai rumah Tugang di Ulu Arim. Semua kawan belayan di Sungai Sungai Wak, Sungai Nonok, Sungai Tau, Sungai Baweng, Sungai Anus, Sungai Duan, ngau semua kaban belayan kebukai di naklah di rintai ke ditu. Jadi ni yang Tracy anak John tau ke Chi tu tadi dekat di Senggai ba rumah lorong Pemata 19 Sungai Pelan Tanjung Kidurong Bintulu. Ni yang dekat di Senggai 14 hari bulan 6 2026, lalu di Anjung pagi hari 4 ianya kena 15 hari bulan 10 2026. Lalu ni yang dekat di Sembayang Kedulu ba Gereja St. Anthony Bintulu pukul 8 pagi sebedau di Anjung. Penerang ke silik telefon ngagai 019-8873-159. Ianya bertelepon ngagai Bangga. Lalu isi pesan tu jadi pesan madah ke Tracy anak John. Tracy anak John tau kecil udah nadai kena 12 hari bulan 10. Lalu dekat di Senggai ba rumah Sedak Yempu, ianya ba rumah lorong Pemata 19 Sungai Pelan Bintulu. Ni yang dekat di Senggai kena malam 14 hari bulan 10 2026, lalu dekat di Anjung pagi 15 hari bulan 10 2026. Ini pesan pemati diterima kami bawa YFM. Lalu pesan ke sekali itu pesan pemati Megak Ari Katun Anak Nunung. Jadi pesan madah ke Ilau Anak Laseh. Ilau Anak Laseh tau ke Indai Katun. Udah nadai kena 12/10/2026. Lalu niang dekat di Senggai bak rumah Dayang nangga Sebawang Sungai Poi Kenawit. Lalu niang tu dekat di Senggai kena 12/13/10/2026 lalu dikubur kena 14/10/2026. Nando isi berita tu kalai pesan tu madah ke Ilau Anak Laseh, Ilau Anak Laseh tau ke Indai Katun udan adai kena 12/10 lalu dekat di Senggai kena 12/13/10/2026 baru Medayang nangga Sebawang Sungai Poi Kenawin. Lalu kita ke dekat nemu penerang ke Siliak telefon ngagai Katun Anak Nunung 013-8574-956. Okey, benda tu nampung maca pesan ke Bukai. Kita berlelak dulu ke sekretu ni ngang ke lagu hari Jimmy Nyayang Nuan Meruan Di Hati.

Sekali itu pesan dari Madrid Misih anak tu yang jadi pesan madah ke Lenny anak Lenny anak Peter Mooney. Udah nadai kena 12 hari bulan 10 2026. Jadi ni yang tu dekat di Anjung kena hari 3 14 hari bulan 10 2026. Lalu pesan dituju ke ngagai semua kabar melayan ke Ngelala, kebagi kabar melayan di Sebang, kabar melayan di Semunjan, Sebuyau, Ngau ke Sinduk serta semua kabar melayan ke Bukai. Jadi pengawal ke Gintu ni yang tu dekat diatur ba rumah sidak yempu, ianya ba rumah ni yang pemanca Peter Mooney di Telagus Balai Ringin Serian. Nadai madah ke Kemaya Nyenggai dan ni yang tu nadai kemari lalu di Anjung Pegila. Artinya ni yang tu dekat di Singgai malam tu. Okey, ni di peragam mati aku jap nya laban nadai madah ke Kemaya Nyenggai. Okey, lalu nandu isi berita nyeri pesan madah ke Lenny anak Peter Mooney. Udah nadai kena 12 hari bulan 10 2026 lalu ni yang dekat di Singgai malam tu. Ba rumah sedak yempu ianya di Telagus Balai Ringin Serian. Lalu ni yang dekat di Anjung Pegila 14 hari bulan 10 2026. Lalu pesan angkan kenya pesan pemati. Ya pesan pemati hari musih Hana Jambau dah dibaca tadi. Dah dikirim ke ngagai email serta moga dah dibaca pun awak tadi. Lalu pesan nangkan kena pesan hari tija anak baling. Jadi pesan madah ke anak ya Anthony Sugit anak baling udah nadai di Johor kena 14 kena 12 hari bulan 10. Lalu niang dekat di Singgai ba rumah minin Tanjung Baru Meludam. Lalu dekat di Singgai kena 14 hari bulan 10. Ianya hari 3. Lalu niang dekat dikubur kena 16 hari bulan 10 2026. Pesan dituju ngagai kabar melayan di Nangan Tawau, Nangan Sepanggil, Nangagat, Rumah Jarup, Pulau Pisang Ilik, kabar melayan di Kapit ngau semua kabar melayan Tinglala. Lalu pesan ke Siliak atau ke Petrang ke Siliak. Telepon ngagai Indaya, Tija Anak Baling 019-707-7065. Nandu isi berita pesan madah ke Anthony Sugit anak baring udah nadai kena 12 hari bulan 10 di Johor lalu dekat di Singgai Baru Maminin Tanjung Baru Meludam kena 14 hari bulan 10 lalu ni yang dekat dikubur kena 16 hari bulan 10 2026. Nya pesan ke BC diterima kami ba YFM dito. Okey, lalu pesan nangkan kenya pesan BCD kenatai kengagai kami bawa FM ada pesan baru tu nanti BC pesan kebuka lagi aku dekat ngigap pesannya lalu macam pesan ungkup kita semua.

Okay, beli San Francis Rido sampai mati. Jadi pesan ke sekali itu pesan mati Ari Bani yang anak Renggi. Jadi pesan madah ke apa ya, Renggi anak Ungking. Renggi anak Ungking udah nadai, lalu pesan dituju ke ngagai semua kampung Melayan di Tintin Lalang, San Panjang Gau Pandak, Batu Bebini, kampung Melayan di Cangkul, Sermat, Suh, Bulu, Kelampu, ngau kampung Melayan kebukai ke nala di rintai ke itu. Jadi pesan madah ke niang tu tadi, ianya niang Renggi anak Ungking dekat di Singgai kena hari 2 ianya 13 hari bulan 10 2026, lalu dikubur ke 14 hari bulan 10 2026. Jadi penerang ke Siliak kita boleh telefon ngagai Baning anak Renggi 013 711 3522. Dia yang dekat di Singgai bak rumah Bukung Kelili, ianya rumah Mekenstein Insum. Nenu pesan tu baru, pesan tu dituju ke ngagai semua kawan Melayan tinglala Renggi anak Ungking. Jadi pesan madah ke Renggi anak Ungking udah nadai, lalu ni yang dekat di Singgai kena 13 hari bulan 10 2026, bak rumah Mekenstein Insum di Ngkelili. Lalu ni yang dekat dikubur kena 14 hari bulan 10 2026. Penerang ke Siliak telefon ngagai Bani yang anak Renggi 013 711 3522. Ini pesan ke diterima kami bawa FM bak WhatsApp. 7:30 pagi itu lagi kami dekat nabur ke berita RYFM.

0: SOM medak orang berkongsi ke asai hati layak direk sebilik bak media ramah. Enti uleh aneng berkongsi ke utai ketawa ngasuk diri empu malu. Berunding dolok kita sebedau berkongsi ke sitik-sitik perkara. Okey? Pesan to ariaku, Bibi Chloe.
1: Nama perkara kepatut digagak enti nuan nemu diri kena tipu. Baduk berandau ngau orang kedekat nipu nuan.

Padang Kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction, ngau semua laman web tu di asus skemanya di kakak Nuan. Penerang tu berguna amat, lebih Nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang tu udah digumpul Nuan, bawa kesidak tu berkuasa, berengkah jalai ke pansiak tu patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi gak cara berkening mulih ke penguntung hari kita. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang di bersemaya dekat merik penguntung agen Nuan. Pesan tu hari YFM.

Selamat pagi begulai ngau aku Melati Badi bak berita pagi YFM pagi hari 2 Sarito 13/10/2026 lalu ke Terubah tu batang berita. Diskaun bil kuasa karan dekat diterus ke tahun baru merik penguntung ngagai 716,000 pengguna domestik. Rambu numbuh ke zon ekonomi khas Sibu ngayan ke kerjasama rat antara perintah besai enggau negeri. Dagang temuai perubat, pengawak meranak ke pukuk hospital luar di Kuching mujur nyapai RM1.45 bilion. Jabatan berita lalu tu isi berita. Diskaun bil kuasa karan dekat diterus ke tahun baru. Diskaun 25% nya merik penguntung ngakai urung 716,000 ikut pengguna domestik. Perkaranya dipadah ke Premier lebuh mantai ke Bajet Negeri 2027 kemarin. Yang madah ke inisiatifnya mungkur implikasi belanja penyampau RM281 juta. Perintah megak bisa nyedia ke subsidi bil air nintiam bulan penyampau RM5 dari baruah program air percuma. Nyamungkur agi belanja RM35 juta kalau inisiatif tu dekat merik penguntung ngagai urung 600,000 pengguna domestik. Inisiatif tu ngayan ke pentadbiran perintah Tisiro ngemuan tinjau tijauh serta bertanggungjawab bertati ke cara setimbang disiplin fiskal ngau sama rata perkara ramah. Berbak ngunyak pengawak ngangkat ke pemanah perengka guna bekalai terus cakah di pejalai ke. Tuk nyengkaum pengawak berjalai ke Great Aik Sarawak ngau program nukar pai-pai. Premier madah ke agih belanja RM183 juta ngau RM255 juta udah disediakan. Belanja tu sebagi hari RM454 juta tadi agih ke ungkup tahun baru dikenang manah ke perengka guna bekal air bak serata negeri. Sebakar begak ngau bekal kuasa karan RM50 juta sudah diungkup ke ngagai skim kuasa karan menua pesisir. Kelimpah harinya RM63.6 juta sudah diungkup ke dikenan nuka bateri solar skim bekal kuasa karan alternatif menua pesisir Sarawak tau ke Sares. Kelimpah dikenang mesai kaget sistem grid kuasa karan. Premier megak madah ke Sarawak cakah gig mansang ke sektor aero angkasa ngau teknologi angkasa. RM42 juta sudah diungkup ke tahun baru ke pemansang ke terubah kampus besai College University iKids di Trombor, Kuching. Pemansang tu dikan nyukung transformasi institusinya jadi sebuah universiti penuh. Berbat ngonyak tu dekat ngenegap ke ekosistem inovasi negeri kelebih agik dalam bidang aero angkasa ngau sistem satelit. Perintah megak benum jalai ke pansiak pelin besai pemansang angkasa ngau aero angkasa. Tu dikenang biang strategi timpuh panjai Sarawak dalam sektornya ngau agik belanja RM1.5 juta disedia ke bat tahun baru ke perkara pansiaknya. Premier lebuh mantai ke Bajet 2027 madah ke Zon Ekonomi Khas Sibu SEZ tidak perambu dikenyadi ke pengerandang penumbuh ekonomi adab Sarawak Tengah. Potensi pemansang mungkur sektor bakal pengawak ngeluar ke barang tik berga tinggi, industri hiliran, agro-industri, logistik ngau ekonomi gaduang. Nyat dikarap kulih mata pengawak meranak ke pukul arim nua tu, ngau arim nua luar, kelimpah nempak menyuagi peluang gawak tiba pengelandiak tinggi. Inisiatif tu megak muka peluang ngagi orang dagang nua tu serta dagang mit ngau jalan pemesai PKS ngambil ke ulir rembus ngagi market baru, memasuk ke rentayan dagang ke lebih luas. Pengawak numbuh ke SEZ dan terima pembenar hari perintah besai. Tok mandang ke kawal ngau kerja samarat antara kedua-dua raban dalam menyampat ke pemansang ekonomi negeri tu. Hari kedua, AUM Kaunsel Negeri Dun Sarawak Saritok dekat berengkah ngau sesi tanya sawut ungkup saut lisan oleh Kaban Kaunsel Negeri. AUMnya, udahnya dekat diterus ke ngau baca kedua ngau ketiga dua rang undang-undang RUU.
Keterubahayanya rang Undang-Undang Perpustakaan Negeri Sarawak Pindaan 2026 tidak dibantai ke Menteri Pelajar, Innovation Gau Pemansam Bakat Datuk Seri Roland Sagah WIN. RUU-nya ngembuan tuju dekat negap ke pengawak tabir urus library serta nerang ke kuasa menteri ke bertanggungjawab. Ia madah ke RUU Ari Besai Pindaan 2026 tidak dibantai ke Sapit Menteri Baupis Premier Sarawak Datuk Saripah Hasidah Said Aman Ghazali. Yang muan tuju nurmuta ke isu berkawan ke hari bulan Ari Besai Tik Berserak dengan cara netap kari ganti. Kita dia tu benar-benar ke berita pagi Ari YFM. Tiga buah hospital luar terbaru dipelabak ke dekat di Kemansang, ke di Kuching, gau komitmen pengawak meranak ke pukul urang 1.45 bilion ringgit. Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Gau Seni Pemerindang, Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah, madah ke siti erinya ianya Regency Specialist Hospital Kuching. Hospitalnya dekat ngembuan kapasiti 300 katil gau pengawak meranak ke pukul renggat ke terubah, ngelui 400 juta ringgit. Hospitalnya dekat berengkah beroperasi buat tahun 2029. Yang madah menyenyak, Bak Jakuk tidak sedia ke untuk pengawak ngelancar ke Borneo Global Meditourism Congress and Expo 2026 di Kuching. Teks Jakuknya dikenatai ke Sapit ya, Datuk Sebastian Ting Chiu Yu. Bak teks Jakuk ke sama dia Datuk Seri Abdul Karim madah ke sektor dagang temuai perubat Sarawak dia tu udah bersedia ngerembai jauh kage ngau penumbuh company penerbai bilun menua tumpu ianya Air Borneo. Tu dekat muntang ke ekses pesakit ke Sarawak hari menua luar dengan cara ngangkat ke rontayan servis penyambung peringka pengangkut serantau. Ianya metak madah ke sektor pengangkut, nyaga pengerai, dagang temuai, gau meranak ke pukuk, nak tahu tak dikemansang ke segulai, dikenal nyukung pemansang sektor tu. Berkawan gau Kongres Kediatua Pengelamak dua harinya, Datuk Seri Abdul Karim madah kenya, nyadi ke pelasar ngagai semua raban bertukar ke penemu, nempak kerjasama, serta mansiap peluang baru dalam dagang temuai perubat. Dipasuk raban delegasi dari Mesir, Nigeria, Australia, Bangladesh tenggau menua ke semak kebukai, ngayan ke pengulih menua antarabangsa sama masuk bak pengawaknya. Pengawak ngangkat ke produktiviti ngau ngemansang ke modal mensia patut sama dikelati ke dikenal tentu ke bajet 2027 merangsang penumbuh ekonomi. Raban Akademik Universiti Malaysia Sarawak UNIMAS, Profesor Madya Dr. Muhammad Ashraf Abdullah, madah ke pengawak ngangkat ke produktiviti, nak tahu nak dikemujur ke segulai hingga pengawak negap ke pukuk bab kara pelajar, ngambil keulih ngada ke pengerja pengawak ke berpengelandiak tinggi. Pengawak tengguna teknologi otomasi hingga digitalisasi dalam sektor dagang megak patut dikemerat ke dikenang ngangkat ke pemanah operasi hingga kapasiti hasil ke dikeluarkan. Kelimparinya dia atur timpuh panjai dikenang mantuk mensia mayuh, napik pemar rungkus penghidup, nak tahu nak diterus ke, dikenang nentu keraban kekurang penatai pemisik dekat meruan dijaga. Tim nebiak pelajar SMK Long Budian Baram dipadu kenya di champion pekit renggat kebangsaan Petrosain Tesh 4 All di Kuala Lumpur kemarin. Sedap mantai kinovasi tengenak peminta tiru, tidak tengkebang, dikenang mudah ke serta nyampat ke proses nyerarak teda uras bak sekolah. Nitya ke penerang hari Petrosain, sistemnya boleh ngelalas serta nentu klasifikasi uras bakat tin, plastik, enggau kertas. Inisiatif tu mantuk nerendak ke penyedar bak pelajar sekolah berkawal ngau pemesai guna ngetan ke pemeruan rampak menua. Sedak tu mujur boleh champion mai pulai prais duit RM3,500 sertifikat ngau barang eksklusif Petrosains. Dikenang ujung ke berita pagi tu tu batang berita di Baca Baru. Diskaun bil kuasa karan dekat diterus ke tahun baru merip nguntung agai 716,000 pengguna domestik. Perambu numbuh ke zon ekonomi khas Sibu ngayan ke kerjasama rat antara perintah besai ngau negeri. Dagang temuai perubat, pengawak meranak ke pukuk hospital luar di Kuching mujur nyapai RM1.45 bilion. Nyanakan berita kita ke pagi tu peningat, beritanya tadi ditusun Rosi Tampung lalu disalin Matthew Abu, hari bilik berita RTM di Kuching. Salam Malaysia Madani.

0: Pagi Rewind.
1: Berkenaan ke topik seduai di kuya. Jadi nama ya suba, kak digagak kenia ngapa ya suba merdeka mel.
2: Okay.
1: Alaban mayanya ya ada cun-cun hari merdeka kuya.
2: 31 ribulan.
1: Ya 31 ribulan. Dan sidak misi ba hospital madeh kenia ngapa ya suba ngai kia malu dikangau bala kabannya nama merdeka kuya. Jadi bala ini misi dia nguji ngasuh ya ngakak nama Rebecca. Nak tu jawabnya tadi ni. Rebecca. Bisa istimal ngu nama Merdeka tadi. Jadi alu Rebecca nyak nama tadi Mel. Tang kebenar tadi. Ni apa yang ngasuh nama tadi Merdeka. Lapan ni ada cun-cun hari Merdeka. 31/8 tu hari pengada Lovely Alicia.
3: Anda nak mandi ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi. 2

0: Tu. Pagi rewind.
1: Ya, selamat pagi. Okay, bala kita ya ke Benung Breeze Walk. Jako ya ke dia tahu. Macam jako. Nanti kelihatan adanya berdarat. Kurang kau.
2: Tahu sekian mana tuan. Tahu. Jadi tanya mayu macam gelar ya ne. Kira ke kena merangsang kita ya. Mati sebut kita ke berdaratnya. Lepas mai ke kita ikan urun ne tuan.
1: Tahu. Lepas na punya kecanggih modern lagi. Nya ke kena mansak belah dari ibu. Kini di ibu. Nah, Breeze Walk ni kebun.
2: Utai yang sama kenyana tuan.
1: Ya sama punya berdarat ke kebun.
3: Anda nak mending ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

0: Pagi Rewind.
1: Badok bola. Ah, nyam kebahanan bola sih.
2: Ya, harap ke badok bola. Meh. Ya. Bola mimit-mimit aja. Nah, patut. Nadai dalam penghidup dah ke suap bola.
1: Bola mimit-mimit tau. Kuisi ni. Okey, nama. Ni sekali tuan udah bola ke ya. Sekali dua uliah mia harap ke tuan.
2: Ya.
1: Atang nama hati ya udah ansiban. Tuan udah udu mula. Ya, nak uliah lagi di kemula ke tuan. Lebih lagi orang ke di saya ke tuan. Nah, yang sekali-sekali.
2: Ya, pada bola ke ya. Tadi. Kunuan tak ada nuan dai berlebak ne namanya bisa berlebak bunyi ujung.
3: Anda nak mendiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.
4: Okey, 2 pagi Y kita adakah berengkah dia tu Melati bisa dengan aku buat 2 pagi Y serta selamat pagi ni.
5: Ya, selamat pagi Neil, selamat pagi megak dengan kabel peninggal tua pagi tu ke bisik begulai kau tua buat 2 pagi. Jadi bakal selama ni buat 2 pagi kita nak bisik utai ke di penjurai ke kita ya sekali ku tanya tadi santai ku kita tahu ke nya berat jadi nya utai ke patut diperhati ke kita megak ya ke mana tahu diambil kita ni ya kena mandahnya tahu iar ke tisi ni.
4: Okey, topik kita pagi tu ti. Ianya berkawan dengan berkini ke kita itu tadi magi awak, magi masa kita. Jadi kita itu tadi bakal tua nanti sama generasi sama umur eh. Orang juga masuk 4 series tu.
5: Ya, akan datang. Sikit amat ni nanti kita berarti ke akhir mid kita itu tadi bergulai dengan apa indai tua bersekolah apa indai nganjuang tua nurun ngambil tua pulai sekolah jadi makin tua besar makin tuanya tadi jauh hari apa indai ni nyum ajak ambil ke banding tua tu nampung pelajar dia boboding nyum ada bergulai dengan apa indai nyum ada tambah kelebuah tua ke nampung pelajar tinggi nyum gawa nyum bisa ruang bilik ke dirimpunil nyum kurang awak nu tuan tadi bergulai dengan apa indai nyum pun pengasai aku pun aku empu pengasai ni pengelama kita ke udah gawak tu tadi berapa dalam setahun boleh kira tu berapa kali tuan tadi pulai ke menua dengan bahasa pindai kadang-kadang maya gawai maya Christmas utai ke bergenyak awak ke bisik no tuanya tadi mulai ke dirimpung bahasa dah ke menua nanti naknya kadang-kadang tuanya tadi nyung agak 1001 alasan korang ni orang nyadi ku pulai minggu tu bisik gawak orang nyadi ku nyunguk minggu tu bisik pengawak utai ke bergenyak dah nyadi nya setiap hari utai ke namanya kan di penjurai ke kita pagi tu Neil ne nanti bahkan tuan pun berkini nak bagi masa ni
4: nanti dia nanya aku nanti terus terang ke madah aku nak nombor bagi masa ni nak nombor bagi masa lepas aku bisa terbaca ke Siti Utai Facebook ni tadi kita ke dalam umur 30-an 40-an tu kita itu tadi tersepit dah